0: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Tidak ada satu pun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat, taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudhnibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wala ja'a biqaumin yudhnibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Summa yastaghfirullah ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullaha al-azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa hukumnya vaping, rokok elektrik ya? Sama dengan rokok biasa, haram. Karena apa madarat? Yang keduanya bisa menjadi batu loncatan untuk merokok yang sigaret, yang tembakau. Tapi kan itu alami. Loh, emang tembakau bukan alami? Ganja alami apa tidak? Alami, ganja itu dibuat dari bahan kimia atau ditanam? Ditanam. Herbal dong, iya herbal. Herbal. Jadi halal atau haramnya, madarat atau tidak dilihat kimia atau alaminya. Yang alami ada yang haram banyak, babi alami. Ya. Ganja juga alami. Tidak dibuat tapi ditanam. Tapi efeknya lihat ya.
3: Apa yang dimaksud diangkat derajat oleh Allah? Dimuliakan di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, pemuliaan Allah kepada hamba dalam banyak bentuk. Salah satunya dimuliakan oleh sesama manusia. Terutama manusia-manusia beriman yang taat kepada Allah. Walaupun dia pasti dihinakan oleh orang musyrik, oleh orang kafir, oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nabi Muhammad ada yang menghinakan? Ada. Siapa? Ya orang-orang yang musuh Allah. Tidak hanya dulu, sampai sekarang ada yang menghina. Tapi oleh sesama mukmin dia dimuliakan. Itu di dunia. Kalau di akhirat, Allah angkat ke derajat surga yang sangat tinggi.
4: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rafalan bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecanduan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak

0: disebut suami saya namanya si Fulan, ini fotonya, ha, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri, bersyukur. Tidak dipermalukan, enggak, karena enggak disebut nama. Yang kedua, bermain game itu buruk, lagha, dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashyun, terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, kalau waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya. Dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang, kemudian karena seru dihayati, tidak terasa capek, setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit, ya. Nah, pertama, siapa yang lagu, termasuk salah satunya main game, dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan, qad aflahal mu'minun. Orang mukmin yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia, dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk, pada afrahal mu'min alladzihum fi salatihim khasyun, terus walladzihum an lagwi mu'ridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti salatnya masih diragukan. Karena dengan ayat inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang salat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul musallin alladzinahum an salatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an salatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan salat yang harus diaplikasikan seusai salat. Setelah salat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang mensweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadi. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya, kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya, karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala

0: syariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: اقترب

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abdu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa merasakan kenikmatan melihat pemandangan yang indah, masya Allah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, yang tentunya kita bukan hanya sebatas melihat keindahannya saja, tapi juga kita merenungi akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merenungi akan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga dengan dari situ semakin bertambah keimanan kita bahwa Allah itu maha indah. Indah bukan hanya ciptaannya, tapi juga indah syariatnya, indah perbuatannya. Maka dari itu kita juga berusaha bagaimana kita merasakan keindahan tersebut di dalam ibadah kita, di dalam menjalankan syariat Allah. Maka ini adalah merupakan ya sesuatu yang luar biasa kalau kita ya semua merasakan keindahan tersebut. Sebab tidak ada yang lebih indah bagi seorang hamba dari bermunajat kepada Allah. Tidak ada yang lebih indah bagi hati kita dari ketika hati kita ia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Inna fid dunya jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga dunia tersebut, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Apa itu surga dunia yang dimaksud oleh beliau? Kata beliau, yaitu ma'rifatullah jalla wa ala, itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang betul. Karena dengan mengenal Allah, kita akan betul-betul tumbuh sifat-sifat yang indah sekali. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang selalu berbuat baik kepada manusia. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang tawadhu, yang tidak akan pernah sombong, karena dia sadar semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang sabar menghadapi berbagai macam ujian, kesulitan hidup dan yang lainnya, karena ia tahu dan ia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjadi hamba yang mempunyai sifat-sifat yang luar biasa. Lihat Rasulullah SAW, manusia yang paling kenal Allah. Tidak ada manusia yang paling kenal kepada Allah dari Rasulullah SAW. Maka karena pengenalan beliau kepada Allah luar biasa, menimbulkan akhlak yang luar biasa, kesempurnaan sebagai seorang manusia. Makanya manusia menjadi sempurna ketika ia mengenal penciptanya yang maha sempurna. Manusia menjadi mulia ketika ia mengenal penciptanya yang maha mulia. Kenapa? Karena kesempurnaan milik siapa? Milik Allah. Kemuliaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang beriman dan bertakwa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua macam keindahan. Keindahan batin dan keindahan fisik. Kalau kita melihat orang yang masya Allah bertakwa, beriman, soleh, dari air wajahnya aja kita sudah merasa senang melihatnya. Kenapa? Karena Allah mencintai dia. Dan disebutkan dalam hadis bahwa apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan memanggil Jibril. Ya. Lalu Jibril menyeru kepada semua penduduk langit dan bumi, annallaha ahabba fulanan fa'ahibbu. Bahwasanya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka dicintailah oleh penduduk langit, dicintai oleh penduduk bumi berupa bebatuan, demikian pula hewan-hewan dan yang lainnya. Wa yudhul qabul fil ard, kata Rasulullah, dan diletakkanlah penerimaan di muka bumi. Ya, subhanallah, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka inilah ya penting sekali kita mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Kenali Allah dengan semakin kita kenal kepada Allah, maka kita akan bisa merasakan keindahan-keindahan yang tidak bisa kita rasakan dan tidak bisa kita bandingkan dengan keindahan dunia. Sahih, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya kenikmatan penduduk surga yang paling luar biasa di surga itu apa? Melihat Allah. Tidak ada keindahan di surga yang melebihi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya. Ketika Rasulullah SAW menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah," dalam surat Yunus itu. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, Allah akan berikan kepada mereka surga dan tambahan. Rasulullah mengatakan, nanti di hari kiamat Allah akan berfirman kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannah, hal azidukum syai'?" Wahai penduduk surga, maukah aku menambahkan untuk kalian sesuatu? Kata para penduduk surga apa? "Ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilna al-jannah?" Bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke surga, ya Allah? Apalagi yang kurang? Ini saja sudah luar biasa. Maka Allah membuka tirai wajahnya. Maka penduduk surga pun melihat wajah Allah. Dan tidak ada yang lebih indah, lebih mereka rasakan keindahan dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu di dunia mereka belum pernah melihat Allah. Dan mereka waktu di dunia mengenal Allah. Dan ternyata mereka merasakan keindahan ketika mereka kenal Allah di dunia ini. Iya tidak? Naam. Dia merasakan keindahan ketika bertaqarrub, ketika tahajud, ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan keindahan-keindahan tersebut. Bahkan orang yang sudah merasakan keindahan betul, ya, dengan mengenal Allah, dia tidak ingin menggantinya dengan yang lainnya. Dia tidak ingin kehilangan. Kenapa? Karena itulah memang sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Makanya ya, Allah gantikan di surga menjadi apa? Melihat wajah Allah langsung yang sangat indah, luar biasa. Bayangkan ya, kita melihat ciptaan Allah saja, kita merasa terkagum-kagum, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah. Bagaimana coba kalau kita melihat wajah Allah yang paling indah, yang keindahannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, saudaraku sekalian. Allahu Akbar. Maka saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berusaha mengenal Allah. Rasulullah sabda, "Inna lillahi 99 isman. Man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsanya dia pasti masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan mengihsa di dalam hadis tersebut? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau, ya, yaitu Madarijus Salikin, yang dimaksud dengan ihsa itu 4 martabat. Martabat yang pertama adalah kita berusaha untuk mengenal dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Martabat yang kedua kita berusaha untuk menghafalnya. Martabat yang ketiga kita berusaha untuk menyelami makna-maknanya. Kita coba ketika kita mengambil nama Allah Ar-Rahman, kita berusaha untuk selami maknanya. Apa makna Ar-Rahman? Kemudian martabat yang keempat, itu kita mengamalkan konsekuensinya, saudara. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Maka dari itulah, mari kita berusaha ya, mengenal Allah dengan dua cara. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, mengenal ya, Allah itu dengan dua cara. Cara yang pertama, yaitu melalui ayat-ayat yang matluah, yang dibaca, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran, iya, baca ayat kursi. Allah berfirman, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Baca akhir-akhir surat Al-Hasyr. Baca Al-Quran. Kita akan dapatkan Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Ini cara yang pertama, saudaraku. Cara yang kedua apa? Yaitu mengenal Allah melalui ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Apa itu? Ciptaan-ciptaannya. Ketika kita melihat bagaimana besarnya langit dan bumi, ya, yang kebesarannya tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Bumi yang kita pijak ini saja sangat besar sekali. 7 langit, 7 lapis bumi, bagaimana? Allah mengatakan, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Bayangkan, bintang-bintang yang ada di situ, bintang, demikian pula matahari. Ternyata itu masih langit dunia, saudaraku. Dan ternyata bumi sangat kecil sekali dibandingkan dengan matahari. Itu baru langit dunia. Bagaimana langit kedua, ketiga, keempat? Berarti besar sekali. Ketika kita melihat ciptaan Allah yang luar biasa seperti itu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kebesaran Allah yang luar biasa. Maka kita kenali melihat ciptaannya, saudaraku. Ketika kita melihat laut yang bergelombang, keindahan-keindahan yang Allah perlihatkan kepada makhluk-makhluknya untuk memperlihatkan kepada hambanya tentang kekuasaan dirinya. Untuk apa? Supaya kita menjadi hamba-hamba yang berpikir. Makanya Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memiliki pikiran. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Apa hasilnya? Hasilnya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Haqina adzaban nar. Maka peliharalah kami dari adab api neraka. Subhanallah. Maka dari itulah, saudaraku, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat, mentadaburi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Alam semesta ini, masya Allah. Karena ciptaan itu menunjukkan kepada sifat penciptanya. Sahih. Nah, semoga ya, dengan kita mengunjungi tempat-tempat yang indah, semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Semakin kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kita diberikan keindahan yang lebih dari itu. Keindahan yang bersifat maknawi, keindahan hati, keindahan akhlak, dan tentunya yang terbesar yaitu keindahan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan saudara-saudaraku sekalian, yaitu sebuah mitos dari masyarakat. Katanya pulau yang ada di belakang kita sana itu
3: Pulau Senua,
1: semua Pulau Senua, katanya asal muasalnya wanita hamil yang pelit yang kemudian tenggelam jadi pulau. Ini namanya dongeng. Iya. Tentunya pertama, berita-berita semacam ini harus kita periksa secara ilmiah. Apakah memang itu hanya sebatas cerita atau memang ada buktinya? Kalau tidak ada buktinya, mana dalilnya? Tidak ada sama sekali. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan, kemarikan bukti-bukti kalian jika kamu orang-orang yang benar. Kalau ternyata hanya sebatas cerita demi cerita dan yang lainnya, tentu kita tidak bisa dong mempercayainya. Karena untuk meyakini sesuatu itu membutuhkan kepada bukti yang akurat. Bagaimana kita akan yakin sementara buktinya saja masih bersifat dugaan, bahkan di bawah dugaan. Hanya sebatas mitos saja. Sementara dalam Al-Quran, untuk meyakini sesuatu harus dengan apa? Bukti. Anda yakin ada Mekah? Oh, yakin. Dari mana Anda tahu Mekah ada? Oh, karena saya sudah ke sana. Banyak orang yang sudah melihat. Buktinya sudah sangat jelas. Ya, tidak? Maka kita yakin, betul. Kalau seperti ini, betul. Karena buktinya jelas sekali. Adapun kemudian hanya sebatas mitos, kata orang. Maka yang sepercayai, ya, hanya sebatas kata orang, mitos-mitos yang tidak jelas, ya, apa namanya, beritanya dari mana.
3: Jatuhnya mendekati syirik itu wanita?
1: Ya, seperti ini masuknya khurafat. Itu cerita-cerita yang tidak masuk di akal, yang dibuat-buat, ya. Maka yang seperti ini khurafat namanya. Kalau misalnya disertai dengan keyakinan, kalau kita pergi ke pulau tersebut akan bisa berdampak begini dan begitu, baru itu akan timbul kesyirikan. Tapi kalau hanya sebatas cerita-cerita katanya begini dan begitu, itu khurafat namanya. Allahu a'lam. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Kenapa banyak orang yang baru baca Al-Quran sebentar kemudian dia bosan? Bahkan tidak sedikit di antara orang yang tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran. Berbeda ketika dia dihadapkan dengan koran, ketika dia dihadapkan dengan komik. Kalau anak-anak sekarang ketika dia main game. Kenapa ada orang bisa tahan main game berjam-jam tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit, bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit sudah dia tutup. Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam bukan untuk baca Al-Quran tapi untuk nonton bola, sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton, tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Quran. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka harus dicari apanya? Sumber permasalahannya. Supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas, maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah. Atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat. Atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan,

0: Apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak? Atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu. Ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan. Yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin gak enak. Ya. Al-Quran itu adalah jamuannya Allah. Al-Quran itulah hidangannya Allah. Gak mungkin gak enak. Maka ketika baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qur'annya yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau yang bicara ini, siapa tadi? Utsman bin Affan. Khatam Al-Quran dalam satu rakaat tahajud. Dalam satu rakaat tahajud. Khatam Al-Quran. Kenapa? Beliau tidak bosan, tidak capek. Karena beliau menikmati. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya. Dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang, gak terasa. Kenapa kita ngeluh? Kenapa kita bosan dengan Al-Quran, suruh baca, malas? Karena kita tidak menikmatinya. Karena kita tidak mencintainya. Lihat orang-orang yang hobinya daki gunung. Sebenarnya capek gak sih daki gunung? Naik tangga masjid aja. Ada sebagian orang yang sudah ini orang daki gunung. Rela berangkat malam-malam untuk daki gitu. Dingin. Apakah mereka capek? Sebenarnya capek. Kaki mereka capek. Akan tetapi ketika mereka mencapai tujuannya, yaitu sebelum subuh sudah sampai di sana. Untuk subuhan di sana. Untuk nonton. Nonton apa? Nobar. Nobar sun. Sunrise. Matahari terbit. Itu semuanya akan hilang. Capeknya akan hilang. Letihnya akan musnah. Dia akan menikmati sunrise yang cuma beberapa saat dengan sepenuh hati. Itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia ngantuk. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran suka-suka banget? Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek, gak tidur pula. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang. Karena dia menyukai, karena dia mencintai, karena dia hobi. Nah, kalau kita baca Al-Quran baru sebentar kita sudah ngantuk, ada apa? Pasti ada yang sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Makanya dalam surat Qaf ayat 37, surat apa? Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan. Al-Qur'an itu adalah nasihat. Al-Qur'an itu adalah wejangan buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Al-Qur'an itu akan masuk, akan menyentuh bagi manusia-manusia yang punya hati. Masya Allah Ustaz, aku yang duwe hati Ustaz. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati dalam ayat ini adalah al-qalbul hayy, hati yang masih sehat, hati yang masih hidup. Berarti kalau misalnya Al-Quran itu tidak masuk-masuk, itu berarti hati kita sedang sakit atau bahkan sudah sakit-sakit, dibiarkan lama-lama mati, atau hati kita sudah mati. Seunggul apapun benih yang kita persiapkan, kalau kita taruh benih itu di tanah yang tandus dan gak pernah disirami, benih unggul itu akan mati, gak akan tumbuh. Tanah itu apa? Hati. Benih itu apa? Al-Quran. Al-Quran lah benih unggul, bahkan super unggul. Agar kita tanam di mana benih unggul itu? Kalau kita tanam benih unggul itu di hati yang tandus, maka dia sulit tumbuhnya. Berarti dia wis bubar bae usah terus ngaji. Bukan. Kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an, mari kita bersihkan hati kita. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini kita bersihkan. Apa itu Ustaz penyakit hati? Oh, macam-macam. Ria. Apalagi sum'ah. Apa bedanya ria sama sum'ah? Kalau ria itu kan dilihat, kalau sum'ah itu didengar. Ngaji supaya dilihat. Ngaji supaya di puji-puji didengar. Itu namanya penyakit apa? Hati. Ini yang bikin gak nikmat. Apalagi penyakit hati? Hah? Hasad, iri. Ya. Aku mongkat mau, aku mongkat ngaji kalau sepeda ondel kayak mau motor. Aku nganggo motor kayak nganggo mobil. Iri. Apalagi? Ujub. Ya, takjub, sombong. Wis tua urung bisa maca, kene masih enom masih bisa maca, sombong itu penyakit. Ya. Segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an. Apa cuma penyakit hati saja, Ustaz? Termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita. Maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, maksiat yang dilakukan oleh mulut kita, ini semuanya akan ngefek kepada hati kita. Contoh,
1: celah

0: kan sebenarnya kan penyakitnya tangan. Yang menikmati sebenarnya bukan cuma tangan, tapi mata, otak. Ini semuanya akan menodai hati. Lisan yang kita sering gunakan untuk bohong, untuk ghibah, untuk ngomong yang kasar, ini juga akan mengotori hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Quran, bersihkan hati dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat segala apapun bentuknya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah saja. Mudah-mudahan ketika hati kita bersih akan menjadi lahan yang subur, sehingga ketika datang benih-benih unggul, dia akan tumbuh dan semakin besar, lalu menghasilkan buah-buahan yang bisa kita nikmati. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lau tahurat kulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andaikan hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
5: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, "Wa may yudlil fala hadiyalah." Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, Tak ada seorang pun yang mampu.

0: memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, laulam tuznibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, walaja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Tsumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb. Sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum. Sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan. Dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun, dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah, dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam, kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita, aduh saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi, ah udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuba, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira." Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balig, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju belum sempat dicuci sudah diambil pemiliknya, dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek, otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian, aku qawli hadza Wastaghfirullahalaih walakum. Wastaghfirullahaladzim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, qadarullah ayah saya baru meninggal minggu lalu. Pertanyaan, amal apa saja yang bisa saya dan adik saya lakukan agar bisa meninggikan derajat beliau rahimahullah di sisi Allah? Pertama, yang paling penting adalah jadikan diri antum atau anti kalau ini akhwat ya, sebagai anak soleh. Pahala dari amal soleh kita mengalir terus ke orang tua. Terus jauhkan diri kita dari dosa dan maksiat. Kalau kita terbiasa dosa dan maksiat, itu ada andil gak dari di orang tua kita? Ada, yaitu lalainya mereka dari mendidik kita. Maka kalau kita dosa dan maksiat, khawatir nanti sampai kepada orang tua ya. Jadikan diri anak soleh, hindarkan diri dari dosa dan maksiat. Kedua, banyak-banyaklah doakan orang tua di dalam sujud. Hafalkan doa tadi itu, baca dalam sujud. Jangan sampai itu doa itu tidak terlalu panjang, itu pendek ya, doa yang biasa kita baca dalam sholat jenazah, malas menghafalkannya. Karena tahu jarang yang meninggal, sekali meninggal belum tentu kita ikut menyolatkan. Maka sekarang dihafal nanti lupa lagi. Baca terus dalam sujud kita untuk orang tua kita. Maka tidak akan lupa insyaallah. Ya, nah doakan dalam sujud kita, di luar sujud kita, dalam masa-masa yang makbul untuk dijabah oleh Allah Azza wa Jalla, doakan mereka. Itu yang kedua. Ketiga, jalin silaturahmi dengan saudara-saudara dari orang tua kita, dengan paman, dengan bibi, dengan uak, ya, dengan sahabat-sahabat dari orang tua kita. Lanjutkan hubungan tersebut. Keempat, kalau bisa ya, berinfaklah atas nama mereka. Umpamanya kita punya kelebihan uang, infakkan atas nama orang tua kita yang sudah meninggal. Itu dibolehkan bagi anak-anak kandungnya atau ahli warisnya. Pahalanya sampai dan pahalanya juga sampai kepada kita. Kita dapat pahala, pahala itu sampai ke orang tua. Bagaimana dengan menghajikan, mengumrohkan? Iya, boleh. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari ini dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janais. Seorang sahabat ya memiliki ayah, ayahnya itu sebelum mati wasiat, kalau saya mati bebaskan 100 orang budak. Setelah mati sang kakak membebaskan 50 budak. Wasiat dari ayahnya. Dia nyuruh adiknya, kamu bebaskan lagi 50 nih. Adiknya bilang enggak. Saya enggak mau sebelum saya tanya kepada Nabi SAW. Khawatir kalau dilaksanakan hanas. Nah, hanas itu enggak ada terjemahannya. Hanas dilaksanakan, arifek tidak. Tidak sampai, tidak bolehnya. Sok, hanas itu apa? Itu bahasa Indonesia-nya. Kaduhung, beda. Hanas dilaksanakan, ternyata tidak sampai atau tidak bolehnya. Makanya nanya dulu kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi menjawab, in kana musliman au muhidan. Kalau ayahmu itu seorang muslim atau ahli tauhid. Thumma hajjajtum. Kemudian kamu berhaji untuk ayahmu. Au tasaddaqtum. Au sumtum. Atau kamu bersedekah atau kamu saum, maka pahalanya sampai kepada mereka dan juga sampai kepada kamu. Boleh umrohkan, hajikan. Insyaallah pahalanya sampai. Kalau enggak, infak dan sedekah atas nama orang tua. Jadi itulah yang harus dilakukan oleh seorang anak.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana nilai amalan seorang yang belajar hanya dari YouTube, hampir tidak mau hadir di kajian? Pertama, kalau dia karena keawaman, kebodohan tidak tahu ustaz mana yang layak diambil ilmunya, akhirnya dia acak. Yang penting lucu, yang penting menghibur. Kalau yang serius-serius mah bosan. Akhirnya dia ambil yang lucu-lucu. Dia enggak dapat apa-apa. Itu pertama. Bahkan akan terkena syubhat ya. Saking ingin orang ketawa, tak segan-segan ustadz pelawak itu mengarang-ngarang cerita dusta. Kadang-kadang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Kadang-kadang menyampaikan hadis palsu. Walaupun umpamanya dia tidak tahu itu hadis palsu, ya salah sendiri tidak tahu kok disampaikan. Oleh karena itulah dia terkena syubhat nanti, si pendengarnya terkena syubhat. Akhirnya mengap benar terhadap cerita yang palsu seperti itu. Kalau dia sudah tahu ustaz-ustaz yang dipercaya, dia hanya mendengar dari itu. Sekarang kalau ada pertanyaan, bisa enggak si ustaz tersebut ditanya di YouTube? Enggak bisa ya, enggak bisa ditanya. Itu sama dengan membaca buku, bukunya mungkin benar. Pengarangnya bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya dan amanahnya. Tapi membaca buku amat sangat mungkin salah paham. Mana yang lebih selamat, mendengar ceramah di YouTube atau membaca buku? Lebih selamat membaca buku. Karena apa? Karena buku itu sebelum diedarkan, diedit. Adapun yang diupload ke YouTube, apakah sudah diedit oleh orang yang ahli atau si penceramah? Belum. Mungkin ada kecelakaan tidak? Mungkin. Saya sering dikoreksi, ustaz tadi salah tuh ngomongnya. Harusnya ini atau itu. Tapi saya gak sadar bahwa itu salah ketika ngomongnya. Seperti sekitar beberapa pertemuan yang lalu di Masjid Al-Ukhwah, kita membahas tentang syirik di bidang khauf. Ada khauf yang syirik besar, ada khauf yang syirik kecil, ada khauf tabi'i. Ya. Kalau khauf tabi'i boleh, enggak apa-apa, enggak salah, enggak dosa. Karena saking semangatnya saya bilang ada syirik tabi'i. Padahal yang saya maksud khauf tabi'i, tapi saya terucap syirik tabi'i. Itu keliru, itu bisa fatal. Syirik tabi'i, syirik yang alami, yang manusiawi, yang wajar. Itu bisa berbahaya kan ya? Itu langsung terupload ke YouTube tanpa terkoreksi, tanpa teralat. Saya baru sadarnya setelah itu aja ada yang mengatakan, "Ustaz tadi kok ngomong syirik tabi'i?" Loh, masa sih? Ya, keliru ya. Nah, tapi si pendengar tidak tahu bahwa itu keceletot lidah. Pernah enggak ustaz menyampaikan satu ayat tapi salah menyebut surat atau ayatnya? Pernah? Ya, saya sendiri sering. Ini surat anu ayat ini padahal keliru, tapi lafaz ayatnya benar, artinya benar. Nah, itu tidak bisa ditanya, tidak bisa dikoreksi dan tidak ada koreksiannya. Kalau ada kekeliruan, kesalahan itu tidak terkoreksi. Apalagi ada kesalahpahaman, ya, ada kesalahpahaman. Jadi kalau hanya ngaji di YouTube beresiko, maka lebih utama untuk hadir langsung ke kajian.
4: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
5: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang, itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya. Insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur, sampai ke akhirat nanti. Itu intinya ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu. Tapi maksudnya mengadu-ngadu orang. Ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Apakah sholat bersama imam harus mengikuti gerakan imam yang tidak ada dalilnya? Iya, ikuti gerakan imam selama imam melakukan gerakan itu didasarkan kepada pendapat dia. Adapun kalau imam melakukan gerakan yang keliru, yang salah karena kelalaian, lalai karena malas, seperti umpamanya ya, imam itu tidak mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku. Ada orang yang saking malesnya bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Harusnya kan angkat tangan sampai dua bahu atau dua telinga. Ini enggak sami Allahu liman hamidah. Ada yang begitu? Iya, ada. Itu karena kelalaian. Bukan karena dia berpendapat begitu. Kesalahan itunya jangan diikuti kalau karena kelalaian. Atau umpamanya contoh ketika si imam duduk di antara dua sujud. Posisi kaki gimana? Posisi kaki si dampal tenon, telapak kaki kiri dihamparkan lalu diduduki. Si telapak kaki kanan diapakan? Diberdirikan, ya, duduki itu. Itu yang benarnya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
6: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
7: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
8: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya yang gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
6: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran taiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati mana azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah, pada kesempatan Senin pagi di tanggal 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau 21 September 2026, insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Fiqih Asmaul Husna bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala. Adapun bahasan pada pagi hari ini telah sampai pada pembahasan Al-Waliyu Al-Maula atau Maha Pelindung. Kajian ini disampaikan Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah di Masjid Salman Al-Farisi, Jalan Hangkelir, Komplek Bulog, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan alhamdulillah Ustaz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Salman Al-Farisi di Jakarta Timur, para bapak, para ibu, para abah, para emak, para nini, para aki, para manula, para lansia, para calon-calon ahli surga, mari kita berjumpa, lanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asma'ul Husna. Tema yang kita angkat sekarang dua nama Allah, yaitu Al-Wali dan Al-Maula. Kedua nama yang agung ini diulang beberapa kali dalam Al-Quran. Di antaranya Asy-Syura ayat 9, Allah menyatakan amittakhadhu min dunihi awliya فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Atau apakah mereka mengambil wali-wali selain Allah, padahal Allah lah wali yang sebenarnya. Dia menghidupkan orang-orang yang sudah mati dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Juga dalam surah Asy-Syura ayat 28, wa huwallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyyul hamid. Dialah Allah yang telah menurunkan air hujan setelah manusia putus asa, setelah kemarau panjang, air kering, tanaman mati, dan seterusnya putus asa. Allah turunkan hujan wa yansyura rahmatah, lalu Allah menyebarkan rahmatnya. Di akhir ayat ini Allah menyatakan wa huwal waliyul hamid, dan dialah wali yang hamid, yang maha terpuji. Surah An-Nisa 45 menyatakan wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira, cukuplah Allah sebagai wali, cukuplah Allah sebagai pelindung. Itu beberapa ayat yang menjelaskan salah satu nama Allah yaitu wali. Adapun maula diterangkan pertama dalam Al-Hajj 78. Allah menyatakan wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Berpegang teguhlah kalian kepada Allah sebab dialah maula kalian. Dia sebaik-baik maula, sebaik-baik penolong. Dalam Ali Imran 150 Allah menyatakan balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Bahkan Allah lah maula kalian dan dialah sebaik-baik penolong. Dalam At-Tahrim ayat 2 Allah menyatakan wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Allah lah maula kalian dan dia maha mengetahui dan maha hakim. Itu ayat-ayat yang menjelaskan dua di antara nama dan sifat Allah yaitu Al-Wali dan Al-Maula. Kewalian Allah atas hamba-hambanya ada dua makna, ada dua jenis. Pertama, kewalian umum. Allah menjadi wali bagi seluruh makhluk. Apa maknanya? Yaitu tasrifuhu wa tadbiruhu li jami'il kainat. Artinya Allah mengurus, Allah mengatur seluruh makhluk. Allah mentakdirkan bagi hamba-hambanya apa aja yang Allah kehendaki. Baik yang baik ataupun yang buruk, yang bermanfaat ataupun yang madarat, semua ditakdirkan oleh Allah. Kalau takdir baik itu anugerah, itu adalah karunia dari Allah. Tapi kalau Allah memberikan takdir buruk, maka itu adalah keadilan Allah dan kasih sayang Allah. Takdir buruk itu maksudnya bukan ketetapan Allahnya yang buruk, tapi peristiwa yang terjadi akibat ketetapan Allah itu buruk karena membuat manusia menderita seperti musibah, seperti sakit, seperti dibuli, dicela, dihina orang, itu buruk kan? Ya buruk. Seperti semua penderitaan, kanyeri, kaperi, itu buruk terasa oleh orang. Itu ketetapan Allah. Jadi buruk itu adalah peristiwanya. Adapun ketetapan Allah dalam menetapkan peristiwa yang buruk itu bagus, baik pasti. Ada banyak hikmah, banyak keuntungan bagi kita. Kalau kita dapat musibah, apa keuntungannya? Dosa gugur, pahala nambah, doa kita ini dikabul, kitanya lebih dekat kepada Allah, derajat kemuliaan kita diangkat lebih tinggi daripada sebelumnya. Plus setelah berlalunya musibah itu, Allah akan berikan dua kebahagiaan. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Jadi untungnya lebih banyak daripada ruginya. Rugi musibah cuma satu, menderita itu aja. Untungnya lebih banyak. Karena untungnya lebih banyak, seringkali orang yang Allah cintai diberi musibah. Innallaha Idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai seorang hamba atau satu kaum, Allah akan berikan ujian, musibah, bala kepada mereka. Maka manusia yang paling hebat ujiannya adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Siapa? Para nabi, para rasul, lalu orang-orang yang soleh. Asyadun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amthal, fal-amthal. Manusia yang paling hebat ujiannya, paling hebat penderitaannya para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang di bawah itu, di bawah itu. Yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa in kana fi dini salabah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujiannya. Jadi semua terjadi karena takdir Allah. Jadi yang dimaksud dengan kewalian Allah secara umum adalah Allah mengurus, Allah mengatur kehidupan seluruh makhluk dan mentakdirkan seluruh yang Allah kehendaki bagi seluruh makhluk, baik yang baik ataupun yang buruk, yang manfaat ataupun yang madarat, dan menetapkan seluruh makna-makna kekuasaan Allah hanya bagi Allah. Semua hamba semuanya berada di bawah pengaturan dan pengurusan Allah. Tak ada yang mampu keluar seorang pun, satu makhluk pun dari kehendak Allah, dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimaksud dengan Allah wali bagi seluruh makhluk, mengurus, mengatur, menetapkan sesuai dengan kehendak Allah. Dan ini mencakup ya manusia muslim, ya manusia kafir, ya soleh, ya salah, ya manusia, ya malaikat, ya jin, ya binatang, pokoknya semua makhluk. Allah wali, menjadi wali bagi seluruh makhluk, artinya Allah mengurus, mengatur semua makhluk. Allah berfirman dalam surah Al-An'am 62, Thumma ruddu ilallahi maulakum, maulakumul haqq, ala lahul hukmu wa huwa asrul hasibin. Kemudian mereka semua akan dikembalikan kepada Allah sebagai maula mereka yang sebenarnya. Ingatlah, milik Allah lah hukum, seluruh hukum, dan Dia maha cepat hisabnya. Dalam surah Yunus ayat ke-30 Allah menyatakan hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Pada saat itu, maksudnya pada waktu kiamat di padang mahsyar, setiap jiwa akan diberi balasan sesuai dengan amal yang telah dilakukan. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah sebagai maula mereka yang sebenarnya. Hilanglah dari mereka apa-apa yang dahulu mereka dustakan. Jadi semua di bawah pengaturan Allah dan akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada pernyataan Allah maula bagi orang-orang kafir, seperti surah Muhammad ayat 11. Seperti ayat-ayat tadi, afwan. Ayat tadi menyatakan Allah maula bagi seluruh makhluk, termasuk maula bagi orang-orang kafir. Makna maula bagi orang kafir artinya Allah menguasai orang kafir, mengatur kehidupan orang kafir seperti yang Allah kehendaki. Dan ayat tadi tidak bertolak belakang dengan surah Muhammad ayat 11, dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maulalahu. Kata Allah, yang demikian itu karena Allah menjadi maula bagi orang-orang beriman, sedangkan orang-orang kafir tidak memiliki maula. Maula yang kedua ini, Allah tidak menjadi maula menjadi bagi orang-orang kafir, maksudnya tidak mencintai, tidak melindungi, tidak menolong, tidak memberi taufik, tidak mendukung. Karena yang begitu mah, makna maula seperti itu mah khusus bagi orang-orang yang beriman. Orang kafir enggak dapat bagian maula seperti itu. Orang kafir bagiannya adalah kerugian. Orang kafir maula dan walinya adalah setan. Orang kafir maulanya, tempat kembalinya nanti di neraka, seburuk-buruk tempat tinggal. Allah berfirman dalam surah An-Nahl 63, fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhum al-yawma fahuwa waliyuhum al-yawma walahum azabun alim. Setan menghiasi bagi mereka amal-amal mereka, amal buruk orang-orang kafir dihiasi oleh setan seolah-olah amal buruk itu nampak sebagai sebuah amal bagus. Seperti sekarang orang-orang kafir mengeksplorasi aurat perempuan, lalu dianggap itulah modernisasi, itulah kemajuan, itulah peradaban, itulah bla bla bla bla, pokoknya dikemas dengan istilah-istilah yang bagus. Akhirnya menganggap itu sesuatu yang gaul, sesuatu yang baik, sesuatu yang maju, yang modern, dan seterusnya dihiasi. Syaitanlah menjadi wali bagi mereka. Dalam surah Al-Hadid 16, fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatu wala minal ladina kafaru ma'wakumun nar wa hiya maulakum wa bi'sal masir. Pada hari ini, hari itu maksudnya hari kiamat, tidak diterima tebusan apapun dari kalian. Kalian yang dimaksud orang-orang durhaka. Juga tidak diterima tebusan dari orang-orang kafir. Maksudnya tebusan itu untuk menebus mereka agar selamat dari api neraka. Ditebus dengan harta, dengan kekuasaan. Enggak diterima tebusan apapun. Ma'wakumunar, tempat menetap kalian adalah di neraka. Hiya maulakum. Neraka itulah maula kalian. Wabi'sal masir, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Inilah makna wali, makna maula yang pertama, artinya mengurus, mengatur, dan yang sejenisnya. Allah maula bagi seluruh makhluk. Allah wali bagi seluruh makhluk. Wali yang pertama maknanya adalah mengurus, mengatur seluruh makhluk. Asani anausani, jenis wali yang kedua. Makna wali yang kedua adalah al-wilayatul khasah, kewalian secara khusus dengan makna yang khusus. Dan inilah yang terbanyak di dalam Al-Quranul Karim, juga dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Inilah kewalian yang agung, yang mulia, yang Allah khususkan bagi hamba-hambanya yang mukmin, bagi hamba-hambanya yang taat, bagi wali-walinya yang muttaqin. Apa makna wali yang khusus ini maknanya adalah al-inayah, perlindungan, perhatian, kepedulian, kelemah lembutan hanya kepada orang-orang mukmin dengan cara memberi taufik kepada mereka, mendidik, mendiman.

الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Nah, lihat salah satu efek perwalian Allah kepada orang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Maksudnya gelapnya kebodohan, gelapnya kekufuran, gelapnya syirik, gelapnya kebidahan, kemaksiatan, kepada cahaya, cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya ketaatan. Sedangkan orang-orang kafir walinya tagut. Tagut ini mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Tadinya orang itu muslim, digoda oleh setan, murtad. Ada yang begitu? Ada. Tadinya orang tersebut taat, digoda oleh setan, berhenti taat, berubah jadi maksiat karena godaan setan. Tadinya orang itu nyunah, tapi kemudian keluar. Ada video atau di YouTube salafi tobat. Padahal bukan tobat itu. Itu keluar dari cahaya menuju ke kegelapan. Dan seterusnya, dan mereka merasa itu tobat padahal itu adalah bimbingan godaan setan untuk keluar dari cahaya menuju kepada kegelapan. Semua orang yang murtad merasa begitu, merasa keluar dari yang salah menuju yang benar. Padahal sebaliknya, tadinya dia sudah berada di jalan yang benar, keluar. Kenapa? Karena dia tidak merasa nikmat di jalan yang benar. Kenapa? Karena tidak terhayati. Ada orang yang sepulang haji, sepulang umroh terus murtad, ada? Ada. Lalu ngarang-ngorong bahwa di atas Ka'bah melihat Yesus, itu halu itu. Kenapa habis umroh, habis haji, murtad? Dijamin ketika umrohnya, ketika hajinya itu enggak menikmati ibadahnya. Kenapa? Karena yang dirasakan, yang dibayangkan, kelelahannya, kecapeannya, kebeteannya. Capek, harus tawaf, harus sa'i, berdesak-desakan, cangkel, pegel, dan yang seterusnya ya. Tidak ternikmati. Akhirnya apa? Mending santai di hotel. Mending menikmati keademan suasana hotel, makan-makan, ibadahnya enggak. Nah itu. Tapi kalau orang menikmati ibadah yang dilakukan selama di sana, ketagihan itu. Satu hal yang jarang ya diperhatikan oleh para travel, para pembimbing, menerangkan amalan hati di dalam amalan-amalan umroh dan haji. Fokusnya kepada amalan anggota badan. Kalau umpamanya ihram di mikot begini, begini, begini, talbiyah, lalu nanti tawaf, syarat sahnya tawaf, sunnah tawaf apa, dan seterusnya. Lalu sa'i, lalu tahal. Udah itu amalan lahiriah. Amalan batinnya tidak dijelaskan. Makanya hambar ketika tawaf, hambar ketika sa'i, ingin cepat selesai. Karena Nabi dan para sahabat ketika bertalbiyah dari miqat sampai ke Mekah itu nangis loh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tawaf mencium Hajar Aswad itu berurai air matanya loh. Kenapa itu? Karena hatinya juga ikut tawaf, tidak hanya badannya. Itu yang jarang dibahas, jarang ditekankan.
Makanya banyak orang yang ibadahnya hambar, yang dirasa capek, lelah.

Pagar ingin segera selesai. Bagian terberat di dalam tawaf, di dalam umroh apa? Sa'i. Kenapa? Karena paling lama. Karena apa yang paling beratnya? Doanya loh. Di Safa 2 kali berdoa, di Marwah 2 kali berdoa, total general 14 kali berdoa. Kalau sekali berdoa saja 5 menit, 5 menit kali 14 berapa? 70 menit ya, doanya aja sudah 1 jam lebih. Dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, dalam keadaan pegel, dalam keadaan cangkel, harus berdoa berdiri. Pengennya udahlah doanya jangan lama-lama, 1 menit udah gitu. Lagi pegel, lagi cangkel gitu kan, tak ternikmati. Kenapa? Karena hatinya enggak ikut tawaf, enggak ikut sa'i. Yang sa'inya hanya fisiknya aja. Kapan-kapan kita jelaskan amalan hati di dalam umroh, dalam tawaf, dalam sa'i, dalam talbiyah dan seterusnya. Jadi Allah wali bagi orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan ke cahaya yang terang benderang. Adapun orang-orang kafir, walinya tagut. Tagut itu maknanya banyak, salah satunya setan. Orang kafir walinya setan. Setan itu mengeluarkan manusia dari cahaya kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar, merekalah para ahli neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini makna wali yang khusus yang pertama, yaitu memberi taufik, membimbing dan memberikan tarbiyah kepada orang-orang yang beriman. Makna kedua, wali berarti taqtadi ghufrana dzunubihim wa rahmatahum, mengampuni dosa dan memberi rahmat. Dalam surah Al-A'raf 155, anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin, engkau wali kami. Nah, setelah menyebut engkau wali kami, ampuni kami, rahmati kami. Minta ampunan, minta rahmat. Makna wali yang memberi ampunan, memberi rahmat. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang terakhir, ada doa minta 3. Apa? Rabbana la wala tahmil alaiya wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Fa'fu anna, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, rahmati kami. Anta maulana, karena engkaulah maula kami. Salah satu makna maula, memberi maaf, memberi ampunan, memberi rahmat. Apa bedanya memberi maaf dan memberi ampunan? Kan itu-itu juga ya. Beri maaf, beri ampunan, beri rahmat. Apa bedanya? Bedanya memberi maaf artinya mengampuni dosa, menghapus kesalahan. Tidak diazab atas dosa dan kesalahan itu memaafkan. Waghfir lana, ampuni kami, maknanya tutupi aib atau kesalahan kami di mata orang, baik di dunia ataupun di akhirat. Jangan dibongkar, jangan dipermalukan, sehingga orang tidak tahu bahwa kita teh banyak dosa. Itu makna waghfir lana.
Warhamna, rahmati kami, artinya jaga jangan sampai kembali lagi ke dosa yang pernah kami lakukan, yang sudah kami tobati, gitu tuh. Itu perbedaan antara maaf, ampunan, dan rahmat. Itu dibeberkan oleh para ahli tafsir, di antara Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat ini. Wa'fu anna artinya hapus kesalahan kami, ampuni dosa kami. Waghfir lana artinya tutup aib-aib kami karena dosa-dosa tadi. Warhamna artinya rahmati kami, jaga kami jangan sampai terjerumus lagi ke dalam dosa yang sudah kami tobati. Jadi cakupan makna wali yang kedua memberi ampunan dan memberi rahmat. Dan ini hanya khusus kepada orang-orang beriman, orang kafir enggak. Ketiga, watak tadi ta'yid wan nasr alal a'da. Wali artinya memberikan dukungan, perlindungan, pertolongan dalam menghadapi musuh. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 286, anta maulana fangsurna alal qawmil kafirin. Engkau maula kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Dalam surah Ali Imran 150, badillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Allah lah maula kalian, dialah sebaik-baik pemberi pertolongan. Wali sebaik-baik pemberi pertolongan. Waktu terjadi perang Uhud, saat itu Abu Sufyan masih kafir. Masih menjadi lawan, masih menjadi musuh. Belum masuk Islam. Berkata Abu Sufyan kepada Nabi dan kaum muslimin, lanal uzza wa la uzza lakum. Kita punya uzza, kalian enggak punya uzza. Uzza itu siapa? Berhala yang mereka sembah. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, ajibu, jawab oleh kalian perkataan Abu Sufyan itu. Qalu ma naqul, mereka menjawab, apa yang harus kita katakan ya Rasulullah? Qal qulu Allahu maulana wa la maula lakum. Jawab oleh kalian, Allah lah maula kita. Kalian enggak punya maula. Maula yang dimaksud pelindung, penolong yang memberikan dukungan, pertolongan dalam menghadapi musuh. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Itu yang ketiga. Cakupan makna wali yang keempat adalah wataqtadi kadzalik mannahu alaihim yaumal qiyamah bidukhulil jinan wan najah minan niran. Ini yang final tuh, yang menjadi tujuan hidup kita. Makna wali yang keempat adalah memberi anugerah kepada mereka pada hari kiamat dalam bentuk dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka. Itulah keberuntungan yang besar. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza. Sungguh mereka itu beruntung, berbahagia. Kebahagiaan dan keberuntungan yang hakiki di akhirat. Ketika diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sudah itu final dari tujuan hidup kita. Enggak ada kebahagiaan, kepuasan, kegembiraan, kesenangan yang melebihi dari dua hal itu. Diselamatkan dari api neraka sudah bahagia bingit gitu. Setelah itu dimasukkan lagi ke dalam surga. Bingitnya juga bingit lagi. Allah berfirman dalam Al-An'am 127. Lahum darus salami inda rabbihim. Wahuwa waliyuhum bima kanu ya'malun.
bagi mereka ada Darussalam di sisi Allah. Negeri keselamatan yaitu surga, dialah wali mereka karena amal-amal yang telah mereka lakukan. Jadi setelah dikatakan Allah memasukkan mereka ke Darussalam, negeri yang penuh keselamatan yaitu surga, Allah katakan Allah wali bagi mereka. Kewalian Allah kepada mereka salah satunya diwujudkan dalam bentuk dimasukkannya mereka ke dalam surga. Dalam surah Fussilat 30-32, Allah menyatakan, innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafur rahim. Sesungguhnya orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas ucapannya, di atas keimanan, maka para malaikat akan turun kepada mereka, membisikkan kepada mereka, jangan takut, jangan sedih, tapi berbahagialah dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Jadi dimasukkan ke dalam surga. Nah setelah itu, kami wali kalian baik dalam kehidupan di dunia sampai dalam kehidupan di akhirat. Ketika di dunia, perwalian Allah itu dalam bentuk memberikan pertolongan, memberi hidayah, memberi perlindungan, memberikan dukungan. Seperti yang dijelaskan tadi, perwalian di akhirat diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Lalu diiming-imingi oleh keindahan surga, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walahum fiha ma tad'un, bagi kalian di dalam surga terdapat semua yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian, dan di dalam surga bagi kalian ada apapun yang kalian minta. Coba kita bayangkan apa yang ternikmat, terenak bagi kita. Ingin si montong ada dengan kualitas yang jauh lebih bagus daripada seluruh si montong yang ada di dunia ini. Mau musang king? Okay, ada. Mau kambing bakar? Aduh, itu lezatnya itu tak ada bandingannya dengan yang ada di dunia. Yang ada di dunia itu enaknya bingit sih. Kalau masaknya enak, kalau masaknya bisa, kalau ngeramunya pas gitu bumbunya. Tapi kalau yang masaknya tebisain, daging yang asalnya enak juga jadi, ada yang begitu? Ada. Ada. Di surga dijamin deh ya. Pasti lebih dari memuaskan dibanding dengan semua yang ada di dunia. Allah pun di dalam Al-Quran menjelaskan beberapa sebab yang menyebabkan orang memperoleh perwalian dari Allah. Kalau kita ingin memperoleh perwalian dengan makna yang khusus, lakukan amal-amal yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Kalau ingin diberi taufik dan hidayah, ingin dicintai, ingin dilindungi, ingin ditolong, ingin dibimbing, ingin dimasukkan ke surga atau diselamatkan dari api neraka di akhirat, Allah kasih petunjuk dalam Al-Quran cara agar kita menjadi wali Allah. Lihat Al-Quran surah Yunus 62-64. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun.
Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dhalika huwal fawzul azim. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka pun tidak akan pernah bersedih. Itu wali Allah tuh, yang dikasihi, yang dicintai oleh, yang dapat perwalian Allah. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu orang yang beriman dan mereka takwa. Lahumul busra fil hayati dunya fil akhirah. Bagi mereka akan ada kabar gembira baik dalam kehidupan di dunia ataupun dalam kehidupan di akhirat. La tabdila li kalimatillah. Tak akan ada perubahan dalam ketetapan Allah, ketentuan Allah, kalimat-kalimat Allah. Dzalika huwal fawzul azim. Dan itu keberuntungan yang besar. Ketika menjelaskan poin ini berkata muallif, fala tunalu wilayatullahi illa bil imani sadiq wa taqwallah fi sirri wal alaniyah wal izzihad fi taqarrub ilaihi bi faraidil islam wa raghaibid din. Tidak akan bisa teraih kewalian dari Allah kecuali dengan iman yang benar dan takwa, baik ketika menyendiri ataupun ketika di hadapan orang banyak, dan bersungguh-sungguh taqarrub kepada Allah baik dengan yang fardu ataupun yang sunnah. Kata orang Sunda mah, fardu kalaku, sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Nih sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qol, sesungguhnya Allah berfirman. Ini hadis apa? Hadis qudsi. Apa kata Allah? Allah berfirman, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harab. Siapa orang yang memusuhi wali-waliku, aku umumkan perang kepada orang itu. Wa ma taqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai dibanding dengan melakukan amalan-amalan yang aku wajibkan. Taqarrub terbaik kepada Allah, taqarrub yang paling dicintai oleh Allah adalah taqarrub dengan cara melaksanakan semua yang Allah wajibkan. Menjaga sholat yang 5 waktu, saum Ramadan, zakat, haji atau umroh pertama kali, mutolabul ilmi, dan seterusnya. Itu perkara-perkara yang diwajibkan adalah cara terbaik mendekatkan diri kepada Allah. Lalu Allah melanjutkan. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Tadi yang fardu lalu ditambah dengan yang sunnah. Apa istilahnya tadi? Fardu kalaku, sunnah kalampah. Tulis, itu akan berulang. Yang fardu dilakukan, yang sunnah pun dilaksanakan. Kalau di Bandung sampai dibikin stikernya tuh, ditempel di mobil, di rumah, di tas juga, di motor juga. Fardu kalaku, sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Sampai aku mencintai. Allah jadi menjelaskan bagaimana caranya agar hamba memperoleh perwalian dari Allah. Fardu kalaku, sunnah kalampah. Semua perintah Allah yang wajib, yang sunnah, laksanakan.
Lalu Allah menetapkan komitmen kepada orang-orang yang sudah dicintainya. Bagaimana komitmen Allah kepada orang itu? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannahu wa la ista'adhani la'idhannahu. Kata Allah, kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Kalau dia minta sesuatu kepadaku pasti akan aku beri. Kalau dia butuh perlindungan pasti akan aku berikan perlindungan. Tak harus diminta, wah ini butuh perlindungan, langsung dilindungi. Ini hadis kursi sahih riwayat Bukhari menjelaskan bagaimana caranya agar kita sebagai hamba memperoleh perwalian secara khusus dari Allah SWT. Ini hanya salah satunya saja. Yang lain, cara yang lain banyak. Seafdol-afdol para wali Allah adalah para nabi. Seafdol-afdol para nabi adalah para rasul. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Ada nabi tapi bukan rasul. Contohnya siapa? Adam. Adam nabi tapi bukan rasul. Rasul pertama siapa? Nuh. Contoh siapa lagi nabi tapi bukan rasul? Yang gurunya Nabi Musa siapa? Nabi Khidir. Beliau nabi tapi bukan rasul. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi rasul. Apa bedanya? Kalau nabi diberi wahyu tanpa diperintahkan untuk menyampaikan ke orang lain kecuali dirinya dan keluarganya. Tapi kalau rasul selain untuk diri, keluarga juga harus untuk orang banyak gitu. Jadi menjadi rasul itu jauh lebih berisiko daripada menjadi nabi. Seutama-utama wali Allah para nabi. Seutama-utama para nabi adalah para rasul. Seutama-utama para rasul adalah ulul azmi. Rasul-rasul dengan ujian yang super hebat dibanding para nabi, para rasul yang lainnya. Keteguhan, kesabarannya luar biasa. Ada lima, siapa sih? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi. Seutama-utama para rasulullah ulul azmi, seutama-utama ulul azmi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, imam para rasul, sayyid bagi seluruh Bani Adam. Allah telah menjadikan perbedaan antara wali-walinya dan musuh-musuhnya. Maka tidaklah seseorang menjadi wali Allah kecuali dia orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Rasul tersebut, dan mengikutinya zahir ataupun batin. Wa man idda'a mahabbatallah wa wilayatahu wa huwa lam yattabi'hu falaysa min awliya'illah. Siapa yang ngaku mencintai Allah, ngaku wali Allah, tapi tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bukan wali Allah tapi wali setan. Karena kalau mengklaim wali Allah pasti mencintai Allah. Kalau mengaku mencintai Allah, buktikan dalam bentuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh kalian, kalau Allah katakan oleh Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kamu. Maka berkata mu'alif, fabayyana fiha anna man ittaba'a ar-rasul fa inna Allaha yuhibbuh wa man idda'a mahabbatallah wa lam yattabi'ir rasul falaysa min awliya'illah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan siapa yang mengikuti Rasul maka Allah akan mencintainya. Siapa yang mengklaim mencintai Allah tapi tidak mengikuti Rasul, dia bukan wali Allah. Jadi mengaku mencintai Allah, mencintai Rasul itu jangan semau kita caranya. Ayat ini disebut ayat imtihan. Imtihan itu ujian. Sebab banyak orang mengklaim mencintai Allah tapi tata caranya berbeda dengan tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mencintai Allah. Satu-satunya orang yang benar dalam mencintai Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling mencintai oleh Allah, mencintai Allah, dan kecintaan beliau sudah beliau wujudkan dalam seluruh perilakunya. Maka sunnah beliau adalah wujud kecintaan yang benar kepada Allah. Mengaku cinta kepada Nabi juga begitu, ikuti ajarannya. Bukan mengulang tahunkan hari kelahirannya. Gembira dengan kehadiran Nabi bukan dengan cara mengulang tahunkannya. Pernah dilihat di YouTube pas muludan orang happy birthday ya Rasulullah, ada? Ada, entah di mana tuh, luar negeri itu. Jelas happy birthday, ulang tahunnya. Ada orang yang mau mengaburkan kebid'ahan maulid dengan cara, maulid itu apa? Maulid itu orangnya, maulid itu waktunya, siapa yang mengingkari itu? Itu mau mengaburkan kebid'ahan perayaan maulid. Di otak-atik dari segi bahasa, siapa yang mengingkari maulud kafir karena mengingkari nabi, karena maulud itu nabi katanya kan bayinya. Siapa yang mengingkari maulid itu juga kafir karena maulid itu waktu kelahirannya, itu gak mungkin diingkari, dikaburkan, ada yang begitu kan? Padahal yang kita permasalahkan bukan maulud nabinya bayinya, bukan maulid lahir saat kelahiran, tapi perayaannya itu loh. Lalu dianggap itu bukti gembiranya kita dengan kelahiran Nabi. Siapa yang tidak merayakan berarti tidak gembira, kan gitu tuduhannya ya. Berarti para sahabat tidak gembira tuh. Mereka merayakan enggak? Apa mereka gembira enggak? Bingit gembira. Kita menganggap kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu anugerah terbesar bagi seluruh umat manusia. Bingit gembiranya, tapi mewujudkan kegembiraannya itu gimana yang benarnya? Ikuti aja Nabi dan para sahabat gitu, jangan memahami sesuatu di otak-atik oleh akalnya, oleh ro'yunya, dicocok-cocokkan, menerapkan ilmu cocokologi. Ro'yu yang dipakai bukan nas. Agama ini didasarkan kepada nas. Agama ini wahyu. Wahyu itu Quran Sunnah. Agama ini bukan perasaan, bukan otak, ya, tapi wahyu sekali lagi. Berkata mu'alif di poin yang berikutnya, wa kathiru minan nas may yadhunnu fi nafsihi aw fi ghairihi annahu min awliya'illah wa huwa haqiqatul amr laisa kadhalik min awliya'ihi. Banyak orang yang mengaku merasa dirinya wali atau orang lain wali, padahal hakikatnya enggak. Ada orang yang ngaku wali saking ingin hebatnya. Orang ini ngaku berkunjung ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi itu bangkit dari kuburnya, bergoncang itu kuburannya, keluar nyium lututnya. Kurang ajar enggak tuh orang?
La ilaha illallah. Nabi mencium lutut orang itu setelah kematiannya. Diklaim itu wali Allah. Na'udzubillah. Wali setan itu. Dipastikan wali setan. Nabi tidak pernah mencium lutut siapapun selama hidupnya. Abu Bakar, Umar, kewaliannya luar biasa. Nggak bisa diikuti oleh orang lain. Nggak pernah dicium. Jangankan lututnya, keningnya juga. Nggak. Ini lututnya setelah kematiannya. Na'udzubillah. La'anahullah. Allah yahdi. Ya. Ada orang yang itu wali Allah. La ilaha illallah. Padahal itu wali syaitan. Orang Yahudi dan Nasrani mengklaim mereka itu wali Allah dan ahibbaullah. Mereka kekasih-kekasih Allah. Allah dalam ayatnya tuh. Bahkan orang-orang musyrik pun menganggap dirinya mengklaim wali Allah karena mereka tinggal di Mekah dan menjadi tetangga bagi kiblat sebagai rumah Allah. Allah berfirman dalam Al-Anfal 34. Kata Allah, "Wahum yasudduna 'anil Masjidil Haram wa makanu awliya'ah in awliya'uhu illal muttaqin, illal muttaqun." Mereka menghalang-halangi orang dari Masjidil Haram. Padahal mereka itu bukanlah wali-wali Allah. Bukanlah wali Allah itu kecuali orang-orang yang bertakwa, ya. Dan banyak lagi contoh-contoh orang yang mengklaim dirinya wali Allah, terus mengobral kisah-kisah khurafat fiktif yang dikarang-karang menunjukkan kehebatan dirinya atau kehebatan keluarganya, buyutnya, kakeknya, dengan mengarang kisah-kisah fiktif, cerita-cerita khurafat yang tidak masuk akal. Untuk apa? Agar semua orang kagum kepada dirinya. Kalau sudah kagum, wah, gampang tuh dibujuk ini, dibujuk itu. Ada orang yang mengklaim ketinggalan pesawat ulu, maka karena dia wali Allah, pesawat itu mundur lagi. Ada yang begitu? Kayak di filmnya. Ada kewaliannya sampai bisa menurunkan rantai emas dari langit. Ada yang karena kewaliannya sampai terbang menembus apa? Atap, pluk, hancur itu. Bocor nanti kalau hujan. Gitu. La ilaha illallah. Itu seperti meninak bubukan anak-anak. Eh. Ada yang terpengaruh? Banyak ternyata, lebih polos daripada anak-anak, ya. Saya pikir anak-anak gak gitu-gitu amat, ya. Gak akan nelan mentah-mentah apa ini diceritakan. Allahu musta'an. Inilah penjelasan kita tentang makna wali dan maula. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kalau bapak-bapak mau ngacung, cung, nanti dikasih mic, kasih pinjam. Oh, enggak ada mic. Enggak ada mic. Ngomong aja nanti kedengaran kok. Kalau mau malu tulis. Mama nulis aja ya, enggak ada mic. Mengapa? Assalamualaikum. Agak keras, Pak.

0: Apakah ada hadis bahwa nanti pada hari kiamat gitu ada dua mimbar, kiri dan kanan. Di kanan Nabi Ibrahim, di kiri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memilih di kiri untuk menyelamatkan umatnya dari api neraka. Apakah ada hadis itu? Wallahu a'lam. Saya baru dengar kalau bunyinya seperti itu, isinya seperti itu. Mungkin ada, tapi saya belum tahu. Mungkin tidak ada, makanya tidak tahu. Emang harus tahu semuanya, emang tidak sih. Tapi kita banyak membahas kitab-kitab tentang akhirat. Kita ketika membahas rukun iman itu dibahas dalam banyak kitab. Dalam usulul thalathah, ada rukun iman. Dengan syaratnya dari Syaluthaimin umpamanya. Dalam kitab Al-Irsyad ila Tahdidi Tauhid, susunan Syaikh Shalih Al-Fauzan yang pernah kita bahas setiap hari Jumat sore sampai selesai, itu membahas ada juga rukun iman. Dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul ada juga syarah rukun iman. Bahkan kita di Bandung ini sekarang sedang membahas tentang surga, neraka dan surga. Hari kiamat sudah selesai, neraka baru aja selesai waktu sehari Selasa kemarin di Pusdai, nanti bulan depan masuk ke surga. Itu ada lebih dari belasan kitab tentang kiamat kita bahas dengan dalil lengkap dari Quran dan Sunnah, dan kita belum menemukan hadis seperti itu. Yang ada adalah ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dibangkitkan, ternyata beliau menemukan Nabi Musa sudah ada di samping arsy Allah. Lalu Nabi menyatakan, aku tidak tahu apakah Musa termasuk orang yang dikecualikan dari kematian atau orang yang lebih dahulu dibangkitkan sebelum aku. Hanya itu ada, ya. Adapun tentang Nabi Ibrahim seperti tadi, tidak. Adapun tentang Nabi Ibrahim pada hari kiamat, hadis yang ada adalah orang ketika dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang semuanya, termasuk para nabi. Orang yang pertama kali diberi pakaian siapa? Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu ada, tentu salah satu di antara keutamaan dari Nabi Ibrahim Alaihi Salatu Wasallam. Jadi sejauh ini kita belum menemukan hadis itu. Kesimpulannya mungkin ada, tapi kita belum menemu, belum tahu, karena keterbatasan bacaan kita. Mungkin nanti kita cari lagi, atau mungkin tidak ada. Makanya kita tidak tahu, walaupun sudah belasan kitab tentang hari akhirat kita pernah bahas, atau ada tetapi sanadnya dhaif atau mungkin palsu sehingga oleh para ulama tidak dinukil di dalam kitab-kitab akhirat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi nih, ada mic sekarang. Ibu-ibu ada yang mau nanya pakai mic langsung dikasih. Ibu-ibu ada? Kalau ada pertanyaan nanti dikasih. Tidak ada. Kita cukupkan sampai di sini pertanyaan kajian kita. Insya Allah kita akan lanjut di hari atau sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah menyampaikan kajian pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwati wa nazani Allah wa iyakum, kami informasikan bahwa insyaAllah pada siang hari nanti pukul 12 atau ba'da zuhur nanti, insya Allah kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam Ilmiah langsung dari Masjid RNI Jalan Denpasar Raya Kavling D nomor 3 Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan. Kajian dalam tema Obati Hatimu bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala yang kami siarkan langsung ba'da zuhur nanti tanggal 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah Senin siang bertepatan dengan tanggal 21 September 2026. Ikhwat iman azanillahu wa iyyakum, kami haturkan terima kasih syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Kita doakan semoga Ustaz senantiasa dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Akhirnya saya Chafi Abu Yusuf dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit sampai bertemu kembali pada siaran kajian langsung nanti siang. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tubuh kita ini, jasad kita ini, seindah apapun juga, dia akan binasa. Kemudian akan ditanam di dalam tanah ini. Dia akan hancur menjadi tulang belulang. Apapun keindahan yang ada pada seorang ketika hidupnya, tatkala dia meninggal, wafat, mungkin ukuran 5 hari, 7 hari, 10 hari, perutnya akan hancur, binasa, pecah. Kemudian apapun yang dalam tubuhnya akan segera hancur, binasa. Itulah yang namanya tubuh, fisik. Tapi roh, roh akan naik ke atas. Roh orang-orang beriman akan naik ke langit. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tatkala meninggal Uthman bin Madhun, ketika dia melepas ruhnya ke atas, matanya terbuka. Maka Rasulullah menutupkan mata Uthman bin Madhun. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruha idza qubidat tabi'aha al-basar." Sungguh ruh seseorang apabila dicabut, maka pandangan mata akan melihatnya. Karena itulah kita melihat orang-orang yang wafat, terkadang matanya terbuka, dia melihat ruhnya ke atas. Oleh karena itu, sebagian orang menganggap jasad inilah segala-galanya. Padahal wallahi tidak. Jasad ini akan hancur binasa berkalang tanah. Tapi ruh dia akan berkekalan. Dia akan naik ke atas. Bagi ruh orang-orang beriman, Allah akan angkat sampai ke atas langit ketujuh. Oleh karena itu, salah besar ketika orang begitu pedulinya dengan jasadnya, tapi dia lupakan ruhnya. Biarlah ruh Anda ini, biarlah jasad Anda ini, biarlah diri Anda tidak dikenal oleh penduduk bumi, selama Anda dikenal oleh yang di langit, Allah Azza wa Jalla. Ada kisah yang sangat baik sebagai renungan setiap orang. Bahwasanya penampilan ini bukanlah segala-galanya. Tapi yang dilihat Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa yang bersarang dalam hati kita. Apa yang bersarang dalam diri kita. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu senantiasa mencari sosok manusia dari negeri Yaman yang bernama Uwais. Bahkan disebutkan 10 tahun Umar pencarian untuk mencari Uwais. Setiap datang utusan-utusan dari negeri Yaman. Dan riwayat ini tersebut dalam Sahih Muslim. Dia mengatakan, saya Uwais. Apakah Anda Uwais bin Amir? Iya, saya Uwais bin Amir. Dari Murad? Iya. Dari Qaran? Iya. Maka berkata Umar, wahai Uwais, istaghfirli. Mintakanlah kepada Allah ampunan untuk saya. Allahu Akbar. Dia mengatakan, wahai Amir Mukminin, Anda lebih layak untuk mendoakan saya. Siapa saya? Kata Umar, tidak wallahi. Sungguh Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada saya, sayatikum amdadun min ahlil Yaman. Akan datang kepada kalian bantuan dari negeri Yaman. Dan di tengah-tengah mereka ada seorang pemuda yang begitu berbakti kepada ibunya. Dan sungguh pemuda tersebut bernama Uwais bin Amir. Dari Murad, dari Qaran. Bukankah engkau orangnya? Iya wahai Amir Mu'minin. Bukankah engkau dahulu kala tubuhmu ini semuanya terkena penyakit sopa, yakni penyakit yang membuat seluruh tubuh ini berwarna putih berbeda? Kata dia, iya Amir Mu'minin. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan seluruh penyakit sopa yang terdapat dalam dirimu? Dia katakan, iya Amir Mu'minin. Kecuali satu dirham, dia katakan, benar wahai Amir Mu'minin. Bukankah engkau orang yang berbakti kepada ibumu? Benar wahai Amir Mu'minin. Mintakanlah kepada Allah agar Allah mengampuni saya. Allahu Akbar. Seketika Uwais meminta kepada Allah Azza Jalla ampunan untuk Umar. Kemudian berkata Umar, wahai Uwais, sudahkah kiranya jika aku tuliskan surat kepada gubernurku di Kufah agar dia memberikan kepadamu keistimewaan? Subhanallah. Apa kata Uwais? Wahai Amir Mu'minin, la an akuna fi qabra'in nas ahabbu ilayya. Sungguh

ada, apabila aku ada di tengah-tengah manusia, tidak dikenal manusia, tidak diketahui manusia, lebih kucintai daripada aku dikenal manusia. Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita, Uwais bukan orang yang cinta dengan ketenaran. Uwais bukan orang yang cinta popularitas. Uwais tidak ingin dikenal di bumi. Uwais bukanlah orang yang sosoknya gagah, tampan, puan. Tidak, wallahi. Tapi ruhnya naik ke atas. Ruhnya begitu mulia. Sehingga Rasulullah mengatakan sebaik-baik tabi'i adalah Uwais. Subhanallah. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu pernah menanyakan kepada penduduk Yaman, hal fikum, apakah di tengah-tengah kalian ada seseorang yang mengetahui Uwais? Maka dicarilah ketika itu. Ada seseorang dari tengah-tengah manusia, dari penduduk Yaman yang mengetahui Uwais. Maka dia pun datang di hadapan Amir bin Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu ardhah. Maka bertanya Umar, apakah engkau mengenal Uwais? Dia katakan, wahai Amir Mu'minin, benar saya mengenal Uwais. Uwais bin Amir Al-Qarni. Bagaimana kau dapati dirinya? Dia katakan, wahai Amir Mu'minin, Uwais di tengah-tengah kami adalah orang yang qalilul mata'. Dia bukan orang kaya. Dia adalah orang yang begitu sedikitnya perbendaharaan rumahnya. Enggak ada apa-apa di rumahnya. Rathul mata', enggak ada apa-apa. Subhanallah. Bahkan sebagian riwayat mengatakan Uwais adalah orang yang dilecehkan di negerinya. Anak-anak mencemoohnya, orang-orang mencemoohnya. Orang-orang melecehkan dan menghinakan dirinya. Berkata Umar, sungguh Rasulullah mengatakan akan datang dari tengah-tengah negeri Yaman seorang laki-laki bernama Uwais dari Murad, dari Qaran. Sungguh andai kata dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan sumpahnya. Mintalah kepadanya ampunan. Mintalah kepadanya agar dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk dirimu. Allahu Akbar. Seketika orang ini begitu kagumnya dengan Uwais. Segera dia pulang ke negeri Yaman. Setiba di negeri Yaman, dia datangi Uwais dan dia katakan, "Wahai Uwais, mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya." Maka berkata Uwais, "Subhanallah, anta hadithu ahdin bisafarin salih. Bukankah engkau baru pulang dari haji? Tentunya engkau membawa segala macam bentuk kebaikan. Engkau yang lebih layak meminta kepada Allah ampunan untuk saya." Dia katakan, "Tidak. Wahai Uwais, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni saya." Maka Uwais berkata, "Hal laqita Umar? Apakah engkau pernah berjumpa dengan Umar?" Dia katakan, "Ya. Umar yang mengatakan kepada saya agar meminta dirimu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni saya." Apa yang terjadi? Setelah Uwais Al-Qarni diketahui di tengah-tengah masyarakat memiliki begitu besarnya kedudukannya di langit di sisi Allah Subhanahu wa taala, seketika esok harinya Uwais bongkar-bongkar yakni rumahnya, dia bawa perkakas rumah tangganya yang begitu sederhananya dan dia tinggalkan negeri tersebut, pergi ke negeri di mana orang-orang tidak mengetahuinya. Sungguh Uwais adalah mutiara. Dia tidak ingin dikenal, dia tidak ingin tenar, tapi Allah kenalkan dia kepada kita. Subhanallah. Betapa banyak orang-orang dalam hidup ini mencari popularitas, mencari ketenaran, mencari segala macam cara agar dia dikenal manusia. Dan sungguh berapa banyak orang-orang yang dikenal di bumi tidak dikenal di langit. Allahu Akbar. Dan berapa banyak orang-orang tidak dikenal di bumi, dikenal di langit. Bahkan Allah kenalkan kepada kita Uwais sebagai pelajaran kepada kita semua bahwasanya tubuh kita ini bukanlah segalanya. Pangkat dan jabatan bukanlah segalanya. Tapi roh, iman yang tempat bersarang padanya, iman ruh, itulah segala-galanya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, "Inna Allah la yanzuru ila jasamikum wala ila suwarikum." Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat kepada tubuh-tubuh kalian, tidak pula melihat kepada bentuk rupa kalian, "Walakinnahu yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Rawi Muslim, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan kalian. Hati, bagian dalam tubuh kita ini, itulah inti daripada segalanya. Ruh kita ini, intilah segalanya. Inti daripada segalanya. Oleh karena itu, berusahalah kita memperbaiki hati kita. Berusaha memperbaiki ruh kita dengan santapan ilmu, dengan santapan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengenal kita di langit, sekalipun orang-orang di bumi tidak ada yang mengenali kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustad-ustad dari kalangan salafin biasa bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya, ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayat oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya, adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini begini begini. Dia beristihad sendiri. Ni ada hadis, ya, berkata Nabi SAW, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya, maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu'alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakalakum. Gimana kabar antum,
2: Ustaz? Alhamdulillah, hayakumullah.
1: Ya, ketemu lagi, Ustaz.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Bertanya lagi nih, Ustaz.
2: Ah, silakan, fadhal, silakan. Ada pertanyaan Ustaz, penting ya,
1: fadhal. Iya, Ustaz, ya, ini sangat penting, Ustaz. Menghadapi fenomena dakwah sekarang nih, Ustaz.
2: Iya, iya.
1: Yang kita tahu, Ustaz, sekarang ini dakwah yang kita cintai sekali, Ustaz. Banyak pertentangan di mana-mana, Ustaz.
2: Dakwah sunnah ya, jelas.
1: Dakwah sunnah ya, dakwah sunnah kita ini banyak banyak pertentangan di mana-mana, Ustaz. Mm-hmm. Yang kita tahu banyak penolakan-penolakan, ustadz-ustadz kita banyak yang ditolak, ada yang di ceramah ya. Terus masjid-masjid banyak yang tidak boleh mereka masuk di masjid itu gitu loh.
2: Ada yang mendirikan masjid maka dilarang untuk memperbaiki masjidnya.
1: Iya, itu yang mendirikan itu dilarang. Ada juga yang di masjid umum kita tidak boleh masuk,
2: tidak boleh masuk.
1: Gimana, Ustaz? Apakah metode kita ini, Ustaz, metode dakwah kita ini, apakah ada yang bilang kita terlalu keras? Apakah benar, Ustaz?
2: Merubah metode, ya, begitu maksudnya.
1: Ya. Jadi gini, Ustaz, orang-orang bilang kalian dakwah ini terlalu kaku, terlalu keras. Rubahlah gitu loh. Suruh rubah kita supaya kita menyenangkan banyak orang gitu loh. Supaya kita punya dakwah bisa masuk. Itu gimana, Sat? Kalau menurut antum gimana? Sedangkan gini, Sat. Afwan, Sat. Ana ini, Sat, ya. Kayak Ana gini, Sat. Ana ini dulu kenal dakwah ini karena kemurnian. Kemurnian dakwah ini. Yang Ana tidak dapatin di tempat-tempat lain, Sat. Gitu loh. Ya Allah, Ana ternyata berislam sekarang. Ya ini gitu loh, Islam yang murni.
2: Dengan
1: gitu.
2: Dalil,
1: iya, dengan
2: pemahaman yang benar. Ya. Ya.
1: Gimana, Sat, dengan fenomena-fenomena ini, Sat?
2: Iya, barakallahu fikum. Anda sudah pahami apa yang antum tanyakan. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa dakwah para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam adalah dakwah yang terbaik dalam ilmunya, cara penyampaiannya, kesabaran mereka, kelemah lembutan mereka. Bayangkan dakwahnya Rasulullah SAW disifati dalam Al-Qur'an, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Disebabkan rahmat dari Allah, engkau berlaku lunak kepada mereka, orang-orang yang kamu dakwai, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Seandainya kamu itu adalah orang yang keras dan kaku, ya, yang kaku dan keras hatinya, mereka akan lari, berpaling dari sisimu. Tidak ragu lagi, dakwah yang keras, yang kaku, yang tidak memperhatikan cara-cara untuk mendekati masyarakat dengan cara yang sesuai syariat, ini akan dijauhi masyarakat.
1: Sesuai syariat, ya.
2: Iya, ini yang akan menjadi pertentangan seperti yang antum katakan tadi. Tapi apakah ketika antum pertanyakan saat ini adalah fenomena dakwah yang dialami oleh para ustadz kita, kan?
1: Iya, betul.
2: Para ustadz sunnah.
1: Iya, betul.
2: kita tidak boleh bersangka buruk kepada mereka. Mereka juga paham agama. Mereka mungkin makan lebih dahulu berdakwah dibandingkan kita. Masa kita mau katakan dakwah mereka semua salah. Metodenya mereka keliru. Masalah yang berhubungan dengan penentangan masyarakat, sudah kita katakan tadi, dialami oleh para nabi dan para rasul. Mereka didustakan. Rasulullah SAW digelari apa dalam Al-Quran? Digelari orang gila, syairun majnun, tukang syair yang gila. Digelari sebagai orang yang membawa asatirul awwalin, dongeng-dongeng dari orang-orang yang terdahulu. Padahal Nabi SAW, apakah ada yang lebih baik daripada dakwah beliau? Lebih lembut dibandingkan dakwah beliau? Lebih bijaksana dibandingkan dakwah beliau? Yang ketika orang-orang Yahudi saja datang ya untuk mengucapkan salam yang ternyata diplesetkan menjadi kebinasaan, assalamu alayka ya Rasulullah, jelas-jelas menghina Rasulullah SAW. Sampai Aisyah radhiyallahu taala dalam Sahih Muslim antum ketahui marah mendengarkan dan membalas dengan apa? Wa alaikumussalamu wa la'na, dan atas kalian kebinasaan dan laknat. Rasulullah SAW tetap menegur Aisyah dan mengatakan, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifq, Allah itu maha lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan. Dakwah yang seperti ini keadaannya yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang sempurna dalam segala halnya. Apakah ada penentangan dari orang-orang Quraisy? Banyak penentangannya. Sekali. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, bahkan yang menentangnya siapa? Anak dan istrinya. Demikian pula Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Jadi tidak bisa kita menyalahkan dai kita. Memang kita katakan hendaknya kita koreksi diri secara umum ya. Mungkin kita banyak dosa kepada Allah, kurang ikhlas dalam berdakwah. Kita mohon pengampunan dari kekurangan-kekurangan kita. Tapi kita mengatakan metode dakwahnya salah. Sekarang apakah tidak kita lihat hasil dari dakwah ini, orang-orang yang mendapatkan hidayah? Lihatlah ceramah-ceramah para ulama kita, Syekh Abdul Razak Al-Abad hafizahullah taala di Masjid Istiqlal, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dan para ulama yang lainnya hafizahumullah taala. Berapa banyak masyarakat yang menghadirinya, mengambil manfaat darinya, menunjukkan kecintaan mereka kepada para ulama ahlus sunnah yang ini dengan taufik dari Allah melalui sebab dakwah kita kan. Betul. Melalui sebab media-media sunnah yang menyiarkan dakwah seperti ini, seperti Rojak TV, termasuk Yufid TV dan yang lainnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga semua dalam kebaikan. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ini merupakan kesalahan dari metode kita yang harus dirubah total sama sekali. Kalau kita katakan tadi kita punya banyak kekurangan, punya banyak dosa, harus koreksi diri, introspeksi diri, mohon ampun kepada Allah, itu benar. Tapi kalau dikatakan salah, para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam, ini merupakan salah satu konsekuensi dakwah yang akan mengalami gangguan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan ucapan yang disebutkan oleh pamannya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, yaitu Waraqah ibnu Naufal yang mengatakan, maja'a ahadun bimithli maji'ta bihi illa udhi. Tidak ada seorang pun yang datang membawa seruan yang engkau bawa wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, kecuali dia akan disakiti di jalan Allah. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menegaskan, ma'udhiya ahadun fillahi ma'udhitu bih. Hadisnya sahih. Tidak ada seorang pun yang disakiti di jalan Allah melebihi dari sakit yang aku alami di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia. Makanya ini merupakan ujian agar dai itu bersabar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan antum perlu ingat, yang mengalami penentangan dakwah seperti ini, antum saksikan di lapangan, apakah orang-orang yang terkenal keras?
1: Iya betul.
2: Ada juga yang sudah berusaha lemah lembut.
1: Ada yang terlalu berusaha untuk lemah lembut.
2: Sudah berusaha juga kena maksimal. Juga.
1: Kena juga.
2: Jadi semuanya kena. Memang mereka-mereka, ya semoga Allah memberi hidayah kepada kaum muslimin. Mereka-mereka yang mungkin kebanyakan orang-orang yang tidak faham tentang keindahan dakwah sunnah, ketika diprovokasi untuk mengatakan, oh ini dai yang akan menjelek-jelekan dakwah kita, menjelek-jelekan orang-orang yang kita kagumi, menjelek-jelekan guru-guru kita, akhirnya mereka bangkit, orang-orang awam ini. Ada sebagian yang sudah berusaha sangat lunak, tetap juga ditentang dakwahnya, tetap juga dilarang, tetap juga datang orang-orang yang mengusir dia, menghentikan kegiatan ceramah yang dilakukannya. Makanya di sini tidak kembali kepada masalah metode dakwah, tapi insya Allah ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling penting adalah ini merupakan teguran untuk kita mengoreksi diri kita secara umum dalam hal keikhlasan kita dalam berdakwah, metode kita yang mungkin kita harus malah lebih dekatkan dengan metode yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas ini ya bukanlah merupakan kesalahan yang kita harus jadikan sebagai sebab untuk bersangka buruk kepada ustadz-ustadz kita yang menyampaikan dakwah yang hak ini. Justru kita ucapkan jazahumullahu khairan. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan atas usaha yang mereka lakukan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya, cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Barakallahu fikum.
1: Wa fikum barakallah. Ya, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Jadi gini, Ustaz, ana ada tambah. Jadi sikap kita murid-muridnya, sikap kita ini itu gimana, Ustaz? Maksudnya menghadapi ini gimana, Ustaz? Kita sikap kita, Ustaz.
2: Ya. Barakallahu fikum. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak koreksi diri. Banyak koreksi diri dalam artian tadi kita mohon ampun kepada Allah dalam hal-hal yang berhubungan dengan kekurangan-kekurangan kita tadi, kurang ikhlas misalnya para ustadznya sih mungkin kurang ikhlas dalam berdakwah.
1: Iya, Ustaz.
2: Adapun bagi murid-murid, kita sebarkan kebaikan-kebaikan ini dan tetap bersabar ya dalam menanggung beban dakwah, karena kita ingin kemuliaan seperti yang dicapai oleh para nabi dan para rasul yang terdahulu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Barakallahu fikum.
1: Wa fikum barakallah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah, saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung, yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng, seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Membuat Allah bahagia dan senang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis. Yang menirukan perbuatan orang-orang kafir. Yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak. Tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ullah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara, meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan. Dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak. Maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asyar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat 'ariyat ma'ilat mu'ilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita?
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kathiran taiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwan timan azanillahu wa iyyakum para pendengar radio Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan Senin siang di 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau 21 September 2026, insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah dalam tema Obati Hatimu yang kami siarkan langsung dari Masjid RNI Jalan Denpasar Raya Kuningan Jakarta Selatan bersama Ustaz Abu Haidar Sundawi hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah Ustaz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada siang hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur di Masjid RNI Jakarta Pusat Selatan. Kembali kita berjumpa mengangkat tema yang sangat penting, obati hatimu. Hati atau kata lainnya jiwa, nanti bagi orang-orang tertentu pada hari kiamat akan bertengkar dengan badannya, dengan raganya. Bila jiwa dan raga orang tersebut divonis terkena azab di akhirat karena banyak dosa dan maksiat yang dilakukan, bertengkar hebat, saling menyalahkan. Kata hati kepada badannya, kamu yang bersalah karena kamu yang beramal. Kata badan, kamu yang salah karena kamu yang memerintahkan. Saya hanya mengamalkan apa yang kamu perintahkan. Saling menyalahkan sampai Allah mengutus satu malaikat melerai, lalu memberi perumpamaan. Kata malaikat, bagaimana pendapatmu tentang dua orang? Satu lumpuh tapi bisa melihat, dia tidak bisa bergerak. Satu lagi buta tapi bisa bergerak, tidak bisa melihat. Kata si lumpuh, saya melihat buah di kebun orang, tapi tak bisa meraihnya. Kata si buta, saya bisa meraih tapi tak bisa melihat. Akhirnya kerjasama. Si lumpuh memberi instruksi, maju 3 langkah, geser ke kanan 2 langkah, mundur lagi dikit, nah ulurkan tanganmu. Lalu diambillah buah itu, dibagi 2. Kata malaikat, siapa yang bersalah dalam pencurian itu, si buta apa si lumpuh? Dua-duanya menjawab, dua-duanya bersalah karena dua-duanya punya andil. Si lumpuh memberi instruksi, si buta pelaksana. Dua-duanya bersalah dan harus dihukum. Demikian pula kalian berdua. Jadi manusia terjadi dari 2 unsur, jiwa dan raga, lahir dan batin, hati dan badan kita. Dari gambaran tadi kita tahu yang menjadi penentu baik buruknya amalan yang dilakukan anggota badan amat sangat tergantung kepada hati, karena hati yang memerintahkan. Makanya berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kata beliau, dawwi qalbak, obati hatimu, fa inna hajatallahi ila qulubil ibad a'zam, karena perhatian Allah kepada kesolehan hati itu lebih besar yang dilihat dari diri manusia hatinya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat bentuk rupa fisik kalian. Artinya orang tidak akan diberi pahala hanya karena dia tampan, cantik, atletis, berotot, enggak. Juga tidak akan diberi pahala karena dia kaya, enggak. Tapi Allah hanya melihat hati dan amal-amal kalian. Dari hati yang baik lahir amal baik, hati yang buruk lahir amal-amal yang buruk. Berkata Abu Darda radhiyallahu an, kata beliau, likulli mri'in jawani wa barroni, faman yuslihu jawaniyahu yuslihillah barroniyahu, waman yufsidu jawaniyahu yufsidullahu barroniyahu. Kata Abu Salman Al-Farisi, setiap orang punya 2 unsur dalam jiwanya, jawani dan barroni. Imam Ibn Mandur ketika menerangkan riwayat ini menjelaskan yang dimaksud jawani aspek lahir, aspek batin, berroni aspek lahir. Setiap manusia ada aspek batin, ada aspek lahir, ada jiwa, ada raga. Siapa yang memperbaiki aspek batinnya, Allah

akan memperbaiki aspek lahirnya, dan siapa yang merusak aspek batinnya, Allah akan rusak aspek lahiriahnya. Dari sana kita mengetahui bahwa memperhatikan kondisi hati jauh lebih penting daripada memperhatikan aspek lahiriah kita, karena menjadi penentu bahagia atau menderitanya, ke surga atau ke nerakanya, ridho Allah ataukah laknat Allah Azza wa Jalla, itu yang menentukan kondisi hati. Fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Kata Nabi SAW, ingat bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, baik seluruh anggota badannya. Bila buruk, buruk pula. Segumpal daging ini adalah hati. Ketika menerangkan hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahih. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau, fihi isyaratun ila anna solaha harakatil abdi bijawarihi wajinabahul muharramat wattiqa' li syuhbat bihasbi solahi harakati qalbi. Hadis ini mengisyaratkan bahwa bagusnya gerakan anggota tubuh yang dilakukan oleh seorang hamba, upaya seorang hamba menjauhi yang haram, menjaga diri dari yang syubhat, semua itu tergantung dari kesolehan hatinya. Lalu beliau menerangkan, fa idza kana qalbuhu saliman laisa fihi illa mahabbatullah wa mahabbatu ma yuhibbuhullah wa khasyatullah wa khasyatul wuku fi ma yakrahu salahat harakatul jawari kulliha. Bila hatinya selamat, tidak ada yang lain dalam hatinya kecuali mahabbatullah, cinta kepada Allah, atau cinta kepada apa yang Allah cintai, takut kepada Allah, dan takut terjerumus ke dalam semua yang Allah murkai, maka hati yang seperti itu akan menggerakkan seluruh anggota badan untuk melakukan apa yang dicintai oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, wa in kana al-qalbu fasidan qad istawalla 'ala ittiba'i hawa wa talabu ma yuhibbu walau karihahu Allah fasadat harakatu jawarihi kulliha. Kalau hatinya rusak, dikuasai oleh hawa nafsu, tak ada ma'rifat Allah, tak ada mahabbatullah, tak ada muraqabatullah, tak ada rasa cinta kepada Allah, tak ada mengenal Allah, tak ada perasaan merasa diawasi oleh Allah, hawa nafsunya hanya menuntut melakukan apa yang disukai oleh hawa nafsunya sekalipun dimurkai oleh Allah, dan itu yang diinginkan hatinya. Untuk melakukan apapun yang menyenangkan dirinya, walaupun membuat Allah murka kepadanya, dia tidak peduli. Sinilah kita mengetahui amat sangat pentingnya memperhatikan kesolehan hati, kemaslahatan hati, karena penentu soleh tidaknya amal yang dilakukan oleh manusia. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, pokok atau fokus perhatian penilaian Allah kepada diri kita hanya kepada hati yang kemudian melahirkan amal. Alasan ketiga, ihlalu salatil qulub yuddi ilal falah. Ini dikatakan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam.

tadi mengabaikan kemaslahatan hati itu bisa menjerumuskan orang tersebut kepada kebinasaan yang dahsyat. Sekalipun dia ahli ibadah. Ahli ibadah dalam arti lebih fokus kepada kualitas ibadah daripada kuantitas. Ibadahnya rajin. Tahajud rajin, saum rajin, sedekah rajin, mencari ilmu rajin, bahkan jihad juga, tapi dia mengabaikan kesolehan hati. Itu semua amal ibadahnya rusak. Tak ber ya, ditolak bahkan diazab. Ada beberapa contoh dalam ayat dan hadis tentang hal ini. Orang yang fokus kepada aspek lahiriah dari ibadahnya, tapi mengabaikan aspek batiniahnya. Pertama, sholat. Orang sholat yang lima waktu, tapi hatinya buruk ketika sholatnya. Apa yang terjadi? Riya dan sahun. Apa yang dialami oleh orang itu? Fawailu lil musallin. Celaka orang yang sholat. Yaitu orang alladhinahum an sholatihim sahun, alladhinahum yuron. Yang sahun dan riya. Sahun riya gambaran buruknya kondisi hati dia ketika sholat. Bukan diterima dapat pahala menghapus dosa, bahkan terkena ancaman. Fawailu lil musallin. Ini contoh yang pertama. Mengabaikan amalan hati bisa merusak ibadah yang dilakukan dalam keadaan hati yang buruk. Kedua, ini sering diungkapkan termasuk di majelis ini. Sebuah hadis, saking mengerikannya ini hadis, Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini sampai pingsan 3 kali sebelum menyampaikannya. Ringkasnya cerita, setelah 3 kali pingsan, dia sadar, lalu berkata, Inna awwalan nasi yuqdha yawmal qiyamah thalatha. Manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat 3 orang. 3 orang ini manusia hebat dengan 3 amalan yang hebat. Boleh dikatakan nyaris tak ada di zaman sekarang yang melakukan 3 amalan ini. Pertama, orang yang jihad sampai mati syahid. Dipanggil, ditanya, di akhirat nanti limadza qutilta, bagaimana kamu terbunuh? Orang itu menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutilt. Aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Apa kata Allah? Kadzab, tak bohong kamu. Qataltu li ayyuqala annaka jari faqad qil. Kamu betul berperang, tapi perangmu kamu niatkan agar kamu dikenal orang pemberani, jagoan, pahlawan dan sejenisnya, dan pujian itu telah kamu dapatkan. Amalannya bagus, jihad sampai mati syahid. Tapi kondisi hati ketika jihad buruk sampai riya niatnya. Akhirnya Allah perintahkan agar orang itu diseret pada wajahnya, dilempar ke dalam api neraka. Kedua, dipanggil ulama. Kerjanya apa? Belajar, mengajar, dakwah, baca Quran. Belajar, mengajar, dakwah, baca Quran. Ada gak orang yang seperti ini? Kalau ada, super jarang. Kalau ada, ini orang hebat. Dia mati, pahalanya masih ngalir terus. Dipanggil orang itu, ditanya, apa amalmu ketika di dunia? Dia menjawab, Rabbi ta'allamtul ilma wa'allamtu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, selama hidup aku belajar, aku mengajar, aku membaca Qur'an karenamu. Apa kata Allah? Kadzab, tak bohong kamu. Malaikat yang ada di sekitarnya juga menyatakan, bohong kamu.

علمت لأن يقال أنك عالم فقد قيل، وقرأت القرآن لأن يقال أنك قارئ فقد قيل. Kamu betul belajar. Tapi belajarmu kamu niatkan agar kamu ini dikenal sebagai orang alim, ingin viral, ingin masyhur, ingin populer, ingin disebut Ustadz beken, da'i sejuta umat, mubalig terkenal, atau yang sejenisnya. Dan pujian itu telah kamu dapatkan. Kamu betul baca Quran, tapi niat baca Quranmu agar kamu disebut qori, bacaannya bagus, lagunya enak, tajwid makhrajnya sempurna, orang banyak gandrung terhadap hal itu, dan pujian itu telah kamu dapatkan. Jadi dia melakukan ibadah hebat, belajar, mengajar, dakwah, baca Quran, tapi kondisi hatinya buruk, niatnya riya. Orang itu pun dilempar ke dalam api neraka. Ketiga, orang hartawan dan dermawan. Banyak hartanya dipakai menolong orang fakir miskin, anak-anak yatim, janda-janda tua, fisabilillah, dakwah. Semua kemaslahatan umat dia sumbang sampai habis. Gak ada kan orang yang seperti ini pada zaman sekarang. Yang kaya banyak. Yang kaya dermawan banyak, tapi gak sampai habis tuh. Belum tentu 20% dari kekayaannya yang disumbangkan. Ini habis. Dipanggil. Aku telah berikan harta yang banyak. Apa yang kamu lakukan? Orang ini menjawab, ya Allah, tak ada satu momen sampai habis hartaku. Apa kata Allah? Kadzab, tak bohong kamu, dusta kamu. Tasaddaqta li ay yuqala annaka jawad faqad qil. Kamu betul sedekah infak, tapi niat infakmu agar kamu itu disebut orang dermawan. Dan sebutan itu telah orang sematkan pada dirimu. Dan Rasulnya, tapi orang-orang yang dianggap soleh. Tapi kan neraka, karena niat yang riya. Niat yang riya menggambarkan kondisi jiwa yang buruk ketika beramal. Lalu kata Abu Hurairah, Nabi SAW menepuk-nepuk dadaku sambil menyatakan, merekalah ya hai Abu Hurairah, orang-orang yang karena mereka api neraka pertama kali dinyalakan. Ternyata oleh orang-orang hebat, tapi ketika melakukan amalan hebat itu kondisi hatinya buruk sampai riya. Walaupun apa yang dilakukan ketiga orang ini manfaat bagi umat, jihadnya manfaat, ulama tadi belajar mengajar baca Quran manfaat, ngajarnya benar. Yang diajarkan tauhid, yang diajarkan ibadah, yang diajarkan itu sunnah, yang diajarkan itu akhlak yang mulia, dan banyak orang tobat, banyak orang hijrah, manfaat. Tapi niatnya riya. Inilah yang kata Nabi SAW dalam hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Inna allaha layu'ayidu hadaddin birrajulil fajir. Allah akan menguatkan agama ini dengan laki-laki durhaka. Ternyata laki-laki durhaka bukan ahli maksiat, tukang mabok, tukang judi, tukang zina, bukan. Tapi ulama yang mengajarkan ilmunya secara benar, tapi niatnya riya. Seluruh ibadah yang niatnya riya, tidak ikhlas karena Allah, itu fajir. Itu di contoh yang kedua, mengabaikan amalan hati, kondisi hati itu bisa mencelakakan dia dan merusak ibadah-ibadah yang dilakukan. Contoh ketiga, Nabi SAW menginformasikan tentang umatnya yang ahli ibadah, tapi lebih berfokus kepada kuantitas

daripada kualitas. Apa akibatnya? Akibatnya dia hanya jaim di tengah orang banyak. Jaga image, jaga diri, jaga kelakuan, jaga ucapan, jaga citra diri hanya di hadapan orang. Ketika menyendiri dia merasa bebas. Apa akibatnya? Orang ini nanti pada hari kiamat datang dengan membawa seabrek pahala dari kebaikannya. Tapi pas mau dihisap, tiba-tiba hilang, musnah, habis seperti debu. Kata Nabi SAW, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, inni la'a'lamu aqwaman min ummati ya'tuna bihasanat misla jabali tihamah faja'alahu Allahu haba'a mansura. Aku benar-benar tahu ada beberapa orang dari umatku nanti pada hari kiamat datang dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah. Tihamah itu pegunungan, bukan hanya gunung. Jauh lebih besar daripada gunung Uhud. Gunung Uhud aja sudah gede tuh, bingit. Panjangnya kira-kira 13 km Uhud itu. Lebarnya 6-8 km. Tingginya dulu di atas 1000, sekarang mungkin sudah di bawah 1000 meter. Itu Gunung Uhud. Itu homo gede, pegunungan. Tapi Allah tiba-tiba jadikan itu pahala yang besar dan gede tersebut habis seperti debu yang ditiup angin. Pas mau dihisab, gak ada. Pas mau ditimbang, nol. Yang tersisa hanya dosa. Perawi hadis ini namanya Thawbah. Man ha'ulai ya Rasulullah, sifhum lana hatta lanakuna minhum wa nahnu lana'lam. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Terangkan sifat-sifat mereka kepada kami, jangankah sampai kami seperti mereka tanpa kami sadari. Takut para sahabat itu. Lalu beliau menjelaskan, hum min jildatikum. Mereka itu bangsa kalian, golongan kalian. Wa ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun. Mereka juga suka ambil bagian sholat malam seperti kalian. Tahajudnya rajin. Walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahakuha waliyadz billah. Tapi mereka adalah orang-orang yang apabila bersendirian tak ada yang lihat, ada kesempatan melanggar yang Allah haramkan, mereka langgar. Hanya karena enggak ada yang lihat. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, orang ini fokus kepada amalan lahir melalaikan amalan batin yaitu muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Ketika menyendiri dia merasa bebas, tak ada yang mengawasi, tak memiliki muraqabah. Muraqabah amalan hati. Dan adanya muraqabah bisa menjaga hati dari dosa dan maksiat. Hilangnya muraqabah menunjukkan buruknya hati. Sampai ketika menyendiri merasa bebas, tak ada yang melihat, akhirnya dia bermaksiat ketika menyendiri. Maka habis pahala ibadah orang itu, yang tersisa hanya dosa, karena itu dia terkena dengan azab. Di contoh ketiga, orang yang mengabaikan kondisi hati itu celaka, walaupun ahli ibadah. Ini alasan yang ketiga. Alasan keempat. Kenapa harus lebih fokus memperbaiki hati? Karena kualitas ibadah itu besar pahalanya. Ibadah yang dilakukan tidak

Tidak dilihat dari agung atau tidaknya ibadah saja. Secara umum, ibadah yang wajib lebih gede pahalanya daripada ibadah yang sunnah, itu secara umum. Tapi ada kalanya ibadah sunnah lebih gede pahalanya daripada ibadah wajib kalau ibadah sunnah itu dilakukan lebih berkualitas daripada ibadah wajib. Contoh, tadi sudah dikatakan sholat. Sholat fardu yang lima waktu, ibadah yang agung, rukun Islam kedua setelah dua kalimat syahadat. Tapi ketika orang melakukan ibadah agung berupa sholat fardu itu, ternyata buruk kondisi hatinya, sahun dan riya, terkena azab. Sebaliknya ada nih sholat, tapi sunnah. Sunnahnya juga ghair mu'akkadah, tidak ditekankan bingit gitu. Makanya banyak orang yang meninggalkan sholat sunnah ini. Sholat sunnah apa? Syukrul wudu. Jarang kan orang memelihara sholat syukrul wudu, walaupun keutamanya besar. Sunat yang tidak ditekankan. Tapi ketika salat syukrul wudu dilakukan dalam kondisi jiwa yang bagus, ya khusyuk ya ikhlas, itu pahalanya jauh lebih besar daripada salat fardu tapi sahun dan riya. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ada minimal dua hadis dalam hal ini. Pertama dari Amir bin Hisham, kedua dari Abu Ambasah. Dua-duanya sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yatawaddau fa asbagha wudhu'ahu tsumma qama fa shalla rak'ataini." Tidak ada seorang pun muslim yang berwudu lalu membaguskan wudunya. Lalu salat dua rakaat. Salat apa? Syukrul wudu. Lam yuhaddits fihima qalbuhu syai. Di dalam dua rakaat itu tidak terbersit sesuatu pun dalam hatinya, tidak ngelamun, tidak mikir dunia. Dalam riwayat lain, wa farraga qalbahu wajhahu ila Allah. Dia fokuskan hatinya dan wajahnya kepada Allah. Ya ikhlas ya khusyuk. Dalam satu hadis disebutkan, illa wajabat lahul jannah. Tidaklah seorang muslim demikian kecuali wajib surga baginya. Dalam riwayat lain, fansorofa min sholatihi. Maka dia begitu selesai dari sholatnya, berguguran dosa-dosanya seperti kayaumin waladat su'umu, seperti hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya, seperti bayi lagi walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Lihat salat syukur wudu yang sunnah ghair mu'akkadah, tapi hatinya bagus, hatinya baik, lalu ikhlas dan fokus, khusyuk. Ternyata wajib surga baginya dan semua dosanya digugurkan. Tadi sholat wajib yang fardu rukun Islam kedua dilakukan dalam keadaan hati buruk, lalu riya dan sahun, azab neraka. Lihat, ternyata kondisi hati ketika ibadah menentukan diterima tidaknya ibadah itu, menentukan seberapa besar pahala balasan bagi ibadah itu. Makin bagus hatinya, makin berkualitas ibadahnya, makin gede pahalanya, makin banyak dosa-dosa yang terhapus karenanya. Dari sinilah kita wajib untuk lebih memfokuskan, membersihkan atau mengobati hati daripada memperhatikan penampilan fisik. Memperhatikan penampilan badan, raga, fisik kita bagus, gak masalah. Tapi memperhatikan kondisi jiwa jauh lebih baik lagi, lebih utama lagi. Timbul sekarang bagaimana cara mengobati jiwa. Ini banyak poinnya, tapi dalam
kesempatan yang ringkas ini kita hanya mengemukakan satu penjelasan dari Imam Hasan Al-Basri saja. Beliau menyatakan, dawa'ul qalbi khamsatul asya. Obat hati itu ada lima. Lima ini hanya diambil dari penjelasan Imam Hasan Al-Basri saja. Dari ulama lain, dari ayat, dari hadis jauh lebih banyak. Apa saja kelima ini? Pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Tadabbur itu penghayatan. Itu yang pertama tuh. Itu bisa mengobati hati. Kenapa? Pertama, Al-Quran itu syifa. Syifa itu obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Obat apa? Obatnya tentu saja bagi penyakit. Terutama penyakit hati. Penyakit hati ada dua, itu saja. Syubhat, syahwat. Syubhat itu semua kesalahan, penyimpangan, kekeliruan, apapun bentuknya, syirik, kufur, bid'ah, maksiat, yang lahir karena kebodohan. Karena bodoh dia salah paham. Karena bodoh dia tidak mengetahui, dia tidak paham. Karena bodoh menganggap yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Tidaklah orang terjerumus ke dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah, maksiat kecuali karena kebodohan. Ini penyakit pertama, obatnya dalam Quran. Quran itu sumber ilmu, sumber hidayah. Siapa yang pelajari Al-Quran, dia tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang hitam, mana yang putih. Quran semuanya menjelaskan. Dengan mempelajari Al-Quran, membacanya dengan tadabbur, dia akan tahu mana yang benar, mana yang salah, terusirlah syubhat. Kedua, syahwat. Syahwat itu penyimpangan, kesalahan, dosa karena hawa nafsu. Walaupun tahu itu dosa, itu haram, itu salah, itu dimurkai oleh Allah. Umumnya muslimin berbuat dosa karena syahwat. Orang-orang muslim yang berbuat dosa pasti tahu itu dosa. Orang bergibah, tahu itu dosa. Orang berbohong, orang mencela, menghina, memburi, tahu itu dosa. Orang mencuri, orang mabok, orang pinjol, riba, orang berzina, orang korupsi, tahu pasti pelakunya bahwa itu apa? Dosa, haram. Tapi kenapa dilakukan? Hawa nafsu. Nekat dia, gak apa-apa haram, yang penting senang. Itu syahwat. Kalau syubhat, obatnya ilmu. Karena syubhat lahir dari kebodohan, ya obatnya ilmu. Kalau syahwat, obatnya tiada lain taufik dan hidayah dari Allah. Tanpa hidayah, orang enggak bisa melaksanakan perintah menjauhi larangan. Karena semua perintah melelahkan, bikin malas, berat, dan semua larangan itu menyenangkan.

turunkan taufik dan hidayah kepada dia. Ini obat yang pertama, baca Al-Quran dengan tadabbur. Kedua, wa khala'ul batn. Cara membersihkan jiwa kedua adalah mengosongkan perut. Saum dengan niat ibadah, melaksanakan perintah Allah, anjuran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, meniatkan meraih banyak pahala, meniatkan mengurangi banyak dosa dan seterusnya. Kenapa saum bisa membersihkan jiwa? Gimana cara kerja saum dalam membersihkan jiwa? Pertama, saum itu mengampuni banyak dosa, dan dosa itu yang mengotori jiwa. Tidaklah orang kotor jiwanya kecuali karena dosa. Tidaklah orang keras hatinya kecuali karena dosa. Ketika dosa itu dikurangi, maka menjadi lebih bersih dan menjadi lebih lembut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang saum, ya, bahwa mangkana man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang saum Ramadan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Termasuk saum sunat, iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum menyatakan asyamu junnatun yastajinnu bihil amdu minan nar. Saum itu perisai seorang hamba menjaga dirinya, melindungi dirinya dari azab neraka dengan saum itu. Saum itu mengurangi dosa, menjauhkan orang itu dari api neraka. Maknanya menjauhkan orang itu dari penyebab terjerumusnya orang itu dari neraka. Penyebabkan neraka itu dosa, maknanya menghapus dosa. Makin sering saum, makin hebat kualitas saumnya, makin banyak dosa-dosa yang berguguran. Gugurnya dosa membersihkan jiwa, melembutkan hati. Ketiga, saum itu menuntun pelakunya untuk menjaga mulut, menjaga perilaku, jangan sampai saumnya rusak. Orang yang saum tidak hanya menjaga dirinya dari makan, minum, dan syahwat. Tapi yang lebih utama apa? Menjaga diri dari semua yang diharamkan selama saum minimalnya. Karena dia tahu kalau saumnya dibarengi dengan ucapan perbuatan yang haram, rusak sudah. Ditolak oleh Allah, sayang. Udah capek-capek, lapar, haus, lemes, ternyata ditolak, gak diberi pahala, gak menghapus dosa. Aduh, mubadhir, tabdhir. Tabdhir bahasa Arab dari Quran, bukan bazir, beda-beda. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jal falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syarab." Siapa orang yang selama saum tidak menjaga mulutnya dari ucapan dan perbuatan yang dosa, Allah enggak butuh kepada saumnya. Ditolak tuh. Maka setiap kita tersugesti untuk selama saum jangan dusta, jangan ghibah, jangan berbuat dolim, jangan melakukan dosa, kan gitu. Sampai ada ungkapan yang sebenarnya salah tapi efeknya bagus. Hei, ghibah lagi saum, batal tuh saumnya, kan gitunya. Padahal tidak batal, maksiat tidak membatalkan ibadah, cuma merusak pahalanya. Kalau orang selama saum ghibah atau dusta, saumnya tetap sah, tidak batal, cuma pahalanya rusak. Tapi saking orang itu agar menjaga dari dosa, hey, batal tuh saumnya, sudah ghibah tuh, kan gitu ya. Astagfirullah, kan gitu. Dia terlatih untuk menjaga ucapan dan perbuatannya. Maka dijauhkannya dosa, dibersihkannya hati, taruh di berikan rahmat, diberikan pahala, diberikan keriduan Allah, semakin membersihkan jiwanya. Inilah yang kedua. Ketiga, masih kata Imam Hasan Al-Basri, adalah qiyamul layl. Keempatnya,

At-tadarru' bis-sahr. Berdoa minta ampunan pada waktu dini hari. Dan yang terakhir, yang kelimanya adalah mujalatas solihin. Bergaul, berinteraksi dengan orang-orang soleh. Nanti akan terpengaruh dengan kesolehannya istifadah dari ilmu dan kesolehan. Istifadah itu ngambil faedah. Kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh, lalu kita lalai, lalu kita berdosa dan bermaksiat di hadapannya, ditegur secara bijak, secara lemah lembut, diingatkan sebaik-baiknya gitu. Akhirnya terkontrol. Ketika kita sedang ngobrol, ngong adzan, kata orang soleh, kita ke masjid dulu. Ba'da sholat kita teruskan. Terbimbing, tertulari oleh kesolehannya. Sampai-sampai di dalam Al-Quran banyak diberikan contoh bergaul dengan orang soleh ikut terbawa mulia. Ada kasus Ashabul Kahfi. 7 orang. Dan ada anjingnya ya. Anjingnya ini binatang najis. Tapi bergaul dengan Ashabul Kahfi. Disebut oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim tuh. Seperti itu kemuliaan dari ilmu. Dan ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahud Dari Sa'adah tentang keutamaan bergaul dengan orang-orang soleh. Binatang najis pun dimuliakan oleh Allah, disebut dalam Al-Quran karena bergaul dengan orang-orang soleh, yaitu Ashabul Kahfi tadi. Dan banyak contoh-contoh dalam Al-Quran, bergaul dengan orang soleh akan terbawa kesolehan. Sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang Allah punya malaikat yang kerjanya muter-muter mencari majlis ilmu. Begitu dapat turun, kana yamurru fajalasa ma'hum. Ya Allah, di kalangan mereka itu ada orang yang ahli maksiat, abdun khata, banyak dosa dan kesalahan. Dia enggak niat ngaji, cuma lewat, lihat ada orang yang duduk, gabung duduk ikut. Gimana tuh yang seperti itu? Apa kata Allah? Qad ghafartullah humul qawmu la yashqa jalisahum. Aku ampuni dosa orang itu. Karena orang yang ngaji itu adalah suatu kaum yang siapa saja yang bergaul dengan mereka, duduk-duduk bersama mereka, dijamin tidak akan binasa. Hanya karena ikut duduk bergaul dengan ahli ilmu, dapat ampunan. Ya. Ini 5 poin cara mengobati hati yang dijelaskan secara super ringkas karena terbatasnya waktu. Nanti kita akan jelaskan lebih detail di pertemuan yang akan datang. Sekarang ada 4 atau 3 menit lagi untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Mangga. Waalaikumsalam. Amin wa iyyakum.

0: yang masuk dari kandungan. Nah, apakah pada tiga yang tiga orang itu tidak ada sama sekali sah nasab sebelumnya? Kan dia ada amalan-amalan amal jariahnya nasab.
1: Barakallahu fiik. Tiga orang yang tadi masuk neraka apa tidak dihisab dulu? Pasti dihisab. Yang tadi dikemukakan salah satu bentuk hisab. Jadi semua ibadah dihisab. Adapun kalau orang yang beribadahnya karena riya, oleh Allah dikatakan pergilah kamu ke orang-orang yang dahulu karena merekalah kamu beramal. Minta balasan dari mereka. Tentu saya tidak bisa memberikan balasan. Kosong. Tidak ada pahala atas amal mereka karena riaknya tadi. Karena ingin

0: ingin apresiasi dari orang, pergi ke orang-orang itu, minta balasan dari mereka. Itu hisab, ya. Jadi hisab maknanya adalah muhawarah bainar rabbi wal abdi, dialog antara Allah dengan seorang hamba tentang amal-amal mereka. Itu yang dimaksud dengan hisab. Wallahu a'lam. Sudah habis waktunya, insyaallah nanti kita akan lanjut di bulan yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran zakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian pada siang hari ini. Semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah azza wa jalla. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, demikian telah kita simak bersama kajian Islam ilmiah dalam tema Obati Hatimu bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala, yang kami siarkan langsung dari Masjid RNI Jakarta Selatan. Ikhwatiman azanillahu ayyakum, kami aturkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaan dari para pendengar dimanapun antum berada. Ikhwatiman azanillahu ayyakum, kami informasikan bahwa insyaallah pada pukul 13 siang hari ini, untuk pemancar yang kami... Untuk pemancar radio AM pada siang hari ini selama 2 jam setelah pukul 13 lebih 10 menit, kami akan mematikan pemancar analog di frekuensi 1476 kHz untuk proses pemindahan atau untuk proses pengukuran dan pemindahan peralatan pemancar radio FM. Sekali lagi, bagi para pendengar yang menyimak melalui radio analog di frekuensi 1476 AM, 2 jam ke depan kami akan mematikan transmitter pemancar. Jadi antum akan off dulu, bagi para pendengar, pemancar 1476 akan off dulu, dan itu merupakan, ini merupakan proses dari pengukuran dan juga persiapan untuk pemancar radio Tarbiyah Sunnah FM. Mohon doa untuk kelancaran proses tersebut dan juga terus dukung proses perpindahan frekuensi AM ke FM di Radio Tarbiyah Sunnah. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa, ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah, yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Baydha binti Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baydha adalah neneknya Utsman, ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang,
1: dagang kaya raya.
0: Nah, ketika Affan meninggal, Arwa, ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama, dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya diantaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid, bin Abil Mu'aid, yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam, ya, melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman lahir
1: 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun, yaitu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah umur 40 tahun, dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun.
0: Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dari secara fisik, ya, disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang, ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian kathirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya, tubuh beliau tidak putih, ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam, ya. Kemudian kathirul sya'r, rambutnya sangat tebal, ya. Kemudian diantara kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak.
1: Di antaranya digelari dengan Zunurain
0: karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi 2 putri seorang Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya seorang laki yang pernah menikah dengan 2 putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin

0: kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga Utsman, nomor tiga Utsman fil jannah. Kemudian keempat Ali fil jannah. Keistimewaan Utsman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan al-usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya, maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Utsman? Utsman, dia menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Utsman datang, kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh, atau pembunuhan, diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah, yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Ini adalah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai. Disitulah mereka berkumpul. Mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Jadi kata mereka lengser. Dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang. Dekat. Dilarang, enggak boleh kamu sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang menawarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu berkumpul siap melawan, mereka siap mati demi Utsman untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang, kata Utsman, pulang. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan, aku tidak ingin menjadi satu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh. Malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Utsman, "Ya Utsman bin Affan, buka puasalah bersama kami." Maka Utsman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulailah orang-orang gelisah mau bunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, baini wa bainaka kitabullah. Kalau kau berhukum, ada Al-Quran di depanku. Utsman hafiz Quran, penulis wahyu, Dzunnurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang, disebut dengan Al-Maut, Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam. Maka kemudian datang kepada Utsman, Utsman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Utsman dan dia sombong. Utsman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Utsman, kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman, maka Utsman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak. Maka Utsman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat Fasayakfikahumullah bahwa sami'un alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat, sedang membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in.
1: Ustaz, bagaimana dengan kami yang sedang haid atau nifas dalam hal membaca Al-Qur'an? Masih bingung, belum yakin dengan beberapa pendapat, mana yang harus diikuti? Iya, para ulama yang ikhtilaf dalam hal kebolehan wanita haid atau nifas membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, sebagian melarang, kecuali ada kecualinya. Kalau dalam rangka belajar atau mengajar. Sebagian di antara mereka dengan mengatakan dengan tidak memegang mushafnya. Ya, bisa ditaruh atau bisa dari hafalan. Seorang mahasiswi mau tes ujian hafalan Al-Quran tapi lagi haid. Apa-apa gak masalah. Atau seorang dosen wanita mau menguji hafalan Al-Quran. Maka gak masalah, dibolehkan ya. Jadi adapun kalau tidak ada begitu, tidak ada kepentingan yang mendesak, sebagian ulama menyatakan tidak boleh. Ulama kedua menyatakan boleh, karena tidak ada larangan baik membaca Al-Quran ataupun memegang mushaf Al-Quran ketika haid atau nifas. Apa alasannya? Karena tidak ada dalil dari Al-Quran atau hadis yang melarang. Melarang sesuatu disebut tasyri', menetapkan syariat larangan. Menetapkan syariat larangan harus dalam dari ayat atau hadis yang sahih. Dan tidak ada ayat dan hadis yang sahih yang melarang itu. Adapun Al-Quran yang seringkali dipakai untuk melarang menyentuh Al-Quran kecuali sedang suci adalah surah Al-Waqiah ayat kesekian. Cari dari ayat pertama sampai terakhir. Allah berfirman, innahu laquranun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilu min rabbil alamin. Sesungguhnya ini adalah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun. Yang berada dalam kitab yang terpelihara, yaitu Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuh Lauhul Mahfuz itu kecuali makhluk yang disucikan. Nah, orang memahami tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali sedang suci. Padahal ayatnya adalah tentang Lauhul Mahfuz dan tidak bernada larangan, tapi bernada khabariyah atau informasi, tidak ada yang bisa menyentuh Lauhul Mahfuz kecuali para malaikat yang disucikan, makhluk yang disucikan yaitu malaikat. Ayat ini tidak sedang berbicara tentang hukum menyentuh mushaf Al-Quran, enggak. Terlebih, sudah adakah mushaf di zaman Nabi SAW? Belum, Al-Quran belum dikodifikasikan, belum dikumpulkan dan dibuat mushaf belum. Kalau mushafnya belum ada, maka tidak mungkin ada larangan menyentuh mushaf. Karena mushafnya belum ada. Ayat tadi bukan larangan menyentuh mushaf, tapi ayat tadi hanyalah menyatakan tidak ada yang bisa menyentuh Lauhul Mahfuz kecuali makhluk yang disucikan, yaitu para malaikat. Ya. Itu pertama. Kedua, ada yang hadis yang dijadikan dalil. La yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Pertama, kata Syekh Al-Albani, beliau jelaskan dalam kitab Tamamul Minnah. Hadis ini dhaif sanadnya, lalu dijelaskan kedhaifannya. Dan seluruh hadis yang melarang menyentuh Al-Quran atau mushaf Al-Quran, semuanya dhaif, tidak ada yang sahih. Dia boleh jelaskan dalam kitab Tamamul Minnah. Nah, andai kata beliau, andai hadis ini sahih, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci, makna suci di sini harus diperjelas. Apakah suci dari hadas, hadas kecil atau hadas besar, ataukah suci dari najis, ataukah suci jiwanya? Dari seluruh dalil yang ada, kalau ditakdirkan hadis ini sahih, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci, maka makna suci di sanalah muslim, suci hatinya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan al-mu'minu la yanjus. Seorang mukmin itu tidak najis. Apa yang tidak najis? Jiwanya. Badannya mungkin najis. Seorang bapak atau ibu mangku anaknya yang masih balita cerengompol. Badannya suci apa najis? Najis. Tapi dia tetap al-mu'minu la yanjus. Mu'min itu enggak najis. Jiwanya enggak najis. Seorang muslim, umpo yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, jalan pakai HP gitu ya. Pakai kaki. Tapi maksudnya gini HP. Di depan ada septic tank yang tidak ditutup. Kejubur. Najis tidak? Najis badannya. Tapi jiwanya suci. Sebaliknya orang musyrik jiwanya najis walaupun badannya bersih sudah mandi pakai sabun gitu ya.

0: Tentu mushaf Al-Quran kecuali seorang muslim. Dan ini diperkuat dengan dalil lain, terlarangnya pasukan muslim membaca membawa lembaran-lembaran Al-Quran ke negeri musuh. Ketika mau menyerang atau perang dengan negeri musuh, gak boleh membawa tulisan-tulisan Al-Quran. Khawatir nanti jatuh ke tangan orang kafir lalu dihinakan. Berdasarkan hal itulah, la yamasul Quran illa thahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, maknanya orang muslim. Kalau ditakdirkan hadis ini sahih, tapi ternyata dhaif. Kalau toh sahih, suci di sana bukan suci dari hadas, tapi suci jiwa itu seorang muslim, ya. Maka hadis ini tidak berisi larangan menyentuh mushaf dalam keadaan baik tidak punya wudu ataupun haid ataupun nifas. Karena itulah dianggap tidak ada larangan dari syariat bagi seorang manusia muslim yang junub umpamanya, atau dia tidak punya wudu, atau dia haid atau nifas bagi wanita, tidak ada ayat ataupun hadis yang melarang hal tersebut, ya. Maka dari sinilah sebagian ulama menyatakan dibolehkan baca Al-Qur'an. Dibolehkan menyentuh mushaf Al-Qur'an, ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya cenderung kepada pendapat kedua ini.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Ustaz, ana baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasimi meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu, kemudian melakukan ibadah yang hebat, tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kasus, terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi? Menumpahkan darah. Kalau kami selalu bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, gak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis. Sujud kamu ke Adam. Gak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjud.

0: li adama sajadu illa iblis aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana min al-kafir. Nah, ini yang pertama, ya. Yang kedua banyak. Salah satunya rahim yang oleh Allah disitir dalam Al-Qur'an, kama thali syaitan id qala lil insani kfur. Falamma kafara qal inni bari'um mink inni akhafu Allah rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma fi nari qalidaina fiha. Dzalika jazaa'u dzalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut. Falamma kafara. Ketika orang ini kufur, qal, iblis berkata, inni bari umik. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan sul khatim. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Fa yasbiqu alaihi alkitab. Fa ya'malu bi amali ahli nar. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, kebaikan, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah, dia belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian, dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, ya, disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana, apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut khawatir mati dalam keadaan su'ul khatimah. Para nabi menyatakan, al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat, bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah, kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah, kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Nah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisak, kara-kara, geletuk, maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, ceder ditembak, melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang, ah, macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru, oh, jantungnya bermasalah gitu. Letuk pemaut gak ada. Ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Iya. Tentang kebidahan. sangat banyak di media sosial.
3: Iya.
2: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
3: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, gak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah, ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti ada, enggak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal. Atau diam, membaur, menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
2: Terus ini juga Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu, kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga agak alergi juga menggunakan kata itu. Kata ustaz di mana?
3: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini, saya termasuk dan beberapa ustaz yang seleting saya seperti Ustaz Abu Haidar, ustaz-ustaz lain itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah syirik itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah, caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apalagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam. Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu, adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya cukup. Ya,
4: terlahir Ustaz, terlahir ya, pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dalam mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
3: Iya.
4: Awam ini gimana Ustaz?
3: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, Tauciyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa da'i harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun enggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya okelah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu

0: mementaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika syadu adla ilahi lantas suruh wa tubulaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'al.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
1: Salam.
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, "Ma yaftahu Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim." Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa ma yumsiku fala mursila lah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, guguludugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan, terus sila di tengah hujan, mempraktekkan perdukunannya, sampai orang asingnya seserian, yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa-bisa menahan hujan? Terus hujan nanti nggak gebret. Si dukun oke seri sorangan, malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam mah lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Percaya, enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alam. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Mau ke dukun mau tidak, tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplong itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat, dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya, kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan, seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya. Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami minta ke Allah. Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan, malaikat Mikail minta. Wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah, tapi kepada malaikat. Haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa. Ya, wallahu a'lam bissawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah ahlus sunnah wal jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang

0: ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya, dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya, dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah, dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah?" Hanzalah mengatakan, "Nafaqah Hanzalah." Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, "Apa yang kamu katakan wahai Hanzalah?" Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. "Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita." Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? "Thaniyasnaini idhuma fil ghar." Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafalkan doa ini. Ud'uni
2: astajibmu, dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahualam.
1: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, nasihatilah aku. Maka beliau menjawab, jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri, dan janganlah kamu

0: melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan Zat yang kamu maksiati. Sifat As-Sofwah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah _Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: من أذكار المساء
1: Zikir zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia, yang hidup kekal, lagi, terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الشهوات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa' أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
1: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
1: Mutiara Hikmah.
4: Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwas sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan, tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari, ada dua orang yang bersaudara. Yang salah satunya bekerja, dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini, biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudaranya menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan. Gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang perilaku saudaranya ini yang belajar terus, tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La'allaka turzakubi. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum laha sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sodakoh, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya. Yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti, ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan, ya, sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya, ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insya Allah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat At-Talaq ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, para pemirsa sekalian, cara lain untuk melapangkan rezeki kita yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah yaitu Nabi Hud, dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis samaa 'alaikum midraro." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. "Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku lu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah. Anda bertanya, ustaz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah, boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji,

0: Itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syaluthi menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Usul Thalathah. Senin yang lalu kita sudah membahas tentang rukun Islam yang 5, tapi belum dirinci. Yang pertama adalah syahadat. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Ali Imran 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Dia. Juga para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu, yang tegak di atas keadilan. Tidak ada sembahan yang hak selain Dia yang aziz dan yang hakim. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Azza wa Jalla menjelaskan ada 3 pihak yang bersaksi atas kalimat La ilaha illallah. 3 saksi ini sama-sama menyaksikan keesaan Allah sebagai satu-satunya sembahan yang hak. Pertama Allah, kedua para malaikat, dan ketiga orang-orang yang berilmu. Ini disebut a'zamu syahadah li'azmi syahid wal masyud bihi. Ini seagung-agung persaksian. Karena agungnya pihak yang bersaksi dan agungnya perkara yang disaksikan. Yang bersaksinya 3. Allah, para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Sedangkan yang disaksikannya adalah hal teragung di alam jagat raya, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Adapun makna dari la ilaha illallah adalah, berkata muallif, wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah, illallah muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarikalah fi ibadatihi, kama annahu la syarikalah fi mulkihi. Makna la ilaha illallah adalah tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan, disebut kalimat nafi. Nafi itu artinya menafikan, meniadakan, menolak seluruh sesembahan selain Allah. Sedangkan illallah disebut isbat. Karena apa? Menetapkan ibadah hanya kepada Allah yang tidak ada sekutu baginya dalam peribadatan, sebagaimana dia pun tidak ada sekutu dalam hal kekuasaan atau kerajaan. Allah satu-satunya yang berkuasa, yang merajai di alam jagat raya ini, yang mengatur alam jagat raya ini. Otomatis Allah pula lah satu-satunya yang layak untuk diibadati. Jadi makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Kalau ada yang menerjemahkan la ilaha illallah dengan makna tidak ada sembahan selain Allah, keliru, salah. Baik dari aspek nahu ataupun dari aspek realita. Kenapa? Karena kalau tidak ada sesembahan selain Allah, pertama realitanya banyak sesembahan selain Allah. Matahari sesembahan, patung-patung sesembahan. Orang-orang yang sudah mati, sebagian para nabi sesembahan, karena disembah. Walaupun disembah secara batil, tetap itu namanya sesembahan. Karena itulah maka ada banyak sesembahan selain Allah, walaupun sesembahannya adalah batil. Itu realitanya, ada banyak sesembahan. Itu pertama. Kedua, terjemahan tidak ada sembahan selain Allah menyalahi kaidah nahu. Ketika menerangkan poin ini berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu wa ma'naha ay ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Fasyahadatu an la ilaha illallah ay ya'tarifal insan bilisanihi wa qalbihi bi annahu la ma'buda haqqin illallah azza wa jalla, li annahu ilah bi makna ma'luh wa ta'alluh at-ta'ambud. Yang dimaksud makna la ilaha illallah artinya tidak ada sembahan yang hak selain Allah, maka yang dimaksud syahadah, persaksian adalah seseorang mengaku dengan lisan dan hatinya bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Karena makna ilah, ilah itu isim atau masdar dengan makna isim maf'ul. Ilah bimakna ma'luh. Ta'alluh artinya ta'abud. Ta'aluh itu beribadah. Ilah maknanya makluh, artinya yang diibadati atau yang disembah. Itu makna persaksian. Ingat, syahadah atau persaksian yang dimaksud adalah syahadah menurut definisi ilmu tauhid, bukan menurut disiplin ilmu yang lainnya. Sebab akan berbeda maknanya dengan persaksian menurut ilmu hukum sekuler umpamanya. Dalam hukum sekuler, ketika ada kasus terus disidang, maka selain memeriksa kasus, ada juga saksi yang diperiksa dan memberikan persaksian. Si saksi itu harus orang yang menyaksikan peristiwa yang disaksikan. Kalau tidak melihat, tidak menyaksikan, tapi memberi kesaksian, maka itu kesaksian palsu, dan si saksi palsu ini bisa dipidana, kan gitunya. Itu menurut ilmu hukum sekuler. Adapun menurut hukum pidana Islam sama. Ketika satu kasus disidang, pencurian atau perzinahan, maka ada saksi. Dan saksi itu harus melihat peristiwa itu. Melihat perzinahan seperti dia melihat tutup botol masuk ke dalam botolnya. Kalau enggak, itu tidak diterima persaksiannya. Itu di bidang hukum. Bisa pidana, bisa perdata. Adapun dalam masalah ilmu tauhid, asyhadah maknanya adalah i'tiraful amdi bilisanihi wa qalbihi bima ya'rifuhu. Seseorang hamba mengakui dan memberitahukan baik secara lisan atau hatinya apa yang dia ketahui melalui penelaahan, melalui pendengaran, melalui penciuman. Seperti umpamanya kita mencium ada bau si montong. Ah, masalah si montong. Saya pulang ke rumah, kata saya ke orang di rumah, tadi ada si montong. Melihat? Enggak melihat. Merasakan? Komo? Ente itu merasakan. Terus kok tahu? Mencium. Ini mungkin bau tarasi, nukim. Pasti si montong. Itu persaksian memberitahukan apa yang dia ketahui hasil dari mencium. Atau hasil mendengar, oh tadi ada si fulan kedengaran suaranya. Atau hasil melihat dan seterusnya. Itulah yang dimaksud syahadah dalam ilmu tauhid. Ikhbarul insan bima ya'lamuhu. Seseorang memberitahukan apa yang dia ketahui. Baik yang dia ketahui itu hasil melihat, mendengar, mencium atau menelaah. Syahadat la ilaha illallah bukan menyaksikan Allah, bukan melihat Allah, tapi menyaksikan keesaan Allah. Yakin Allah itu esa satu-satunya, lalu diungkapkan, diberitahukan kepada yang lain, maka itu syahadah. Memberitahukan apa yang diyakininya tentang keesaan Allah. Keyakinan ini lahir dari mana? Hasil menelaah. Apa yang dia telaah? Dua. Ayat Allah yang syar'iyah dan ayat Allah yang kauniyah. Menelaah seluruh firman Allah, yakin Allah itu ada dan satu. Menelaah alam jagat raya, yakin alam jagat raya ini pasti ada yang menciptakan lalu mengatur ciptaannya. Mustahil alam jagat raya ini ada dengan sendirinya. Mustahil alam jagat raya ini tak ada yang mengaturnya. Mustahil. Tidak masuk akal. Jangankan itu, tuh. Kalau ada orang memberitahukan itu ada mobil ngageleyeng, tidak ada supirnya. Pas ada belokan, belok. Pas ada lampu merah, berhenti. Pas lampu hijau, jalan lagi. Tapi tidak ada supirnya. Percaya enggak kita? Mustahil. Bohong. Ditinggali nyawe tiaya supir. Apa sih pakai remote tadi jauh kan gitunya. Ada selalu yang mengendalikan. Itu baru mobil tuh. Apalagi alam jagat raya yang dahsyat, super kompleks. Tapi teratur sejak ribuan, ratusan ribu, mungkin jutaan tahun yang lalu. Entah berapa lama lagi sampai hari kiamat teratur. Ini mustahil. Tanpa ada yang mengatur. Pasti ada. Dialah Allah Azza wa Jalla. Esa lalu diinformasikan itulah syahadat. Bukan melihat Allah. Sebab yang kita saksikan bukan zat Allah tapi keesaan Allah. La ilaha illallah. Wa jumlatu la ilaha illallah mustamilatun ala nafyin wa itsbatin. Kalimat la ilaha illallah mengandung dua rukun. Satu rukun ini enggak ada, gugur sudah, terhapus sudah. Apa rukunnya itu? Pertama nafi, kedua itsbat. Nafi itu meniadakan, menolak, mengingkari. Apa yang ditiadakan, ditolak, diingkari? Semua sesembahan. Sesembahan-sembahan diingkari. Kosongkan hati, pikiran kita dari semua sesembahan. Murni, bersih. Ini nafi. Kedua, itsbat. Itsbat itu menetapkan satu-satunya sesembahan yang hak, yaitu Allah, illallah. Maka di dalam kalimat la ilaha illallah harus ada dua. Pertama ingkar, kufur kepada semua sesembahan lain. Kedua, menetapkan, meyakini satu-satunya sesembahan yang hak, yaitu Allah. Maka konsekuensi dari orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah adalah enggak boleh menyembah kepada selain Allah. Dan inilah yang difahami oleh orang-orang Arab jahiliyah zaman baheula. Mereka tidak keberatan kalau harus menyembah Allah, tidak. Mereka juga menyembah Allah. Mereka keberatan kalau harus meninggalkan sesembahan-sesembahan lain selain Allah etata. Makanya ketika dikatakan, katakan oleh kalian la ilaha illallah. Apa kata mereka? Kata mereka ketika merespon kalimat la ilaha illallah. Atariku alihatina li syairi majnun. Apakah kita harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kita demi mentaati ahli syair yang gila ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut ahli syair yang gila ini. Tidak mau mengatakan la ilaha illallah bukan tidak mau menyembah Allah. Selama ini mereka juga menyembah Allah. Sehingga seorang sahabat waktu sebelum Islam ditanya, kam ilahan ta'bud, berapa sesembahan yang kamu sembah? Dia bilang sabah, tujuh. Wahid fis sama wasitah fil arad. Satu di langit, yaitu Allah. Yang enam lagi di muka bumi. Tujuh tuh yang dia sembah. Termasuk Allah dia sembah. Ditanya lagi, sesembahan mana yang paling kamu takuti azabnya dan paling kamu harapkan

0: karunia-Nya. Dia menjawab alladzi fis sama, sesembahan yang ada di langit. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'budhu wahdah wa truk ma siwah." Kalau begitu, sembah Dia aja satu, yang lain tinggalkan. Akhirnya dia menerima itu dan bersyahadat, la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak selain Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi dua rukun tauhid, nafi dan isbat. Nafi menolak, mengingkari, kufur kepada sembahan-sembahan lain. Isbat menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Selaras dengan ayat famay yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang kufur kepada taghut, taghut itu semua sembahan selain Allah, dan iman kepada Allah, orang ini telah berpegang teguh kepada al urwatul wuthqa. Kata Imam Al-Badawi, al-urwatul wuthqa itu kalimatut tauhid la ilaha illallah. Adapun kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, amman nafi fahuwa la ilaha wa ammal itsbat fahuwa illallah. Adapun nafi terkandung dalam kalimat la ilaha. Adapun isbat terkandung dalam illallah. Adapun huruf atau lafad Allah, lafzul jalalah, badal dari khobar la yang mahzuf, takdirnya la ilaha haqqun illallah. Ini kajian ilmu nahunya. Huruf la di sini termasuk akhwat inna. Amalan inna adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim, merafa'kan khabar. Yang enggak pernah belajar nahu, liur. Wirujang liur. Sekarang saya menjelaskan ini di hadapan orang yang pernah belajar nahu. La ilaha, la disebut la nafiyatun lil jinsi, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menafikan semua jenis ilah. Menasabkan isim. Isimnya itu ilaha. Isim itu kata benda, bukan isim jimat, bukan. Makanya dibaca nasab. Tanda nasabnya fathah tanpa tanwin, la ilaha. Tidak boleh dibaca la ilahu atau la ilahi, tapi la ilaha. Kenapa? Ilaha ismulla mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri li'annahu ismul mufrad. Ngerti? Enggak, wilujeng liir. Nah, enggak bisa diterjemahkan itu. Ilaha isimla, harus nasab. Aturannya begitu, nasab. Tanda nasabnya jangan diterjemahkan, sudah itu istilah. Tanda nasabnya dengan fathah, karena dia isim mufrad, la ilaha. Nah, belum ada khobarnya, masuk illa. Illa disebut illa istisna. Mulghah, mulghah itu tidak beramal. Kenapa? Lidukhuli ala kalamin naqisin. Karena dia tidak, karena dia masuk kepada kalimat yang belum sempurna. La ilaha itu belum sempurna sebab belum ada khobarnya. Sebuah kalimat baru sempurna kalau ada mubtada khobar, atau kalau ada huruf la atau inna, ada isim la, isim inna dan khobar. Ini khobarnya belum ada, masuk illa. Mana khobarnya? Terbuang. apa yang terbuang? Hakun. Jadi hakunnya itu ada, cuma tidak diungkapkan. La ilaha hakun. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya. Ilahnya tadi mulghah. Mulghah itu tidak berfungsi. Biasanya ilah itu berfungsi huruf istisna, kemudian kata yang datang setelah ilah itu musnad mustasna, dan mustasna itu harus nasab. Umpamanya ja'at-tullabu illa Muhammadan, telah datang para mahasiswa, para santri kecuali Muhammad. Ja'at-tullabu itu sudah sempurna fi'il fa'il, telah datang para mahasiswa sudah. Illa kecuali Muhammad, dan Muhammad itu mustasna yang dikecualikan, dan dia harus nasab Muhammadan. Karena sudah sempurna kalimat sebelum. Kalau sebelum belum sempurna seperti la ilaha umpama majaa illa Muhammadun. Tidak ada yang datang kecuali Muhammad. Majaa tidak ada yang datang, ini belum sempurna. Apa yang tidak ada yang datang, kan belum paham ya. Illa Muhammadun. Illa di sini masuk ke kalam yang nakis, yang belum sempurna, mulghah, tidak berfungsi. Muhammadun sebagai fa'il. Jadi u dun. Sama dengan ini la ilaha, tidak ada sesembahan. Mana khabarnya? Hakun, tersembunyi ada di sana. Ilahnya mulghah, tidak berfungsi. Allahu, la ilaha illallahu. Kenapa dibacahu padahal ada illah? Karena bukan mustasna, karena ilahu badal dari hakun. Makanya hakunnya itu harus ada secara nahu, hanya tidak terucap. Makna la ilaha illallah artinya la ma'buda hakun illallah. Makanya diterjemahkannya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Ada sesembahan yang lain selain Allah, cuma tidak benar gitu. Walaupun tidak benar tetap ilah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Hud. Ayat 110, fama agnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai' lamma ja'a amru rabbik. Kata Allah, ilah-ilah mereka, tuh disebut ilah, jamaknya aliha. Berarti ada ilah-ilah lain selain Allah, cuma batil gitu. Kata Allah, ilah-ilah lain, sembahan lain tidak ada manfaatnya bagi mereka. Ilah yang mereka sembah selain Allah enggak ada sedikit pun manfaatnya bagi mereka bila sudah datang urusan Allah. Sudah mati, sudah dapat hukuman musibah, apalagi ke neraka. Enggak ada manfaatnya sesembahan yang mereka sembah. Jadi yang disembah oleh orang-orang musyrik oleh Allah disebut ilah. Berarti ada enggak ilah lain selain Allah? Ada, banyak. Apa contohnya? Patung itu ilah, sesembahan. Matahari disembah. Bulan bintang ada yang menyembahnya. Kuburan ada yang menyembahnya. Orang mati ada yang menyembah. Itu ilah, tapi batil. Walaupun batil, tetap disebut ilah. Makanya para nabi menyerukan ke umatnya, u'budullaha malakum min ilahin ghairu. Yang ada surah Al-A'raf ayat 59, bersembahlah oleh kalian Allah, tak ada ilah lain yang benar kecuali dia, kecuali Allah. Ada ilah lain selain Allah, tapi enggak benar alias batil. Makanya dalam beberapa ayat dengan lafaz yang sama, ada dalam surah Al-Hajj ayat 62, ada dalam surah Luqman, Allah menyatakan, "Dzalika bi'annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna allaha huwal aliyul kabir. Yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya ilah yang hak, sesembahan yang hak. Adapun ilah-ilah selain Allah yang mereka sembah adalah batil. Termasuk ada patung, ada pohon yang dulu diberi nama Lata, Uzza, Manat, Hubal, macam-macam kan. Allah sebut ilah-ilah yang mereka sembah itu dalam Al-Quran, tapi disembah secara batil, diberi nama oleh para penyembahnya. Kalau Allah yang kita sembah, nama dan sifatnya bukan kita yang ngasih. Tapi Allah sendiri yang memberi nama dan sifat bagi dirinya kan dalam Al-Quran. Bukan kita, kita gak boleh ngasih nama kepada Allah. Kita gak boleh menetapkan sifat bagi Allah menurut otak kita. Karena Allah gaib, kita gak tahu apapun tentang Allah. Baru kita tahu tentang Allah melalui perkenalan dari Allah tentang dirinya, baik namanya, sifatnya, perbuatannya. Baru kita mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang Allah. Gitu ta. Gak boleh diwang-wang. Gak boleh diwang-wang teh, diraba-raba, diduga-duga. Sigana pantesna Allah teh kieu ya. Gak boleh begitu, sotoy namanya ya. Tapi kalau sesembahan yang disembah selain Allah diberi nama Lata, Uzza, Manat, Hubal. Kata Allah, afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun diza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhon wa ma tahwal anfus. Kata Allah, tidakkah kalian perhatikan Lata dan Uzza dan Manat yang ketiganya? Ini Allah terangkan setelah Allah menjelaskan kekuasaan dan kehebatan Allah ketika diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Isra Mi'raj. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaksha sidrata ma yaksha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nah baru setelah itu afara'aytumul lata wal uzza. Sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Di mana? Inda sidratil muntaha. Di sidratul muntaha. Di sampingnya ada surga Ma'wa. Ketika sidratul muntaha tertutupi oleh sesuatu yang menutupinya, warna-warni yang super indah yang Nabi tidak pernah melihatnya. Saking indahnya. Idyaksa sidrata mayaksa. Mazagal basar wa matagho. Pandangan itu tidak pernah berkedip, tidak pernah berpaling. Allah. Kata orang Cimahi mah ngembang kadu. Kadu si montong. Kadu itu punya kembang. Nama kembang kadu namanya apa? Olohok. Gitu. Olohok itu bengong. Padahal olohok itu nama bunga durian. Bunga durian disebut olohok. Sekaligus olohok maknanya bengong. Makanya orang yang bengong bahasa Sunai disebut ngembang kadu. Maknanya olohok, bengong. Nabi Salusam olohok. Tidak berkedip, tidak berpaling. Saking terpesonanya. Kata Allah, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Nah, jadi diperlihatkan, digambarkan kebesaran kekuasaan Allah di Sidratul Muntaha. Lalu coba bandingkan, tidakkah kalian perhatikan Lata dan Uzza serta Manat yang ketiganya? Sebab bisa apa dia? Bentuknya aja goreng patut. Lihat patung-patung sesembahan, goreng patut. Alakumudzakaru walahul unsa, apakah kalian punya anak laki-laki sedangkan Allah kalian anggap punya anak perempuan? Tilka idzan qismatun diza, itu pembagian yang sungguh tidak adil. Diza itu maknanya buruk, tidak adil. Ke Allah disebut punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Mereka kalau diklaim punya anak perempuan malu, bangganya punya anak laki-laki, kan gitu. Adil enggak? Enggak adil. Ketidakadilan dalam memberikan statement kepada orang disebut diza. Jangan dijadikan ini sebagai nama. Oh, diza dari Quran kedengarannya keren. Glosor, gubrak lahir bayi, diza. Nih ada ayat. Jelek. In hiya, nama-nama itu tiada lain illa asma samaitumuha antum wa abakum. Kecuali itu sekedar nama yang kalian berikan kepada sembahan kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan keterangan tentang hal itu. Jadi kalau sesembahan manusia selain Allah, yang ngasih nama, ngasih sifat, manusia penyembahnya. Kalau Allah yang kita sembah, mah tidak. Enggak berani dan enggak boleh kita memberi nama kepada Allah, memberi sifat kepada Allah dengan nama dan sifat yang tidak Allah terangkan. Nah, juga diterangkan dalam surah Yusuf ayat 40. Ketika Nabi Yusuf berkata, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Apa yang kalian sembah selain Allah tiada lain kecuali nama-nama yang kalian berikan kepada sembahan-sembahan kalian. Oleh karena itu banyak sesembahan di dunia ini selain Allah, tapi batil. Makanya makna la ilaha illallah, la ilaha bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali. Yang sebenarnya itu harus dimasukkan ke dalam makna dari la ilaha illallah. Karena itu tuntutan tata bahasa yang disebut dengan ilmu nahu dan sesuai dengan realita. Realita dalam kehidupan banyak sesembahan selain Allah. Tapi disembah secara batil, yang disembah secara hak atau sembahan satu-satunya yang hak hanyalah Allah. La ilaha illallah. Makanya terjemahan yang benar dari la ilaha illallah, baik secara realita ataupun secara tata bahasa adalah tidak ada sesembahan yang hak, yang benar kecuali Allah. Maka jangan diterjemahkan la ilaha illallah dengan tidak ada sesembahan selain Allah. Salah. Karena kenyataannya banyak sembahan selain Allah. Yang kedua, tuntutan tata bahasa mengharuskan adanya bihaqqin illallah, ya. Adapun tafsiran dari la ilaha illallah diterangkan oleh firman Allah dalam ayat yang lainnya ketika menjelaskan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kata Allah, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyah fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kata Allah, dan ingat ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Bapaknya ini tukang bikin patung yang disembah. Patungnya disembah oleh kaumnya. Apa kata Ibrahim? Innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. La ilaha. Diingkari sembahan-sembahan yang mereka sembah. Ada pengecualian, illalladzi fatarani, kecuali aku tidak akan berlepas diri dari sesembahan yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Siapa ini teh? Allah. Kata Ibrahim, aku berlepas diri, ingkar kepada sembahan kalian, kecuali Allah yang telah menciptakan aku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Nih, la ilaha illallah. Sama dengan fama yakfur bitagut wa yu'min billah. Juga diterangkan dalam ayat lain surah Ali Imran ayat 64. Allah berfirman, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'buda illallah. وَلَا نُسْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Katakan olehmu, hai Muhammad, kepada ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, mari kita kembali kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Yaitu apa? Kita tidak menyembah apapun kecuali kepada Allah dan kita tidak menyekutukan dia dengan sesuatu pun dan kita sebagian kita tidak menjadikan sesembahan sebagian yang lain selain Allah. Katakan, yuk hanya sembah Allah saja, selain Allah jangan disembah. Isa, Uzair jangan disembah. Hanya Allah saja. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling tidak mau, katakan kepada mereka, saksikan kami muslim, orang-orang yang pasrah dan sadrah hanya kepada Allah azza wa jalla. Inilah makna dari la ilaha illallah. Satu tah, dua kalimat syahadat. Kalimah pertamanya la ilaha illallah, sudah kita terangkan. Sekarang yang kedua, kalimat kedua dari dua kalimat syahadat yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini mah nanti Senin depan kita akan jelaskan. Senin depan libur, dua Senin lagi juga libur tentunya. Senin depan jelas libur. Dua Senin lagi mungkin sudah bisa lagi insya Allah ya. Sore ini cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Ya, silakan kalau ada pertanyaan dipersilakan. Iwan, kalau mau ngacung silakan ngacung. Ada, silakan. On kan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, ada seseorang yang memahamkan bahwa la ilaha illallah itu maknanya apapun yang dia sembah pasti Allah. Sekalipun batu yang disembah, burung yang disembah atau apapun yang disembah, itu tujuannya adalah kepada Allah. Apakah orang ini bisa dihukumi kafir? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini bahaya dua. Pertama, filsafat. Kedua, tasawuf. Sampai pada kesimpulannya, apapun yang dilihat, maka yang benda apapun, maka yang terlihat oleh orang itu Allah. Kalau orang itu sudah ma'rifat kepada Allah, maka apapun yang disembah, dia merasa menyembah Allah. Bahaya enggak? Super bahaya. Perbuatan syirik dianggap tauhid. Perbuatan syirik dianggap sebagai penyembahan kepada Allah. Kalau orang menyembah Isa tapi dengan niat menyembah Allah, benar kan gitu? Bahaya. Ini yang menjadi tujuan motivasi utama orang musyrik ketika menyembah patung. Kata mereka, la na'buduhu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada patung ini hanya kepada Allah, tapi untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi menyembah patung dengan makna patung ini wasilah, perantara yang bisa mendekatkan dia kepada Allah, itu musyrik. Apalagi dengan niat benar menyembah patung, tetapi dipahami, diniatkan menyembah Allah. Itu sejelas-jelas perbuatan syirik. Dan itu didapat dari dua. Pertama filsafat, yang kedua tasawuf. Karena makna tasawuf, kata para ulama, orang yang memahami Quran Sunnah dengan akal dan perasaan. Bukan dengan ilmu. Adapun dengan ilmu, seperti kaidah ilmu nahu, seperti tadi banyak ayat-ayat, ya, la ilaha illallah maknanya tidak ada sesembahan selain Allah. Maka ketika orang-orang menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lain disebut musyrik. Apapun niatnya, apapun motivasinya, apapun konsep dia, oh saya menyembah patung, tidak, dalam diri patung yang saya lihat Allah. Maka saya menyembah Allah melalui patung ini, musyrik. Menyembah Allah harus dengan cara yang Allah tetapkan, bukan dengan cara yang kita karang-karang. Jangankan kepada Allah itu. Kita mau menghadap orang harus melalui prosedur, protokoler yang ditetapkan oleh orang itu, ya enggak? Kita mau menghadap presiden. Ah, gimana kita aja caranya nyelendap, ditembak tuh sama pas pampres. Ya harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh protokoler kepresidenan dong. Harus begini, begini, begini. Itu orang. Apalagi Allah. Mau menyembah Allah dengan cara yang kita bikin-bikin. Dengan perasaan, dengan akal, dengan kebodohan, dengan hawa nafsu. Gak bisa. Ya. Jadi keliru. Maka fahami apapun Quran Sunnah, apalagi Tauhid, dengan ilmu yang merujuk kepada penjelasan ahlinya para ulama. Jadi bertolak belakang memaknai la ilaha illallah dengan mana apapun yang disembah orang, baik patung, pohon, atau orang yang sudah mati, hakikatnya menyembah Allah. Itu keliru besar. Memanipulasi syirik menjadi perbuatan yang dianggap ibadah. Makanya yang kayak gitu mah gak akan tobat. Karena apa? Merasa benar. Kalau merasa benar, apa yang harus ditobati? Ya enggak? Dicarek, dilarang, marah. Benar kok dilarang, kan gitu. Nah, kita patahkan argumentasinya melalui ilmu. Dari mana konsepnya bahwa la ilaha illallah bermana setiap yang disembah hakikatnya menyembah Allah? Dari mana konsep itu? Coba aspek nahunya jelaskan, ya. Bandingkan dengan ayat-ayat yang lainnya, ya. hubungkan yang berkaitan dengan makna ilah, makna sembahan, maka nanti akan ditemukan berbenturan dengan banyak ayat dengan kaidah ilmu nahwu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ana domisili di Bandung, kadang ke Jakarta, dalam kurun waktu satu pekan, kadang satu bulan ke rumah anak. Apakah sholatnya boleh diqadha? Enggak boleh diqadha, mungkin diqasar maksudnya, ya. Beda antara qadha dengan qasar. Kalau qasar diringkas tadinya 4 menjadi 2. Jadi yang boleh diqasar hanya yang 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Maghrib enggak boleh jadi 1,5. Subuh enggak boleh jadi 1 rakaat. Itu qasar maksudnya, ya. Kedua, jamak. Jamak menyatukan 2 waktu sholat, tapi yang disatukan hanya 2 waktu sholat, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Enggak boleh selain itu. Menjama isya dengan subuh, enggak boleh. Menjama asar dengan maghrib, enggak boleh. Menjama subuh dengan duhur apalagi, enggak boleh. Yang boleh dijama, disatukan adalah duhur dengan asar dan isya dengan maghrib. Sekaligus boleh jama qasar. Ya di qasar 2 rakaat, ya dijama. Seperti contoh kita ke Jakarta. Jam 9, sampai di Jakarta zuhur. Sekarang mah Bandung-Jakarta itu 1/2 jam, pakai wus. Pas sholat zuhur kita di qasar 2 rakaat, setelah salam qomat lagi sholat asar di waktu zuhur. Jamaah takdim namanya. Asarnya ditarik, dilakukan di waktu zuhur plus di qasar 2 rakaat. 2-2. Nanti asar enggak perlu sholat lagi, kan sudah. Nah maghribnya, 3. Beres maghrib, qomat lagi, isaknya ditarik ke maghrib 2 rakaat. 3-2. Jama' sekaligus qasar. Ini boleh bagi musafir, ya. Selain musafir tidak boleh. Kecuali jamak walaupun mukim boleh kalau ada uzur tertentu, hujan atau kepepet waktu karena kondisi yang tidak memungkinkan pada sholat pada waktunya, boleh. Seperti umpah dokter yang lagi operasi, jam 11 operasi selesai jam 4. Gak sempat sholat zuhur, ditinggal sholat mati nih pasien. Terus sampai jam 4 belum sholat zuhur. Boleh dia dijama. Dijama takhir, zuhur ditarik ke asar. Tapi karena dia bukan musafir, tidak boleh diqasar 4-4. Zuhur dulu 4, setelah salam baru asar 4 rakaat lagi. Begitu ya, itu ketentuan jama qasar untuk musafir. Terakhir. Anak punya beberapa pegawai dengan sistem kontrak. Dalam salah satu perjanjiannya, kontrak kerja tertulis. Apabila berhenti sebelum masa kontrak habis, akan dikenakan denda atau penalti. Main bola ini tanya. Dan pernah ada pegawai berhenti secara tiba-tiba padahal baru beberapa pekan bekerja dan anak tahan untuk gajinya. Jadi gajinya tidak diberi terus didenda gitu, harus bayar gitu. Zalim banget. Perjanjian itu semata-mata bukan untuk mencari keuntungan. Naon atuh? Melainkan untuk menghindari pegawai yang seenaknya berhenti tanpa memberikan kita persiapan agar tidak terjadi kekosongan di posisi tersebut. Mohon dijelaskan terkait upah yang belum diberikan dan denda atau penalti dari perjanjian tersebut. Ya, pertama,

0: sekian, biasanya ada rumusnya tuh. Kalau umpamanya masa pendidikannya setahun, kerjanya minimal setahun atau dua tahun. Kalau ternyata sebelum dua tahun keluar, biaya pendidikan balikin lagi. Ada yang gitu ya? Namanya apa itu? Ikatan dinas. Boleh, karena kita sudah mengeluarkan biaya untuk itu. Adapun kalau orang tidak dididik oleh kita, tidak dibiayai oleh kita, dia punya skill sendiri lalu melamar ke kita, ya boleh begitu, zalim. Karena gak punya andil atau saham atau kontribusi kita terhadap skill yang dia miliki, gak ada. Skill dia miliki sendiri atau melalui orang lain. Sekolah dengan biaya sendiri. Kursus dengan biaya sendiri. Maka tidak boleh ya. Nah, kecuali begini, kalau umpamanya tanpa uzur, kemudian dia keluar, maka bayarlah sesuai dengan tenaga yang sudah dia keluarkan tanpa ada bonus. Tapi kalau full sesuai dengan kontrak kerja kita minimal 1 tahun, selain dibayar dengan bayaran yang disepakati plus bonus. Umpamanya katakanlah per hari dibayar 100 ribu. Atau 50 ribu deh. Jadi 30 hari 1,5 juta. Tapi kalau full selama 1 tahun nanti ada bonus. Dihitung per bulannya jadi 3 juta, jadi 1,5 juta lagi ditunda di akhir tahun ada bonus. Kalau belum 1 tahun maka hanya 1,5 juta per bulan. Rugi enggak? Rugi dia. Enggak apa-apa, itu konsekuensi dia. Makanya dia akan menyelesaikan. Insya Allah itu adil. Ya. Adapun kalau umpamanya tidak diberikan gajinya apalagi didenda. Bekerja sudah capek, sudah meluangkan waktu karena berhenti 2 hari sebelum waktunya didenda. Maka itu zalim, tidak adil padahal dia sudah bekerja. Jadi lebih baik tetapkan upah yang minim apabila dia keluar dan kasih bonus yang cukup besar apabila dia menyempurnakan perjanjiannya. Lebih baik demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan berjumpa lagi 2 Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Saudara-saudaraku, anda sekarang ada di studio Radio Tarbiyah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi bisi dunia. Yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita mauin. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Gak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمْ yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahanam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar, tapi dia cari akhirat. Waman aradal akhirah wa sa'a laha sa'ya wa huwa mu'min, dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit. 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak, 10 rumah walid ini buat Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa, cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, seakan-akan dia

0: berburu dunia, dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat, wasa'alaha sa'i, dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu dengan dunia dia mungkin, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, kana sa'yuhum mashfa, ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz orang ini enggak pernah sholat Ustaz, tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di shof pertama terus Ustaz, Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ala. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainihi, Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi, mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran, Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jemaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di shof pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, apakah berposting foto pada saat umroh atau haji di sosmed sebaiknya dihindari karena bisa menimbulkan dia? Sebaiknya, bukan sebaiknya, wajib dihindari. Tidak boleh dilakukan. Karena dipastikan itu dia. Ngapain coba difoto kalau bukan untuk diapakan? Diperlihatkan ke orang lain. Dalam rangka apa memperlihatkan ke orang lain? Dalam rangka pujian tuh. Ini saya waktu waktu doa di depan Ka'bah, lihat ekspresi saya khusyuk kan. Apa yang diharapkan dengan ucapan itu? Teman, wah iya kamu hebat, kan gitu. Ingin dapat apresiasi dari orang, ingin diketahui oleh orang, ingin dapat likes dari orang. Itu riya, ya. Jadi bukan bagusnya, tapi wajib untuk dihindari. Jangan bawa fotolah ke sana. HP-nya kalau bisa di apa namanya, si kameranya di solasian heula. Biar enggak foto-foto di sana, ya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
3: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Wa tarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wa hubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an. Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya.
1: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
2: Apakah ketika kita hijrah dari jalan salah, seperti menghindari riba, memilih manhaj salaf, itu berarti tanda Allah cinta kepada kita? Iya. Kalau Allah cinta kepada kita, kita dituntun untuk menjauhi setiap dosa penyimpangan, dituntun untuk menelusuri jalan hidup yang benar. Ya. Berarti doa kita dalam sholat ihdinas siratal mustaqim dikabul oleh Allah.
4: Ihdina itu hidayahi kami dengan dua jenis hidayah. Pertama ilmunya secara teoritis, yang kedua taufik untuk mengamalkan ilmu yang secara teori sudah difahami tadi. Itu dua-duanya hidayah ya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat enggak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat, lihat Qarun dibenci dan dilaknat, lihat Namrus pemimpin-pemimpin dunia dibenci dan dilaknat, lihat Kisra dan Kaisar dibenci dan dilaknat, lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya, lihat Khabbat bin Arat, dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari, lihat Abdullah bin Mas'ud, dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah, Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup enggak punya rumah, memang dari awal enggak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Di kehidupan para sahabat, namun lihat bagaimana mulianya mereka. Dengan agama mereka, maka mari kita kembali kepada Allah, merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana, dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia, tujuannya adalah la'allahum yatadharra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat, karena sudah terlalu banyak manusia hidup. Dan mungkin di antaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Akhwat, kelihatannya Akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya, pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, ternyata bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul marah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir tentang air, tentang air yang ada di sekitar kita? Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون؟ Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? أم نحن المنزلون؟ Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antara di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air ini? Merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma' min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bijami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah saya minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. afraaitumul ma alladzi tashrabun, tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala. Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, apakah kalian yang menurunkannya dari awan dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya. Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu, marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kita mempelajari hadis-hadis berkaitan dengan ahkam dalam kitab ini, yang dengannya ya kita berharap kita memiliki pemahaman yang baik mengenai apa-apa saja yang Allah perintahkan kita kepadanya, dan juga termasuk apa saja yang Allah larang kita darinya sehingga kita dapat menjauhinya, sehingga kita benar-benar dapat merealisasikan tujuan utama keberadaan kita di atas muka bumi ini, yaitu ibadatullah. Sebagaimana Allah telah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka ibadatullah, beribadah kepada Allah adalah tujuan utama dan satu-satunya tujuan keberadaan kita di atas muka bumi ini. Tidak ada tujuan yang kedua, tidak ada tujuan yang ketiga. Tujuan utama kita dan satu-satunya adalah bagaimana kita dapat beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya di sepanjang umur kita ini di atas muka bumi ini, di dunia yang fana ini, di dunia yang akan rusak dan akan hancur pada akhirnya, dan akan datang kepada kita hari kiamat di mana amal-amal kita akan dihisab, diperhitungkan, dan dibalas semua amal-amal yang telah kita lakukan di atas dunia yang singkat ini. Karena itu hendaknya kita senantiasa meluruskan niat kita, benar-benar memperbarui fokus kita dalam talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Dan kita berharap semoga kita semua

semua dapat menjadi hamba-hambanya yang benar-benar merealisasikan tujuan utama kita, tugas utama kita di atas muka bumi ini, yaitu beribadah Allah Azza wa Jal. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di pertemuan yang lalu, kita telah kitab taharah. Sekarang kita melanjutkan pembahasan kita pada hadis yang ke-9 dalam kitab taharah. Di sana penulis rahimahullah mengatakan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Dari Aisyah radhiyallahu anha kata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan atas yang kiri dalam perbuatannya, memakai sendal, menyisir rambut, dan perbuatan bersuci, dan juga seluruh urusan-urusan beliau. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sedikit di sini kita lebih menekankan makna yu'jibuhu tayammun. Ya, yu'jibuhu tayammun di sini maknanya adalah bahwasanya beliau itu suka mendahulukan yang kanan ya atas yang kiri. Mendahulukan yang kanan terlebih dahulu baru yang kiri. Kemudian hal ini berlangsung pada semua perkara-perkara yang baik. Ya, jadi yang dimaksud dengan wa fi sya'nihi kullih dalam hadis dalam urusannya semuanya, maksudnya adalah semua perkara-perkara yang baik. Ya. Dalam semua perkara-perkara yang baik. Ketika memakai sendal, ya, ketika menyisir rambut ataupun menyisir jenggotnya, ya, ketika dalam keadaan bersuci, ketika misalkan memakai baju termasuk ke dalamnya, ya, dan segala perkara-perkara yang dipandang baik, maka Nabi alaihi salatu wasallam mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Ya, hadis ini ya, di antaranya menunjukkan keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, karena beliau radhiyallahu anha telah membagikan faedah ya kepada umat yang merupakan faedah-faedah yang sebagian orang tidak mengetahuinya. Karena Aisyah radhiyallahu anha ya istri Nabi, dan beliau termasuk orang yang paling tahu bagaimana perbuatan-perbuatan beliau sehari-hari, terutama ketika berada di rumahnya. Ya. Karena itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan ilmu yang begitu banyak kepada umat dan telah sampai kepada kita ilmu-ilmu tersebut. Dan ini merupakan salah satu keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalam hadis ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan salah satu kebiasaan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu

bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka untuk mendahulukan bagian yang kanan atas bagian yang kiri, ya, dalam memakai sendal, menyisir rambut, ya, dalam bersuci, bersuci dari hadas di sini maksudnya, dan termasuk juga dalam urusan-urusan yang lain. Contohnya misalkan memakai baju, ya, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan bagian yang kanan atas yang kiri. Begitu juga memakai pakaian bagian bawah dan juga hal-hal yang lainnya yang itu merupakan perkara yang baik. Adapun dalam hal-hal yang kotor, ya, maka yang lebih baik adalah mendahulukan bagian yang kiri atas bagian yang kanan. Ya, karena itu Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita untuk beristinja dengan tangan kanan. Begitu juga Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita untuk menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Ya. Dan juga terdapat hal-hal yang lain di mana Nabi alaihi wasallam mendahulukan yang kiri atas yang kanan. Contohnya juga adalah ketika keluar dari ketika memasuki kamar mandi atau toilet. Ya. Nah, secara umum, ya, kita menetapkan bahwasanya bagian yang kanan, ya, untuk perkara-perkara yang baik, sedangkan bagian kiri ataupun tangan yang kiri untuk perkara-perkara yang kotor atau yang selain dari kebaikan, ya. Baik, di antara faedah-faedah dari hadis ini kita menekankan yang pertama adalah mendahulukan bagian yang kanan untuk perkara-perkara yang baik, ya, ini lebih utama menurut syariat, ya, secara akal dan juga menurut kesehatan, ya, sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah dalam syarahnya. Begitu juga berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan yang artinya kaidah syariat yang terus berlaku adalah disukainya memulai dengan bagian kanan pada setiap sebaliknya maka disukai untuk menggunakan bagian kiri. Begitu juga di antara faedah dari hadis menjadikan bagian kiri untuk hal-hal yang kotor itu lebih layak menurut syariat dan menurut akal. Ya, contohnya sebagaimana tadi kita sudah sempat sebutkan, masuk ke toilet atau masuk ke tempat pemandian, maka kita mendahulukan yang kiri daripada yang kanan. Begitu juga ketika menghilangkan kotoran, ketika cebok misalkan, maka kita menggunakan tangan kiri, ya, bahkan dilarang menggunakan tangan kanan untuk dalam perkara beristinja atau cebok. Begitu juga di antara hal yang kita mendahulukan kiri di sana adalah melepas sendal misalkan. Termasuk juga melepas kaos kaki. Begitu juga melepas pakaian ataupun celana. Ini termasuk ke dalamnya. Ya. Yeah.

Dan dari hadis ini kita juga menekankan bahwasanya syariat Islam yang mulia ini datang untuk memperbaiki manusia, mendidik mereka, dan juga menjaga mereka dari keburukan-keburukan. Ya, kita harus yakini hal tersebut. Baik, hal-hal ini telah terbukti menurut penelitian modern, ataupun tidak terbukti, ataupun belum terbukti menurut penelitian modern. Ya, jadi hal-hal yang telah ditetapkan oleh syariat Islam yang mulia ini, kita harus yakin bahwasanya syariat ini datang dari Al-Khaliq, zat yang menciptakan seluruh makhluk, yang paling mengetahui maslahat-maslahat bagi ciptaan-ciptaannya, bagi makhluk-makhluknya, dan yang paling mengetahui madarat-madarat yang bisa menimpa makhluk-makhluknya. Maka ketika datang kepada kita syariat Islam dan sahih bahwasanya itu berasal dari Allah Azza wa Jal, baik itu melalui Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam ataupun perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama, maka kita menetapkan bahwasanya ini adalah yang paling maslahat. Karena syariat Islam tidak akan menetapkan suatu ketetapan kecuali pasti maslahatnya jauh lebih besar daripada madarat yang ada padanya. Ya, sekali lagi, bahwasanya syariat Islam ini tidaklah Allah tetapkan kecuali pasti di dalam syariat tersebut terkandung maslahat yang jauh lebih besar daripada madarat yang ada padanya. Ya, karena segala hal yang berada di atas muka bumi ini, maka mesti ada maslahat dan ada madarat di sana. Ini yang harus kita perlu yakini. Maka yang bisa kita tempuh adalah bagaimana kita mendapatkan maslahat yang lebih besar daripada madarat yang ada. Dan ketika kita tahu bahwasanya syariat Islam telah mengatur sesuatu, maka kita yakin bahwasanya maslahat yang ada di balik hal tersebut, yang ada pada syariat ketetapan tersebut, jauh-jauh lebih baik, jauh lebih banyak maslahatnya dibandingkan mungkin sedikit keburukan yang dikandungnya. Karena sekali lagi, kita hidup di dunia di mana maslahat dan mudarat ini seperti satu sisi mata koin, ya, mesti akan ada. Yang perlu kita pertanyakan adalah mana yang paling banyak maslahatnya, mana yang lebih sedikit madaratnya, keburukannya. Ini yang kita cari. Dan syariat Islam pasti menetapkan hal tersebut untuk kita. Karena itu ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jal, bahwasanya Allah memberikan kepada kita petunjuk. Allah ciptakan kita, kemudian Allah berikan segala hal nikmat-nikmat sehingga kita bisa hidup dengan tenang berada di atas muka bumi ini. Makanan tersedia, ada tempat tinggal yang bisa diusahakan, pakaian juga bisa diusahakan, dan begitu juga Allah utus para nabi dan rasul, begitu juga Allah turunkan kitab-kitab. Untuk apa? Untuk memberikan kita petunjuk hidayah, agar kita terbimbing hidup di atas muka bumi ini.
Ya, tinggal pertanyaannya, apakah kita ingin mengikuti hidayah tersebut? Apakah kita menerima syariat tersebut dan mengamalkannya? Apakah kita berusaha untuk mempelajarinya, kemudian berusaha mengamalkannya sehingga hidup kita tertata dengan baik, sehingga hidup kita penuh dengan petunjuk, penuh dengan keberkahan dan maslahat. Karena apa? Karena kita berjalan di atas petunjuk yang Allah telah tetapkan melalui syariat Islam ini. Begitu juga hal di antara hal yang ingin kita tekankan juga adalah keutamaan mendahului. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, yang artinya para ulama sepakat bahwa mendahulukan yang kanan atas yang kiri dalam wudu hukumnya maka telah melewatkan keutamaan meskipun wudunya tetaplah sah. Ya, karena mendahulukan bagian kanan atas yang kiri ketika berwudu ini hukumnya sunnah. Ya, seandainya seseorang ketika berwudu dia mendahulukan yang kiri maka wudunya tetaplah sah. Hanya saja dia merugi karena meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Dahulukan yang kanan dari yang kiri ketika berwudu hukumnya sekali lagi sunnah.

Baik, kita berlanjut. Yang disebutkan oleh penulis rahimahullah An Nu'aymil Mujmir An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nu'aym Al-Mujmir dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah gurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan mukanya, tangannya, kakinya bercahaya karena sebab bekas-bekas wudu. Maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan cahayanya, maka hendaklah dia lakukan. Wa fi lafdhin akhar ra'aitu Abu Hurairah yatawaddo fa ghasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughul mankibaini ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. Dalam lafaz yang lain,

Aku melihat, maksudnya di sini adalah rawi Nuaim al-Mujmir. Aku melihat Abu Hurairah berwudu, maka beliau membasuh wajahnya dan membasuh dua tangannya sampai hampir mencapai perbatasan lengan atas dan pundaknya. Kemudian beliau membasuh dua kakinya sampai dia mengangkat basuhannya sampai kepada dua betisnya. Kemudian beliau bersabda, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya muka, tangan dan kakinya karena sebab bekas-bekas wudu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahaya wajah, tangan dan kakinya, maka hendaklah dia lakukan. Wa fi lafdhin li Muslim, sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Dalam lafaz riwayat Muslim, aku mendengar, maksudnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar kekasihku sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasan seorang mukmin adalah sekedar air wudu yang mengenai tubuhnya. Hiasan seorang mukmin adalah sekadar air wudu yang mengenai tubuhnya. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita di sini hendak sedikit menerangkan mengenai perawi Nuaim al-Mujmir. Adapun Abu Hurairah, kita sudah sempat membahas mengenai beliau di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, Nuaim al-Mujmir, beliau adalah seorang thiqah dari kalangan tabi'in. Beliau dan ayahnya diberi gelar al-Mujmir karena masing-masing dari keduanya ini membakar jamr atau gaharu di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengharumkan Masjid Nabi. Ya, karena itu beliau dan ayahnya diberi gelar al-Mujmir, ya. Karena jamr ini maknanya gaharu, ya, karena sekali lagi keduanya membakar gaharu di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengharumkannya. Ya, sekali lagi beliau adalah seorang fiqh dari kalangan tabi'in. Kemudian sedikit kita menekankan kosakata yang ada di dalam hadis. Yang pertama adalah ummati, ya, maksudnya adalah golonganku. Maksudnya adalah orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya. Kemudian perkataan yud'auna, ya, dipanggil, ya, sesungguhnya umatku dipanggil. Maksudnya ini adalah dipanggil pada hari kiamat, ya, untuk perhitungan amal-amal perbuatan. Ya, ketika hari kiamat, ya, umat Nabi Muhammad dipanggil untuk perhitungan amal-amal, maksudnya. Ya, dalam keadaan apa? Dalam keadaan bercahaya
dahinya ghurran, ya ghurran. Ini jamak dari kata aghar. Ya ghurrah ini makna asalnya adalah warna putih yang ada di mukanya kuda. Ya asalnya maknanya ghurrah adalah warna putih yang ada di mukanya kuda. Ya. Mencarkan warna putih dan bercahaya. Ya. Kenapa? Dijelaskan dalam hadis min, dengan perkataan min, min di sini menunjukkan sebab, ya. Apa sebab dari wajah-wajah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memancarkan warna putih dan cahaya? Karena sebab bekas-bekas wudu mereka ketika di dunia. Ya, karena sebab bekas-bekas wudu mereka ketika di dunia. Maka bekas-bekas wudu ini nanti akan menjadi perhiasan seorang mukmin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak, karena mereka akan bekas-bekas wudu anggota wudu ini, bekas-bekas wudu ini pada anggota wudu akan memancarkan cahaya nanti di hari kiamat. Ya muhajjalina, muhajjalin ini maksudnya adalah cahaya yang ada di tangan dan kaki, ya. Kandungan hadis ini ya secara global Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira ya untuk umatnya bahwasanya Allah azza wajal di hari kiamat kelak akan mengistimewakan mereka. Ya, akan mengistimewakan mereka, dan keistimewaan umat Nabi Muhammad ini bukan hanya di hari kiamat saja, ya, bahkan itu telah dimulai sejak mereka ada di dunia, ya, karena umat Nabi Muhammad memiliki kekhususan-kekhususan, ya, di dunia dan bahkan juga di akhirat, ya, di hari kiamat kelak, sebagaimana dikabarkan dalam hadis ini, ya. Nabi SAW memberikan kabar gembira bahwasanya Allah akan mengistimewakan umatnya, umat Nabi Muhammad SAW di antara umat yang lain. Apa itu keistimewaannya? Mereka nanti di hari kiamat ketika waktu perhitungan mereka akan dipanggil, mereka akan dipanggil dalam keadaan wajah, tangan dan kaki mereka menyinarkan cahaya, ya. Dan ini terjadi di hadapan seluruh makhluk, ya. Ini terjadi apa? Di hadapan seluruh makhluk. Dan hadis juga menjelaskan bahwasanya adanya cahaya, ya, pada wajah, tangan dan kaki umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah disebabkan karena bekas-bekas dari ibadah wudu, ya, karena bekas-bekas dari ibadah wudu yang mereka ulang-ulangi pada anggota tubuh tersebut, ya, tentu saja dalam rangka mencari ridha Allah dan pahala Allah Azza wa Jal. Ya, karena itu kita mesti benar-benar renungkan dan resapi bahwasanya seseorang ketika dia sedang berwudu, maka dia sedang berada dalam perbuatan ibadah. Ya, maka hendaknya dia mencari ridha Allah, ya, mengharapkan balasan Allah dalam perbuatan.

kebaikannya tersebut. Khusyuk dia di hadapan Allah Azza wa Jal. Dia yakin bahwasanya dia sekarang ketika berwudu dia sedang berada dalam keadaan ibadah kepada Allah. Ya. Yang mana balasannya ya. Yang mana balasannya dari wudu ini diantaranya adalah apa? Anggota-anggota wudhu ini, wajahnya, kemudian tangan dan kakinya, kelak di hari kiamat akan memancarkan cahaya. Ya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya, dalam hadis. Siapa yang mampu memanjangkan cahaya tersebut, maka lakukanlah. Ya, di sini perlu kita pahami bahwasanya perkataan famanistata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Ya. Barang siapa ya yang mampu di antara kalian memanjangkan cahaya tersebut, maka lakukanlah. Ya, ini adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan perkataan Nabi. Ya, sampai apa? Dari mulai perkataan famanistata'a minkum, siapa yang mampu memanjangkan cahaya tersebut, maka lakukanlah. Ini adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena menurut pemahaman Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semakin panjang bagian basuhan pada anggota wudhu tersebut, maka semakin panjang cahayanya nanti di hari kiamat. Ya, karena itu di sini kita sebutkan sebuah pembahasan, ya, bahwasanya para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini, yaitu apakah disyariatkan untuk melebihkan basuhan pada wajah, tangan, dan kaki ketika berwudu? Ya, sekali lagi, apakah disyariatkan untuk melebihkan basuhan pada wajah, tangan, dan kaki ketika berwudu? Ya, dia lebihkan dari kadar yang wajib. Apakah ini perbuatan yang disyariatkan? Ya, maka jumhur ulama, ya, sebagian Hanafiyah, sebagian Syafi'iyah, sebagian Hanabilah, mereka berpendapat disunnahkan untuk memanjangkan kadar basuhan. Ya, meskipun mereka juga khilaf mengenai kadarnya. Ya, kadar melebihkan basuhan yang disunnahkan ini seberapa banyak kadarnya, mereka khilaf dalam masalah tersebut. Ya, tapi mereka berpendapat jumhur ulama bahwasanya sunnah untuk memanjangkan kadar basuhan berdasarkan hadis ini. Adapun Malik rahimahullah, dan begitu juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, berpendapat tidak disunnahkan untuk melebihkan kadar basuhan melewati kadar yang wajib. Dan pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, begitu juga Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dan juga Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Mereka berpendapat tidak disunnahkan untuk melebihkan kadar basuhan melewati kadar yang wajib. Dan mereka menguatkan pendapat ini dengan alasan-alasan. Ya, di antaranya adalah kita sebutkan di sini sebagaimana disebutkan dalam syarah Umdatul Ahkam dalam kitab Taisirul Alam.
Di antara alasan mereka adalah yang mengatakan tidak disunnahkan melebihkan kadar basuhan. Yang pertama, anggapan sunnahnya melebihkan basuhan dari kadar yang wajib, ini adalah suatu anggapan yang memerlukan dalil. Ya, sedangkan hadis ini yang ada di hadapan kita hanyalah menunjukkan faedah mengenai adanya cahaya pada anggota-anggota bekas wudu di hari kiamat kelak. Ya, ini yang ditunjukkan oleh hadis. Adapun amalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau memanjangkan kadar basuhannya, melebihkan kadar basuhannya ketika berwudu, maka ini adalah pemahaman pribadi beliau. Ini adalah pemahaman pribadi beliau terhadap hadis. Dan kita tidaklah mengambil pemahaman tersebut jika memang ada bantahan yang lebih kuat terhadapnya. Ya. Sekali lagi tadi dalam hadis perkataan faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, ya, ini adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang benar sebagaimana dikatakan oleh para ahli hadis, ya, bahwasanya ini adalah perkataan Abu Hurairah, ya, perkataan yang dimulai dari faman istata'a minkum, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan cahaya wajahnya dan tangan dan kakinya di hari kiamat, maka hendaklah dia lakukan. Ini adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan yang lain yang menguatkan pendapat tidak disunnahkannya melebihkan kadar basuhan ketika wudu. Jika kita menerima pendapat ini, ya, pendapat untuk melebihkan kadar basuhan, disunnahkan untuk melebihkan kadar basuhan, maka konsekuensinya adalah seseorang disunnahkan untuk melebihkan basuhan wajah sampai ke rambut kepala. Ya, jadi konsekuensinya kalau kita menerima pendapat sunnahnya melebihkan kadar basuhan, maka konsekuensinya kita disunnahkan melebihkan basuhan wajah sampai kepada rambut-rambut kepala. Ya, rambut-rambut kepala juga dibasuh, maksudnya begitu. Padahal rambut kepala tidaklah disebut sebagai ghurrah dalam bahasa Arab. Rambut kepala tidaklah disebut sebagai ghurrah dalam bahasa Arab. Sehingga terjadi pertentangan, ya, antara pendapat ini dan pemahaman zahir dari hadis, ya. Jadi ada pertentangan nih, ya, ketika kita menerima pendapat disunnahkannya melebihkan kadar basuhan. Ya, kalau begitu seseorang disunnahkan untuk melebihkan basuhan wajahnya sampai kepada sebagian rambut kepala. Padahal ghurrah dalam bahasa Arab, ya, tidaklah mencakup rambut kepala, ya. Nah, berarti ada pertentangan antara zahir dari hadis dan pendapat ini. Pendapat yang mengatakan disunnahkan melebihkan kadar basuhan. Begitu juga para perawi yang menyifati wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai siku dan juga kaki sampai mata kaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu saja tidaklah meninggalkan sesuatu yang lebih utama dalam setiap
wudhunya. Ya. Sekali lagi, para perawi hadis yang menyifati wudhu Nabi SAW, mereka menyebutkan Nabi membasuh wajah, ya, membasuh wajah saja, kemudian juga menyebutkan Nabi membasuh tangan sampai dengan siku saja, kemudian menyebutkan juga Nabi membasuh kaki sampai dengan mata kaki saja, ya. Nah, tidak ada yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW membasuhnya misalkan sampai kepada apa, persendian antara lengan atas dan pundak misalkan, sebagaimana amalan Abu Hurairah tadi radhiyallahu anhu. Tidak juga ada yang menyebutkan di antara perawi-perawi hadis yang menyifati wudhunya Nabi, tidak juga ada yang menyebutkan Nabi SAW membasuh kakinya sampai dengan betisnya, ya. Ya, padahal kita tahu bahwasanya Nabi SAW, seandainya itu adalah sesuatu yang utama perbuatan tersebut, maka mestilah Nabi SAW menjadi orang pertama yang mengamalkannya. Kemudian di antara alasan lainnya juga adalah bahwasanya tidak dinukil dari sahabat-sahabat lainnya yang mana mereka memahami hadis ini sebagaimana pemahamannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, bahkan dinukil bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mempraktikkan wudu seperti ini, yaitu dengan melebihkan kadar basuhan, ya, tangan dilebihkan sampai dengan hampir mencapai pundaknya, kemudian kakinya sampai mencapai betisnya dilebihkan, ya. Dinukil bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mempraktikkan wudu seperti ini, beliau praktekkan secara sembunyi-sembunyi karena beliau memang khawatir apa, pandangan gharib, pandangan asing dari para sahabat yang lain ketika itu, ya, sebagaimana dinukil dalam hadis yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya ini hanyalah pemahaman sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri dan tidak didapati pemahaman seperti ini dari para sahabat sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Maka ini juga semakin menguatkan bahwasanya tidak disunnahkan untuk melebihkan kadar basuhan melewati kadar yang wajib, ya. Kecuali untuk melewatkannya sedikit agar kita yakin bahwasanya anggota wudu yang wajib telah terbasuh seluruhnya, ya, boleh kita melewatkan sedikit untuk kita supaya yakin bahwasanya siku misalkan sudah terbasuh seluruhnya. Tapi dengan sengaja melebihkannya dengan keyakinan sunnahnya perbuatan tersebut, maka menurut pendapat yang kita pilih, ya, hal ini tidaklah disunnahkan. Sebagaimana pendapat ini dipilih tadi oleh Imam Malik, ya, satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, termasuk juga dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Taib. Kemudian di antara faedah-faedah dari hadis kita tekankan kembali. Yang pertama adalah kita mengambil faedah tetapnya kebangkitan pada hari kiamat. Dan begitu juga apa yang terjadi di hari kiamat berupa perhitungan dan pembalasan.
Ya, karena tadi peristiwa dipanggilnya umat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat ini adalah ketika apa? Ketika hendak diperhitungkan amal-amal mereka. Ya, dipanggillah umat Nabi Muhammad di hadapan seluruh umat dalam keadaan wajah-wajah mereka, tangan mereka, kaki mereka bercahaya karena bekas-bekas wudhu. Ya. Begitu juga faedah dari hadis adalah keutamaan umat ini di mana mereka datang di hari kiamat dengan cahaya di wajah, tangan, dan kaki mereka karena bekas wudhu. Kita juga menetapkan keutamaan wudhu, ya, keutamaan ibadah wudhu. Ya, sekali lagi hendaknya kita benar-benar khusyuk, ya, meresapi ibadah wudhu ini yang kita lakukan, ya, sehari-hari. Terkadang orang karena terlalu biasa, ya, kemudian karena sedikitnya ilmu dan perenungan yang ada padanya, ya, seakan-akan wudhu ini sesuatu yang otomatis saja. Seakan-akan dia tidak sadar dia ketika berwudhu sedang dalam keadaan beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ya, bahkan sampai kepada derajat sebagian orang yang lalai sehingga dia tidak menyempurnakan basuhan kepada anggota-anggota wudhu. Ya, dan ini sudah kita jelaskan, ini termasuk dosa besar. Ya. Karena itu hendaknya kita benar-benar resapi dan renungkan bahwasanya ketika kita berwudhu, sejatinya kita sedang berada di atas ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ya, dengan keutamaan-keutamaan yang ada di balik ibadah tersebut. Kemudian kita juga menetapkan di antara faedah hadis balasan dari ibadah wudu, yaitu apa? Diberikan cahaya pada wajah, tangan, dan kaki seseorang pada hari kiamat kelak karena sebab ibadah wudu tersebut, ya. Dan bahwasanya hiasan seorang mukmin pada hari kiamat nanti adalah pada bagian tubuh yang dijangkau oleh wudhu tersebut. Sekali lagi, hiasan seorang mukmin, ya, pada hari kiamat, yaitu maksudnya adalah cahaya tadi yang kita perbincangkan,

Baik, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita berlanjut sekarang kepada hadis berikutnya, dan sekarang kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab dukhulul khala wal istitabah, yaitu bab masuk tempat buang hajat dan membersihkan diri. Ya, al-khala ini asal maknanya dia adalah tempat yang sepi, ya, al-khala. Tapi di sini maksudnya adalah tempat yang disiapkan untuk buang hajat atau buang air kecil ataupun buang air besar. Ya, dinamakan demikian karena biasanya seseorang ketika dia ingin buang hajat, maka dia mencari tempat yang sepi, ya. Mencari tempat yang sepi agar tidak dilihat oleh orang lain. Ya, karena itu al-khala, ya, di sini maksudnya maknanya adalah tempat buang hajat atau tempat buang air, ya. Adapun

Tobah, ya, di sini kita terjemahkan membersihkan diri, dan maknanya, maksudnya adalah membersihkan baik kubul kita ataupun dubur kita dari kotoran-kotoran, ya. Baik, kita sebutkan hadis pertama dalam bab ini, berkata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu terbiasa jika beliau hendak memasuki tempat buang hajat, beliau mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan-syaitan dari kalangan laki-laki dan juga perempuan." Ya, al-khubuthu adalah jamak dari khabith. Adapun khaba'if ini jamak dari khabithah. Dan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah menyebutkan maknanya adalah syaitan dari golongan laki-laki dan syaitan dari jenis perempuan, ya. Taib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita menyebutkan di sini perawi hadis terlebih dahulu, yaitu Anas bin Malik bin An-Nadhr Abu Hamzah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sedikit kita menyebutkan tentang beliau, bahwasanya ibunya Ummu Sulaim, ya, radhiyallahu anha, membawa Anas bin Malik ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Anas masih berusia 10 tahun. Ya, kemudian ibunya Anas

akhirnya menerima dan mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, dan berkata yang artinya, ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya serta masukkanlah dia ke surga, ya. Ini adalah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah menceritakannya sendiri, ya, aku telah melihat dua hal dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkabul, ya, dan menunggu, ya, pengabulan satu doanya lagi. Ya, dua hal yang telah terkabul adalah apa? Bahwasanya Anas bin Malik, ya, karena sebab doa Nabi alaihi salatu wasallam, ya, dijadikan oleh Allah azza wa jalla Anas bin Malik ini banyak anaknya, ya, disebutkan bahwasanya anaknya Anas bin Malik, ya, sampai kepada 125 orang, ya. Dan itu Anas bin Malik sendiri yang menceritakan bahwasanya beliau sendiri yang melihat anak-anaknya tersebut dikubur, ya. Dan berjumlah 125 orang. Artinya Anas bin Malik hidup cukup panjang, melebihi umur anak-anaknya, ya. Dan sempat menyaksikan 125 anaknya, ya, dikuburkan di hadapannya, ya, dalam masa hidupnya. Ya, bayangkan 125 anak, ini belum cucu-cucunya, ini baru anak-anak kandungnya saja, ya, 125 anak. Kemudian berkaitan dengan hartanya, Anas bin Malik juga mengatakan bahwasanya kebun-kebunnya Anas bin Malik, ya, dalam setahun berbuah dua kali, ya. Kalau kebun-kebun orang lain berbuahnya satu tahun sekali, ya, Anas bin Malik kebun-kebunnya berbuah panen dua kali dalam setahun, ya. Dan ini termasuk apa, bentuk ijabahnya, ya, terijabahnya doa Nabi alaihissalatu wassalam kepada Anas bin Malik, ya. Dan satu yang belum diketahui oleh Anas bin Malik tentu saja, yaitu apa, doa Nabi alaihissalatu wassalam agar Anas dimasukkan ke dalam surga. Anas bin Malik radhiyallahu anhu terus melayani Nabi alaihissalatu wassalam sampai beliau wafat. Dan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas tetap di Madinah, ya. Kemudian akhirnya beliau pun sempat menetap di Basrah, ya, Basrah di Irak, dan akhirnya wafat di sana pada tahun 90 Hijriah. Ya, ini sedikit berkaitan dengan perawi hadis, yaitu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, di antara kosakata dari hadis, ya, di sini kita sedikit tekankan, ya, sabda perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, idza dakhala, ya, maksudnya adalah apabila beliau hendak masuk, ya, apabila beliau hendak masuk ke tempat buang hajat, hendak mendekatinya, ya. Jadi sebelum masuk ke tempat buang hajat, maka Nabi alaihissalatu wassalam berdoa dengan doa ini. Jadi doa ini diucapkan bukan setelah masuk tempat buang hajat, tapi sebelumnya, ketika sudah mendekat dan sebelum masuk ke tempat buang hajat, ya, baru kemudian Nabi alaihissalatu wassalam berdoa dengan doa ini, ya. Ya, karena yang ada di hadapan kita ini mengenai apa? Doa masuk ke tempat

0: buang hajat ya, atau toilet gitu ya. Kemudian tadi itu sudah kita sebutkan perkataan muallif ya, Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, bahwasanya al-khubuth maksudnya adalah jamak dari khabith yang maknanya jenis jantan dari syaitan ya, syaitan yang laki-laki gitu. Adapun khaba'ith jamak dari khabithah, syaitan yang perempuan ya, syaitan yang berjenis perempuan. Kemudian para ulama lain juga mengatakan bahwasanya apabila dibaca dengan sukun pada ba'nya al-khubthu ya, kalau dibaca al-khubthu, kalau tadi dengan dhammah pada ba'nya al-khubthu itu syaitan dari kalangan laki-laki, tapi kalau dibaca al-khubthu dengan sukun pada ba', maka maknanya adalah keburukan ya. Kemudian al-khaba'ith ini juga bisa bermakna para pelaku keburukan ya. Jadi kalau dibaca dengan sukun pada ba'nya pada al-khubthu, maka maknanya adalah perlindungan ya, minta perlindungan kepada Allah dari keburukan dan juga para pelaku keburukannya ya. Baik, kandungan dari hadis ini, hadis yang mulia yang ada di hadapan kita ini ya, bahwasanya tempat yang disiapkan untuk buang air besar ya, kita perlu ketahui bahwasanya tempat yang disiapkan untuk buang air, buang hajat ini tempat yang buruk ya. Dan itu adalah tempat tinggal bagi syaitan-syaitan. Ya, sebab syaitan-syaitan ya, syaitan-syaitan itu buruk dan juga menyenangi tempat-tempat yang buruk. Dan sudah jadi kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam ya, bahwasanya beliau ini senantiasa tidak meninggalkan zikir dan minta pertolongan kepada Allah dalam segala urusan-urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam mencontohkan jika kita hendak mau memasuki tempat buang hajat, maka mintalah perlindungan kepada Allah sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersandarlah kepada Allah agar Allah menjaga kita dari keburukan najis, yang melindungi dari para pelaku keburukan ya, dan begitu juga termasuk syaitan-syaitan ya, yang selalu berusaha untuk merusak agama dan ibadah seseorang. Ya, maka jika Nabi alaihissalatu wassalam saja minta perlindungan dari keburukan dan para pelaku keburukan ya, atau minta perlindungan dari syaitan, maka selayaknya kita juga lebih mengkhawatirkan diri kita dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membaca doa ini. Ya, maka selayaknya kita setiap kali kita hendak masuk ke toilet ya, atau tempat yang memang disiapkan untuk buang hajat ya, maka ada khawatir akan madarat di sana, ada kekhawatiran adanya apa, keburukan, baik dari najis, baik dari pelaku keburukan ya, dan termasuk syaitan, baik dari laki-laki ataupun perempuan jenisnya ya. Ini Nabi alaihi salatu wassalam ya, yang jelas-jelas Allah jaga, Allah tolong beliau dalam segala tindak tanduknya beliau sallallahu alaihi wasallam ya masih minta perlindungan kepada Allah azza wajalla, lalu bagaimana dengan kita ya? Maka jelas kita jauh-jauh lebih layak untuk meminta perlindungan kepada Allah azza wajalla ketika kita mau hendak memasuki tempat buang hajat ataupun toilet ya. Dan di antara faedah-faedah dari hadis di sini kita menekankan ya, kita tekankan kembali faedah-faedahnya. Yang pertama adalah bahwasanya syariat Islam ini mencakup seluruh adab-adab yang bermanfaat. Ya, syariat Islam mencakup seluruh adab-adab yang bermanfaat, ya. Ini kita enggak akan temui di agama manapun, ya. Sebuah agama yang benar-benar mengatur urusan-urusan manusia dengan sangat tertata, dengan sangat sempurna, dengan sangat lengkap, ya. Mulai dari urusan ibadahnya kepada pencipta langit dan bumi, begitu juga urusan antara seorang manusia dengan manusia lainnya, ya, dalam hal berhubungan sosial di antara mereka, muamalah di antara mereka diatur. Begitu juga mengenai adab-adab yang tinggi, adab-adab yang mulia, termasuk juga akhlak, ya, diatur oleh agama yang sempurna ini, ya, oleh syariat Islam yang mulia ini. Maka tentu saja kita perlu bersyukur ya atas nikmat yang agung ini, dan salah satu caranya adalah dengan cara terus-menerus kita mempelajari syariat Islam yang mulia ini ya, mengamalkannya, bahkan juga mendakwahkannya. Kemudian di antara faedah-faedah dari hadis juga adalah disyariatkannya doa ketika masuk tempat buang hajat ya, yaitu sebagaimana di dalam hadis ya, dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is ya, yang kita telah artikan tadi, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari khubus dan khaba'is ya. Kemudian kita juga mengambil faedah bahwasanya seluruh ciptaan-ciptaan Allah butuh kepada Allahu Azza wa Jal dalam menolak apa saja yang bisa memudaratkan mereka. Ya, mereka butuh kepada Allahu Azza wa Jal. Mereka butuh untuk meminta perlindungan kepada Allahu Azza wa Jal dari segala madarat-madarat. Ya, maka hendaknya seseorang dia bersandar hanya kepada dirinya sendiri dalam menolak segala keburukan-keburukan, baik itu dalam menolak kezaliman orang lain, baik itu dalam menolak musibah, bagaimanapun musibah tersebut ya, dalam menolak kemiskinan, dalam menolak kezaliman orang lain, menolak penyakit-penyakit yang datang ya, dan segala madarat-madarat yang mungkin akan menimpa seseorang. Maka seseorang seberapa hebat pun dia, seberapa banyak pun ilmunya ya, jangan sampai dia bersandar kepada dirinya sendiri, enggak ya. Karena sejatinya yang mendatangkan maslahat kepada kita dan yang menolak madarat kepada kita hanyalah Allahu Azza wa Jal. Maka hendaknya kita bersandar kepada Allahu Azza wa Jal yang memiliki seluruh semesta alam ini, yang mendatangkan kebaikan dan begitu juga mendatangkan madarat, yang mengangkat kebaikan dan begitu juga mengangkat madarat ya, hanya Allahu Azza wa Jalla yang mampu melakukan itu semua. Maka hendaknya kita senantiasa minta perlindungan kepada Allah dan bersandar kepada Allah Azza wa Jal. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita telah sampai di ujung pembelajaran kita di malam hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya, memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan semua bermanfaat dari syariat Islam yang mulia ini. Ana mengingatkan bahwasanya segala pertanyaan-pertanyaan, ya, jika ada pertanyaan berkaitan dengan kajian kita ini, maka bisa dilayangkan pada grup WhatsApp kajian Umdatul Ahkam ini. Ya, apa yang bisa ana jawab insya Allah akan kita berusaha untuk jawab, dan apa yang tidak bisa maka bisa ditanyakan kepada yang lain. Ya, kita cukupkan pembelajaran kita di malam hari ini. Hadza ma aqulu lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka berubah menjadi pahala. Berubah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah, demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, jamaah Masjid Aisyah, Masjid Aisyah di daerah Indihyang, Tasik, kota Tasik Malaya. Ya Allah muliakan juga para pendengar beberapa radio, Radio Tarbiyah Sunnah, juga radio yang tadi disebutkan, juga para pemirsa beberapa stasiun TV, Persada TV, Rabbani TV, Niaga TV, dan beberapa stasiun TV lain termasuk MGI, dan juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, untuk yang pertama kali seumur hidup saya berkunjung ke masjid yang mulia ini, dan mudah-mudahan ini bukanlah yang pertama, tapi akan ada kunjungan-kunjungan lainnya di masa-masa yang akan datang dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada kondisi yang sekarang. Lebih baik teh speakerna tengah yung siga kieu. Dan hal-hal lainnya. Tema yang kita akan bicarakan sekarang merupakan surga dunia. Sebelum nanti masuk ke surga di akhirat, dambaan.

0: melepas seluruh kepenatan, kelelahan, karungsing, kanyeri, kaperih, dan yang sejenisnya. Begitu masuk ke lingkungan keluarga, seluruh masalah hilang. Seluruh kelelahan, kecapaian, kepenatan mendadak sirna. Kanyeri, kaperih, kapusing, kumasalah mendadak tergantikan oleh kesenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan. Itulah surga dunia. Rumahku adalah surgaku. Baiti jannati. Home sweet home. Itu sama maknanya. Dan memang keluarga yang seperti ini kelak akan tetap berkumpul di akhirat nanti dalam kondisi yang jauh lebih berbahagia lagi dibanding kebahagiaan yang mereka rasakan di dunia. Karena seluruh penghuni surga, mereka akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Fussilat ayat ke-31, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Bagi kalian di dalam surga tersedia seluruh yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian, dan bagi kalian di dalam surga disiapkan seluruh yang diminta oleh kalian. Dan tidak ada kebahagiaan, kenikmatan yang lebih besar dibanding kenikmatan, kebahagiaan yang dirasakan dengan seluruh keluarga. Dengan istrinya.
1: Lidukhulil jannati minal mu'minin. Litaqirra ainuhum bihim hatta innahu turfa'u darajatul adana ila darajatil a'la min ghairi tanqisin lidhalikal a'la an darajatihi. Maksud ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir,
0: Allah surga dari kalangan kaum mukminin agar kebahagiaan mereka sempurna, sampai-sampai orang yang level surganya di bawah diangkat menjadi level yang lebih tinggi bersama orang tuanya tanpa mengurangi kenikmatan orang tuanya sedikit pun. Dikatrol tuh. Karena orang tua bisa memberi syafaat kepada anaknya sebagaimana sebaliknya. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an dalam surah Tur 21. Allah menyatakan walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai kullu mri'in bima kasaba rahin. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman. Lalu diikuti oleh anak-anak turunannya dalam keimanan. Tapi walaupun sama-sama iman, kualitas, kuantitas ibadahnya beda. Orang tuanya lebih bagus. Anaknya rada kurang bagus. Maklum barudak meureunnya. Maklum masih muda. Masih tergoda oleh kemewahan dunia. Tapi lumayan osok ibadah amal soleh. Walaupun tidak sekelas bapaknya, ibunya. Tapi jelas mengikuti mereka dalam keimanan. Al-haqna bihim dzurriyyatahum. Kami ikutkan anak-anaknya itu kepada orang tuanya. Di mana? Di surga. Sehingga Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menerangkan ayat ini berkata, dzurriyyatuhumul ladzina taba'uuhum biiman ay alladzina

alhaquhum bil imani sadiru bi sadiri an abaihim fasarat adzurriyatu taba'an lahum bil iman wa min babil aula idza tabi'at sum dzurriyatuhum bi imanihim as-sadir minhum anfusihim fa ahfaha ulail madhkurun yulhikumullahu bimanazili abahim fil jannah wa illam yablughuha jazaan li abaihim wa ziyadatan fi thawabihim wa ma'a dhalik la yankusullahu al-aba min a'malihim syai'a. Maksud ayat ini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, orang-orang anak-anak cucu yang mengikuti keimanan bapak-bapaknya, mereka mengikuti bapaknya dalam keimanan, itu yang akan atau yang dimaksud dalam ayat ini, merekalah orang-orang yang Allah akan ikutkan mereka selevel di surganya dengan bapak-bapaknya, sekalipun amalan anak-anaknya ini tidak sampai seperti kualitas dan kuantitas amal bapak-bapaknya. Jazaan li abaihim, sebagai balasan bagi bapak-bapaknya, waziyadatan fi thawabihin, tambahan pahala bagi mereka, wa ma'adhalik la yankusullahu al-aba min a'malihim syai'a. Sekalipun demikian, Allah tidak mengurangi balasan bagi sang bapak sedikit pun. Sang bapak balasannya sesuai dengan amalnya, anak-anaknya terkatrol selevel dengan bapak-bapaknya. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini, tas amal dan kualitasnya, sehingga mereka masuk surga dengan level yang berbeda. Bapaknya lebih tinggi daripada anak. Tapi demi kebahagiaan bapaknya, si anak dikatrol, dinaikkan selevel dan berkumpul dengan orang tuanya. Untuk apa? Untuk memuliakan sang bapak. Sampai anaknya yang ada di bawah terkatrol. Berkumpullah mereka bersama-sama dan mengecap kebahagiaan bersama-sama di tempat yang sama, di level surga yang sama. Dan sebaliknya, sang anak juga seperti itu. Ada kalanya anak lebih soleh dari bapaknya. Anaknya ibadahnya luar biasa, bapaknya pas-pasan. Masuk ke level surga yang berbeda. Anaknya bisa memberi syafaat ke orang tuanya untuk masuk ke dalam surga yang lebih tinggi, selevel dengan level surga anak-anaknya. Yang demikian itu disebabkan karena memang anak memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menolong membantu orang tuanya. Karena jasa yang super besar bagi anak-anak tak bisa tergantikan oleh apapun. Maka sebagai balas budi, sang anak menolong orang tuanya termasuk di akhirat. Makanya anak-anak ketika dia menjadi orang yang soleh, doanya untuk orang tuanya melebihi doa mereka untuk yang lain dari aspek dikabulkan atau tidak. Amal-amal ibadahnya, pahalanya bisa mengalir ke orang tuanya. Karena siapa yang membuat si anak menjadi ahli ibadah? Orang tua. Baik langsung atau tidak langsung. Ya langsung, umpah langsung dididik sama orang tua, dididik ngaji, baca Quran, menghafal, mengamalkannya, sholat, semuanya. Akhirnya si anak menjadi orang yang sholat. Seluruh amal anaknya mengalir juga ke bapaknya.
Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan suatu jalan kebaikan dalam Islam, contohnya ngajar, dia memperoleh pahala, ditambah pahala orang yang mengikuti kebaikan itu tanpa mengurangi pahala pengikutnya sedikit pun. Termasuk orang tua ke anak, guru ke murid, dan seterusnya. Di samping itu, status anak sebagai orang yang soleh adalah spesial. Ingat, saya yakin semua di sini pasti punya orang tua, baik masih ada ataupun sudah tiada. Sebut nama orang tua sesering mungkin di dalam doa kita, di dalam sholat, terutama ketika sujud. Kalau sholat fardu agak susah, kita jadi imam nggak leluasa, nggak mau terlalu lama. Jadi yang paling baik malam hari tahajud, sujud, silakan sebut nama orang tua, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan kebaikan, mintakan husnul khotimah, dan seterusnya. Bagi orang tua yang sudah meninggal, antum hafalkan doa sholat jenazah. Hafalkan. Walaupun belum tentu setahun sekali kita sholat jenazah, ya enggak? Akibatnya lupa. Pas ada yang meninggal, sibuk buka. Hafalkan enggak ada daftar atau hafal harita pas takbir, lupa. Bagaimana caranya agar tidak lupa? Baca setiap hari sesering mungkin. Dalam sujud kita, doakan orang tua yang sudah meninggal dengan doa yang kita baca dalam sholat jenazah. Kalau bapak kita yang sudah meninggal, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa'ghsilhu bil ma'i wasalji wal bar, sampai akhirnya. Kalau dibaca terus tiap hari, nggak akan lupa. Pas tetangga, kawan meninggal, kita mendadak harus menyolatkan, tidak harus baca, sudah nempel. Dan kesolehan seorang anak salah satunya dilihat dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis yang sahih, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin. Bila seorang manusia mati, terputus seluruh amal. Salat lagi kalau sudah mati, pahala saum putus, enggak bisa saum lagi kalau sudah mati. Semua amal-amal putus kecuali tiga. Pertama, shadaqatin jariyah. Shadaqah jariyah. Bangun masjid, bangun pondok pesantren, madrasah, sumbang tuh. Itu yang membuat pahala kita numpuk di akhirat. Kita boleh mencari kekayaan sebanyak-banyaknya di dunia, tapi jangan mengabaikan kehidupan kelak di akhirat. Jangan mengabaikan kewajiban kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Dan kalau harta itu sudah didapat, investasikan untuk kebahagiaan di akhirat. Kalau enggak, rugi. Nabi SAW bersabda, innal mukthirina humul muqilluna yawmal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang muksir, memperbanyak harta kekayaan dunia, humul muqilluna yaumal qiyamah, mereka itu orang yang sedikit kebahagiaan, sedikit kebaikannya di akhirat. Kita waktunya, perhatiannya, perasaannya, fikirannya, seluruh kemampuan, seluruh potensinya habis untuk ngurus harta. Maju, geser. Dekat saya nggak apa-apa, mau ngegel. Kalau
kasih tempat untuk yang baru datang, kan kamu nyager maikir telat nih.

0: kata mah nggak dapat tempat di luar. Manjo Ahwat, ya Ahwat itu gimana? Ahwat juga geser-geser ke tempat yang lebih dalam. Orang yang punya banyak harta, waktunya, tenaganya, pikirannya, perasaannya habis untuk mengelola harta. Waktu untuk ibadah sempit. Ada waktu sisa ibadah ala kadarnya, ngebutnya. Di dalam ibadahnya juga kepikiran usahanya, uangnya, harta kekayaannya, sehingga sedikit kebaikannya. Karena sedikit belum tentu diterima deh. Karena salah satu di antara syarat diterimanya amal, para ulama beda mengungkapkannya, selain ikhlas dan mutabaah ada faktor lain. Syaikh Ali Al-Hakam dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul menyebut syarat lain diterima ibadah itu sidqul azimah. Syaikh Salim bin Idh Al-Hilal dalam kitab Bahjatun Nadir syarah Riyadhus Shalihin menyebut ada dua lagi syarat diterimanya ibadah selain ikhlas dan mutabah, yaitu pertama al-akhdhu bil quwwah dan al-musara'ah. Sidqul azimah itu mencakup dua, al-akhdhu bil quwwah dan al-musara'ah, melaksanakan ibadah itu dengan semaksimal kemampuan dia, sesungguh-sungguh serius untuk menunaikan hak Allah, dan bersegera, tidak ditunda-tunda, tidak taswif. Taswif itu dinanti-nanti. Bahasa tasik nama telengle, tetalangke, tekaleke, teharese, tekudu diteke, bikin bete. Tapi bersegera. Kalau melaksanakan ikhlas mutabah, tapi asal-asalan ala kadarnya, ditolak. Tanggung Allah yang inna Allah at-tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik, tidak akan menerima amalan kecuali yang baik-baik. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa. Maknanya amalannya dilandasi ketakwaan, pasti ikhlas, mutabaah dan sungguh-sungguh, enggak akan ala kadarnya. Jangankan Allah yang maha sempurna, maha baik, kita memperkerjakan orang, buruh ke, karyawan ke, dikasih tugas tapi asal-asalan, ala kadarnya, tidak memuaskan kita. Dah kehel atunya. Guru memberikan tugas ke murid, dikerjakan tapi asal-asalan. 2 kali 4 sabarak 10, 4 kali 7 14, umpamanya dikerjakan tapi asal-asalan, salah semua. Kumaha guru tadi jewer tuh, baheulah kata. Ayeuna mah gak akan ada guru yang berani menjewer muridnya. Sekali berani polisi urusannya. Ada orang tua yang mengadukan gurunya gara-gara menjewer murid ke polisi. Ada guru dipanggil. Nah dulu matu murid digebuk ku guru, lapor ke bapak, nah ditambah ku bapak itu. Wong anak siabana turunan. Dulu malah dimarahi si anak oleh bapaknya, bukan menyalahkan guru, tak aya nama itu curcol. Nah ujung-ujung mengkol kemana, dimana tadi. Kita nyuruh tukang tembok umpamana pangecetkeun asal we amurata ka mana-mana teu rata. Tidak bagus dilihat hasilnya. Duh kecewa, mau dibayar. Balikan deui kan gitu. Tidak diterima tuh. Tukang baso, mang meser baso, ngabubuan asal-asalan. Uyahna der 2 sendok.
1: cukana sabotol. Diterima gak oleh si pembeli? Nah suarana jadi kia ya teh. Berubah. Padahal enak tadinya. Meren. Akhirnya ditolak. Apalagi untuk Allah SWT. Maka kita pernah teringat dua anak Adam yang dua-duanya disuruh berkurban. Melaksanakan dua-duanya. Tapi yang satu sungguh-sungguh memilih kambing yang terbagus, terbaik. Tak. Ya teh operatorna atur. Di utak-atik udah bagus teh. Kalau sudah bagus biarkan. Don't change the winning team. Jadi tim juara mah jangan dirubah lagi untuk lebih bagus. Sudah itu yang terbaiknya. Kurban. Dua orang anak Adam, dua-duanya disuruh kurban. Dua-duanya melaksanakan. Yang satu memilih yang terbesar, terbagus. Ini yang diterima. Yang satu lagi melaksanakan, tapi ala kadarnya. Memilih yang terkecil. Akibatnya ditolak, ingat. Melaksanakan perintah, gak boleh asal melaksanakan. Tapi harus dengan pelaksanaan sebaik mungkin, semaksimal yang kita bisa. Baru tuh. Kembali ke hadis tadi, Nabi SAW menyatakan, innal mukthirina umul mukhiluna yawmal qiyamah. Orang yang memperbanyak harta di dunia, mereka sedikit kebaikannya di akhirat. Karena apa? Karena waktunya, potensinya, tenaganya, waktu di dunia habis ngurus harta. Nggak sempat ibadah amal soleh. Kalau toh ibadah amal soleh, tadi sisa waktu ala kadarnya asal-asalan. Besar dosanya kena tuh dengan ayat fa amma man khaffat wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan sedikit amal kebaikan lebih banyak dosanya, tempat kembalinya neraka hawiyah waliyadz billah. Wa ma adraka ma hiya narun hawiyah. Tahu enggak kamu apakah neraka hawiyah itu? Api yang menyala-nyala. Orang yang memperbanyak hartanya akan sedikit kebaikannya di akhirat. Alah kumaha tuh tong benghar ya teh. Mangga benghar. Tapi Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam
0: menyatakan wa wara'ahu wa 'amila fihi khaira. Kecuali orang yang Allah berikan harta lalu dia share, dia bagi, dia kasih ke sebelah kanan, dia kasih ke sebelah kiri, ke depan, ke belakang. Pokoknya harta yang sudah Allah berikan kepada dia itu tidak dipakai untuk memuaskan syahwatnya semata-mata. Enggak, dia bagi. Ada masjid dibangun, dibantu. Berapa anggaran masjid ini? 1 miliar, bikin yang 5 miliar, saya semuanya. Itu tuh. Tuh, Mias tuh, Ihya Usunnah, saya tadi ngobrol sama Ustaz Maman. Mau pindah ke Cisayong ke mana? Cisayong. Berapa man biaya yang dibutuhkan? Enggak banyak, cuma 55 miliar. Andai saya banyak, bikin yang 100 miliar. Ada pondok yang dibangun, dibantu. Ada masjid yang dibangun, dibantu. Ada kegiatan pendidikan Islam mencetak calon-calon doa, calon-calon asatidah atau yayasan Islam, dibantu. Nah, itu kan menghasilkan pahala yang jariah. Pahalanya ngalir. Idza matabnu adama inqata amalu illa min salasa. Pertama, sedekah jariah. Jadi boleh silakan kaya. Bagus. Tapi pertama harus dengan cara yang halal.

sehingga barokah hindarkan praktek ribawi, ada unsur horor, ada unsur kezaliman, hindarkan. Keduanya, nah itu, jangan tergiur, tergoda untuk menikmati kesenangan dunia dengan harta yang dimilikinya. Bukan untuk itu kita hidup diciptakan oleh Allah SWT. Semua yang Allah berikan sebagai alat bekal untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Bagi itu, maka jariah pahalanya. Ini yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Orang yang perbanyak harta di dunia, sedikit kebahagiaannya di akhirat. Kecuali orang yang ketika Allah berikan harta, dia bagi ke semua pihak yang membutuhkan bantuannya, dan dia berbuat kebaikan dengan hartanya. Ini orang yang akan kaya di dunia, kaya di akhirat. Di dunia. Ketika Imam Ibnu Hajar menafsirkan surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Ayat ini dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dalam bab Fadlul Ilmi. Maka disyarah oleh Imam Ibnu Hajar. Kata beliau, raf'atul darajat likathrati thawab. Ketinggian derajat di akhirat itu karena banyaknya pahala. Makin banyak pahala makin tinggi derajatnya. Dan banyaknya pahala salah satunya bisa dihasilkan dari harta. Silakan sebanyak mungkin mencari harta, tapi jangan mengabaikan kewajiban. Jangan mengabaikan perintah Allah. Jangan melanggar larangan Allah selama proses mencari harta. Begitu didapat, jadikan sebagai alat untuk kebahagiaan di akhirat. Investasi untuk kebahagiaan di akhirat. Ini yang tidak akan rugi, tidak akan celaka dengan hartanya. Jadi yang pertama akan mengalir terus sedekah jariah, kedua doa anak yang soleh. Kesolehan seorang anak salah satunya dilihat dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Baik orang tua itu masih ada, apalagi yang sudah meninggal. Doakan setiap detik dari kehidupan kita ketika ingat orang tua, doakan. Ketika ingat orang tua, doakan. Ketika ingat orang tua kita, doakan. Sampai-sampai kita pernah, mungkin antum semua pernah mendengar seorang syekh bertanya kepada muridnya, berapa kali kamu dalam sehari semalam mendoakan orang tuamu? Dia jawab, 5 kali. Dia merasa 5 kali itu banyak, seringnya. Apa kata syekh? Dimarahi. Sejarang itu kamu mendoakan orang tuamu? Para orang tuamu ketika dia masih ada setiap detik selalu memikirkan kamu. Kurang tuh. Mendoakan orang tua hanya 5 kali sehari semalam dalam sholat atau selesai sholat. Kurang dibanding besarnya jasa orang tua kepada kita. Sesering yang kita bisa. Ada di sini yang mendoakan orang tuanya hanya 5 kali dalam sehari semalam? Gak ada. Berapa kali itu? Sekali sehari. Atau kadang sejumat sekali, kadang-kadang sebulan sekali, teringat-ingat aja. Kacida terlalu. Doakan orang tua. Kesolehan seorang anak salah satunya dilihat dari seberapa sering dia mendoakan orang tua. Doakan, doakan, sering-sering. Apalagi yang sudah meninggal, mereka selalu menunggu doa kita. Nah, anak bisa menjadi pemberi syafaat yang bisa mengkontrol posisi orang tua di surga.
dari yang level bawah menjadi level atas, sehingga dijelaskan dalam salah satu hadis Nabi SAW menyatakan innar rajula laturfa'u darajatu fil jannah fayaqul anna li hadza fayuqal bi istighfari waladi alak. Ada orang nanti di surga terangkat derajatnya di surga. Harusnya level bawah ini diangkat menjadi level atas. Kalau di hotel Tiama harusnya di kamar standar yang paling jelek, paling murah. Diangkat menjadi yang paling tinggi, presiden suite tadi itu. Orang ini kaget, heran. Ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini, sebanyak ini, rasanya belum pernah beramal dengan amalan yang balasannya seperti ini. Dia tidak merasa beramal soleh yang layak diberi pahala seperti itu. Dijawab, kata Nabi SAW, biistighfari waladikalak, itu karena istighfar anakmu untukmu. Lihat betapa besar efek istighfar anak kepada Allah bagi orang tuanya. Sekarang sebelum kiamat orang tua sudah meninggal. Luar biasa. Mengurangi dosa orang tua, iya. Seandainya na'udzubillah wal'iyadzubillah orang tua memperoleh azab di alam kubur karena dosa-dosa. Dengan istighfar anaknya bisa selamat, bisa terhindar. Demikian juga di akhirat nanti. Makanya banyak-banyak tuh baca. Memintakan ampunan orang tua baik ketika masih hidup apalagi sudah meninggal. Bagi yang sudah meninggal sekali lagi hafalkan. Doa apa? Doa dalam sholat jenazah. Boleh kita sebut namanya? Boleh. Boleh kita tidak sebut? Boleh. Umpamanya yang sudah meninggal bapak kita. Allahumma gfir li walidi warham. Allahumma gfir li walidi warham huwa'afi wa'fu'an wa'akrim nuzulau. Kesana mah tinggal hu aja. Tidak perlu disebut walidi. Kalau ibunya yang sudah meninggal, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulau. Tinggal diganti dengan ha. Kalau dua-duanya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Kalau kita setiap hari berkali-kali membaca doa itu untuk orang tua kita, pertama itu mengkatrol kadar kesolehan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kedua, menyelamatkan orang tua kita dari azab kubur, azab neraka. Ketiga, bisa mengkator derajat surga orang tua kita ke level yang lebih tingginya. Dan seterusnya lah. Berdasarkan hal itulah, maka kelak antara orang tua dan anak saling memberi syafaat. Di akhirat bisa memberi syafaat dalam bentuk menyelamatkan dari azab neraka. Harusnya dia diazab. Karena syafaat dia tidak jadi diazab tapi dimasukkan ke dalam surga. Bisa juga syafaatnya berupa dikatrolnya tingkatan surga. Harusnya level bawah tapi terkatrol karena syafaat ke level yang lebih tinggi. Bisa dibayangkan betapa bahagianya kalau kita semua, kita istri kita, anak kita, menantu, cucu, orang tua, mertua, adik, kakak, berkumpul bersama-sama di surga. Waduh, indahnya tuh luar biasa ya, bahagianya ya. Inilah cita-cita kita bersama. Inilah keinginan dan kehendak kita semuanya. Kita bersama-sama memasuki surga beserta seluruh keluarga kita dan mengecap kebahagiaan secara abadi.
Ini pula yang menjadi doa para malaikat pemikul arasy. Ketika Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ditanya, apakah seorang muslim ketika di surga ingat enggak ke keluarganya, ke kerabatnya, ke kawan dekatnya? Bertemu enggak? Kalau level surganya berbeda, gimana bisa bertemu apa tidak? Kalau di dunia ini walaupun hotelnya sama, satu di kamar standar, satu lagi di kamar yang lebih mewah, gak bisa jumpa kecuali di lobby, ya enggak? Bisa enggak yang di kamar standar berkunjung ke sana? Enggak, karena aksesnya. Kita hanya bisa ke lantai yang kamar kita berada di sana. Gak bisa ke lantai lain. Harus pakai kartu. Tidak semua hotel, tapi kebanyakan hotel begitu. Bagaimana di surga? Berkata Syekh Al-Utsaimin, na'am yata'arafu ala aqaribihi wa ghairihim min kulli ma ya'tihi sururu qalbihi. Ya, ahli surga mengenal kerabatnya dan selain kerabatnya dari kalangan orang-orang yang bisa membuat dia bahagia kalau berjumpa dengan orang itu. Mungkin sahabatnya, mungkin gurunya, mungkin muridnya, mungkin orang lain yang gak ada hubungannya. Tapi orang itu nyenengin, ngangenin ketika di dunia. Di akhirat di surga ketemu. Berdasarkan firman Allah, wa fiha ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Kata Allah, di dalam surga akan disediakan apapun yang diinginkan oleh jiwa kita yang membuat kita sangat bahagia, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Salah satu yang membuat kita bahagia adalah berjumpa dengan orang yang memang membuat kita senang bahagia ketika ketemu dia di dunia. Bal innal insana yajtami'u bi dzurriyyatihi fi manzilatin wahidah idza kanat dzurriyyah duna manzilatihi. Bahkan seseorang akan berkumpul dengan anak-anaknya di satu level di surga sekalipun anak-anaknya tadinya berada di level yang lebih bawah. Tapi karena enggak jumpa dengan anak-anak tercinta, kebahagiaan rasanya kurang lengkap ya, bahkan kadang ada kesedihan, ya enggak? Aduh, ini kita di hotel mewah, di Presiden Suite, senang segala ada, buah-buahan ada, makanan ada, kasur empuk, WC-nya juga ada beragam, ada tempat mandi shower, ada bathtub, ada whirlpool, ada macam-macam gitu. Tapi sayang anak kita di kelas standar gak lihat ada kesedihannya gak? Baru bahagia, upgrade tuh. Pindahkan ke level seperti kita, baru bahagia. Jadi Syekh Al-Utsaimin menyatakan, dan ayat yang dijadikan dalil salah satunya surah Tur tadi. Walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatum biiman alhaqna dzurriyyatahum. Oleh karena itulah maka nanti di surga para ahli surga ada pertemuan dengan sahabat-sahabat yang disukainya ketika di dunia. Tempat pertemuannya di surga teh disebut pasar. Jangan bayangkan pasar tradisional di Tasik ya, yaitu kalalotor. Itu mah pasar di dunia. Pasar di akhirat mah tuh jangankan di akhirat. Pasar modern di tengah kota namanya mallnya. Becek tidak kalau hujan? Tidak. Menyenangkan hujan, tidak hujan gak ada bedanya. Kadang ketika di mall di luar hujan gede kita gak tahu bahwa itu hujannya.
Pas keluar, gering hujan nggak gebret. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Di akhirat ada pasar, tempat berkumpul, bertemu para ahli surga. Mereka ngobrol dengan isi obrolan yang menyenangkan mereka. Atau jangankan di surga, di dunia kita ketemu kawan-kawan yang kita sukai, ngobrol ngalor ngidul, ngawangkong gitu ya. Walaupun tepuguh ujung pangkal, nah apa yang diobrolkan, nah penting mah ngobrol weh. Kamu sambil ngopi, ayah bala-bala. Kawanan bala-bala, kejelekan, gorengan. Itu menyenangkan. Sampai saking menyenangkannya, ngobrol, ngaler ngidul, ngawangkong, bahasa Sunda. Nah, dari selat sauma kita membuat saung khusus untuk ngawangkong, dinamai saung wang. Kong, tiap hari kita ngopi di sana. Ayat cibai, aci ngambai, ayat bala-bala. Pokoknya segala macam kawan. Senang kita. Itu di dunia. Refreshing. Apalagi di akhirat. Nabi SAW bersabda, inna fil jannati lasuqa ya'tunaha kulla jumu'ah. Fatahubbu rihu shimal fatahthu fi wujuhim wa thiyabihim faizdaduna husnan wa jamalan fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamalan fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan fayaqulun wa antum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan. Sesungguhnya di surga ada pasar. Para ahli surga selalu datang ke sana setiap pekan. Lalu mereka diterpa angin. Lalu angin itu menerpa wajah mereka dan pakaian mereka. Apa yang terjadi? Bertambahlah kebagusan, kemolekan, kegantengan, kecantikan mereka. Jadi katembak angin itu tambah kasep. Begitu mereka pulang ke rumah, ke keluarganya di surga. Rumah di surga jangan dibayangkan rumah sehingga di Tasik. Bayangkan istana termegah yang ada di dunia. Istana siapa? Gak tahu, mungkin istana Brunei, Sultan Brunei, atau istana Raja Saudi, atau gak tahu. Isinya gimana gak tahu. Itu kumuh dibanding istana di surga. Gak ada apa-apanya. Megahnya luar biasa. Tidak ada bandingannya dengan istana semegah apapun di dunia ini. Begitu pulang ke keluarganya, ke istrinya, apa jawab atau komentar keluarganya? Demi Allah, engkau jauh lebih ganteng dibanding ketika engkau meninggalkan aku tadi. Kata para ahli surga ke keluarganya, demi Allah, kalian pun jauh lebih cantik dibanding ketika aku meninggalkan kamu tadi. Yang satu istrinya tambah gelis, tambah cantik, tambah seksi, tambah segala macam. Yang ini tambah kasep, tambah ganteng, tambah maco. Maka tak heran cinta dan kasih sayang di antara mereka bukan tambah pudar atau tetap, malah bertambah, bertambah, dan bertambah. Kebayang bahagianya bagaimana, ya? Jadi apa yang mereka lakukan di pasar itu ngawangkong tadi, sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Di antaranya ini ada penjelasan dari Lajnah Daimah tentang apa fungsi pasar di surga. Bukan untuk tempat belanja. Karena kita gak perlu belanja, semuanya sudah tersedia. Beli apa?
beli si durian si montong, oh, udah enggak perlu beli di sana mah. Di sini perlu beli. Kadang-kadang susah katanya nyari si montong di sini. Susahnya bagi yang tidak tahu cara nyari. Berkata Lajnah Daimah, "Inna sauqal jannah wa makanul liqa lil mu'minin ba'dihim li ba'd." Lizdiyadin na'im bima yajidunahu min ladzatin wa su'dadin. Wa tahaddatha ba'duhum li ba'd. Wa tudzakiruhum bima kana fid daril dunya wa ma alu ilaihi fid daril akhirah. Wa tajaddadu hadzal liqa kulla jum'ah kama ja'a fil hadits li ru'yati ba'dihim li ba'd wa anasa ba'duhum ba'dha. Di surga ada pasar. Sesungguhnya pasar di surga adalah tempat berjumpanya kaum mukminin ahli surga, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, untuk menambah kesenangan kebahagiaan yang mereka rasakan. Mereka sering ngobrol, saling bernostalgia tentang kehidupannya di dunia dahulu. Apakah kita di surga ingat kepada kehidupan dunia? Iya, ingat. Suka diobrolkan? Iya. Kita lagi kalau umpah reuni dengan teman-teman SD, SMP, SMA atau kuliah, apa materi obrolan? Salah satunya kisah-kisah lucu waktu sekolahnya. Ingat gak kamu tuh waktu kamu dijewer sama guru bahasa Inggris? Ya, sebab kamu pura-pura muragen pulpen padahal noong. Kayak gitu. Oh iya, ingat. Cekakak tertawa. Padahal ketika sedang mengalami dijewer nama, tuh nyeri, nya takut, nya malu gitu ya. Tapi itu jadi kenangan indah setelah beberapa puluh tahun yang akan datang ya. Suka begitu? Suka. Senang gak ketika reuni menceritakan kisah-kisah pikasebleun zaman dahulu? Iya. Anak-anak saya itu semuanya mondok pesantren. Ketika libur atau kadang sekarang ngumpul bareng di rumah, apa yang mereka bicarakan? Masing-masing pengalaman selama pesantren. Begitu diceritakan, waduh sampai pada nangis saking senangnya, gembiranya, lucunya. Padahal ketika sedang mengalami pengalaman yang diceritakan itu tuh sedih, menderita, takut karena dihukum gitu. Cerita suatu saat malam keluar, ketahuan sama ustaz, ngumpet di mana? Di sawah, di galengan, naon galengan teh? Pematang, ngumpet. Setelah ustadznya balik ke sana, lari. Ternyata ustadznya balik lagi yang depan, depan lagi yang belakang. Tidak tahu, curalit. Sampai tikus ruk karena letak. Cekakak atau solusturian. Padahal ketika mengalaminya, ya sakit, ya takut, menderita gitu ya. Pengalaman banyak. Itu juga yang nanti diceritakan oleh para ahli surga ketika hidup di dunia. Nah, itu salah satu fungsi pasar. Walhasil, para ahli surga berjumpa dengan orang-orang yang disukainya, yang membuat dia bergembira, berbahagia ketika berjumpa dengan mereka. Inilah kondisi keadaan keluarga penghuni surga. Ini baru mukaddimah. Belum masuk ke materi, karena materi utamanya adalah keluarga perindu surga. Maksudnya bagaimana karakteristik keluarga ketika di dunia yang kelak menjadi calon-calon penghuni surga. Kita baru menceritakan begitulah kondisi keluarga di surga nanti. Sampai-sampai para malaikat pemikul arsy itu kan di dalam Al-Quran dikatakan bahwa para malaikat pemikul arsy juga
mendoakan mereka, mendoakan para ahli surga agar orang-orang mukmin dimasukkan ke dalam surga beserta seluruh keluarganya, sehingga ini bisa menambah kebahagiaan mereka secara fisik dan secara psikis. Sekarang bagaimana karakteristik keluarga calon-calon di surga ini? Pertama nih, ini bujang dan lajang sejak jomblo. Kiat yang pertama adalah memilih calon pasangan, calon istri, calon suami karena agamanya. Jangan dilihat karena hartanya, karena fisiknya, karena terhormat atau tidak, asal-usul keluarganya, punya jabatan, pangkat atau kekuasaan atau tidak, jangan. Tapi pilihlah karena agamanya. Karena hanya agama yang bisa mensolehkan orang. Karena agamalah yang menjadi sumber kebaikan yang lahir dari seseorang. Orang berbuat baik, berbuat ibadah, amal soleh, dan hal-hal manfaat lainnya itu karena agamanya. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Muawiyah radhiyallahu an, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, kalau Allah mau mengerti kebaikan, mentakdirkan kebaikan pada seorang, caranya adalah Allah fahamkan dia tentang agamanya. Allah kasih ilmu pemahaman yang benar tentang agama. Kenapa? Karena begitu dia faham agama, akan lahir kebaikan dari dirinya. Dia akan menjadi ibadah, dia akan menjadi orang soleh, dia akan menjadi orang yang tukang beramar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi semua larangannya, dan mengingatkan orang lain, mengajak orang lain kepada kebaikan. Lahir kebaikan dari dirinya. Begitulah caranya Allah mengendaki kebaikan bagi seseorang dengan cara apa? Diberi pemahaman agama. Jadi agama, ilmu menjadi penyebab baik buruknya seseorang. Seseorang akan menjadi buruk kalau pemahaman agamanya buruk. Seseorang akan menjadi baik kalau pemahaman agamanya baik. Maka bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal memilih jodoh, tunkahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi umumnya karena empat alasan. Lijamaliha, walimaliha, walihasabiha, walidiniha. Mungkin dinikahi karena kecantikannya, karena hartanya, karena kehormatannya, atau karena agamanya. Di antara empat penyebab dinikahinya wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, nikahi dia karena agamanya. Maka fadfar li dzati diniha taribat siadak. Taribat siadak maknanya adalah kalau kamu tidak memilih calon jodoh karena agamanya, kamu rugi, kamu binasa. Memilih jodoh karena kecantikannya, agamanya buruk, menderita dia. Atau karena hartanya, atau karena kehormatan keluarganya, agamanya tidak dilihat. Jangan juga kita kepedean dengan ilmu kita. Kita sudah ngaji puluhan tahun, ilmu banyak. Yakinlah bisa ngedidik istri. Yang penting mah gelis. Kenapa tidak bisa ngaji juga nanti saya ajari.
Gak bisa sholat saya ajari. Gak ngerti tauhid manhaj nanti saya ajari. Jangan sok-sok kepedean begitu. Niatnya mau memperbaiki, kenyataannya dia terbawa oleh keburukan istrinya. Istri yang sudah terbina saja, setelah dibini, setelah dibini dibiarkan tidak terbina lagi, luntur datunya. Waktu gadis ahli tahajud, ahli saum Senin Kamis, bahkan Daud sehari Al-Quran satu juz dibaca tamat, odojtea, one day one juz. Zikir pagi petang tidak pernah kelewat. Di mana ada pengajian selalu dikejar, dihadiri. Komo lamun ustad nakasep. Nah, lalu dibini, dinikahi oleh hewan. Setelah dinikahi, tidak dibina lagi, tidak diajak ngaji lagi, tidak dikontrol hafalannya, bacaan Qurannya, doa-doa zikirnya. Luntur. Mula-mulanya tahajudnya berhenti, berkurang, lama-lama ditinggalkan. Lama-lama rawatib juga ditinggalkan, lama-lama sholat juga nyaris dijama'. Dulu mah fardu ku sunnah kalampah. Dulu mah sebelum sholat fardu, dia ada sholat sunnah qobliyah dulu, syukrul wudu dulu, lalu sholat fardunya lama khusyuk, lalu setelah itu berzikir berdoa, lalu setelah itu ba'da, lalu setelah itu baca Al-Quran. Dulu mah begitu. Setelah nikah tahunan, punya anak dan seterusnya, sholat fardu pun ngebut. Asalnya 2 rakaat itu bisa 20 menit. Sekarang rakaat cuma 2 menit. Ada yang begitu? Ada tidak? Di sini ada? Sadayana. Bayangkan itu sudah terbina sebelumnya tuh. Bayangkan kalau orang awam tidak terbina, niatnya dibina, setelah dibini, dia ikut keburukan istrinya, ikut luntur. Nih ada seorang yang berilmu, ulama besar. Dia bisa menjelaskan tauhid dan manhaj secara detail, membantah syubhat, penyimpangan, kebidahan orang-orang yang

pengaruh sampai akhirnya dia lebih khawarij daripada istri. Bahayanya syubhat kebid'ahan di bidang akidah itu kayak begitu. Jangan kepedean. Pilih calon istri karena agamanya. Ini yang kita hanya berbicara tentang keluarga perindu surga, bukan berbicara tentang cara mendidik anak menjadi orang yang soleh. Walaupun sama awalnya, salah satu syarat agar memiliki anak soleh dan solehah, pilih istri calon ibu anak-anak kita kelak yang soleh solehah. Sehingga si ibu kesolihahannya akan menurun ke anaknya, akan ditularkan, akan dididik untuk menjadi anak yang soleh solehah juga. Kita gak akan bahas itu. Terlalu panjang dan bukan itu materi kita. Inilah kiat yang pertama, agar keluarga kita kelak menjadi ahli surga, pilih calon pasangan hidup dari karena agamanya. Akhwat, pilih ikhwan yang soleh

0: sahabatnya, tanya ke orang yang tahu kesehariannya. Jangan ditanya ke orangnya, ukhti, ukhti ini solehah atau tidak? Pasti jawab, saya mah solehah pisan. Ya objektif agar kepilih. Tanya sahabat-sahabat dekatnya. Sahabat dekatnya jangan menutup-nutupi kekurangan si akhwat tersebut. Boleh menggibahinya? Boleh. Afan akhi ya, ana bukannya apa-apa tapi kasihan ke akhi. Ukhti yang akhi maksud itu karakternya ada yang tidak disukai oleh akhwat lain sehingga dijauhi. Ya, lakukan. Asal benar ya, sesuai fakta. Jangan sampai dijelek-jelekan agar beralih ke dia, jangan. Boleh menggibahinya, boleh. Untuk kepentingan ini. Sebagaimana Nabi SAW pernah menggibahi dua orang sahabat. Seorang wanita datang, ya Rasulullah saya dilamar oleh dua orang, yaitu Abu Jahm dan Muawiyah. Mana yang harus saya pilih? Nabi menggibahi kedua-duanya. Abu Jahm orangnya tukang suka mukul, Muawiyah orangnya fakir miskin. Nikahlah kamu dengan si fulan. Jangan dipilih dua-duanya. Itu gibah. Mendingnya jerit. Pengalaman gitu. Jadi terus terang, inilah kiat yang pertama agar keluarga kita menjadi keluarga calon ahli surga. Kiat yang kedua, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sudah 1,5 jam. Ngirit stamina untuk sore nanti dan untuk besok. Saya masih ada jadwal sore dan juga besok pagi ya. Cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu beberapa menit untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan, baik tulisan ataupun ngacung nanti dikasih mic. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga.
1: Khusus nanti kita akan membuka untuk diskusi dari sahabat Islam di rumah ataupun di rumah sendiri dari nanti dari jawaban. Ya, mungkin itu pertanyaannya silakan bisa langsung mengkonfirmasi pertanyaannya baik di tulis dan. Ataupun Islam atau Muslim di rumah.

0: الاخوان بيسمى التسليمات الالكترونيه العربيه المقاطعيه. Di banyak penjelasan sering sekali kita mendengar tentang ibadah anak yang atas memikirkan apa atau hanya lalu bagaimana dengan maksiat dan dosa anak ini.
1: Baik, barakallahu fiik Pak Bambang ya, di Surabaya. Betulkah amalan anak-anak yang mendidik anak jadi soleh karena dipesantrenkan? Pertanyaannya, siapa yang membiayai dan menyuruh anaknya pesantren? Pasti orang tua. Orang tua gak bisa mendidik langsung, baik karena keilmuan atau alasan lain, akhirnya dipesantrenkan dan dibiayai. Ada peran orang tuanya? Jelas besar. Terus terang, ini rahasia ya, jangan dikasih tahu ke orang. Ustadz juga gak bisa mendidik anak-anaknya langsung. Banyak faktor. Waktu ya, kesempatan, para ustadznya sibuk di luar. Apa yang dilakukan oleh para ustadz? Dipesantrenkan anak-anaknya untuk hafal Quran, menguasai ilmu syariah. Itu harus terkondisi di satu lingkungan, dan itu hanya bisa di pondok pesantren. Di rumah gak bisa. Tapi siapa yang menyuruh anak itu pesantren? Orang tuanya. Mungkin anaknya awalnya gak mau, yang mau misah sama orang tua ke tempat jauh dalam jangka waktu lama, tapi dikasih support, dikasih penjelasan, pengertian, akhirnya mau. Walaupun menderita, ya menderita. Dua-duanya, anaknya menderita, orang tuanya menderita. Kadang anaknya tegar, orang tuanya nangis. Ada di sini yang nangis? Malah saya dapat curhatan di Bandung. Abri yang tegar, anaknya disekolahkan ke Tasik. Pas pulang, anaknya mah ceria, bapaknya nangis. Ibunya agak tegar, tapi bapaknya sampai terisak. Ada. Itulah ujian kesabaran untuk mencetak generasi penerus yang jauh lebih baik daripada kita. Oleh karena itu, kesolehan anak, amal anak yang ngalir ke gurunya, ngalir ke orang tuanya, ngalir. Sekarang pertanyaannya sebaliknya. Kalau anak berbuat dosa dan maksiat, apakah dosanya ngalir enggak ke orang tuanya? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung peran orang tua. Kalau orang tua sudah berupaya maksimal mendidik, tapi di luar pengawasan orang tua mungkin gaul dengan orang yang salah, lalu melakukan dosa, orang tua tidak mengajarkan, bahkan mewanti-wanti, awas, awas, awas, tapi terjerumuslah anak itu, maka orang tua tidak kebagian dosanya. Adapun kalau maksiatnya anak karena kelalaian orang tua, apalagi nyuruh sok atau jadi laki-laki tuh biar masuk tah mabok. Akhirnya mabok. Orang tuanya dapat dosa? Iya, dapat dosa dari maboknya sang anak tanpa mengurangi dosa sang anak. Jangan kayak banci atulah nih, kayak bapak ngerokok, ayo ngerokok, ngerokok. Bapaknya ikut dosa. Jadi kalau karena kelalaian sang bapak, dibiarkan anak sudah dewasa, sudah bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, biarkan dia milih sendiri. Akhirnya dia milih yang buruk karena yang buruk menyenangkan. Kalau yang baik mah bikin bete ini. Harus ke masjid terus, harus ngaji, harus baca Quran, harus dikir, bete. Tidak menyenangkan. Si anak lebih memilih bukannya yang baik, tapi yang menyenangkan walaupun buruk. Bapaknya cuek, biarin aja, tanggung jawab dia sendiri. Kan gitu, dosa sangat ayah. Karena apa? Karena tidak menunaikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yang harus menjaga keluarganya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Makna menjaga diri dan keluarga dari api neraka, kata Ali bin Abi Thalib, allimuhum Alkitab wa Sunnah. Ajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Ajarkan ilmu agama. Terus tuntun untuk mengamalkan. Baru tuh bisa terjaga dari api neraka. Dan ini kalau tidak dilaksanakan akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyah. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan ditanya. Warrajulu ra'in fi baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang kepala rumah tangga itu bertanggung jawab, pemimpin bagi keluarganya, dan kelak akan ditanya tentang kepemimpinan. Jadi kalau maksiatnya sang anak karena kelalaian orang tua, apalagi nyuruh, ya orang tuanya harus bertanggung jawab atas hal itu. Ya, wallahu a'lam bishawab.
2: Bismillah. Ustaz, jika kodoh-kodoh kita memiliki anak tidak sholat, banyak kemaksian dan lain sebagainya, jika suatu saat dia mendoa dan kita, apakah doanya tetap akan diberikan Ustaz? Mengingat di berbagai penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanggungkan doa orang yang kemaksian atau terdapat sesuatu yang haram di dalam sholat.
1: Baik, barakallahu fiik. Kalau anak sudah terlanjur ahli maksiat karena kelalaian orang tua, dulu belum ngaji, anaknya dibiarkan liar, setelah jadi bandel ahli maksiat, orang tuanya tobat, ngaji dapat hidayah. Tapi anaknya sudah terkandung, sudah kadung, sudah terlanjur nakal, ahli maksiat, mungkin tukang mabok, tukang judi mungkin, atau yang sejenis. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ya, pertama tetap berupaya, didik, nasihati anak semaksimal yang dia bisa agar berubah. Kedua, doakan tetap, doakan kebaikan, doakan hidayah. Nah, sekarang kalau anaknya selama bandel, selama ahli maksiat, kadang dia sholat. Karena anak-anak sekarang walaupun bandel, sholatnya osoknya minimal Jumatan lah. Kadang sholat fardu juga terpelihara, tapi tetap bandel, tetap nakal. Terus dia berdoa, apakah doanya bisa diterima? Ya, sangat mungkin diterima. Tergantung apa? Tergantung kondisi ketika dia berdoa. Mungkin saja sebelum dia berdoa, dia sholat, menangis, menangisi dosa-dosa dan kelakuannya, lalu dia bertobat, terus menjerit doa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya, Allah saya sayang juga kepada orang tua bisa celaka karena kemaksiatan saya, ampuni juga dosa orang tua saya, beri rahmat kepada mereka, mungkin dikabul, sangat mungkin, asal kondisi ketika berdoa itu seperti itu. Adapun setelah itu dia keluar dari masjid lagi, edan deh, itu hal lain. Yang jelas kondisi ketika dia berdoa tulus ikhlas, diawali tobat dulu, menangis dulu, khusyuk gitu, mendoakan orang tuanya, bisa sampai? Bisa. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita malas berdoa hanya karena merasa diri banyak dosa, kayaknya gak akan dikabul, lalu tidak berdoa. Jangan. Berdoalah walaupun kita banyak dosa. Nih saya kasih contoh. Orang musyrik, dia menyembah kepada Allah tapi menyembah juga kepada selain Allah. Berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah. Syirik apa tidak? Syirik. Suatu saat dia berlayar di lautan. Di lautan diserang. Oleh apa? Bukan oleh bajak laut. Oleh gelombang. Ada badai terombang-ambing, nyawanya terancam. Ketika dia nyawanya terancam, dengan khusyuk, dengan ikhlas, dia berdoa hanya kepada Allah, minta keselamatan. Sekarang dalam Al-Quran, faida apa? Raqibu fil fulki, da'u Allah mukhlisina lahuddin, falamma najahum ilal barri idahum yushrikun. Wa idza ghashiyahum mawjun kadzulali da'aw Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri muktasidun fa idza najjahum ilal barri, ketika mereka itu dikembalikan lagi ke daratan mereka durhaka lagi, mereka musyrik lagi. Jadi ketika mereka diombang-ambingkan oleh gelombang, fa idza ghasyahum maujun kadzulali, ketika mereka itu diombang-ambingkan oleh gelombang yang dahsyat, da'awallaha mukhlisina lahuddin, mereka berdoa secara tulus ikhlas kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri, ketika mereka itu dikembalikan lagi ke daratan, di ayatin idahum yusyrikun, mereka musyrik kembali. Lihat, orang musyrik ketika berdoanya itu tulus ikhlas hanya kepada Allah, ketika itu dikabul, walaupun setelah itu musyrik lagi. Bayangkan kalau seorang muslim, bukan orang musyrik, bukan orang kafir, muslim tapi ahli maksiat, kalau dia ketika berdoanya itu khusyuk tulus, maka besar kemungkinan akan dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tetaplah berdoa walaupun kita banyak dosa. Tetaplah berdoa walaupun kita itu menyangka kita kotor dengan kemaksiatan, merasa jauh dari Allah. Berdoalah kepada Allah, minimal memintakan ampunan untuk kita, meminta hidayah untuk kita, meminta pertolongan bantuan agar kita ini lebih dimudahkan untuk beribadah. Baca Rabbana la tuzigh qulubana, baca Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baca juga doa umpamai Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Insyaallah begitu dikabul, Allah berikan hidayah kepada kita untuk memudahkan kita melakukan amal soleh. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an menyatakan, saya tidak peduli tentang diijabah atau tidaknya doa saya. Saya tidak takut doa saya tidak diijabah. Yang saya takutkan adalah Allah tidak memberi hidayah kepada saya untuk berdoa itu. Fa idza ulhimtu bidu'a, kalau Allah mengilhamkan kepadaku untuk berdoa, maka diijabahnya merupakan suatu kemestian. Allah berjanji ud'uni astajib lakum, ya. Tetap berdoa, jangan ada pikiran doa saya mah tidak akan dikabul, percuma, akhirnya tidak berdoa. berdoalah ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
3: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz untuk jawaban dari pertanyaannya dan semoga menjadi pencerahan untuk yang bertanya dan juga tentunya untuk sahabat Gema Islam dimanapun Anda berada. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya kita akan buka dari jamaah Ahwat yang telah masuk Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara menasehati suami kami yang masih kadang mencari hiburan dengan melihat, mohon maaf, TikTok Ustaz, stand up comedy dan lain sebagainya. Jazakallahu khairan Ustaz. Silakan.
1: Wa jazakillahu khair. Ini bukan pertanyaan, curhat, laporan. Tuh, tolong nasihati suami saya mumpung masih ada di sini karena dia suka nonton TikTok atau ada lagi Reels. Lihat TikTok atau Reels enggak masalah. Selama isinya baik dan benar. Ada enggak ceramah pendek di TikTok? Ada. Di Reels ada. Saya suka menemukan ceramah pendek saya semenit di TikTok atau di Reels. Aduh, ayah di dia gini. Siapa yang memasukkan? Tapi kalau isi TikToknya itu sama dengan YouTube, sama dengan Facebook atau media sosial lain, isinya maksiat. Isinya nyanyi-nyanyi, joget-joget, atau pamer aurat yang diperagakan oleh wanita. Yang lebih parah itu di TikTok ada juga Ahwat bercadar joget-joget ya. Gak tahu? Ada ya. Pernah masuk ke medsos saya ini ada Ahwat di TikTok kan? Joget. Ini merusak citra. Citra cadar, citra Ahwat bercadar, citra Islam. Walaupun wajahnya gak kelihatan, tapi sensual kesannya. Maka tidak boleh. Kalau konten, isi dari yang kita tonton, apapun itu, TikTok, Reels, YouTube, atau yang lain-lain, berisi hal yang melanggar syariat, haram untuk ditonton. Dosa enggak? Ya dosa. Diazab enggak? Matak dosa enggak diazab. Apa azabnya? Itu matanya nanti diapain? Dikucuri oleh timah mencair. Kenapa timah mencair? Panas. Tongborok itu atuh. Mata kita kaperengpenan. Kaperengpenan tenaunya. Kelilipan oleh debu kecil saja. Aduh, sudah tersiksanya bukan main. Bayangkan ini dikucuri sama timah panas yang mencair. Waliyadzubillah. Seandainya itu dilaksanakan hukuman seperti itu di dunia, siapa orang yang nonton TikTok dengan isi yang melanggar, aurat ke atau maksiat lain, kedetek, nanti dihukum, dipenjara, dicolok matanya, didenda uang dengan uang sekian. Ada enggak yang mau nonton? Enggak ada. Ini hukumannya jauh lebih berat dari itu di akhirat nanti. Berdasarkan hal itu maka ingat, kemarin saya sudah bilang di Mias. Jangan para ulama kepada sesama ulama ini. Man aslaha, siapa orang yang memperbaiki sarirotahu, sarirohnya. Sariroh itu artinya ketika dia menyendiri, nggak ada orang lain yang lihat, di kamar dikunci sendirian, jaga kelakuan, jaga pikiran, jaga ucapan, jaga tingkah laku. Walaupun menyendiri, gak ada orang lihat, perbaiki itu sikap. Walaupun orang gak ada yang lihat, tapi ada yang menyaksikan. Siapa? Allah dan juga para malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap kecuali sampingnya ada raqib dan atid, kanan kiri. Lahu muaqibatun min baini yadaihi wa min khalfi yahfadunahu min amrillah. Setiap orang ada malaikat penjaga di depan dan di belakang, menjaga di atas perintah Allah. Ada kanan kiri malaikat, depan belakang malaikat, Allah menyaksikan. Berani enggak kita melakukan sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan oleh seorang mukmin di bawah pengawasan tatapan Allah dan para malaikat? Enggak. Kenapa ketika dilihat orang kita malu, ketika dilihat oleh Allah dan para malaikat enggak tahu malu? Sifat seperti ini disebut muraqabah. Muraqabah itu sifat merasa diawasi. Kita sendirian masuk kamar, dikunci, buka TikTok, isinya yang maksiat. Karena istri gak ada, anak-anak gak ada, bebas. Allah dan para malaikat melihat dan mencatat. Dan kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, maka hentikan ikhwan melihat hal-hal yang haram untuk dilihat. Kita aman sekarang, tapi akan diazab kelak di alam kubur, apalagi di akhirat. Mungkin selamat kita di dunia, selamat dari amukan istri, selamat dari penilaian buruk para ikhwan karena mereka tidak tahu, tapi kita tidak akan selamat dari pengawasan Allah, catatan malaikat, dan azab di alam kubur sampai di akhirat nanti. Sebenarnya keinginan Ahwat bertanya itu gitu, tuh ada suami saya, tolong nasihati. Tak ada nasihatnya ya. Walaupun pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh si istri kalau ada suami yang masih lihat TikTok yang haram. Jawabannya, tanyakan itu di pengajian ketika suaminya ada. Biar jawaban ustaz langsung fokus menasihati si suami itu. Awas, pulang ke rumah jangan berantem. Suaminya bilang, kamu lapor ya ke Ustaz. Lalu dibanting di smackdown. Aduh. Sampai ada akhwat yang salah antisipasi, salah paham. Konon ada isu, ada orang, seorang istri dibanting sama suaminya. Ini viral kemana-mana, ya enggak? Ada ahwat bikin status, pelajaran berharga dari kasus itu, si istri harus gembrot biar gak bisa dibanting oleh suaminya. Salah itu ya. Wallahu a'lam. Terus. Terakhir ya, sudah lewat waktu.
3: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya dan jadi pencerahan untuk yang bertanya dan untuk sahabat Gema Islam dimanapun Anda berada. Saat pertanyaan yang terakhir, bismillah.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada istri setelah menikah justru menjadi futur, Ustaz. Karena suami tidak bisa menjadi contoh yang baik dan tidak mengajarkan agama pada istri dan anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah istri bisa menuntut suaminya kelak di akhirat? Yang kedua, apakah berdosa jika istri sekarang menyesali karena merasa salah pilih pasangan? Karena dulu menikahnya dengan cara ta'aruf, tidak berpacaran, sehingga tidak mengetahui karakter asli dari pasangannya. Dan apakah istri mendapatkan pahala jika bersabar, Ustaz? Terima kasih atas jawabannya.
1: Baik, barakallahu fiik. Bukan ada, tapi banyak. Ada istri yang futur setelah menikah karena tidak dididik oleh suami. Bukan ada. Tapi apa? Banyak, bahkan mayoritas, bahkan semuanya mungkin begitu. Kira-kira prediksi saya ini Benar apa betul? Mudah-mudahan tidak benar ya. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, setelah menikah, perhatian terhadap ilmu agama dan pengamalannya luntur. Akhirnya futur. Dua-duanya, ya suaminya, ya istrinya. Pertanyaannya, apakah istri bisa menuntut suami? Pasti akan menuntut. Sebagaimana sebaliknya, suami juga pasti akan menuntut istri. Kalau istri menyatakan, saya futur gara-gara kamu. Kata suami, saya juga futur gara-gara kamu. Patuntut-tuntut. Makanya Allah menyatakan al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqun. Seluruh akhillah itu cinta, kasih sayang. Itu akan berubah menjadi permusuhan. Suami dengan istri, anak dengan bapak, adik dengan kakak, seseorang dengan sahabat, persahabatan, persaudaraan, cinta dan kasih sayang, kelak semuanya akan berubah menjadi permusuhan di akhirat. Termasuk istri dan anak-anak, iya. Makanya Allah menyatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian akan ada yang menjadi musuh bagi kalian. Hati-hati, waspada. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Persaudaraan, persahabatan, cinta dan kasih sayang atas dasar ketakwaan tidak akan berubah menjadi musuh, tapi akan abadi sampai ke akhirat nanti, sampai di surga nanti. Bagaimana persaudaraan atau cinta kasih antar orang bertakwa? Mereka melandasi muamalah ketika saling mencintai, menunaikan hak dan kewajiban atas dasar ketakwaan. Kewajiban dia atau hak orang lain ditunaikan dengan sebaik-baiknya dan juga sebaliknya. Kalau umpamanya seorang suami menunaikan kewajiban dia sebagai suami, mendidiknya, mengarahkannya, ya, mengajarinya, memimpinnya ke arah yang benar, itu kewajibannya itu. Ditunaikan, suami selamat. Si istri terbimbing. Dia akan memberi feedback, dia akan menunaikan ketaatan. Dia tunduk dan patuh kepada ajaran suami selama tidak diajak maksiat. Kasih sayang istri kepada suami bertambah karena ternyata suami bertanggung jawab. Kasih sayang suami ke istri bertambah karena istrinya taat, patuh, tunduk dan menyenangkan suaminya. Maka semakin hari semakin bertambah taat, semakin bertambah besar cinta kasih sayangnya dan semakin bertambah baik kedua-duanya. Ini kalau yang melandasi hubungan suami istri ini adalah ketakwaan, saling menunaikan hak dan kewajibannya, bertambah di dunia sampai ke akhirat nanti. Ketika bukan ketakwaan, suami abai terhadap tugasnya sebagai suami pendidik, ya, pengarah, pengajar, pemimpin, mengabaikan. Akibatnya istrinya haknya terabaikan, dia mengabaikan hak suaminya juga, tidak taat. Akhirnya renggang. Akhirnya muncul ketidaknyamanan, tak mustahil muncul kebencian. Oh, sudah bahaya itu. Akhirnya dua-duanya celaka di akhirat, akhirnya jadi musuh. Kata istri, salah kamu, kenapa kamu gak didik saya? Kata suami, salah kamu, kenapa kamu dulu pernah saya didik gak nurut? Jadi weh, kapok, diantep karapai, kumaha manehanana, derde para saya. Jadi musuh tuh. Jadi tidak hanya istri yang bisa menuntut kepada suami juga bisa menuntut kepada istri. Kalau hak-hak suami tidak tertunaikan oleh istrinya, yang membuat si suami enggan menunaikan hak-hak istrinya. Mungkin suami pernah menasihati, tapi malah baud. Istri berbuat salah, ditegur, malah ngambak. Apa yang terjadi? Akhirnya wegah kalau menasihati istrinya. Akhirnya sudahlah, gimana kamu sajalah. Tuh, gitu tuh. Dua-duanya saling menuntut. Sebenarnya materi ini yang menjadi materi pokok kita, bagaimana caranya agar cinta kasih yang terjalin suami istri, anak dan orang tua ini dilandasi ketakwaan sehingga abadi sampai hari kiamat, sampai ke akhirat. Ini materi pokok kita yang tadi baru mukaddimah, tapi sayang waktunya terbatas. Jadi we enggak jadi materi pokok, cukup mukadimah saja ya. Wallahu alam bisab, cukup ya sampai di sini, sudah 2 jam waktu yang kita habiskan selama di sini. Semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita kembali di masa-masa yang akan datang dalam keadaan posisi yang lebih baik, tidak ada ngahyung, tidak ada suara gangguan sound, dan nanti ada meja di depan supaya saya tidak canggil. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan, dan bila tidak kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan, walau seberat zarrah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, had Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anin nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. "Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zaka'uha." Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, "La wa izzatu." Tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma syaa'a min ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, "Aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga." Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu anin nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, fa idza ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap, dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masyaallahu an yaskut. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah." Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan, enggak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah. Dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur. Dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, Masya Allah, aniskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, Ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, "Wahai hak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma aghdarak alasta qad ataita al-ahda wal mitsaq, alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku? Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taja'alni ashqa khalqi. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasulullah SAW, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini, menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk, yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu, ya Allah. Apapun keputusanmu, aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, La taja'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'zanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga, yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan. Gara-gara jual beli. Akhirnya kita malas mendirikan sholat. Terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. ingat tiga ini. Empat kata ini. Tamanna. Ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah. Nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustaz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idang qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada. Wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadzalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga, orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai. Wa mithlahuma, dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. mandala ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta.

wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Usul Tsalatsah. Senin yang lalu kita sudah membahas tentang rukun Islam yang lima, tapi belum dirinci. Yang pertama adalah syahadat. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Ali Imran 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Dia. Juga para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu, yang tegak di atas keadilan. Tidak ada sembahan yang hak selain Dia yang aziz dan yang hakim. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Azza wa Jalla menjelaskan ada tiga pihak yang bersaksi atas kalimat La ilaha illallah. Tiga saksi ini sama-sama menyaksikan keesaan Allah sebagai satu-satunya sembahan yang hak. Pertama Allah, kedua para malaikat, dan ketiga orang-orang yang berilmu. Ini disebut a'zamu syahadah li'azmi syahid wal masyud bihi. Ini seagung-agung persaksian karena agungnya pihak yang bersaksi dan agungnya perkara yang disaksikan. Yang bersaksinya tiga, Allah, para malaikat, dan orang-orang yang berilmu. Sedangkan yang disaksikannya adalah hal teragung di alam jagat raya, yaitu kalimat tauhid La ilaha illallah. Adapun makna dari La ilaha illallah adalah, berkata muallif, wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah, illallah muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarikalah fi ibadatihi kama annahu la syarikalah fi mulkihi. Makna la ilaha illallah adalah tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan, disebut kalimat nafi. Nafi itu artinya menafikan, meniadakan, menolak seluruh sesembahan selain Allah. Sedangkan illallah disebut isbat. Karena apa? Menetapkan ibadah hanya kepada Allah yang tidak ada sekutu baginya dalam peribadatan, sebagaimana Dia pun tidak ada sekutu dalam hal kekuasaan atau kerajaan. Allah satu-satunya yang berkuasa, yang merajai di alam jagat raya ini, yang mengatur alam jagat raya ini. Otomatis Allah pula lah satu-satunya yang layak untuk diibadati.

0: Jadi makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Kalau ada yang menerjemahkan la ilaha illallah dengan makna tidak ada sembahan selain Allah, keliru, salah. Baik dari aspek nahu ataupun dari aspek realita. Kenapa? Karena kalau tidak ada sesembahan selain Allah, pertama realitanya banyak sesembahan selain Allah. Matahari sesembahan, patung-patung sesembahan. Orang-orang yang sudah mati, sebagian para nabi sesembahan, karena disembah. Walaupun disembah secara batil, tetap itu namanya sesembahan. Karena itulah maka ada banyak sesembahan selain Allah, walaupun sesembahannya adalah batil. Itu realitanya, ada banyak sesembahan. Itu pertama. Kedua, terjemahan tidak ada sembahan selain Allah menyalahi kaidah nahu. Ketika menerangkan poin ini berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu wa ma'naha ay ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Fasyahadatu an la ilaha illallah ay ya'tarifal insan bilisanihi wa qalbihi bi annahu la ma'buda haqqin illallah azza wa jalla li annahu ilah bi makna ma'luh wa ta'alluh at-ta'ambud. Yang dimaksud makna la ilaha illallah artinya tidak ada sembahan yang hak selain Allah, maka yang dimaksud syahadah, persaksian adalah seseorang mengaku dengan lisan dan hatinya bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Karena makna ilah, ilah itu isim atau masdar dengan makna isim maf'ul. Ilah bimakna ma'luh. Ta'alluh artinya ta'abud. Ta'alluh itu beribadah. Ilah maknanya ma'luh artinya yang diibadati atau yang disembah. Itu makna persaksian. Ingat, syahadah atau persaksian yang dimaksud adalah syahadah menurut definisi ilmu tauhid, bukan menurut disiplin ilmu yang lainnya. Sebab akan berbeda maknanya dengan persaksian menurut ilmu hukum sekuler umpamanya. Dalam hukum sekuler ketika ada kasus terus disidang, maka selain memeriksa kasus, ada juga saksi yang diperiksa dan memberikan persaksian. Si saksi itu harus orang yang menyaksikan peristiwa yang disaksikan. Kalau tidak melihat, tidak menyaksikan, tapi memberi kesaksian, maka itu kesaksian palsu, dan si saksi palsu ini bisa dipidana, kan gitunya. Itu menurut ilmu hukum sekuler. Adapun menurut hukum pidana Islam sama. Ketika satu kasus disidang, pencurian atau perzinahan, maka ada saksi. Dan saksi itu harus melihat peristiwa itu. Melihat perzinahan seperti dia melihat tutup botol masuk ke dalam botolnya. Kalau enggak itu tidak diterima persaksiannya. Itu di bidang hukum, bisa pidana, bisa perdata. Adapun dalam masalah ilmu tauhid, asyhadah maknanya adalah i'tiraful amdi bilisanihi wa qalbihi bima ya'rifuhu. Seseorang hamba mengakui dan memberitahukan baik secara lisan atau hatinya apa yang dia ketahui melalui penelaahan, melalui pendengaran, melalui penciuman. Seperti umpamanya kita mencium ada bau si montong. Saya pulang ke rumah, kata saya ke orang di rumah, tadi ada si montong. Melihat? Enggak melihat. Merasakan? Komo? Ente itu merasakan. Terus kok tahu? Mencium. Ini mual mungkin bau tarasi, okay? Pasti si montong. Itu persaksian memberitahukan apa yang dia ketahui hasil dari mencium. Atau hasil mendengar, oh tadi ada si fulan kedengaran suaranya. Atau hasil melihat dan seterusnya. Itulah yang dimaksud syahadah dalam ilmu tauhid. Ikhbarul insan bima ya'lamuhu. Seseorang memberitahukan apa yang dia ketahui. Baik yang dia ketahui itu hasil melihat, mendengar, mencium, atau menelaah. Syahadat la ilaha illallah bukan menyaksikan Allah, bukan melihat Allah, tapi menyaksikan keesaan Allah. Yakin Allah itu esa satu-satunya, lalu diungkapkan, diberitahukan kepada yang lain, maka itu syahadah. Memberitahukan apa yang diyakininya tentang keesaan Allah. Keyakinan ini lahir dari mana? Hasil menelaah. Apa yang dia telaah? Dua. Ayat Allah yang syar'iyah dan ayat Allah yang kauniyah. Menelaah seluruh firman Allah, yakin Allah itu ada dan satu. Menelaah alam jagat raya, yakin alam jagat raya ini pasti ada yang menciptakan lalu mengatur ciptaannya. Mustahil alam jagat raya ini ada dengan sendirinya. Mustahil alam jagat raya ini tak ada yang mengaturnya. Mustahil. Tidak masuk akal. Jangankan itu. Atau kalau ada orang memberitahukan itu ada mobil gak geleyeng, tidak ada supirnya. Pas ada belokan, belok. Pas ada lampu merah, berhenti. Pas lampu hijau, jalan lagi, tapi tidak ada supirnya. Percaya enggak kita? Mustahil. Bohong. Ditinggali nyawa cahaya supir. Apa sih pakai remote tadi jauh kan gitunya. Ada selalu yang mengendalikan. Itu baru mobil tuh. Apalagi alam jagat raya yang dahsyat, super kompleks. Tapi teratur sejak ribuan, ratusan ribu, mungkin jutaan tahun yang lalu, entah berapa lama lagi sampai hari kiamat, teratur. Ini mustahil. Tanpa ada yang mengatur. Pasti ada. Dialah Allah Azza wa Jalla. Nah, keyakinan kita atau seseorang bahwa Allah itu ada dan esa lalu diinformasikan, itulah syahadat. Bukan melihat Allah. Sebab yang kita saksikan bukan zat Allah, tapi keesaan Allah. La ilaha illallah. Wa jumlatu la ilaha illallah mustamilatun ala nafyin wa ithbatin. Kalimat la ilaha illallah mengandung dua rukun. Satu rukun ini enggak ada, gugur sudah, terhapus sudah. Apa rukunnya itu? Pertama nafi, kedua ithbat. Nafi itu meniadakan, menolak, mengingkari. Apa yang ditiadakan, ditolak, diingkari, semua sesembahan. Sesembahan-sembahan diingkari. Kosongkan hati, pikiran kita dari semua sesembahan. Murni, bersih. Ini nafi. Kedua, isbat. Isbat itu menetapkan satu-satunya sesembahan yang hak, yaitu Allah, illallah. Maka di dalam kalimat la ilaha illallah harus ada dua. Pertama, ingkar, kufur kepada semua sesembahan lain. Kedua, menetapkan, meyakini satu-satunya sesembahan yang hak, yaitu Allah. Maka konsekuensi dari orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah adalah gak boleh menyembah kepada selain Allah. Dan inilah yang difahami oleh orang-orang Arab jahiliyah zaman baheula. Mereka tidak keberatan kalau harus menyembah Allah, tidak. Mereka juga menyembah Allah. Mereka keberatan kalau harus meninggalkan sesembahan-sesembahan lain selain Allah etata. Makanya ketika dikatakan, katakan oleh kalian la ilaha illallah, apa kata mereka? Kata mereka ketika merespon kalimat la ilaha illallah, atariku alihatina li syairi majnun, apakah kita harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kita demi mentaati ahli syair yang gila ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut ahli syair yang gila ini. Tidak mau mengatakan la ilaha illallah bukan tidak mau menyembah Allah. Selama ini mereka juga menyembah Allah. Sehingga seorang sahabat waktu sebelum Islam ditanya, kam ilahan ta'bud, berapa sesembahan yang kamu sembah? Dia bilang sabah, tujuh. Wahid fis sama, wasitah fil ard, satu di langit yaitu Allah, yang enam lagi di muka bumi. Tujuh tuh yang dia sembah, termasuk Allah dia sembah. Ditanya lagi, sesembahan mana yang paling kamu takuti azabnya dan paling kamu harapkan karunianya? Dia menjawab, alladzi fis sama, sesembahan yang ada di langit. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ubudhu wahdah watruk masiwah. Kalau begitu, sembah dia aja satu, yang lain tinggalkan. Akhirnya dia menerima itu dan bersyahadat la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak selain Allah azza wa jalla. Nah, jadi dua rukun tauhid, nafi dan isbat. Nafi menolak, mengingkari, kufur kepada sembahan-sembahan lain. Isbat menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Selaras dengan ayat, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Siapa yang kufur kepada taghut, taghut itu semua sembahan selain Allah, dan iman kepada Allah, orang ini telah berpegang teguh kepada al-urwatul wuthqa. Kata Imam Al-Badawi, al-urwatul wuthqa itu kalimatut tauhid la ilaha illallah. Adapun kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, amman nafi fahuwa la ilaha, wa ammal isbat fahuwa illallah. Adapun nafi terkandung dalam kalimat la ilaha. Adapun isbat terkandung dalam illallah. Adapun huruf atau lafad Allah, lafzul jalalah, badal dari khobar la yang mahzuf, takdirnya la ilaha haqqun illallah. Ini kajian ilmu nahunya. Huruf la di sini termasuk akhwat inna. Amalan inna adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim, merafa'kan khabar. Yang enggak pernah belajar nahu liur. Wilujeng liur. Sekarang saya menjelaskan ini di hadapan orang yang pernah belajar nahu. La ilaha, la disebut la nafiyatun lil jinsi, tansibul isma wa tarfa'un khabar, menafikan semua jenis ilah, menasabkan isim, isimnya itu ilaha, isim itu kata benda, bukan isim jimat, bukan. Makanya dibaca nasab, tanda nasabnya fathah tanpa tanwin, la ilaha. Tidak boleh dibaca la ilahu atau la ilahi, tapi la ilaha. Kenapa? Ilaha ismula mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri li'annahu ismul mufrad. Ngerti? Enggak. Wilujeng liir. Dan enggak bisa diterjemahkan itu. Ilaha ismula. Harus nasab. Aturannya begitu. Nasab, tanda nasabnya jangan diterjemahkan. Sudah itu istilah. Tanda nasabnya dengan fathah. Karena dia isim mufrad. La ilaha. Nah, belum ada khabarnya. Masuk illa. Illa disebut illa istisna. Mulghah. Mulghah itu tidak beramal. Kenapa? Lidukhuli ala kalamin naqisin. Karena dia masuk kepada kalimat yang belum sempurna. La ilaha itu belum sempurna sebab belum ada khabarnya. Sebuah kalimat baru sempurna kalau ada mubtada khabar, atau kalau ada huruf la atau inna. Ada isim la, isim inna, dan khobar. Ini khobarnya belum ada. Masuk illa. Mana khobarnya? Terbuang. Apa yang terbuang? Hakkun. Jadi hakkunnya itu ada. Cuma tidak diungkapkan. La ilaha hakkun. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya. Illahnya tadi mulghah. Mulghah itu tidak berfungsi. Biasanya illah itu berfungsi huruf istisna, kemudian kata yang datang setelah illah itu musnad mustasna, dan mustasna itu harus nasab. Umpamanya ja'atullabu illa Muhammadan, telah datang para mahasiswa, para santri kecuali Muhammad. Ja'atullabu itu sudah sempurna, fi'il fa'il, telah datang para mahasiswa sudah. Illa kecuali Muhammad, dan Muhammad itu mustasna, yang dikecualikan, dan dia harus nasab Muhammadan. Karena sudah sempurna kalimat sebelumnya. Kalau sebelum belum sempurna seperti la ilaha umpama maja'a illa Muhammadan. Tidak ada yang datang kecuali Muhammad. Maja'a, tidak ada yang datang. Ini belum sempurna. Apa yang tidak ada yang datang? Kan belum paham ya. Illa Muhammadun. Illa di sini masuk ke kalam yang nakis, yang belum sempurna, mulghah. Tidak berfungsi. Muhammadun sebagai fa'il. Jadi u'dun. Sama dengan ini la ilaha, tidak ada sesembahan. Mana khabarnya? Hakun, tersembunyi ada di sana. Ilahnya bulghah, tidak berfungsi. Allahu la ilaha illallahu. Kenapa dibacahu padahal ada ilah? Karena bukan mustasna, karena ilahu badal dari hakun. Makanya hakunnya itu harus ada secara nahu, hanya tidak terucap. Makna la ilaha illallah artinya la ma'buda hakun illallah. Makanya diterjemahkannya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Ada sesembahan yang lain selain Allah, cuma tidak benar gitu. Walaupun tidak benar tetap ilah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Hud. Ayat 110, fama agnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai lamma ja'a amru rabbik. Kata Allah, ilah-ilah mereka, tuh disebut ilah, jamaknya aliha. Berarti ada ilah-ilah lain selain Allah, cuma batil gitu. Kata Allah, ilah-ilah lain, sembahan lain tidak ada manfaatnya bagi mereka. Ilah yang mereka sembah selain Allah enggak ada sedikit pun manfaatnya bagi mereka bila sudah datang urusan Allah. Sudah mati, sudah dapat hukuman musibah, apalagi ke neraka. Enggak ada manfaatnya sesembahan yang mereka sembah. Jadi yang disembah oleh orang-orang musyrik oleh Allah disebut ilah. Berarti ada enggak ilah lain selain Allah? Ada, banyak. Apa contohnya? Patung itu ilah, sesembahan. Matahari disembah. Bulan bintang ada yang menyembahnya. Kuburan ada yang menyembahnya. Orang mati ada yang menyembah. Itu ilah, tapi batil. Walaupun batil, tetap disebut ilah. Makanya para nabi menyerukan ke umatnya, u'budullaha malakum min ilahin ghairu. Yang dari surah Al-A'raf ayat 59, bersembahlah oleh kalian Allah, tak ada ilah lain yang benar kecuali dia, kecuali Allah. Ada ilah lain selain Allah, tapi enggak benar alias batil. Makanya dalam beberapa ayat dengan lafaz yang sama, ada dalam surah Al-Hajj ayat 62, ada dalam surah Luqman, Allah menyatakan, dzalika bi'annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya ilah yang hak, sesembahan yang hak. Adapun ilah-ilah selain Allah yang mereka sembah adalah batil. Termasuk ada patung, ada pohon yang dulu diberi nama Lata, Uzza, Manat, Hubal, macam-macam kan. Allah sebut ilah-ilah yang mereka sembah itu dalam Al-Quran, tapi disembah secara batil, diberi nama oleh para penyembahnya. Kalau Allah yang kita sembah, nama dan sifatnya bukan kita yang ngasih, tapi Allah sendiri yang memberi nama dan sifat bagi dirinya kan dalam Al-Quran. Bukan kita, kita gak boleh ngasih nama kepada Allah. Kita enggak boleh menetapkan sifat bagi Allah menurut otak kita. Karena Allah gaib, kita enggak tahu apapun tentang Allah. Baru kita tahu tentang Allah melalui perkenalan dari Allah tentang dirinya. Baik namanya, sifatnya, perbuatannya. Baru kita mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang Allah. Gitu ta. Enggak boleh diwang-wang. Enggak boleh diwang-wang teh, diraba-raba, diduga-duga. Sigana pantesna Allah teh kieu ya. Enggak boleh begitu, sotoy namanya ya. Tapi kalau sesembahan yang disembah selain Allah diberi nama. Lata, Uzza, Manat, Tubal. Kata Allah, afara'aitumul lata wal uzza. Wa manata thalithatal ukhra. Alakumul dhakaru walahul untha. Tilka idhan qismatun diza. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhon wa ma tahwal anfus. Kata Allah, tidakkah kalian perhatikan Lata dan Uzza dan Manat yang ketiganya? Ini Allah terangkan setelah Allah menjelaskan kekuasaan dan kehebatan Allah ketika diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Isra Mi'raj. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha Jannatul Ma'wa idh yaksha sidrata ma yaksha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nah, baru setelah itu afara'aitumul lata wal uzza. Sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Di mana? Inda sidratil muntaha, di sidratul muntaha. Di sampingnya ada surga Ma'wa. Ketika Sidratul Muntaha tertutupi oleh sesuatu yang menutupinya, warna-warni yang super indah yang Nabi tidak pernah melihatnya, saking indahnya. Idyaksa sidrata mayaksa. Mazagal basar wa matagal. Pandangan itu tidak pernah berkedip, tidak pernah berpaling. Allah, kata orang Cimahi mah, ngembang kadu, kadu si montong. Kadu itu punya kembang. Nama kembang kadu namanya apa? Olohok gitu. Olohok teh bengong. Padahal olohok itu nama bunga durian. Bunga durian disebut olohok. Sekaligus olohok maknanya bengong. Makanya orang yang bengong bahasa Sunai disebut ngembang kadu. Maknanya olohok, bengong. Nabi sallallahu alaihi wasallam olohok. Tidak berkedip, tidak berpaling. Saking terpesonanya. Kata Allah, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Nah, jadi diperlihatkan, digambarkan kebesaran kekuasaan Allah di Sidratul Muntaha. Lalu coba bandingkan, tidakkah kalian perhatikan Lata dan Uzza serta Manat yang ketiganya? Coba, bisa apa dia? Bentuknya aja goreng patut. Lihat patung-patung sesembahan, goreng patut. Alakumul dzakaru walahul untha, apakah kalian punya anak laki-laki sedangkan Allah kalian anggap punya anak perempuan? Tilka idzan qismatun diza, itu pembagian yang sungguh tidak adil. Diza itu maknanya buruk, tidak adil. Ke Allah disebut punya anak perempuan yaitu para malaikat. Mereka kalau diklaim punya anak perempuan malu. Bangganya punya anak laki-laki kan gitu. Adil enggak? Enggak adil. Ketidakadilan dalam memberikan statement kepada orang disebut diza. Jangan dijadikan ini sebagai nama. Oh, diza dari Quran kedengarannya keren. Glosor gubrak lahir bayi diza. Nih ada ayat. Jelek. In hiya, nama-nama itu tiada lain illa asma samaitumuha antum wa abakum. Kecuali itu sekedar nama yang kalian berikan kepada sembahan kalian. ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan keterangan tentang hal itu. Jadi kalau sesembahan manusia selain Allah, yang ngasih nama, ngasih sifat, manusia penyembahnya. Kalau Allah yang kita sembah, mah tidak. Enggak berani dan enggak boleh kita memberi nama kepada Allah, memberi sifat kepada Allah dengan nama dan sifat yang tidak Allah terangkan. Nah, juga diterangkan dalam surah Yusuf ayat 40. Ketika Nabi Yusuf berkata, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'un sammaitumha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Apa yang kalian sembah selain Allah tiada lain kecuali nama-nama yang kalian berikan kepada sembahan-sembahan kalian. Oleh karena itu banyak sesembahan di dunia ini selain Allah tapi batil. Makanya makna la ilaha illallah, la ilaha bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali. Yang sebenarnya itu harus dimasukkan ke dalam makna dari la ilaha illallah. Karena itu tuntutan tata bahasa yang disebut dengan ilmu nahu dan sesuai dengan realita. Realita dalam kehidupan banyak sesembahan selain Allah. Tapi disembah secara batil, yang disembah secara hak atau sembahan satu-satunya yang hak hanyalah Allah. La ilaha illallah. Makanya terjemahan yang benar dari la ilaha illallah, baik secara realita ataupun secara tata bahasa adalah tidak ada sesembahan yang hak, yang benar kecuali Allah. Maka jangan diterjemahkan la ilaha illallah dengan tidak ada sesembahan selain Allah. Salah. Karena kenyataannya banyak sembahan selain Allah. Yang kedua, tuntutan tata bahasa mengharuskan adanya bihaqqin illallah. Ya. Adapun tafsiran dari la ilaha illallah diterangkan oleh firman Allah dalam ayat yang lainnya ketika menjelaskan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kata Allah, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyah fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kata Allah, dan ingat ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Bapaknya ini tukang bikin patung yang disembah. Patungnya disembah oleh kaumnya. Apa kata Ibrahim? Innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. La ilaha. Diingkari sembahan-sembahan yang mereka sembah. Ada pengecualian illalladzi fatarani, kecuali aku tidak akan berlepas diri dari sesembahan yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Siapa ini teh? Allah. Kata Ibrahim, aku berlepas diri, ingkar kepada sembahan kalian kecuali Allah yang telah menciptakan aku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Nih, la ilaha illallah. Sama dengan faman yakfur bitaghut wa yu'min billah. Juga diterangkan dalam ayat lain surah Ali Imran ayat 64. Allah berfirman, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'buda illallah. Wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakan olehmu, hai Muhammad, kepada ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, mari kita kembali kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Yaitu apa? Kita tidak menyembah apapun kecuali kepada Allah. Dan kita tidak menyekutukan dia dengan sesuatu pun. Dan kita, sebagian kita tidak menjadikan sesembahan sebagian yang lain selain Allah. Katakan, yuk hanya sembah Allah saja. Selain Allah jangan disembah. Isa, Uzair jangan disembah. Hanya Allah saja. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, tidak mau, katakan kepada mereka, saksikan kami Muslim, orang-orang yang pasrah dan sadrah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah makna dari la ilaha illallah. Satu tah, dua kalimah syahadat. Kalimah pertamanya la ilaha illallah, sudah kita terangkan. Sekarang yang kedua, kalimat kedua dari dua kalimat syahadat yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini mah nanti Senin depan kita akan jelaskan. Senin depan libur, dua Senin lagi juga libur tentunya. Senin depan jelas libur. Dua Senin lagi mungkin sudah bisa lagi insya Allah ya. Sore ini cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Ya, silakan kalau ada pertanyaan dipersilakan. Iwan, kalau mau ngacung silakan ngacung. Ada, silakan. On kan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, ada seseorang yang memahamkan bahwa la ilaha illallah itu maknanya apapun yang dia sembah pasti Allah. Sekalipun batu yang disembah, burung yang disembah atau apapun yang disembah itu tujuannya adalah kepada Allah. Apakah orang ini bisa dihukumi kafir? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini bahaya dua. Pertama, filsafat. Kedua, tasawuf. Sampai pada kesimpulannya, apapun yang dilihat, maka yang benda apapun, maka yang terlihat oleh orang itu Allah, kalau orang itu sudah ma'rifat kepada Allah. Maka apapun yang disembah, dia merasa menyembah Allah. Bahaya enggak? Super bahaya. Perbuatan syirik dianggap tauhid. Perbuatan syirik dianggap sebagai penyembahan kepada Allah. Kalau orang menyembah Isa tapi dengan niat menyembah Allah, benar kan gitu? Bahaya. Ini yang menjadi tujuan motivasi utama orang musyrik ketika menyembah patung. Kata mereka, la na'buduhu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada patung ini hanya kepada Allah, tapi untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi menyembah patung dengan makna patung ini wasilah, perantara yang bisa mendekatkan dia kepada Allah, itu musyrik. Apalagi dengan niat benar menyembah patung, tetapi dipahami, diniatkan menyembah Allah. Itu sejelas-jelas perbuatan syirik. Dan itu didapat dari dua. Pertama filsafat, yang kedua tasawuf. Karena makna tasawuf, kata para ulama, orang yang memahami Quran Sunnah dengan akal dan perasaan. Bukan dengan ilmu. Adapun dengan ilmu, seperti kaidah ilmu nahu. Seperti tadi, banyak ayat-ayat. Ya. La ilaha illallah maknanya tidak ada sesembahan selain Allah. Maka ketika orang-orang menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lain disebut musyrik. Apapun niatnya, apapun motivasinya, apapun konsep dia. Oh, saya menyembah patung, tidak. Dalam diri patung yang saya lihat Allah. Maka saya menyembah Allah melalui patung ini. Musyrik. Menyembah Allah harus dengan cara yang Allah tetapkan. Bukan dengan cara yang kita karang-karang. Jangankan kepada Allah itu. Kita mau menghadap orang harus melalui prosedur protokoler yang ditetapkan oleh orang itu, ya enggak? Kita mau menghadap presiden. Ah, gimana kita aja caranya nyelandap ditembak tuh sama pas pampres. Ya harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh protokoler kepresidenan. Harus begini, begini, begini. Itu orang. Apalagi Allah. Mau menyembah Allah dengan cara yang kita bikin-bikin. Dengan perasaan, dengan akal, dengan kebodohan, dengan hawa nafsu. Enggak bisa. Ya. Jadi keliru. Maka fahami apapun Quran Sunnah, apalagi Tauhid. Dengan ilmu yang merujuk kepada penjelasan ahlinya para ulama. Jadi bertolak belakang. Memaknai la ilaha illallah dengan mana apapun yang disembah orang, baik patung, pohon, atau orang yang sudah mati, hakikatnya menyembah Allah. Itu keliru besar. Memanipulasi syirik menjadi perbuatan yang dianggap ibadah. Makanya yang kayak gitu mah gak akan tobat. Karena apa? Merasa benar. Kalau merasa benar, apa yang harus ditobati? Ya enggak? Dicarek, dilarang, marah. Benar kok dilarang, kan gitu. Nah, kita patahkan argumentasinya melalui ilmu. Dari mana konsepnya bahwa la ilaha illallah bermana setiap yang disembah hakikatnya menyembah Allah. Dari mana konsep itu? Coba aspek nahunya jelaskan, ya. Bandingkan dengan ayat-ayat yang lainnya, ya. Hubungkan yang berkaitan dengan makna ilah, makna sembahan, maka nanti akan ditemukan berbenturan dengan banyak ayat dengan kaidah ilmu nahwu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ana domisili di Bandung, kadang ke Jakarta dalam kurun waktu satu pekan, kadang satu bulan ke rumah anak. Apakah sholatnya boleh diqadha? Enggak boleh diqadha, mungkin diqasar maksudnya, ya. Beda antara qadha dengan qasar. Kalau qasar diringkas tadinya 4 menjadi 2. Jadi yang boleh diqasar hanya yang 4 rakaat, yaitu zuhur, asar dan isya. Maghrib enggak boleh jadi 1,5. Subuh enggak boleh jadi 1 rakaat. Itu qasar maksudnya, ya. Kedua, jamak. Jamak menyatukan 2 waktu sholat. Tapi yang disatukan hanya 2 waktu sholat. Zuhur, asar, maghrib dan isya. Gak boleh selain itu. Menjamak isya dengan subuh, gak boleh. Menjamak asar dengan maghrib, gak boleh. Menjamak subuh dengan zuhur apalagi, gak boleh. Yang boleh dijamak, disatukan adalah zuhur dengan asar dan isya dengan maghrib. Sekaligus boleh jamak qasar. Ya, di qasar 2 rakaat ya di jamak. Seperti contoh kita ke Jakarta. Jam 9. Sampai di Jakarta zuhur. Sekarang mah Bandung Jakarta teh setengah jam pakai bus. Pas sholat zuhur kita di qasar 2 rakaat, setelah salam qomat lagi sholat asar di waktu zuhur. Jamak takdim namanya. Asarnya ditarik dilakukan di waktu zuhur plus di qasar 2 rakaat. 2-2. Nanti asar enggak perlu sholat lagi kan sudah. Nah maghribnya 3, beres maghrib, qomat lagi, isaknya ditarik ke maghrib 2 rakaat. 3-2. Jamak sekaligus qasar. Ini boleh bagi musafir. Ya. Selain musafir tidak boleh. Kecuali jamak walaupun mukim boleh kalau ada uzur tertentu. Hujan atau kepepet waktu karena kondisi yang tidak memungkinkan pada sholat pada waktunya boleh. Seperti umpama dokter yang lagi operasi. Jam 11 operasi selesai jam 4. Gak sempat sholat zuhur. Ditinggal sholat mati nih pasien. Terus sampai jam 4 belum sholat zuhur. Boleh dia dijamak. Dijamak takhir, zuhur ditarik ke asar. Tapi karena dia bukan musafir, tidak boleh diqasar 4-4. Zuhur dulu 4, setelah salam baru asar 4 rakaat lagi. Begitu ya, itu ketentuan jamak qasar untuk musafir. Terakhir. Anak punya beberapa pegawai dengan sistem kontrak. Dalam salah satu perjanjiannya, kontrak kerja tertulis. Apabila berhenti sebelum masa kontrak habis, akan dikenakan denda atau penalti. Main bola ini tanya. Dan pernah ada pegawai berhenti secara tiba-tiba padahal baru beberapa pekan bekerja dan anak tahan untuk gajinya. Jadi gajinya tidak diberi terus didenda gitu harus bayar gitu. Zalim banget. Perjanjian itu semata-mata bukan untuk mencari keuntungan. Naon atuh? Melainkan untuk menghindari pegawai yang seenaknya berhenti tanpa memberikan kita persiapan agar tidak terjadi kekosongan di posisi tersebut. Mohon dijelaskan terkait upah yang belum diberikan dan denda atau penalti dari perjanjian tersebut. Ya, pertama, kalau dia bekerja di perusahaan kita, hasil didikan kita, hasil pembiayaan kita disekolahkan dulu oleh kita. Karena kalau langsung bekerja gak akan bisa. Pekerjaan ini butuh keahlian gitu. Orang itu disekolahkan dulu, dibiayai oleh kita. Nah boleh perjanjian. Karena dibiayai, nanti kamu harus kerja di saya. Dengan masa kerja sekian, biasanya ada rumusnya tuh. Kalau umpamanya masa pendidikannya setahun, kerjanya minimal setahun atau 2 tahun. Kalau ternyata sebelum 2 tahun keluar, biaya pendidikan balikin lagi. Ada yang gitu ya, namanya apa itu? Ikatan dinas. Boleh, karena kita sudah mengeluarkan biaya untuk itu. Adapun kalau orang tidak dididik oleh kita, tidak dibiayai oleh kita, dia punya skill sendiri lalu melamar ke kita. Ya boleh begitu, zalim. Karena enggak punya andil atau saham atau kontribusi kita terhadap skill yang dia miliki, enggak ada. Skill dia miliki sendiri atau melalui orang lain. Sekolah dengan biaya sendiri. Kursus dengan biaya sendiri. Maka tidak boleh ya. Nah, kecuali begini, kalau umpamanya tanpa uzur, kemudian dia keluar, maka bayarlah sesuai dengan tenaga yang sudah dia keluarkan tanpa ada bonus. Tapi kalau full sesuai dengan kontrak kerja kita minimal 1 tahun, selain dibayar dengan bayaran yang disepakati plus bonus. Umpamanya katakanlah per hari dibayar 100.000 atau 50.000 deh. Jadi 30 hari 1,5 juta. Tapi kalau full selama 1 tahun nanti ada bonus, dihitung per bulannya jadi 3 juta, jadi 1,5 juta lagi ditunda di akhir tahun ada bonus. Kalau belum 1 tahun maka hanya 1,5 juta per bulan. Rugi enggak? Rugi dia. Enggak apa-apa, itu konsekuensi dia. Makanya dia akan menyelesaikan. Insya Allah itu adil. Ya. Adapun kalau umpamanya tidak diberikan gajinya, apalagi didenda. Bekerja sudah capek, sudah meluangkan waktu karena berhenti 2 hari sebelum waktunya didenda. Maka itu zalim, tidak adil, padahal dia sudah bekerja. Jadi lebih baik tetapkan upah yang minim apabila dia keluar dan kasih bonus yang cukup besar apabila dia menyempurnakan perjanjiannya. Lebih baik demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan berjumpa lagi 2 Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmanallahu wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahmatullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana abud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana abudu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Kata tabia berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru, Padahal ajalan lama yang sudah tersembunyi lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang, dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezaliman bukan? Kezaliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar, taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam. Dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah. Diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Iya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia, ya. Jadi itulah yang disarankan, wallahu a'lam bissawab.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u, wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni Wa'afini, itu minta dunia kesehatan. Minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya. Boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya, wallahu a'lam.
5: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadith itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustadz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memponis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga. Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Qur'an atau hadis yang sahih tentang hal itu.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya, ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rata es kaluhur. Pasti kahanap, pasti nurun. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai.
6: Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sundana ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga, lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu, enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah, ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mampun kecil. Biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah. Dosa besar ya, dosa besar.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian, jangan melihat orang yang di atas kalian. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas, dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat duniawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah. Kalau nikmat agama, kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha-berusaha dan berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti Jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang Rasul, di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Qur'an padahal Al-Qur'an itu turun kepadamu, ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, aku ingin mendengarnya darimu." Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, "Hasbuk, cukup." Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Qur'an yang dia dengar dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Qur'an itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, saya ingin tanya, bagaimana hukum mentoring? Saya mengikuti kegiatan ekskul di sekolah dan anggotanya itu dibagi kelompok untuk mentoring beserta alumni, bersama alumni. Tapi mentor saya ini belum mengenal dakwah salaf dan saya juga baru banget mengenal manhaj salaf. Bagaimana seharusnya sikap saya? Mohon nasihatnya. Pada intinya mentoring bagus. Itu bahasa Arabnya mentoring apa? Halaqah atau mudzakarah, diskusi ya. Bagus apa tidak mudzakarah dan halaqah? Bagus. Sudah kita terangkan di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin hari Ahad pekan yang lalu ya, tentang
9: halaqah Al-Quran, baik menghafal, mempelajari bacaannya atau mengkaji tafsirnya, itu bagus. Selama sang mentornya layak. Mentornya ini kan berkedudukan seperti sebagai dai-nya atau ustadznya ya. Mursyid, pengarah yang mengarahkan kepada yang benar, mengoreksi setiap kesalahan. Bagus. Kalau mentornya berilmu, pemahamannya lurus. Boleh enggak umpamakan sistem mentoring dibacakan ayat? Lalu setiap anggota yang hadir ditanya, menurut kamu ayat ini gimana? Menurut kamu ayat ini gimana? Terus semua orang ditanya. Pasti ngaco. Sebab tidak berilmu kan? Tidak boleh Al-Quran difahami semaunya. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu atau tanpa ilmu, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Itu ancamannya keras. Tapi karena ini mentoring, boleh. Nanti kesalahannya dikoreksi oleh sang guru, sang mentor. Oh, kamu berpendapat begitu. Nah, kalau ada kesalahan, koreksi, keliru. Ya, dikoreksi kekeliruannya, yang benar begini, yang benar begini. Udah disimpulkan yang salah-salahnya tidak lagi difahami sebagai pemahaman, ya, yang benarnya difahami. Kita lihat peran dan fungsi sang mentor sangat vital. Kalau dia tidak berilmu, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Jadi kita tidak mempermasalahkan mentoringnya, tapi kita mewanti-wanti siapa mentornya, ya. Itu saja. Terus bagaimana kalau umpamanya mentornya belum melurus pemahamannya? Kita baru ngaji juga. Kumaha atunya? Kadang-kadang taraf seperti itu adalah langkah yang bagus untuk dialami oleh seorang calon dai, calon ustad. Saat itu keliru, salah. Tapi dari kesalahan itu nanti dia banyak mengambil pelajaran. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Burghuth fi ardina satastansyir. Al-Burghuth fi ardina satastansyir. Begitu beliau katakan. Burghuth itu artinya burung-burung kecil. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Apa maknanya? Maknanya para santri kecil kelak akan menjadi ulama-ulama besar. Seorang ulama besar lahir karena proses yang panjang. Ketika proses, pasti enggak mengalami kesalahan? Pasti. Orang yang sekarang pintar salto, pintar parkour gitunya, dari gedung ke gedung loncat gitu. Sebelum itu mereka bisa kuasai, awalnya kan lalengkah halu heulanya. Apa lalengkah halu teh? Selangkah dua langkah, bro. Selangkah dua langkah gitu kan. Terus lari, jatuh. Ketika latihan saltonya, sekali latihan langsung bisa mutar 3 kali? Enggak, kejerut dulu kepala. Rata-rata begitu, ada yang patah dulu tangannya, kaki, begitu. Dari sana dia mengambil pelajaran. Ya. Termasuk para ulama besar ketika proses belajarnya mengalami hal itu. Tapi dari sana dia dapat pelajaran. Dan pengalaman itu ketika dialami oleh orang yang kelak menjadi ustaz, ketika dia sudah menjadi ustaz, ada pertanyaan kayak begini, dulu saya pernah seperti ini. Jadi tahu di mana titik bahayanya, di mana titik kelemahannya, kekeliruannya, kesalahan, dan bagaimana seharusnya. Nah, kalau kenyataannya seperti ini, mentornya tidak bermanhaj salaf. Mungkin dia pakai ro'yu nanti, coba usahakan. Ketika akan dibahas, mungkin materinya kan sudah diberitahu, materi yang akan kita bahas ini, kita persiapkan baca-baca. materi itu, mana yang benarnya, mana yang salahnya, kita akomodir gitu, nanti pas diskusi kita punya bahan yang banyak. Boleh gak mendebat mentornya? Gak apa-apa kalau salah, kak maaf, menurut kakak tadi begitu, ini ada tulisan begini nih, ini ulama besar loh gitu ya. Nah seperti itu, tapi yang santun ya, yang santun. Wallahu'alam.
10: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lil

yang menggelisahkan para salihin adalah ketidaktahuan mereka tentang akhir kehidupan mereka. Apakah mereka masuk surga ataukah mereka masuk neraka. Oleh karenanya Ibn Rajab Al-Hambali berkata, ya, kana Sufyan ishtadda alaihi al-qalaq min as-sawabiq wal-khawatim. Sungguhnya Sufyan rahimahullahu ta'ala dahulu sangat gelisah tentang bagaimana amal-amal yang telah lalu dan bagaimana tentang penghujung amalannya. Wa kana yabki, dan dia menangis dan berkata, la adri, saya tidak tahu apa yang ditulis tentangku di Ummil Kitab, di Lauhil Mahfuz. Apakah saya termasuk syaqi yang celaka atau tidak. Dan dia berkata, inni akhafu an uslabal iman indal maut, dan aku khawatir imanku dicabut ketika akan meninggal dunia. Oleh karenanya Ibnu Abi Mulaika berkata, adraktu 30 min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Aku mendapati, dia seorang tabi'in Ibnu Abi Mulaika, aku mendapati 30 orang sahabat Nabi, di antaranya sahabat-sahabat senior, semuanya takut ada kemunafikan pada diri mereka. Itu mereka tidak tahu tentang bagaimana akhir dari kehidupan mereka. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan tergantung dari apa? Penutupnya. Penutup amalan seorang itulah kesimpulan dari amalan dia selama dalam hidupnya. Maka bisa terlihat daripada akhir kehidupannya. Maka ini yang menggelisahkan ya para salihin. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, laqad qata'a khauful khawatim zuhura salihin. Kata beliau, sungguh takut dengan penghujung, rasa takut terhadap penghujung telah mematahkan punggung-punggung orang-orang yang soleh. Yaitu mereka gelisah dengan akhir kehidupan mereka. Karenanya tidak kita dapati para solehin mereka pede kemudian masuk surga. Bahkan para sahabat yang telah dijamin masuk surga, mereka tetap khawatir tentang akhir mereka. Lihatlah contoh nyata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, segudang pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di antaranya Nabi mengatakan Umar fil jannah, Umar di surga. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan Umar akan mati syahid ketika Rasulullah SAW naik di atas gunung bersama Abu Bakar, bersama Umar dan Uthman. Irtajafa Uhud, maka gunung Uhud bergetar, maka Nabi berkata, uskun ya Uhud, fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Wahai Uhud, tenanglah engkau, sungguhnya yang sedang mendakimu, dia berada di atasmu adalah seorang nabi, seorang siddiq yaitu Abu Bakar, dan dua orang yang mati syahid. Dan benar Umar akhirnya mati apa? Syahid. Luar biasa. Dibunuh oleh Abu Lulu Al-Majusi. Kemudian Nabi SAW bahkan mengatakan, aku di surga, tiba-tiba aku melihat sebuah istana di surga. Kemudian fa idza imra'atun tatawaddau ila janibil qasr, tiba-tiba ada seorang wanita, itu bidadari, yang sedang berwudu di samping istana. Fakultu, aku bertanya kepada penghuni surga, liman hadzal qasr, ini istana milik siapa? Maka mereka mengatakan, li Umar bin Al-Khattab, ini adalah milik Umar bin Al-Khattab. Fawallaitu, maka aku pun pergi. Lama tadzakkartu ghairataka ya Umar, aku pun tidak banyak lihat, tidak banyak tengok, aku pergi karena ketika itu aku ingat engkau pencemburu wahai Umar. Maka Umar berkata, a'alaika agor ya Rasulullah, apakah aku cemburu kepada engkau ya Rasulullah? Maksudnya Umar mengatakan, masuk aja ya Rasulullah, enggak ada masalah. Aku tidak, kalau sama kamu aku tidak cemburu. Rasulullah bilang, aku lihat surgamu, lihat istanamu, lihat bidadarimu. Tetapi apakah setelah berita, semua berita ini, Umar kemudian pede? Ternyata tidak. Nabi yang pernah mengatakan, ya Umar, tidaklah engkau menempuh suatu jalan, ya, illa salaka syaitan fajjan ghayra fajjik. Ma salakta fajjan illa salaka syaitan fajjan ghayra fajjik. Tidaklah engkau melihat suatu jalan kecuali setan akan mencari jalan yang lain. Itu Umar. Lagi lewat, setan kabur. Kalau sebagian kita lewat, setan malah mendekat. Umar luar biasa. Kata Rasulullah SAW, lau kana nabiyun ba'di lakana Umar. Kalau ada seorang nabi setelahku, maka dialah Umar. Betapa sering
Umar

0: mulham, muhaddats, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala sampai berapa kali dia punya ide, ada yang mengumpulkan sampai 8 kali, ternyata ayat turun sesuai dengan ide Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Itu ide Umar ternyata sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan meninggalnya mati syahid, ya. Mati syahid. Dia yang pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka syahadah fi baladi nabiyyik. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau mati syahid di negeri Rasulmu, yaitu di kota Madinah. Dan Allah kabulkan ketika sedang salat subuh, beliau ditikam Abu Lu'lu' al-Majusi sehingga ada 3 robekan di perut beliau. Kalau beliau minum susu, masuk susunya pun keluar. Ketika beliau dalam kondisi akan meninggal dunia, beliau diletakkan di tempat tidur, maka orang-orang pun berdatangan. Maka ada seorang yang memuji Umar dengan pujian yang luar biasa. Engkau adalah ini, engkau adalah ini, engkau adalah ini, wahai Umar. Umar berkata apa? Jawaban yang sungguh menakjubkan. Beliau berkata, kafafan lali wala alayya. Aku hanya berharap impas dengan pujian-pujian tersebut. Yaitu yang penting impas, ya. Tidak mendukungku dan tidak juga menjatuhkanku. Ya, artinya beliau tidak pede dengan segudang pujian yang Nabi berikan kepada dia. Mengatakan, tenang, saya pasti masuk surga. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Dan sudah nampak di hadapan dia bagaimana husnul khatimah. Sedang sholat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu apa? Majusi. Husnul khatimah bukan? Husnul khatimah. Tapi beliau tetap mengatakan, tetap tidak ada sombong bahwasanya kita pasti masuk apa? Surga. Inilah seorang wali dari wali-wali Allah yang sesungguhnya, yang mengerti betul tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang kita lakukan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh menakjubkan bagaimana Ibrahim dan Ismail ketika membangun Ka'bah. Saya renungkan ayat ini luar biasa. Allah berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ketika Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, mereka pasang batu dan mereka berdua berkata, "Rabbana taqabbal minna." Ya Allah, terimalah amalan kami. "Innaka antas samiul alim." Sungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ada seorang salaf ketika membaca ayat ini, dia berkata, "Unzuru ila Khalil Rahman." Dia menangis. Dia berkata, "Lihatlah kepada kekasih Allah, Nabi Ibrahim. Bana Baitar Rahman." Dia membangun rumah Allah, masjid Allah. "Bi amri minar Rahman," dengan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa perantara, Allah langsung perintah langsung. "Tsumma yakhafu alla yataqabbala minhu Rahman." Kemudian dia masih takut Allah tidak terima amal solehnya. Padahal amal solehnya luar biasa. Beliau Ibrahim dan Ismail harus pergi ke tempat yang jauh, memotong batu, dijadikan kotak, kemudian dipikul, kemudian disusun. Ini bukan pekerjaan ringan. Berdua saja, tidak ada orang yang ketiga. Dipikul, disusun, sampai ketika Ka'bah sudah mulai meninggi, maka Umar minta ada namanya maqam, itu tempat pijakan. Kemudian beliau mengambil batu, beliau susun. Beliau mengambil batu, beliau apa? Susun. Dan itu pekerjaan sangat berat. Namun setiap beliau susun batu, beliau berkata, "Rabbana taqabbal minna." Ya Allah, terimalah dari kami. Masih khawatir amalnya tidak diterima. Tidak ada pede, tenang, saya kekasih Allah. Ini perintah langsung Allah tanpa perantara. Ini masjid terbaik di dunia. Tidak ada yang begitu. Sementara amal kita baru sedikit, sudah pede. Baru bikin masjid kecil, nama masjid juga nama kita sendiri. Terus pede pasti diterima. Ikhlas enggak jelas, kemudian pede diterima, kemudian pede pasti masuk surga. Oleh karenanya orang-orang salihin, mereka tahu tentang bagaimana keagungan Allah. Makanya ketika para ulama bahas kenapa Nabi SAW selesai sholat, dia berkata, "Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah." Itu dibandingkan, dia istighfar setelah sholat Rasulullah SAW, karena dia tahu bahwasanya amal yang beliau kerjakan tidak sebanding dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memuji Allah dengan pujian yang sebanyak-banyaknya. Kemudian dia berkata, "La uhsi thana'an alaik." Ya Allah, aku tidak mampu menguasai seluruh pujian untukmu. "Anta kama athnaita ala nafsik." Yang bisa memuji dirimu dengan yang selayaknya hanyalah engkau, engkau sendiri. Engkau sebagaimana dirimu memuji dirimu sendiri. Dari sini kita tahu bahwasanya yang menggelisahkan orang-orang salihin adalah mereka tidak tahu tentang kesudahan mereka. Sebagaimana tadi Sufyan, gelisah bagaimana kesudahannya. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an di antara dalam surat Al-A'raf tentang dua model manusia yang kesudahannya berubah 180 derajat daripada awal kehidupannya. Yang pertama adalah kisah para penyihir Fir'aun. Mereka bertahun-tahun sebagai penyihir. Kemudian mereka diundang oleh Fir'aun untuk berduel dengan Musa, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan mereka ratusan, ada yang mengatakan mereka ribuan. Maka berkumpullah mereka untuk berduel dengan Nabi Musa alaihissalam, dan akhirnya mereka kalah, dan akhirnya mereka mengaku tentang kepada Allah. Mereka berkata, "Amanna bi Rabbi Harun wa Musa." Kami beriman kepada Rabbnya Harun dan Rabbnya Musa. Fir'aun marah-marah. "Amantu lahum qabla an adzana lakum, innahu lakabirukum alladhi 'allamakum sihr." Kalian beriman kepadanya tanpa aku izinkan, tanpa aku perintahkan. Sungguhnya Musa itu guru kalian. Kalian hanya kerjasama. Ini sandiwara. Jadi Fir'aun itu pintar ngomong ya. Ketika penyihirnya kalah, dia ngomong di hadapan rakyatnya, "Oh, ini kerjasama, drama. Musa gurunya, ini semua apa? Oh, murid-muridnya." Kemudian dia berkata, la uqatti'anna aydiyakum arjulakum min khilaf wala usallibannakum fi judhu'in nakhal wala ta'lamunna ayyuna ashadda adaba wa abqa. Kata dia, aku akan siksa kalian, aku potong secara berselisih itu kaki kanan dengan tangan kiri, atau tangan kanan dengan kaki kiri, kemudian aku salib kalian, itu aku ikat di tiang. Tapi mereka bertahan dan mereka berkata, ya afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, curahkanlah kesabaran sebanyak-banyaknya dan wafatkan kami dalam kondisi Islam. Akhirnya mereka khitamnya, penghujungnya, meninggal dalam kondisi beriman. Siapa yang duga para penyihir ini yang puluhan tahun menjadi profesinya adalah syirik besar, menjadi penyihir, kerja untuk orang yang ngaku sebagai Tuhan yaitu Fir'aun, ternyata di akhir hayat mereka masuk Islam. Kemudian mereka tewas dibunuh oleh Fir'aun, mati syahid. Mereka Islam mereka tidak sampai satu hari. Terus kemudian mereka masuk apa? Surga. Siapa yang duga akan hal itu? Tidak ada yang tahu. Ini contoh pertama. Bagaimana yang kehidupannya penuh dengan kerusakan? Entah sebab apa, yang mungkin ada kebaikan dalam hati mereka, dan kita enggak tahu, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba di penghujung mereka beriman kemudian meninggal. Sebaliknya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf juga ayat 175. Kata Allah, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, bacakanlah kepada mereka tentang kisah seorang alladzi atainahu ayatina, yang kami ajarkan kepadanya Taurat." Ini orang alim di kalangan Bani Israel. Banyak ahli tafsir mengatakan namanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura, ahli tafsir. Dia adalah ahli Taurat, bahkan dikenal kana mujabat dakwah, kalau berdoa dikabulkan. Ya. Zahirnya ulama, doanya dikabulkan. Tetapi ternyata di penghujung hayatnya dia keluar dari ajaran yang benar. Fan salakha minha, maka dia keluar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insilah itu sebenarnya mengatakan seperti ular yang keluar dari kulitnya. Fan salakha minha. Fa'atba'u syaitan, maka begitu dia keluar dari ayat-ayat Allah, syaitan mengikutinya, ya. Fakana minal ghawin, maka kemudian syaitan semakin memacunya, akhirnya termasuk orang yang sesat. Kata Allah, walau syi'na, perhatikan, kembali kepada kehendak Allah. Walau syi'na larafa'nahu biha. Kalau kami berkehendak, kata Allah, kami akan angkat dia, derajatnya tinggi, karena dia menguasai Taurat. Yaitu dia menguasai ayat-ayat Allah. Ahli kitab. Kalau zaman kita, ahlul Quran. Tapi dia ahlu Taurat. Walau syi'na larafa'nahu biha. Kalau kami berkehendak, kami akan angkat dia. Tetapi kenapa? Walakinnahu akhlada ilal ard. Tapi dia condong kepada dunia. Dia lebih condong kepada dunia. Ternyata ayat-ayat yang dia pelajari, ilmunya tentang Taurat, doanya yang mudah dikabulkan, ternyata tidak menjamin penghujungnya adalah baik. Ya. Walakinnahu akhlada ilal ard wattaba hawah. Maka dia mengikuti, condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Akhirnya meninggal dalam kondisi murtad. Jadi subhanallah, masalah penghujung seorang tidak ada yang tahu. Kita tahu bagaimana penghujung kita enggak tahu. Di depan kita ada contoh, ada orang dulu nakal, kemudian sadar, kemudian apa? Meninggal dengan indah. Saya kenal seseorang, saya baru kenal dia beberapa, saya kenal dia baru beberapa bulan, sempat main ke rumah. Berdasarkan cerita kawan-kawan, dia juga cerita. Cerita Ustadz dulu saya kayak apa, temannya cerita. Dia dulu pokoknya kacau lah, pokoknya sana kesini, dunia malam. Tiba-tiba dia naik mobil, kemudian kecelakaan. Kecelakaan. Dan orang-orang menyangka dia bakalan mati. Ternyata masih hidup. Masih hidup, dirawat, masuk ICU. Sampai akhirnya dia pun sehat tapi tidak normal karena tulang punggungnya ini rusaklah, tangannya lumpuhlah. Sampai kalau ketemu dia tangannya lumpuh. Kemudian dia ngaji, subhanallah. Setelah dia kena kecelakaan, dia ngaji. Ngaji, ikut pengajian, bikin pengajian di rumahnya. Bahkan pernah main ke rumah saya juga. Kalau gak salah Ramadan kemarin, dia sakit. Akhirnya dia baru dapat hidayah, baru mungkin, saya lupa, setahun atau kurang lebih lah, gak lama. Kemudian Ramadan, sakit, meninggal dunia, subhanallah. Dari tadinya dalam kehidupan gelap malam, kena kecelakaan, kemudian sembuh sedikit, kemudian konsentrasi mengaji, kemudian apa? Meninggal. Mungkin orang kalau lihat dia masa lalunya, ini gak bakalan bisa apa? Bisa dapat hidayah. Tapi ternyata nyata. Dan meninggal dalam kondisi husnul apa? Khatimah di bulan Ramadan. Saya ingat saya lagi iktikaf di Masjid Nabawi. 10 hari terakhir dia meninggal. Jadi kita gak tahu nasib seseorang. Ya. Saya juga pernah ngisi pengajian, tahu-tahu ada seorang ibu ikut pengajian. Bilang, Ustadz ini si Fulana. Artis terkenal dulu. Wah, saya terkenal dulu artis. Artis inilah, artis kepanasan. Bukan artis panas, artis kepanasan. Kita enggak duga, tahu-tahu dia ngaji. Tahu-tahu dia ngaji. Siapa yang duga? Lihat orang seperti gini, mana mungkin dapat apa? Hidayah. Tapi akhir seorang tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Sebaliknya kita dapati juga ada orang yang kelihatannya baik, soalnya ternyata di penghujungnya terkena dunia, lupa dengan agama, maksiat, akhirnya meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Dikatanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana usaha kita untuk bisa meraih husnul khatimah, yang ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala ya. Semua kita telah tercatat di surga atau neraka. Tapi yang tahu hanyalah siapa? Allah. Makanya di antara hikmah adanya takdir, seorang tidak pede. Tidak pede dengan apa yang dia miliki sekarang. Dia tidak tahu bagaimana penghujungnya. Karena yang menjadi patokan adalah penghujung. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung ujungnya ya. Amalan tergantung ujungnya. Taib. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala ya. Apa yang dimaksud dengan husnul khatimah? Husnul khatimah itu seorang sebelum meninggal dia beramal soleh, bertobat kepada Allah, kemudian meninggal. Jadi Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, "Idza aradallahu bi abdin khairan istamalahu." Jika Allah mengendaki bagi seorang hamba khairan, itu kebaikan yang besar, istamalahu, Allah gunakan dia. Khairan di sini datang dalam bentuk nakirah, itu tanwin khairan, litafkhim, untuk menunjukkan kebesaran, apa kebaikan yang besar, kebaikan yang besar. Terkadang dalam Al-Quran maupun hadis-hadis datang dalam metode bahasa seperti ini, itu datang dalam bentuk tanwin, menunjukkan suatu yang besar. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin." Siapa yang ingin melakukan ilhad bi dhulmin di kota Mekah, itu kezaliman yang besar. Contoh juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah ingin baginya khairan, khairan di sini maksudnya litafkhim, yaitu kebaikan yang besar, maka Allah akan bikin dia faqih dalam agama. Ya, faqih dalam agama. Contoh juga seorang berkata, "Jazakallahu khairan." Maksudnya, ya Allah, semoga Allah memberi engkau balasan dengan kebaikan yang besar. Khairan di sini maksudnya kebaikan yang besar. Maka seorang kalau ada orang buat kebaikan, dia ucapkan apa? Jazakallahu khairan. Jangan bilang jazakallah saja. Orang Indonesia sukanya suka ngeringkas-ngeringkas. Jazakallah, semoga Allah membalasmu. Balas apa ya, akhi? Pembalasan banyak. Lengkap jawabannya. Jazakallahu apa? Khairan. Ya. Khairan di sini maksudnya kebaikan yang besar. Sama seperti dalam hadis ini, idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Jika Allah menghendaki kebaikan yang besar bagi seseorang, maka Allah akan menggunakannya. Maka para sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Apa maksudnya Allah menggunakannya? Qala yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Ya Allah, beri taufik kepada dia untuk beramal saleh sebelum dia meninggal dunia. Allah membuat dia di akhir hayatnya semakin fokus amal saleh. Semakin konsentrasi untuk amal saleh. Kalau dia dulu pelaku maksiat, di akhir hayatnya dia sibuk melakukan amal saleh. Kalau dia asalnya suka beramal saleh, semakin dia terpacu untuk beramal saleh. Kemudian dia meninggal dunia. Ini namanya husnul khatimah. Husnul khatimah intinya adalah seorang meninggal dalam kondisi menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah. Sedang salat meninggal dunia, insyaallah ini husnul khatimah. Sedang menyambung silaturahmi, husnul khatimah. Sedang berbakti kepada orang tua, meninggal, husnul khatimah. Sedang haji, sedang umrah, meninggal, husnul apa? Khatimah. Ini sedang beramal saleh, ya. Sedang beramal saleh, sedang membantu orang lain, kemudian meninggal dunia. Ini namanya husnul khatimah. Lawannya su'ul. Dulu ada sempat klip, entah beberapa, mungkin 10 tahun yang lalu ya. Sempat klip tersebar tentang orang joget-joget, kemudian meninggal, dengar musik joget-joget, meninggal apa? Dunia. Semua orang yang lihat fitrahnya tidak ingin mati seperti itu. Ada yang mau mati seperti itu? Ada yang mau mati enggak? Joget-joget, dengar musik, organ tunggal, kemudian tewas. Ada yang mau? Enggak ada. Meskipun yang mengatakan musik halal pun dia tidak mau mati seperti itu. Ini maksudnya fitrah, saya bicara fitrah. Orang yang mengatakan musik halal pun tidak mau dia mati dalam kondisi apa? Demikian. Lagi joget-joget, gimana apa? Meninggal. Dan banyak ya, orang lagi berzina, meninggal, lagi main judi. Ada yang lagi main judi, lagi pegang joker, kemudian mati dalam kondisi kaku. Joker di tangannya. Allahu Akbar. Waliyadzubillah. Ibnu Qayyim menyebut banyak contoh. Ada yang meninggal, disuruh la ilaha illallah, malah nyanyi. Nyanyi-nyanyi. Disuruh bilang la ilaha illallah, dia enggak bisa. Dia sudah terbiasa apa? Nyanyi. Apa yang memenuhi hatinya, itu yang keluar di penghujung hayatnya. Itu yang keluar di penghujung apa? Hayatnya. Dan siapa yang meninggal dalam kondisi bermaksiat kepada Allah, maka itu su'ul apa? Khatimah. Su'ul khatimah. Jadi mudah. Su'ul khatimah, meninggal dalam kondisi bertakwa. Su'ul khatimah, meninggal dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kiat-kiat meraih husnul khatimah. Ada beberapa kiat-kiat yang mungkin kita usahakan bersama, karena kita semua tidak ada yang tahu tentang penghujung hayat kita. Enggak ada yang tahu. Kita enggak tahu bagaimana penghujung kita. Kita enggak tahu amal soleh kita diterima atau tidak. Kita selalu bainal khauf wa roja, antara takut dan berharap. Yada'unana ragaban wa rahaban. Mereka, para nabi, berdoa kepada kami, beribadah kepada kami dalam berharap dan cemas, berharap dan cemas kita. Oleh karenanya kita konsen berharap agar Allah menganugerahkan kepada kita husnul apa? Khatimah. Di antara doa pertama yang berusaha agar kita bisa husnul khatimah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling saya rasa sebab terbaik adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa-doa yang dianjurkan adalah kita berdoa sebagaimana doanya Nabi Yusuf, ya. Tawaffani musliman wa alhaqini bis-salihin. Tawaffani musliman wa alhaqini bis-salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi Islam dan susulkan aku dengan orang-orang soleh. Nabi Yusuf alaihissalam mengucapkan doa ini kapan? Di puncak kesuksesannya. Setelah dia melalui berbagai macam ujian. Setelah dia terpisahkan oleh ayahnya. Ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun. Akhirnya dia bertemu sementara dia sebagai seorang bangsawan. yang penduduk Mesir tunduk kepadanya. Maka dia berkata, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Fatiras samawati wal ardi anta wali. Katakan, ya Rabbku, engkau telah memberikan kepadaku kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan. Yang dulu aku ada tinggal di Palestina, tinggal di kampung, tidak punya apa-apa, miskin. Sekarang kau berikan aku apa? Kekuasaan. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil hadis, dan engkau juga telah berikan kepadaku keanugerah, yaitu mampu mentakwil mimpi. Kalau Nabi Yusuf mentakwil mimpi 100% benar. Tidak ada salahnya sama sekali. 100% apa? Benar. Ini di antara mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau nafsir, mimpi 100% benar. Fatiras samawati wal ard, engkau adalah pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkau adalah penolongku, pengurusku di dunia dan akhirat. Kemudian beliau berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku dalam kondisi Islam, yaitu wafatkanlah aku dalam kondisi husnul khatimah. Dalam kondisi menyerahkan segala urusan kepadamu, musliman. Wa alhiqni bis salihin, dan susullah aku dengan orang-orang saleh. Di puncak ketakwaannya dia tetap minta husnul apa? Khatimah. Di puncak ketakwaannya tidak pede. Tenang, saya pasti masuk surga. Tenang, saya pasti masuk surga. Tidak. Dia tetap berdoa, tawaffani musliman. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi Islam. Dan ini diantara doa agar wafat dalam kondisi husnul khatimah. Di antaranya doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masaqin wa antaghfir wa tarhamani. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin faqbidni atau fatawaffani ghairu maftun. Dalam beberapa lafaz. Itu Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau melakukan kebajikan-kebajikan. Wa tarkal munkarat, dan untuk meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Wa hubbal masakin, dan agar aku mencintai, menyayangi orang-orang yang miskin, yang susah hidup mereka. Wa anta ghufirali wa tarhamani, dan agar Engkau mengampuniku dan menyayangiku. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin faqbidni ghair maftun. Jika kau ingin fitnah pada suatu kaum, maka cabutlah nyawaku tanpa terfitnah. Ini poinnya. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika minhum minha ghair maftunin. Faqbidni ilaika minha ghair maftun. Jika kau berkehendak fitnah pada suatu kaum, maka cabutlah nyawaku dalam kondisi tidak terfitnah. Artinya fitnah bisa saja tersebar. Allah menghendaki fitnah tersebar pada suatu kaum. Kemaksiatan tersebar, semuanya terjebak, semuanya terjerumus. Fitnah ini, fitnah anu, banyak fitnah. Maka ya Allah, kalau kau ingin tersebarnya fitnah pada suatu kaum, selamatkanlah aku dari antara kaum tersebut. Agar aku meninggal dalam kondisi tidak terfitnah. Itu Allah jaga dia. Semua orang terjerumus, semua orang ikut serta dalam fitnah tersebut. Semua orang sibuk dengan fitnah tersebut, dia sendiri selamat. Allah selamatkan. Ini diantara doa agar husnul apa? Khatimah. Diantara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk husnul khatimah, wa a'udzubika min an yatakhabbatani syaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau min an yatakhabbatani syaitanu indal maut. Dari gangguan syaitan yang membuat aku goncang ketika hendak meninggal dunia. Ini doa penting. Kenapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, syaitan akan mengeluarkan segala upaya dan kekuasaan kemampuannya ketika seorang akan meninggal dunia. Dan ini ujian paling berat. Dari seluruh ujian dihalami oleh seorang, ujian paling berat ketika sakaratul maut. Kita diuji, misalnya ada yang meninggal dari keluarga, berat tapi bisa kita lewati. Kita diuji ditawarin perbuatan haram, mungkin kita bisa lewati. Kita diuji dengan sakit, itu semua ujian masih ringan. Ujian paling berat ketika sakaratul maut. Ujian paling berat antara hidup dan mati. Makanya orang takut sama kematian. Dan hak mereka untuk takut. Karena ujian yang paling apa? Paling berat, berpisah dengan apa? Dunia menuju alam yang kita tidak tahu kejelasannya. Alam tidak tahu kejelasannya. Maka ketika itu setan akan datang dan mengerahkan segala kekuatannya, segala daya dan upayanya untuk menggoda seorang. Dibuat ragu kek, dibuat ingat tentang maksiat kek, dibuat hatinya rindu untuk bermaksiat ketika akan meninggal dunia. Dan seorang tidak bisa mengontrol jiwanya ketika itu. Dia bisa mengontrol jiwanya. Makanya jiwa ini al-qalb yakhun, hati itu berkhianat. Dan sering berkhianat kepada kita. Dan kadang berkhianat di titik sangat kritis ketika seorang meninggal dunia. Bukankah di antara kita kalau ingin sholat, hati ingin khusyuk. Tapi apakah hati nurut kepada kita ingin khusyuk? Tidak. Dia berkelana kemana-mana. Dia berkhianat. Di saat kita ingin khusyuk, dia tidak mau khusyuk. Dia mengajak kita kemana-mana. Tidak semua orang bisa mengontrol hatinya. Tidak semua. Betapa sering kita tidak ingin riak, tahu-tahu hati apa? Riak sendiri. Betapa sering kita tidak ingin hasad, kita tahu hasad itu haram, tapi kemudian hati kita hasad dan kita biarkan. Kita tidak bisa mengontrol hati kita. Itu padahal kondisi kita sehat, nyaman. Bagaimana lagi ketika dalam kondisi sakaratul maut. Maka setan akan datang dengan segala upaya. Ini kesempatan dia terakhir untuk menyesatkan apa? Manusia. Terakhir, habis ini selesai. Ini orang selamat atau tidak. Maka kita tidak lihat. Tapi kita tahu apa yang bergejolak dalam hati orang tersebut. Dibuat ragu, dibuat memikirkan maksiat, dibuat macam-macam. Maka di antara doa Nabi, wa a'udzubika min an yatakhabbatani syaitanu 'indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari gangguan setan yang menggoncangku ketika aku akan meninggal dunia. Ketika meninggal dunia. Atau kita baca doa dengan bahasa biasa, Allahumma in as'aluka husnal khitam. Allahumma in as'aluka husnal khitam. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kesudahan yang indah. Di antara doa yang juga yang saya anjurkan agar kita mendapatkan husnul khatimah, kita berdoa, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ini doa sering ulang-ulang, sering diulang. Allahumma ahsin aqibatana, yaitu ya Allah, indahkanlah atau baikilah kesudahan kami fil umuri kulliha, dalam segala urusan, dalam segala urusan, di antaranya urusan kehidupan kita. Ini doa sangat penting karena dalam dunia ini banyak sekali urusan, urusan ngurusin keluarga, ngurusin anak, ngurusin usaha, ngurusin dakwah, ngurusin tetangga, ngurusin yayasan, banyak sekali urusan dan sering ada hambatan-hambatan, ujian-ujian. Tapi kita hanya berdoa, ya Allah, apapun ujiannya, endingnya happy ending. Apapun ujian yang kita hadapi, kita ingin ujungnya apa? Indah. Itu doanya, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, indahkanlah kesudahanku dalam segala urusanku. Apapun yang kita jalani, mungkin susah, mungkin berat, mungkin lepas kontrol ke kanan, ke kiri. Tapi kalau kita serius doa dengan doa ini, pasti ujungnya indah. Ujungnya lurus kembali. Ujungnya lurus kembali. Kadang kita enggak tahu bagaimana apa yang kita lakukan. Hari permasalahan kita bingung melakukannya. Kita berdoa, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, indahkanlah kesudahanku dalam segala urusanku. Di antaranya kehidupanku agar meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Di antara doa yang saya sering dengar, doanya indah dari para imam di Masjid Nabawi, di Masjid Haram juga. Mereka berdoa, Allahumma ja'al khair a'malina khawatimaha. Allahumma ja'al khair a'malina khawatimaha. Wa khair a'marina akhiraha. Wa khairu ayyamina yauma nalqak. Maknanya, ini doa sepertinya Allah alam apa ada sunnahnya atau tidak apa ada. Tapi ini doa indah, secara makna dia indah. Allahumma ja'al khairu a'malina khawatimaha. Ya Allah, jadikanlah amal kami yang terbaik penutupnya. Itu jadikanlah penutup amalan kami, amalan yang terbaik. Kalau kami sudah baik, puncakkanlah amalan kami terbaik, terus kami meninggal. Itu kami meninggal di puncak-puncak amal yang terbaik. Allahumma ja'al khairu a'malina khawatimaha. Jadikanlah amalan terbaik kami adalah penutup dari amalan kami. Wajal khairu a'marina akhirah. Dan jadikanlah umur kami yang terbaik adalah umur yang paling ujung. Di saat umur semakin bertambah, semakin baik. Semakin bertambah umur, semakin bertambah usia, semakin konsentrasi ke akhirat. Bukan semakin mikir dunia, dunia, dunia, dunia. Tidak. Semakin konsentrasi ke akhirat. Semakin banyak beramal. Wajal khairu ayyamina yauma nalqak, dan jadikanlah hari terbaik bagi kami adalah hari ketika bertemu dengan Engkau. Ini doa-doa, maksud saya, kita sering baca doa seperti ini agar diberikan husnul apa? Khatimah. Ini ikhtiar pertama yang bisa kita lakukan, atau usaha sebab yang pertama yang bisa kita lakukan agar bisa mendapatkan husnul khatimah. Taib yang kedua, Bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Takwa secara bahasa adalah penghalang. Ya. Penghalang. Jadi kalau dikatakan takwa, maknanya anta ja'al bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau mengambil penghalang antara engkau dengan azab Allah. Itu azab Allah ingin menyerang tapi kau menghalanginya. Itu namanya takwa, ya. Takwa. Seperti dalam seorang penyair berkata, saqatan nasifu walam turid isqatahu fatanawalathu wattaqatna biyadi. Kata biyadin, kata seorang penyair, wanita tersebut khimarnya jatuh. Apa? Khimarnya jatuh. Maka dia pun fatanawalathu, maka dia ambil dengan tangan kanannya atau salah satu tangannya, wattaqatna biyadi. Kemudian dia tutup wajahnya, bertakwa dari kami dengan menutup wajahnya dengan apa? Kain. Maksudnya dia menutup matanya dengan kain agar tidak terlihat oleh kami. Jadi dia bertakwa dari kami, yaitu supaya kami tidak melihat apa? Wajahnya. Jadi takwa itu maksudnya penghalang. Secara bahasanya apa? Penghalang. Bagaimana cara kamu untuk menghalangi dirimu dari azab Allah? Itu namanya takwa. Bagaimana caranya? Beramal soleh dan meninggalkan apa? Kemaksiatan. Dan takwa secara spesifik adalah meninggalkan kemaksiatan. Itu takwa secara spesifik. Jika digabungkan antara takwa dan albir, maka takwa artinya meninggalkan maksiat. Allah berfirman di antaranya, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolong kalian dalam melakukan kebajikan dan dalam ketakwaan dalam meninggalkan kemaksiatan. Sebagaimana kita bekerja sama melakukan ketaatan, kita juga bekerja sama untuk meninggalkan apa? Maksiat. Saling mengingatkan. Jadi takwa secara spesifik adalah meninggalkan maksiat. Kata seorang penyair, khalid dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakka tuqa wasna' kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara la tahqirana saghiratan innal jibala minal hasa. Tinggalkanlah dosa-dosa besar maupun kecil, itulah takwa yang sesungguhnya. Bukan dosa besar saja, dosa kecil pun kau tinggalkan. Wasna' kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Jadilah engkau seperti orang yang berjalan di atas dataran yang penuh dengan duri, duri besar, duri kecil. Maka dia waspada, dia melangkah hati-hati. Jangan sampai injak duri besar maupun duri kecil. La tahqiranna saghiratan. Jangan kau remehkan duri kecil. Jangan kau remehkan dosa kecil. Innal jibala minal hasa. Sungguhnya gunung tersusun dari kerikil-kerikil yang kecil. Maka kalau ingin kita, usul khatimah, saya bicara untuk nasihat saya diri pribadi. Ya. Maka jangan remehkan dosa kecil. Bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. Bertakwa semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga pandangan, jaga lisan, jaga telinga. Kita hidup di zaman orang meremehkan dosa kecil. Meremehkan pandangan haram, meremehkan. Meremehkan ghibah, meremehkan namimah, meremehkan banyak dosa kita remehkan. Kita remehkan, jangan kita remehkan. Kalau ingin husnul khatimah, berusaha bertakwa. Makanya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam, yaitu jangan kalian meninggal kecuali husnul khatimah. Lihatlah dalam ayat ini Allah kaitkan antara takwa dengan husnul khatimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah dengan sesungguhnya. Sungguh itu kau tinggalkan maksiat dengan semaksimal mungkin yang kau mampu. Kalau kau tidak mampu, segera beristighfar. Haqqa tuqati. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam, itu dalam kondisi husnul khatimah. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika dalam kondisi nyaman, dalam kondisi sehat. Ini nasihat dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berkata tentang ayat ini, beliau berkata, "Hafizu 'alal Islami fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu 'alaihi." Jagalah Islam kalian dalam kondisi kalian sedang sehat dan dalam kondisi sedang selamat. Supaya apa? Supaya kalian meninggal di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi dia menafsirkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah sungguhnya dan jangan meninggal kecuali dalam kondisi Islam. Maksudnya apa? Ketika kalian masih sehat, masih selamat, ya, fisik masih bisa beraktivitas, maka jagalah Islam kalian. Agar kalian meninggal di atas Islam tersebut. Sebagaimana kalian ketika nyaman, ketika sehat, kalian selalu menjaga Islam kalian. Kenapa? Fa innal karima qad ajra adatuhu bi karamihi annahu man asha ala syai' mata alaihi. Karena Allah yang maha baik atau yang maha mulia telah menjalankan sunnatullahnya, yaitu tradisinya dan aturannya. Siapa yang biasa hidup dengan di atas sesuatu gaya hidup, suatu style kehidupan, maka dia akan meninggal dengan gaya tersebut, dengan kebiasaannya. Wa man mata ala syai'in bu'itsa alaihi, dan siapa yang meninggal dalam suatu kebiasaan yang baik, dia akan dibangkitkan di atas kebiasaannya tersebut. Ini peringatan bagi kita. Maka ketika kita sedang sehat, sedang nyaman, maka biasakan kita beramal saleh. Sehingga ketika kita dalam kondisi sakratul maut, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ta'arraf ila Allah ya'rifka fi syiddah. Ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah. Kenalkanlah dirimu kepada Allah dalam kondisi lapang, niscaya Allah akan mengenalmu dalam kondisi sulit. Di antara sulit yang paling berat adalah ketika sakratul maut. Ya Rasulullah nasihati Ibn Abbas, ta'arraf ila Allah fi raha. Ketika kau dalam kondisi lapang, lagi sehat, lagi nyaman, duit lagi banyak. Banyak orang kalau duit lagi banyak, lagi sehat, dia cari muka sama orang. Jalan ke sana, jalan ke sini, update status, update makanan, update apa lagi? Update lagi main ini, lagi main anu, mana? Update terus, tidak berhenti. Nota makanan di foto, di update. Sebagian orang seperti itu. Ketika dalam kondisi lapang, dia juru cari muka kepada manusia. Rasulullah ajar yang sebaliknya. Ta'arraf ilallahi firraha. Ketika kau dalam kondisi nyaman, kenalah Allah. Itu cari muka di hadapan Allah. Dengan berbagai ibadah yang bisa kau lakukan dalam kesehatanmu. Kau sehat, sholat malam. Nanti saat kau pusing, tidak bisa sholat malam. Kau lagi sehat, bisa puasa, puasa. Nanti kau lagi sakit, tidak bisa puasa. Kau lagi punya uang, sedekah. Kalau tidak punya uang, tidak bisa bersedekah. Kau lagi bisa safar, safar sana. Jenguk orang tua, silaturahmi. Jenguk kakak adik, mumpung masih bisa bersafar. Ya arifka fi syiddah. Kalau kau dalam kondisi lapang, ingat Allah, cari muka kepada Allah. Niscaya dalam kondisi sulit, Allah akan mengenalmu. Di antara kesulitan yang terberat adalah ketika sakaratul maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah innalil maut la sakarat. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sungguhnya dalam kematian ada sakarat, itu syiddah, hal yang berat. Hal yang berat. Maka di antara cara agar husnul khatimah, kata Ibnu Katsir, jagalah Islam kalian ketika dalam kondisi sehat. Bukannya kita enggak boleh jalan-jalan, boleh. Tapi ini kesempatan lagi sehat, lagi lapang, lagi nyaman. Pulang ke rumah, duit ada alhamdulillah. Badan sehat. Cek kolesterol, lancar. 250 lancar. Aman. Masih ada yang 500, aman. Di rumah istri tidak ngomel-ngomel, berarti nyaman enggak? Nyaman. Sudah saatnya kita beraktivitas ibadah. Ini kalau kita sholat diomelin istri terganggu. Ngomel lagi. Ini lagi nyaman, anak-anak lagi baik, lagi di pondok, lagi beramal soleh. Nanti dalam kondisi sulit, Allah ingat kita. Dan di antara kondisi tersebut adalah sakaratul maut. Taip. Berikutnya, yang ketiga, agar seorang mudah meraih husnul khatimah, sering mengingat kematian. Sering mengingat apa? Kematian. Rasulullah SAW ketika ditanya, ayyul mu'minina aqyas, ya Rasulullah, orang mukmin mana yang paling cerdas? Aqyas itu kais, maksudnya akal, yang paling berakal, yang paling cerdas. Siapa orang beriman yang paling cerdas menurut barometer Islam? Kata Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dal mauti isti'dadan. Orang yang paling cerdas, yang paling banyak mengingat kematian, dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Maka kita tidak ragu bahwasanya dalam kehidupan ini banyak sekali yang buat kita lupa dengan kematian. Dengan kesibukan duniawi, dengan berdagang ini, dengan tawar-menawar, membuat kita lalai. Kita lalai. Tidak secara total, tapi membuat kita lupa, ya. Dengan kesenangan, dengan ngobrolan sana-sini, kita lupa bahwasanya ada kematian yang siap menjemput kita kapan saja. Dan sebaiknya kita tahu kematian tidak harus sakit dulu. Kematian datang tidak harus tua dulu. Kematian kalau datang kapan? Kapan saja. Kapan saja. Dan menganggap badan saya sehat, saya bakalan belum saatnya mati. Banyak orang yang meninggal di puncak secara medis di puncak sehat. Tahu-tahu dia meninggal apa? Meninggal dunia. Makanya ketika saya sering sampaikan, ketika Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia, datang malaikat maut. Kata Nabi Adam, pulang. Saya belum waktunya mati. Waktu itu umur Adam 960 tahun. Kata Adam, umur saya 1000 tahun, pulang. Jadi bukan Nabi Adam sedang sekerat mati, enggak. Datang malaikat, dia dalam kondisi sehat. Makanya malaikat maut diusir sama dia. Belum saatnya. Kata malaikat maut, sudah saatnya wahai Adam. Kata Adam, umur saya 1000 tahun. Kata malaikat maut, kau sudah sedekahkan 40 tahun kepada Nabi Daud. Kata Adam, tidak pernah. Adam lupa ya. Jadi ketika Adam diciptakan, Allah perlihatkan anak keturunannya, ada Nabi Daud. Kata Adam, siapa ini? Kok menarik? Ini Daud, cucumu. Berapa umurnya? Kata Allah, umurnya 60 tahun. Kata Adam, sudah kasih 40 tahun saya buat dia. Jadi 1000 kurang 40 jadi berapa? Berapa? Antum orang teknik, benar bisa tahu? 960. 40 dikasih jadi tinggal 960. 900 tahun kemudian, Adam mau dicabut nyawanya, dia lupa. Saya enggak pernah kasih siapapun. Ya, wajar. Ini kejadian 900 tahun yang lalu. Kita 10 tahun lalu sudah lupa. Apalagi 900 tahun yang lalu. Akhirnya Nabi berkata, nasiya Adam wa nasiya dzurriyyatuhu. Adam alaihissalam lupa dan keturunannya juga apa? Lupa. Nabi Daud ketika usia 100. Jadi Adam sehat, bukan dalam kondisi sekarat, kemudian mau kolesterol tinggi, jantung mau copot. Enggak, dia biasa-biasa saja. Nabi Daud alaihissalam ketika akan meninggal dunia juga dalam kondisi sehat. Tiba-tiba datang malaikat maut di tengah rumahnya. Istrinya takut. Siapa ini? Istrinya bahkan ngancam. Wahai, kau masuk sini. Kalau Daud datang, awas, mampus kau. Karena Daud orangnya kuat. Tahu-tahu Nabi Daud alaihissalam datang. Orang kuat. Siapa yang bunuh Jalut kalau bukan siapa? Daud. Masih muda bisa bunuh panglima orang-orang kafir. Waqatala Daud Jalut. Daud membunuh Jalut. Adapun riwayat bahwasanya Daud melempar ketapel, riwayatnya lemah, Israiliyah. Kemungkinan mereka berduel. Berduel, dia masih muda, dia bisa mengalahkan panglima besar. Bagaimana kuatnya Nabi Daud? Makanya istri yang ngancam, siapa kau? Hati-hati kalau Daud datang. Ternyata Nabi Daud alaihissalam datang. Nabi Daud bertanya, man anta, siapa engkau? Kata malaikat maut, analladzi la ahabul muluk. Aku adalah yang tidak pernah takut kepada raja manapun. Wala yamtani'u minnil hujjabu, dan tidak ada bodyguard yang bisa menghalangiku. Kata Nabi Daud, kalau gitu anta malakul maut. Kalau gitu kau malaikat apa? Malaikat maut. Silakan cabut nyawaku. Selesai. Apakah Nabi Daud ketika mencabut nyawa kolesterol tinggi? Enggak ada. Periksa apa namanya? Gagal ginjal enggak ada. Lagi sehat-sehatnya, lagi kuat-kuatnya cabut nyawanya. Dan itu mungkin menimpa sebagian orang di zaman kita ini. Lagi sehat-sehat, lagi lari, lagi tahu-tahu meninggal. Kalau meninggal, katanya kena serangan jantung. Kenapa jantungnya berhenti? Ya kalau udah mati, jantungnya pasti apa? Berhenti. Dicabutnya, seret, selesai. Tanpa ada sakit sebelumnya. Ada sakit sebelumnya? Enggak ada. Oleh karenanya, ya. Karena kita tidak tahu kapan kita ini mau meninggal. Seandainya kita tahu, kita bisa persiapkan. Kita enggak tahu. Oleh karenanya ketika tidak tahu kapan kita meninggal, kita harus sering ingat-ingat agar kita bagus persiapan. Siapa yang sering ingat kematian, dia pasti persiapannya lebih banyak. Yang cuek, dia merasa dirinya umur panjang, dia tidak akan persiapan. Orang kalau sudah hatinya mati, meskipun ibunya meninggal, kakaknya meninggal, adiknya meninggal, tetangganya meninggal, teman dekatnya meninggal, dia cuek aja, hati sudah mati. Dia merasa dia akan hidup apa? Hidup lama. Ingat, kematian datang tidak harus sakit dan tidak harus tua. Ya, tidak selesai, tidak harus tua. Makanya para ulama mengatakan, siapa yang selalu ingat kematian akan diberi anugerah dengan tiga anugerah. Yang pertama adalah semangat dalam beramal soleh. Yang kedua, segera bertobat. Yang ketiga, qanaah. Ini ciri orang yang persiapan untuk kematian. Selalu beramal soleh, selalu bertobat kepada Allah. Yaitu tidak menunda-nunda amal soleh. Bertobat kepada Allah dan qanaah. Dan siapa yang lupa dengan kematian, dia akan diberi tiga hal yang buruk.
1: Pertama taswif, nunda-nunda amal soleh, nanti aja, besok saja, bulan depan saja. Nanti, nanti, nanti, nanti. Karena dia merasa umurnya masih panjang. Dia tidak ingat kematian. Yang kedua, ya, dia menunda taubat. Kalau maksiat, nanti aja taubatnya, nanti aja. Karena dia merasa dia bakalan apa? Masih hidup. Ini ciri-ciri orang tidak ingat kematian. Yang ketiga, tidak qanaah. Selalu pingin dunia lebih banyak. Tidak qanaah dengan yang dia ada. Allah sudah kasih kebutuhan, kecukupan, masih pingin lagi. Beda kalau kamu punya kebutuhan, beda. Saya harus, misalnya harus beli ini lagi, kenapa? Beli kendaraan lagi buat anak saya mau kuliah, butuh kendaraan. Ya, tidak apa-apa, kita cari untuk kepentingan anak-anak. Tapi ini sudah ada, nambah lagi di luar daripada kebutuhan. Nah, ini contoh, tidak ingat kematian. Di luar dari kebutuhan. Kalau butuh, tidak ada masalah. Kita ditanya, dihisap oleh Allah, bisa jawab. Saya memang ada perlu. Tapi kalau kita enggak perlu, kita beli, itu namanya kamu siap nekat untuk dihisap. Kemarin saya nyinggung kawan, ada kawan mau minjamin mobil mewah. Saya singgung dia, saya bilang, ah saya enggak berani pinjam. Saya pinjam aja takut dihisap. Apalagi yang punya. Maksudnya dia pinjamin ke saya supaya meringankan hisapnya. Saya bilang, saya pinjam aja takut dihisap. Apalagi yang... Jadi maksud saya, kalau sering kematian kita hidup ini pasti ada target. Saya ada target. Saya harus umrah, saya harus haji, saya harus belajar ini, saya harus meninggalkan maksiat, saya harus keluar dari riba misalnya. Ada target. Karena kita enggak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Kita nih betapa banyak ulama yang meninggal sebelum proyek akhirat mereka selesai. Banyak ulama nulis buku, belum selesai mereka meninggal. Banyak. Belum selesai mereka meninggal. Bahkan seperti misalnya, sebenarnya Nawawi nulis buku tidak selesai. Al-Majmu' Syarh Muhadzab tidak selesai, meninggal dunia. Contoh seperti Al-Hakim ketika menulis Al-Mustadrak, Rola mengatakan banyak hadis-hadis yang belum dia koreksi lagi keburu meninggal. Jadi dia tulis tulisan kasaran, melalui diperiksa sedikit demi sedikit, diperbaiki. Sebelum selesai meriksa, dia meninggal dunia. Makanya dalam bukunya masih banyak hadis-hadis dhaif, bahkan hadis palsu dalam kitab Al-Mustadrak. Sedikit, tapi ada hadis-hadis dhaif banyak. Dia belum sempat periksa kembali, keburu meninggal dunia. Sebaliknya banyak orang yang proyek dunia belum selesai, sudah meninggal dunia. Bikin rumah gede-gede, ditongkrongi 20 tahun bangunnya, belum terima kunci, sudah meninggal dunia. Subhanallah. Belum selesai proyek dunianya, sudah meninggal dunia, yang nikmati orang lain. Nah, kita dalam hidup dunia harus punya proyek akhirat yang kita targetkan. Karena bisa jadi belum selesai, kita sudah meninggal dunia. Apa yang bisa dilakukan? Jadi sering ingat kematian. Kemudian diantara agar bisa meraih husnul khatim adalah segera bertobat. Allah menyuruh tobat dengan segera. Tobat tidak boleh ditunda. Siapa yang tunda tobat, dia berdosa akan penundaannya. Siapa yang menunda tobat, dia dapat dosa dua kali. Dosa maksiat yang dilakukan dan dosa menunda tobat. Kenapa? Karena kewajiban bertobat adalah kewajiban alal faur. Harus segera, tidak menerima penundaan. Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan Allah. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum. Berpaculah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim berkata, "Annal mubadarata ila taubati minadz-dzambi fardun 'alal faur." Sungguhnya bersegera untuk bertobat dari dosa adalah kewajiban yang disegerakan, tidak menerima penundaan. Wala yajuzu ta'khiruha, dan tidak boleh menunda-nunda taubat. Famata akharaha asabi ta'khir. Kapan dia menunda taubat, maka dia bermaksiat dengan maksiat lain karena menunda taubat tersebut. Ada yang mengatakan, kisah singkat, seorang di malam hari bermaksiat, kemudian dia mau taubat, dia bilang besok subuh saya taubat. Ternyata dia tidak bangun subuh, meninggal dunia. Betapa banyak orang seperti itu. Maksiat dia, nanti besok saya taubat. Sebelum tiba besok dia sudah meninggal dunia. Orang yang yang ingin husnul khatimah, setiap dia bermaksiat segera dia apa? Astaghfirullah. Dia merasa berdosa, segera dia ambil wudhu, salat taubat 2 rakaat. Selama dia bertobat, setan menyesal. Setan sudah jatuhkan dia dalam dosa yang banyak, tahu-tahu dia bertobat. habis semua usaha setan. Aduh, sudah maksiat banyak-banyak, taubat lagi. Capek setan, tapi setan enggak pernah capek ya. Udah, kemudian taubat tuh, aduh. Sebaliknya setan lihat orang bertaat, melakukan ketaatan, setan tidak putus asa, tunggu terakhirnya. Siapa tahu terakhir dia tergelincir. Jadi orang yang bertobat, dia benar-benar menjengkelkan setan. Karena hasil usaha setan sirna seketika itu juga ketika dia bertobat. Maka seorang seringlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tunda-tunda tobat. Sebagian orang kerja dalam riba, dia bilang nanti umur 53 baru saya tobat. Maksudnya ketika pensiun, ya itu sama saja kalau begitu. Dia mau kasih jadwal buat tobat dia. Belum tiba jadwalnya dia tewas di luar. Belum tiba jadwalnya tewas di luar. Banyak orang seperti itu. Nantilah, saya masih hobi minum khamar, nanti ada waktunya. Kau kasih jadwal tobatmu, apa kau tahu kau akan sampai pada jadwal tersebut? Belum tentu sampai. Kau bisa meninggal sebelumnya. Kau bisa meninggal sebelumnya. Maka kapan seorang bermaksiat, segera istighfar. Istighfar. Tapi sekarang yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima, agar bisa husnul khatimah, memperbanyak amal sir, amal rahasia. Karena di antara sebab su'ul khatimah adalah maksiat yang sembunyi-sembunyi, maksiat rahasia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu punya amal saleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Banyak amal saleh yang bisa kita sembunyikan, banyak. Sedekah kita bisa kita sembunyikan, silaturahmi kita bisa kita sembunyikan, bakti sama orang tua bisa kita sembunyikan, salat malam kita bisa kita sembunyikan, puasa sunnah bisa kita sembunyikan, banyak. Kalau kita sudah sembunyikan, kita komitmen untuk sembunyikan. Tetapi setan selalu menggoda kita untuk apa? Bercerita. Kalau perlu satu dunia tahu, makanya kita update. Kita live umroh. Hai guys, gua depan Ka'bah sekarang. Live. Di antara hal yang memudahkan untuk husnul khatimah adalah menyembunyikan amal soleh. Sebaliknya, yang punya amal maksiat yang tersembunyi, maka itu bisa menjerumuskan dalam su'ul khatimah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha." Sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan-amalan penghuni surga, yaitu melakukan amal saleh, sampai jarak dia dengan surga tinggal satu hasta, kemudian sudah kedahuluan takdir, maka dia di penghujung hayatnya melakukan dosa-dosa yang dilakukan oleh penghuni neraka jahanam, kemudian dia mati, kemudian masuk neraka jahanam. Sebagian orang bingung dengan hadis ini. Hadis ini ditafsirkan dengan hadis yang lain. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan-amalan penghuni surga menurut yang dilihat oleh manusia, sungguhnya dia penghuni neraka jahanam. Maksudnya ada amalan dia yang tidak diketahui oleh manusia. Adalah dasisah batinah, kata Ibn Rajab al-Hambali. Ada racun dalam dirinya yang tersembunyi, yang buat dia akhirnya su'ul khatimah. Saya bacakan perkataan Ibn Rajab al-Hambali. Qawlu fima yabdulin nas. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang melakukan amalan penghuni surga yang menurut dilihat oleh manusia, isyaraton ila anna batinal amri yakunu bi khilafi dzalik. Sebagai isyarat bahwasanya batinnya tidak sebagaimana yang terlihat. Wa anna khatimatas su' yakunu bisababi dasisatin batinatin lil abdi la yattalu 'alaiha an-nas. Sungguhnya su'ul khatimah sebabnya adalah karena dasisah, yaitu ada suatu amalan yang buruk yang tersembunyi yang dilakukan oleh sang hamba, orang lain tidak lihat. Imma min jihati amalin sayyi'in wa nahwi dhalika. Mungkin ada amalnya buruk atau yang semisalnya. Orang lihat dia mungkin seakan-akan dia penghuni surga, ternyata mungkin dia hasad, ternyata mungkin dia dengki, ternyata mungkin dia sombong, ternyata mungkin dia apa? Riya, ternyata dia merendahkan orang lain. Ini semua ada sisa, racun dalam dada yang buat seorang bisa terjerumus di akhir hayat masuk su'ul khatimah. Makanya para ulama menyebutkan tentang seorang alim di Arab Saudi namanya Abdullah Al-Qasimi. Yang disebutkan dia meninggal dalam kondisi buruk. Ya. Dia menulis tentang buku Tauhid sampai dicetaknya. Kalau nggak salah judulnya

Subhanallah, terakhir dia safar kemana, mulai dia merubah penampilannya, akhirnya dia tulis buku, terakhir judulnya, Hadihi Hiyal Aglal. Sungguhnya syariat itu hanyalah belenggu. Syariat itu hanyalah apa? Belenggu. Yang dengan buku ini sebenarnya mengatakan dia telah kafir. Kenapa dia menganggap syariat sebagai apa? Belenggu. Yang tadinya luar biasa. Sama seperti Bal'am bin Ba'ur yang tadi disebutkan. Ulama dari Bani Israel, bahkan mujabud dakwah, bahkan doanya dikabulkan. Ya, tetapi terakhir karena dia cenderung kepada dunia, fa akhrada ilal ard, ya. Walau syi'na rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. Kalau kami berkehendak, kami akan angkat dia dengan ilmu Tauratnya, dengan ayat-ayat kami, walakinnahu akhlada ilal ard. Tapi dia condong kepada dunia. Wattaba hawahu, dan ikut hawa nafsunya. Maka kemudian dia su'ul khatimah. Makanya agar kita bisa dapat husnul khatimah, berusaha kita punya amal soleh yang tersembunyi. Meskipun syaitan datang menggelitiki, jangan kita cerita. Yang kita cerita. Berusaha. Semakin kita menyembunyikan, maka pahalanya semakin besar. Semakin besar. Saya sering sampaikan cerita ini. Apa? Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis menyebutkan bagaimana orang yang riya. Ketika diundang makan, misalnya hari Senin, dia sedang puasa. Harusnya dia bilang, mohon maaf, saya sedang puasa. Oke, biasa. Makan, aduh, mohon maaf, saya sedang puasa. Ini jawaban normatif. Tapi jawabnya enggak gitu. Dia bilang, hari apa ini ayo? Hari apa ini? Hari Senin. Kalau hari Senin gimana? Oh iya, lupa. Jadi dia ingin mengesankan kebiasaan saya adalah setiap Senin Kemis selalu berpuasa. Ini parah seperti ini. Parah. Kata Ibnu Jauzi, ini contoh orang. Seharusnya dijawab sederhana aja. Maaf, saya tidak, saya lagi puasa. Apa puasa apa? Puasa Syawal tahu. Puasa Qadha. Jadi saya lagi puasa. Ya. Tapi dia ingin mengesankan, inilah kebiasaan dia. Maka dia ingin menunjukkan dengan cara dia. Ketika ditanya, makan? Kata dia, hari apa ini? Hari apa ya? Oh iya, hari Senin. Nah, kalau hari Senin apa? Oh iya. Jadi orang yang mendengar terkesan dia selalu. Ini berarti dia menunjukkan amal soleh yang dia sembunyikan. Kalau dia berkata saya sedang puasa, belum tentu orang tahu dia tiap hari apa? Puasa. Tapi kalau dia bilang ini hari apa? Berarti dia selalu berpuasa. Itu namanya menunjukkan amal soleh. Makanya antum hati-hati. Setan punya banyak cara untuk antum pamer amal soleh antum. Banyak sekali caranya. Banyak sekali caranya. Baik, jadi agar bisa meraih husnul khatimah, sering-seringlah menyembunyikan amal saleh. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? 6. Agar tidak su'ul khatimah, berusaha semaksimal mungkin tidak menzalimi orang lain. Berusaha semaksimal mungkin tidak menzalimi orang lain. Hati-hati. Kita zalimi orang lain, dia berdoa, ya Allah, sesatkanlah dia, ya Allah, binasakanlah dia. Kemudian Allah kabulkan, maka orang itu tergiring sampai kemudian rusak di akhir hayatnya. Jangan pernah meremehkan apa? Kezaliman. Nabi bersabda, "Wattaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Fattaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kalian kepada doa orang yang zalimi. Sungguhnya tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibil 'uqubati fid dunya ma ama yadkhilulahu fil akhirah mithl baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang paling layak untuk Allah segerakan hukumannya di dunia beserta dengan hukuman yang Allah sisakan di akhirat seperti dosa al-baghyu, itu menzalimi orang lain, wa qati'atir rahim, dan berbuat memutuskan silaturahmi. Maka seorang jangan sampai dia berbuat zalim kepada orang. Kalau dia berbuat zalim kepada orang lain, maka segera dia minta maaf sebisa mungkin. Segera dia minta maaf sebisa mungkin. Saya sering cerita juga kisah ini. Saya kenal seseorang, kejadian sekitar tahun 2000 kalau enggak salah. Jadi ribut. Kemudian ada ribut di pengajian, ya. Ada ingin membubarkan pengajian.
Kemudian teman

Saya diginikan sama orang itu, mau dipukul. Tapi teman saya dia tidak lawan. Setahu saya dia juga jago karate, tapi dia tidak lawan. Mau dipukul. Dipukul akhirnya tidak jadi. Subhanallah, 20 tahun kemudian, kalau tidak salah, setelah COVID atau menjelang COVID, saya agak lupa. Ini orang yang pernah ginikan kawan saya. Dia menyesal, dia cari kawan saya tersebut. Dia cari setelah 20 tahun. Dia cari kemudian minta maaf. Dia masih ingat. Antum kira antum zalimi orang. Antum melupakan gitu saja. Teman saya pun tidak lupa. Iya, kau dulu yang begini. 20 tahun lagi masih ingat. Kadang kita zalimi orang, kita lupa. Orang yang dizalimi tidak lupa. Maka dia pun minta maaf. Setelah itu dia meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia. Alhamdulillah Allah berikan dia taufik untuk minta maaf dari kezaliman yang dia lakukan. Hati-hati kalau orang marah kemudian dia doakan keburukan, kita bisa terkena keburukan. Bisa terkena keburukan. Ada juga seorang, saya diceritain oleh istri saya. Ini kisah, jadi ada seorang, taruhlah dia seorang penuntut ilmu atau seorang pendakwah. Dia nikah poligami. Bukan saya, bukan. Istri saya cerita sama saya. Setelah itu, istri keduanya dizalimi. Mungkin kurang didatangi, kurang tahu lah. Saya tidak tanya jelas ke dia, tapi akhirnya istrinya bilang sama istri saya, saya berdoa kepada Allah agar orang ini tidak diterima dimanapun dia berada. Subhanallah, kesini dimusuhin, kesana diusir, kesana diinik, kesana. Ngeri. Ngeri. Maka jangan berbuat zalim. Bahkan kepada orang terdekatmu jangan kau zalimi. Justru orang terdekat, orang yang paling utama untuk kita baikin. Bukan kita zalimi. Kalau orang yang dizalimi tadi ngangkat tangan, mendoakan keburukan pada kita, kita bisa mendapatkan su'ul khatimah. Waliyahzubillah. Baik. Yang terakhir, yang mungkin bisa sampaikan pasal ini, agar mudah untuk meraih husnul khatimah, adalah mudah berbuat baik kepada orang lain. Dalam hidup ini, kita berusaha mencari pahala dari sisi manapun yang mungkin kita lakukan. Dari sisi, saya ingatkan, kadang kita fokus pahala ke masjid, kadang kita fokus pahala untuk nyumbang masjid, kadang kita fokus pahala untuk baca Quran. Sungguhnya kita cari pahala dari sisi manapun yang bisa kita lakukan. Ketemu istri, bagaimana saya bisa dapat pahala dengan bermuamalah dengan istri, pikir. Bermuamalah dengan anak, bagaimana saya bisa dapat pahala dengan bermuamalah dengan apa? Anak, saya baikin, saya dengar curhatannya, saya berusaha menasehatinya, saya tidak cuek asal-asalan berbicara dengan dia, karena saya ingin cari pahala dengan ngobrol dengan anak-anak saya sisihkan waktu, saya ngobrol misalnya. Bagaimana saya bisa dapat pahala berinteraksi dengan pembantu, bagaimana? Tidak saya rendahkan, saya tidak mentang-mentangin dia, saya tidak, pembantu ada batasnya, tidak boleh berlebihan. Bagaimana saya cari pahala dengan kawan, teman ngobrol? Jadi kita, bagaimana saya cari pahala di tetangga saya? Ini tetangga saya, ini kesempatan saya dapat pahala. Karena Rasulullah berwasiat untuk berbuat baik sama tetangga. Ya, bikin kue, kirim kue sama tetangga. Dan macam-macam. Jadi, jangan batasi kebaikan pada cuma ke masjid, cuma baca Quran, cuma sedekah buat bangun masjid, siapapun di sekitar kita. Kalau kita bisa ambil pahala dari orang ini, lakukanlah. Ketemu orang di jalan, orang tanya, jalan mana? Oh ya Pak, ini cari pahala, niatkan. Sebelah situ. Saya punya kawan cerita, bapak dia punya kelebihan. Kalau ada orang tanya tentang rumah seseorang, Pak, tahu enggak rumah seseorang? Sini, saya anterin. Dianterin. Setiap orang tanya, dia anterin. Dia tidak tanggung-tanggung kalau ingin menunjukkan rumah seseorang. Cari pahala, itu kan dapat pahala atau tidak? Dapat pahala ya, akhi. Dapat pahala. Ada kawan saya pun demikian. Dia ada ibu-ibu bingung cari jalan, dia keluar dari pagar. Terus dia tunjukkan, Bu, lewat sana. Istrinya lihat dari dalam, kunci pintu, enggak boleh masuk. Cemburu. Dia niat baik, cuma salah cara. Harusnya bilang, bu, ada orang susah, bu. Coba ibu kasih tahu, jangan dia yang maju. Lihat, cantik juga ibu itu. Dikunci pintu, selesai. Rasulullah bersabda, sona'i'ul ma'ruf takhi masari as-su. Perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain, mencegah kesudahan yang buruk. Maka berbuat baiklah kepada siapapun di hadapan anda. Berusaha cari pahala. Pahala tidak mesti dengan materi.
dengan kita bersikap baik, dengan kita menghargai dia, dengan kita berbicara dengan sopan santun, kita niatkan cari pahala. Kita kasihan lihat seorang, apapun di hadapan kita berusaha cari pahala dari orang di sekitar sekitar kita. Ada orang salah, kita maafkan, kita kasih uzur sama dia. Ya manusia tidak bisa sempurna, sebagai manusia tidak sempurna. Kita ngomong sama seorang, dia ngeles, ya sudah jangan diterusin, sudahlah biarlah, yang penting sudah selesai. Jangan kita kejar, oh kamu ngeles, kamu ngeles, kamu ngeles, tidak usah, sudah selesai. Tidak usah, kamu dapat pahala. Berbuat baik kepada siapapun, dapat pahala. Jangankan berbuat kepada manusia, orang berbuat baik kepada seekor anjing, sebagaimana dalam hadis wanita yang memberi minum kepada seekor anjing, ikhlas karena Allah, yang penting ikhlas, bisa buat dia masuk surga, apalagi berbuat baik kepada sama manusia. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Jadi pertanyaan, apa saja ciri-ciri husnul khatimah? Ciri husnul khatimah disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis, diantaranya meninggal dalam mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, man kana akhiru kalami la ilallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya dari dunia la ilallah, maka dia masuk apa? Surga. Maka dia masuk surga. Termasuk ucapan-ucapan baik sebelum meninggal dunia. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal, dia mengatakan ma'ar rafiqil a'la. Aku ingin bersama Rafiqul A'la, yaitu orang-orang saleh yang telah mendahuluiku. Maka kalau orang meninggal mengatakan astaghfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah, syahadu alla ilaha illallah, muhammadur rasulullah, itu insyaallah itu tanda kebaikan. Itu husnul khatimah. Saya tahu ada kerabat, orangnya dapat hidayah belakangan. Dia masih malas-malas sholat, terakhir dia kenal saya, kemudian dia baru tahu saya keluarganya, kita ngobrol. Terakhir, tapi dia orangnya baik. Ini contoh. Bagaimana terkadang ada kebaikan membuat orang di ujung hayatnya dapat husnul khatimah. Ini orang terkenal sangat menyambung silaturahmi. Dia ngurus orang-orang tua sampai dia mengatakan, Firanda ini nenek kita yang paling, orang tua kita yang masih hidup. Maka dia beri perhatian. Padahal bukan mamanya langsung, mungkin tantenya apa, dia perhatian. Ya. Sampai dia kasih hadiah kepada keluarga yang jauh. Orang suka apa namanya menyambung silaturahmi. Terakhir dia mulai belajar ngaji. Kemudian dia meninggal, saya tanya istrinya, meninggal dalam kondisi bertakbir atau bersyahadah, saya lupa. Tapi dia panggil istrinya, kemudian dia bertasyahud atau dia bertakbir, kemudian dia meninggal dunia. Jadi intinya maksudnya siapapun yang meninggal dalam kondisi ucapan yang baik, tanda dia husnul apa? Khatimah. Ada yang meninggal dalam kondisi baca Al-Qur'an, ya. Meninggal dunia, mudah-mudahan husnul khatimah. Kemudian diantaranya meninggal dalam kondisi keringat di dahinya, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mautul mu'min min araqil jabin. Meninggalnya seorang mu'min dengan keringat di dahinya. Kemudian diantaranya meninggal pada malam Jumat atau Jumat siang. Malam atau hari Jumat. Malam atau hari Jumat. Man mata yawmal Jum'ati aw lailatil Jum'ati wuqiya fitnatal qabr. Siapa yang meninggal di malam Jumat atau siang Jumat, maka akan dijaga dari fitnah kubur. Tentunya maksudnya adalah orang-orang yang zahirnya soleh. Ustaz, ada pemabuk meninggal malam Jumat. Ada penjudi meninggal malam apa? Jumat. Ada orang lagi berzina malam Jumat meninggal. Ya bukan gitu maksudnya. Maksudnya yang dia apa namanya, terlihat zahirnya dia soleh kemudian meninggal malam Jumat, maka itu ciri-ciri dia meninggal husnul apa? Khatimah. Kemudian juga yang meninggal di medan pertempuran atau meninggal berjalan di medan pertempuran jihad. Dia meninggal di medan pertempuran lawan musuh, itu insyaallah mati syahid, berarti husnul khatimah. Atau sedang berjalan menuju peperangan kemudian meninggal dunia menuju jihad, maka dia juga kemudian husnul khatimah. Kemudian juga di antaranya meninggal dengan hal-hal lain yang dianggap seperti mati syahid. Ini semua adalah ciri-ciri husnul khatimah.
Rasulullah SAW pernah bertanya, pernah berkata, "Ma ta'uduna syahida fikum?" Menurut kalian, siapa yang dianggap mati syahid? Qalu ya Rasulullah, menurut kami yang mati syahid, man kutila fi sabilillah fa huwa syahid. Yang meninggal di medan pertempuran itulah yang mati syahid. Kata Nabi, inna syuhada ummati idzan laqalil. Kalau begitu ceritanya, maka yang mati syahid dari umatku cuma sedikit. Karena tidak semua ikut meninggal dalam medan pertempuran. Qalu faman hum ya Rasulullah? Kalau gitu para yang mati syahid siapa saja? Artinya ini orang bukan mati syahid di medan pertempuran, tapi dihukumnya seperti hukum mati syahid. Pahalanya sama. Rasulullah berkata, man kutila fi sabilillah fa huwa syahid. Siapa yang meninggal karena berperang, mati syahid. Waman mata fi sabilillah fa huwa syahid. Siapa yang berjalan, meninggal, mati syahid. Waman mata fi ta'un fa huwa syahid. Siapa yang meninggal karena penyakit ta'un, penyakit semacam penyakit kolera. Ya. Kemudian para ulama mengkiaskan dengan penyakit-penyakit wabah yang keras, yang sakitnya parah dan cepat menimpa banyak orang, maka disebut juga dengan ta'un, dikiaskan dengan ta'un. Makanya para ulama khilaf, apakah COVID dikiaskan dengan ta'un atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak, ta'un. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan ta'un tidak masuk ke kota Madinah, sementara COVID masuk ke mana-mana. Ada yang mengatakan enggak. Dia ta'un, COVID bukan ta'un, tapi dia seperti ta'un. Ciri ta'un apa? Mudah membuat mati, kemudian orang ditimpa dengan kesakitan dan wabah. Sehingga ada yang mengatakan siapa yang mati karena COVID seperti kena ta'un atau wabah yang mematikan. Intinya, siapa yang terkena ta'un maka meninggal, yaitu muncul luka-luka di tubuhnya, keluar darah, kemudian meninggal dunia, ta'un. Kemudian man mata fil batn fa huwa syahid. Siapa yang meninggal karena sakit di perutnya, ya, sakit perutnya, maka dia mati syahid, ya. Ini maksudnya dia kena penyakit, terutama penyakit sakit, entah kanker, entah apa, kemudian dia meninggal di perutnya, maka itu mati syahid. Bukan orang habis minum khamar kemudian perutnya sakit mati syahid. Enggak. Ya, paham ya? Kemudian Rasulullah berkata, wal ghariq syahid. Yang tenggelam juga mati apa? Syahid. Maksudnya dia soleh kemudian tenggelam. Ada orang naik kapal, dalam kapal tersebut macam-macam. Ada yang sholat di musola, ada yang diskotik dalam kapal, ada yang berzina. Terus kapalnya tenggelam. Apakah semuanya mati syahid? Tidak. Sama, Rasulullah berkata, al-harik syahid, yang terbakar juga mati syahid. Orang naik pesawat, mau pergi ke Eropa misalnya. Ada yang pingin silaturahmi, ada yang pingin dakwah, ada yang pingin berzina, ada yang pingin main judi. Pesawatnya meledak, semua mati syahid? Tidak, maksudnya yang soleh di antara mereka yang mati apa? Syahid. Jangan bilang ada orang mabuk keluar tabrak mati syahid. Tidak. Ya. Sama kata Rasulullah SAW, sahibu hadam, seorang yang terkena hantaran keras, yaitu kejatuhan suatu. Seperti orang mengatakan waktu peristiwa di Mekah apa kena kren. Sahibu hadam, terkena suatu benturan yang keras, maka dia juga mati syahid. Maka kita bilang mereka zahirnya mati syahid karena mereka sedang umrah, maka mereka zahirnya mati syahid. Ya. Bukan ada lagi diskotik kemudian gempa bumi mati syahid. Enggak, disco. Matinya bukan mati syahid lagi nenggak khamar teler sama cewek kemudian mati syahid. Oh, enggak. Kafir terbakar mati syahid? Tidak. Demikian juga seorang yang meninggal dalam kondisi dipuji orang yang beriman. Ya, ini diantara ciri-ciri orang semua memuji kebaikan dia, orang tahu tentang kebaikannya. Kebaikannya, maka ini juga diantara ciri-ciri mati husnul khatimah. Husnul khatimah. Ustaz, bagaimana jika kita sering mengingat kematian hingga jika terdiam, termenung timbul rasa kecemasan berlebihan hingga terkadang terbawa mimpi? Bagaimana solusi yang bisa dilakukan? Lah, kalau cuma ingat kematian saja, tidak ada aksi, maka bukan itu yang dimaksud. Kamu ingat kematian, kemudian ada aksinya. Aksinya baca Quran, aksinya sholat malam, aksinya sedekah, aksinya kona'ah. Itu baru yang benar. Bukan takut terus diem aja, mimpi, bangun. Tapi apa faedahnya begitu? Rasulullah suruh kamu ingat mati supaya persiapan. Makanya Rasulullah berkata, ya, siapa orang mukmin yang terbaik? Aktsaruhum lil mauti dzikran, yang paling banyak ingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dal mauti, tidak ada yang paling bagus persiapannya untuk setelah kematian. Jadi ingat mati bukan untuk diam-diam merenung, enggak, tapi ada aksinya. Aksinya apa? Baca Quran, salat malam, banyak istighfar. Sudah, sehingga kita siap kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu takut mati, kamu punya masalah, segera minta maaf. Kamu punya berbuat zalim, segera minta dihalalkan.

Apakah boleh saya sebagai istri minta cerai kepada suami? Saya lelah ustaz. Suami saya edik, apa itu edik? Dengan game online. Edik itu apa? Ketagihan ya? Ketagihan. Sekarang lagi suka nonton drama seri. Imbasnya subuh juga jarang ke masjid. Ini terulang terus. Kalau nanti berhenti pasti balik lagi seperti sudah. Karena ini sudah berulang kali. Oh, sudah saya tegur. Saya diamkan tapi tidak berubah. Waktu untuk saya hanya waktu sisa saja. Perhatian kurang, ngobrol jarang. Lelah kalau harus terus. Bagaimana apa yang harus saya lakukan? Nasihati lagi agak serius. Ya. Kalau perlu panggil orang berilmu untuk menasihatinya. Ya. Ya, dari sisi lain kita bersyukur dia tidak zina, dia tidak nonton macam-macam. Dia cuma ketagihan apa? Main game ya. Ini ketagihan memang semua ketagihan, kecanduan memang tidak sulit, tidak mudah untuk segera dihilangkan. Dia harus puasa game selama 5 bulan. Puasa misalnya kalau jadinya begini jadi berhenti. Karena kalau kita sudah kecanduan pada sesuatu terekspresi dalam hati kita, apapun yang kecanduan, candu khamar. Makanya dia mengatakan orang yang minum khamar, meskipun dia sudah tidak minum khamar, tidak diterima sholatnya 40 hari. Kenapa? Masih ada sisanya. Semua kecanduan, kecanduan rokok, maka dia harus puasa dulu berapa lama agar rasa candunya berkurang. Sama seorang nonton film yang tidak-tidak, maka meskipun dia sudah tidak nonton, masih terproyeksikan. Dan itu kadang butuh waktu yang lama untuk hilang. Tidak mudah. Seorang yang pernah kecanduan musik, tidak gampang untuk apa? Hilang. Terkadang ada satu nada, ingat kembali seluruhnya. Ya. Ding-ding-ding, langsung ingat kunci-kuncinya. Setan ya. Ingatannya kuat, ingat kunci-kunci musik. Jadi, nasihati dia untuk berhenti. Kalau ibu merasa tersiksa dan sudah berulang-ulang-ulang, minta cerai boleh saja. Kalau kita bilang boleh, minta cerai boleh, ini boleh. Saya tidak diperhatikan. Nah, setiap mendengar cintanya sama game terus ya, game satu ke game berikutnya, nonton drama Korea melulu, tidak pernah ngurus anak-anak, ya, boleh minta cerai? Kalau saya ditanya boleh-boleh saja, tapi itu jalan terakhir, janganlah. Alhamdulillah suami tidak berzina, suami tidak minum khamar, suami tidak main judi. Ada orang yang suaminya lebih parah daripada itu. Coba perbaiki lagi. Nasihati, panggil orang nasihat, berdoa, menangis di malam hari agar dia dapat hidayah. Kalau memang semua sudah putus harapan, tidak bisa lagi, menurut ibu sudah sangat sulit, silakan minta cerai, enggak ada masalah. Saya ikhwan usia di atas 25 tahun, jomblo. Kasihan ya. Saya punya ambisi yang ingin dicapai dan sedang menabung. Mana yang harus dihulukan antara umroh dan menikah? Ibadah mana yang paling baik? Kadang setiap saat saya bermimpi melihat Ka'bah dan merasa suasana Mekah seakan rindu. Tapi orang tua menyuruh saya untuk cepat menikah. Tapi jika saya menolaknya, apakah saya termasuk durhaka kepada orang tua jika tidak diturutin? Umroh. Kalau nasihat saya, nurut orang tua. Nurut apa? Orang tua. InsyaAllah Allah mudahkan untuk apa? Umrah. Menyenangkan hati orang tua itu ibadah yang agung. Menyenangkan hati orang tua adalah ibadah yang agung. Apalagi masih punya orang tua. Kalau tidak punya orang tua, bagaimana lagi? Mumpung masih punya orang tua, senangkan orang tua. Ya, apalagi orang tua suruh sesuatu yang menyenangkan. Nikah itu menyenangkan ya akhi. Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Nanti ente jomblo menyesal. Ya. Saya pernah cerita adalah seorang cerita di Arab. Jadi anaknya enggak mau nikah. Akhirnya ayahnya suruh nikah kamu. Dipaksa nikah, dia nikah. Setelah nikah berapa hari kemudian ketemu sama ayahnya. Menyesal ya. Kenapa ya? Tidak dari dulu. Tidak dari dulu. Nanti anda menyesal yang umur 25 ini. Makanya menikah dulu, insya Allah Allah kasih kemudahan apa? Untuk umroh. Senangkan hati orang tua. Insya Allah.

0: Ustadz, bagaimana cara menjaga pandangan mata dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Caranya tinggal ditutup. Atau dipalingkan. Itu caranya. Enggak ada cara lain. Anda melotot enggak mungkin Anda menjaga. Maka sebenarnya pertarungan cuma pada pandangan pertama, itu saja. Kapan Anda enggak ngeklik selesai. Kapan Anda lewatin enggak selesai. Kapan Anda balikan lagi? Ah itu. Maka pertarungan pada pandangan pertama, siapa yang melotot maka sudah susah karena sudah masuk ke hatinya. Maka dia penasaran, kepo, kepo, kepo, akhirnya dia semakin melihat yang tidak-tidak. Tapi kalau pertama dia, astagfirullah, jangan turunin lagi, astagfirullah, sudah selesai, lewat. Kalau nonton berita, ada berita penting, ternyata pembawa beritanya perempuan, terbuka auratnya, tutup gini, dengar aja beritanya. Jangan. Sebenarnya pertarungan pada pandangan apa? Pertama, kalau lewat selesai. Tapi kalau antum melihat, satu menit saja punya pengaruh dalam apa? Hati. Makanya ketika Zulaikha atau yang Imratul Aziz, yang konon namanya Zulaikha meskipun tidak ada dalil, dia berkata, "Wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'asam." Sungguh aku telah merayu Yusuf. Rayu terus, fasta'asam, tapi dia orangnya kekeh. Tidak kasih kesempatan sedikit pun, enggak ada. Yang jadi masalah kalau ada akhwat ganggu kita, ya kesempatan itu yang kemudian jalan terus. Tapi kalau kita, enggak, maafi, enggak, udah, aman. Tapi kalau kita, apa, selesai. Ada orang cewek WA, blokir. Kalau di, jadi sudah. Karena kita buka celah, kalau dibuka celah siapa yang bisa mencek, hati kita enggak bisa kontrol. Kalau udah kepo, penasaran, pasti bablas. Maka cara selamatnya, jangan dilihat, tutup mata atau berpaling. Fasta'asam, ingat Nabi Yusuf. Kenapa bisa selamat? Zulaikha itu cantiknya kayak apa? Sangat cantik. Suami dia menteri. Menteri pasti pilih istri cantik. Kecuali Bahlul ya. Itu cantik. Kemudian dia goda Nabi Yusuf. Nabi Yusuf fasta'asam. Kekeh. Ini yang susah. Kita ini enggak kekeh. Buka celah, kita terbawa. Semua dari klik pertama atau pandangan pertama. Kalau kita enggak klik, selamat enggak? Selamat. Kenapa? Tinggal jarimu, jangan diklik, selesai. Kau selamat. Tapi kapan kau ceklek, sudah. Ustaz, bagaimana yang mau selamat? Enggak bisa selamat. Kau sudah terlanjur apa? Ngeklik. Bila ngeklik, terus penasaran. Seri 1, seri 2, seri 3. Berjam-jam maksiat, malaikat catat terus. Seri 1, 30 menit. Seri 2, buka hari kiamat berseri-seri. Aduh, bertobatlah. Kita bertobat dari seperti perbuatan-perbuatan seperti itu. Sudah saatnya kita enggak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi berkata, "Lakal ula wa laysat laka tsaniyah." Bagimu pandangan pertama yaitu tidak dosa dan bukan bagimu pandangan kedua. Maksudnya ketika kau lihat, kau segera berpaling. Bukan kau melotot pandangan pertama sebelum berkedip. Kalau berkedip, pandangan kedua haram. Jangan dulu kedip. Jangan kedip. Jadi, dimaafkan. Kalau sekilas kita lewatin, dimaafkan. Taib, demikian saja kajian kita. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Kurang lebih saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah. Merana.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Banyak dari saudara kita, kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekkan orang. Ini yang enggak boleh. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu, banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca, tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran, tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Al-Quranullah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga. Tetapi tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya?

0: Hah? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Quran kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat, yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat keberapa? 58 surat Yunus. Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, bifadlillah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalik dengan itu, falyafrahu hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka bangga, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, dari kesenangan dunia. Ayat ini datang ikhwati fillah setelah khabar tentang Al-Quran. Ya. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Telah datang kepada kalian Al-Quran, nasihat dari Rabb kalian. "Wa syifa'un lima fis sudur," dan obat bagi apa yang ada di dada. "Wa huda," dan petunjuk. "Wa rahmatun lil mu'minin," dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kemudian baru Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika," katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Dengan itu kata Allah, "falyafrahu," hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, bangga. "Huwa khairum mimma yajma'un," itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kalau kita baca tafsir Tabari, antum bisa baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi, dan yang lainnya, kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. Qul bifadlillah. Al-Imam Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin. Maksud dari fadlu Allah, qul bifadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah dengan Islam, dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita SAW dan kaum salaf. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari pernah bersabda, "Laqad unzilat alayya al-lailah suratun laihi ahabbu ilayya min an tatlu alayhi syamsu." Sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca, "Inna fatahna laka fatham mubina." Satu surat lebih Rasulullah SAW cintai daripada terbitnya matahari. Gimana dengan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat. Hendaknya kita bangga, bahagia. Dan di atas inilah para sahabat berjalan. Di kitab Hilyatul Awliya, ikhwati fillah, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan futuhat Islam di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah, datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak, ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih. dihitung ontanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah. Kemudian kata budak tersebut, nah, kata budak tersebut, hadza ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, ini wallah demi Allah, hadza min fadlillahi wa rahmatih, ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai amiral mu'minin. Umar bin Khattab berkata, kadzabta. Kadzabta. Apa arti kadzabta? Hah? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzab, kadzaba yakdzibu, menurut lughat ahli al-Hijaz artinya akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u. Kata Umar, kau salah. Laisa huwa hiya, bukan itu maksudnya ayat itu. Atau fadlullah wa rahmati itu bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika." Kata Umar bin Khattab, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi." Kata Umar, "Bil huda, bis sunnah wal Qur'an." Maksudnya adalah dengan hidayah, dengan sunnah dan Quran. Dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wahada mimma yajma'un, dan ini semua termasuk dalam ayat ini yang mereka kumpulkan itu. Eh, lihat ikhwan, perjalanan di atas ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga dengan harta, dengan mobil, dengan tanah, dengan kekayaan. Ya. Manusia bangga dengan itu, wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah pembatasan. Membatasi bangganya kita, senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang senang bangga, kalau kalah sedih. Kalau hilang dunia sedih. Kalau enggak punya fulus enggak sedih, enggak semangat. Ya. Ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya. Senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran. Dan berjalan di atas ini. Dan tadi di awal ana bicara ikhwan fillah tentang masalah bahagia, itu kebahagiaan itu ya Allah sebutkan dalam Quran, itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insyaallah kita akan bahas tentang kisah Qarun juga. Dari kisah dari surat Al-Qasas, Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kami beri Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya hartanya Fir'aun, Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Ya. Yeah. Allah katakan, idh qala lahu qawmuhu la tafrah. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, la tafrah, jangan bangga-bangga engkau. Jangan berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri. Terus ayat selanjutnya, sampai ayat berikutnya, Qarun ternyata bangga-bangga dengan hartanya. Kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Ya, lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya Allah katakan fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Maka kami tenggelamkan Qarun dan sekaligus beserta istananya, rumahnya ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Tidak ada sekelompok pun yang sanggup menolong Qarun selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Hartanya ditenggelamkan, termasuk dirinya ditenggelamkan. Hartanya yang banyaknya minta ampun ditenggelamkan, enggak terhitung hartanya itu. Tapi anehnya sekarang orang senang kalau misalkan dapat harta bilangnya harta Qarun. Padahal hartanya itu harta apa? Harta yang ditenggelamkan sama Allah. Dapat harta ini harta Qarun nih, Masya Allah. Sampai nyari-nyari harta Qarun di istana Bogor orang. Gimana ceritanya? Ini kebahagiaan bangga-bangga yang enggak benar. Ada bangga-bangga yang bagus. Bangga senang tapi enggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga di hati kita, tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Quran. Tapi juga jangan dibangga-banggakan. Oh, saya akan hafal Quran. Enggak boleh juga begitu. Bangga kan itu? Kebanggaan, senang dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan sunnah, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga, ya fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, dari sebelah kanannya, dia berkata apa? Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ambillah, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin akan berjumpa dengan hisabku. Fahuwa fi 'ishati radiyah. Dia dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Qutufu hadaniyah, buah-buahnya dekat. Buah-buahnya dekat. Tinggal dipetik. Qutuf qatf, dipetik buah-buahnya itu. Tidak jauh. Kita sekarang punya pohon mangga matang, disengget dulu pakai pring. Tahu pring? Orang Cirebon bilang begitu. Itu di surga tinggal dipetik. Qutufu hadaniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian, minumlah dengan lezat, dengan nikmat, dengan senang. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena amal-amal kebaikan yang dulu kalian di dunia telah amalkan. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki. Jadi ikhwati fillah, ya, masalah bangga, senang, wajar. Ya, tapi jangan dibatasi dengan masalah dunia. Juga jangan mencela orang, jangan merendahkan orang. Bukan ajaran apa? Islam. Nah, jadi apa yang kita baca dalam kajian-kajian ilmu dan apa yang dibaca oleh para asatidzah ini khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk

0: sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah, dia akan bergerak, dia akan berbicara, dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab. Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua. Bagaimana? Sering berkelahi?
1: Ikhwatul Iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy-syahr, seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dhanbin khatamahu Allahu binar aw la'nah aw 'adzab aw ghadab, fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta تيبي بهتان يفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain, ini yang paling banyak terjadi, atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang, atau dia menutup seluruh tubuhnya akan tetapi pakaiannya ketat membentuk payudaramu, bentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya, "Nisaun kasiyat 'ariyat ma'ilat mu'minat." Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat. Beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita, tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar." Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu fi nari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja. Dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qatta. Orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu? Enggak. Ma ra'aitu khairan qat. Enggak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La wallahi ya Rab, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul aman. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam, sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang, mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fatathu sholatul azhar, faka'annama wutira ahluh." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang kehilangan sholat asar aja, nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita enggak merasa. Enggak merasa ada yang kurang dari dia. Enggak merasa ada yang hilang dari dia. Salat subuh mau hilang 2 rakaat. Jangan kan salat subuhnya. Kita tahu salat wajib itu lebih utama daripada salat sunnah. Salat sunnah yang qabla subuh, apa pahalanya? 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam, cuma semalam. Sedangkan 2 rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini, semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita enggak tahu besok bisa sholat, enggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru malam mati. Dapat apa antum? Enggak dapat apa-apa. Tapi 2 rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Seneng bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya, Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Membuat Allah bahagia dan senang.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal saleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
5: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
6: Marhaban.
7: مرحبا بأنسان الصباح الشبية
6: وأنفاسه الزكية النقية.
7: اللهم لك أصبحنا
8: وأصبح الملك لله.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: راديو تربية سنة لله نونة مرنة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah dan kathiran taiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarada. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa ashabi wa sallam wa ba'd. Ikhwata iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillah, di Selasa subuh, ba'da subuh di 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau 22 September 2026 Insya Allah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Qawaid Nabawiyah, 50 kaidah kehidupan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ustaz Asep Zainuddin bin Anif Suwardani hafizahumallahu taala. Adapun kajian di pagi hari ini telah memasuki pembahasan hadis ke-6 dalam tema harta tidak akan berkurang karena sedekah. Dan alhamdulillah Ustaz sudah memulai kajiannya di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Untuk itu kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
4: Para pemerhati Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan keberkahan pada usia kita, agar senantiasa memberikan ampunan untuk kita, kedua orang tua kita dan guru-guru kita, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa berikan kita ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk keluarganya, para sahabatnya dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah wa ajma'in, sebelum kita memulai kajian kita, melanjutkan pembahasan kitab dalam Qawaid Nabawiyah, ada satu berita duka dari

mengampuni dosa-dosanya dan memberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Kemudian kita juga meminta para jamaah sekalian untuk memberikan doa terbaik untuk ananda kita, untuk santri kita rahimahullahu ta'ala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam membacakan kitab Qawaid Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Umar Al-Muqbil hafizahullahu ta'ala. Kita masuk sekarang ke hadis yang ke-6 di dalam kitab Qawaid Quraniyah ini. Hadis yang ke-6 berkaitan dengan hadis riwayat Muslim dan lafaznya pendek namun maknanya sangat-sangat luas sekali. Ada 3 pembahasan inti sebenarnya di dalam hadis riwayat Muslim yang akan kita bahas, namun penulis hafizahullah ta'ala hanya membahas dari satu sisinya saja dulu. Kaidah nomor 6 dari kaidah Nabawiyah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaidahnya berbunyi sesuai dengan hadis Nabi, ma naqasat shadaqatun min malin, tidak akan pernah berkurang harta karena sedekah, atau sedekah tidaklah mengurangi harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ma naqasat shadaqatun min malin, tidak atau sedekah tidak akan mengurangi harta. Adapun redaksi lengkap dari hadis riwayat Muslim ini, ada 3 poin inti yang Nabi alaihi salatu wasallam bawakan untuk kita semua, dan ini kaidah sangat-sangat besar sekali dari 3 inti pembahasan dalam hadis riwayat Muslim ini. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min malin," sedekah tidak akan mengurangi harta. "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza," tidaklah Allah menambahkan kepada seseorang yang memberikan maaf kecuali akan ditambahkan kemuliaan. "Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah," dan tidaklah ada seorang yang merendahkan diri tawadhu karena Allah, pasti Allah akan angkat derajatnya. Hadis yang sangat luar biasa yang berisi 3 keutamaan amal yang sangat mulia. Yang pertama adalah sedekah, bahwa sedekah yang kita keluarkan pada hakikatnya tidak akan pernah mengurangi harta. Bahkan nanti kita akan bahas, dia akan menambah keberkahan dari berbagai sisi. Kemudian yang kedua, Nabi SAW sebutkan tentang keutamaan memberi maaf. Meminta maaf dan juga memberi maaf adalah satu kemuliaan, bukan suatu kehinaan, bukan suatu kekalahan. Makanya Nabi SAW kabarkan, "Wa mazadallahu afwan wa mazadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan," tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba yang memberikan maaf, pasti ditambahkan kemuliaan. Kemudian yang ketiga tentang amal tawadhu, rendah diri karena Allah, bukan karena ingin dipuji dan yang lain-lainnya. Man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah, siapa saja yang tawadhu karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Maka wajib untuk kita para penuntut ilmu, maka wajib untuk kita ahlu sunnah untuk senantiasa tawadhu. Tawadhu karena Allah azza wa jalla, pasti Allah akan tingkatkan derajat seorang. Ikhwani fid din a'azzakumullahu ajma'in, kita akan bahas satu sisi saja dari hadis yang luar biasa sangat bermanfaat ini, hadis riwayat Muslim tadi. Kita bahas sisi pertama, kata Nabi SAW, "Ma naqasat shadaqatun min malin," tidak akan atau sedekah tidak akan mengurangi harta. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, ini merupakan bukti, salah satu pendukung dalil lain tentang pernyataan Nabi SAW ini adalah dalam ayat Al-Quran. Begitu banyak ayat di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sang pemberi rizki, yang janjinya tidak akan pernah diingkari, yang janjinya pasti akan terjadi, dan yang memberikan seluruh rizki para makhluknya, dan dialah yang paling kaya. Allah Azza wa Jalla firmankan tentang hal ini juga. Bahkan Allah merinci dan berikan permisalan untuk kita semua bagi orang-orang yang bersedekah. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 261, kata Allah tabaraka wa ta'ala, "Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Permisalan. Ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an.
satu kaidah

0: kaidah besar diberikan permisalan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kata para ulama, atas satu kaidah, bil misal tattadihul maqal, dengan permisalan, contoh, maka akan menjelaskan pembicaraan. Allah berikan langsung permisalan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kata para ulama, tafsir di jalan Allah ini sangat banyak sekali. Infak harta di jalan Allah ini sangat banyak sekali. Di antaranya segala macam bentuk kebaikan, ta'awun ala albirri wa taqwa, ngasih ke orang tua, macam-macam, fi sabilillah. Dan yang paling utama kata Syekh As-Sa'di adalah dalam rangka jihad. Dalam rangka jihad. Dan jihad yang paling utama adalah jihad dengan ilmu. Fala tuti'il kafirina wa jahidhum bihi jihadan kabira. Jangan kalian taat kepada orang-orang kafir, jihadlah melawan mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Allah sebutkan jihad dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar, kata Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling utama untuk kita, infakkan fi sabilillah. Apa permisalannya orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah? Kama sali habbah. Permisalannya seperti biji. Permisalannya seperti bibit. Satu bibit tanaman, ambatat sab'a sanabil, yang dimana bibit, satu bibit tanaman tersebut menumbuhkan 7 batang cabang. 7 cabang, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di setiap cabang ada 100 biji lagi. Ada 100 buah lagi, luar biasa. Ada 7 cabang dan di setiap cabangnya ada 100 bibit lagi. Jadi bertambah sampai 700 kali lipat. Dan kita tidak pernah melihat pohon yang seperti ini, yang sampai 100 satu cabangnya. Tapi yang demikian kata Al-Imam Al-Baghawi, permisalan itu tidak selalu harus real. Permisalan itu tidak selalu harus real. Karena ini permisalan yang memang mudah sekali untuk difahami bagi ataupun bagi anak-anak, karena mereka melihat pohon. Semua orang melihat pohon. Semua orang melihat pohon. Dari satu pohon tersebut bercabang sampai 7 cabang, kemudian setiap cabang mengeluarkan 100 bibit lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah memberikan kali lipatnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dialah Allah yang maha luas lagi maha mengetahui. Ikhwani fiddin a'azakumullahu ajma'in, maka betullah apa yang Nabi SAW sebutkan, ma naqasat sadaqatun min malin, sedekah tidak akan mengurangi harta, justru malah apa? Bertambah sampai 700 kali lipat, sampai kali lipatan yang ditentukan oleh Allah, terserah Allah Azza wa Jalla, dan Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka betul sekali apa yang menjadi kaidah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ikhwani fiddin a'azakumullahu ajma'in, ini merupakan penjelasan dari hadis Nabi SAW. Yang sebenarnya hadis ini dan juga ayat yang kita bacakan tadi, ini menerpa akal sehat kita. Menerpa akal sehat kita. Kenapa seperti itu? Akal manusia sangat terbatas. Ketika kita punya 10 harta, kasih 1 ya jadi 9. Itu akal kita. Itu memang real, demikian terjadi. Tapi hadis ini dan ayat yang kita bacakan tadi justru tidak demikian. Bukan matematis secara realita. Secara realita yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ini yang demikian, hadis yang seperti ini menerpa akal manusia. Karena biasanya yang namanya ketika satu harta, ketika dikasih sama orang lain, pasti zahirnya adalah berkurang. Pasti zahirnya adalah berkurang. Tapi lihat, Allah Azza wa Jalla yang memberikan rezeki, Allah Azza wa Jalla yang maha kaya, semua fakir. Para makhluk Allah Azza wa Jalla semua fakir. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian fakir, butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu wal ghaniil hamid. Dialah Allah yang maha kaya, maha terpuji. Allah Azza wa Jalla nyatakan bahwa zat yang memberikan rezeki dan tidak akan pernah mengingkari janji, bahwa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta yang diinfakkan teh akan bertumbuh. Demikian juga dengan tadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kaidah kita bahas, ma naqasat sadaqatun min malin, sedekah tidak akan mengurangi harta. Tapi realitanya ketika kita kasih harta teh ternyata memang berkurang. Nah inilah pentingnya kita mempelajari kaidah-kaidah nabawiyah, pentingnya kita mempelajari agama kita agar kita faham. Ikhwani wa akhwati fiddin a'azakumullah wa ajma'in. Permasalahan yang seperti ini apalagi didukung dengan apa? Dengan syaitan. Tadi kan seakan-akan ini menerpa akal, gimana ini? Harta yang diinfakkan gak akan berkurang, padahal zahirnya punya 10 ribu, diinfakkan ya udah hilang 10 ribunya. Hilang 10 ribunya karena dikasih sama orang. Apalagi ditambah apa? Ditambah beberapa faktor yang membuat berat untuk infak. Yang membuat berat untuk infak. Di antara faktor yang membuat berat untuk infak, yang pertama adalah apa? Karena manusia Allah Azza wa Jalla fitrahkan untuk cinta terhadap harta. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia cinta terhadap khair. Khair di sini mal, harta. Lasyadid, sungguh sangat benar cinta. Itu manusia. Bahkan Allah Azza wa Jalla kabarkan sampai nyari dunia itu, nyari harta itu sampai melalaikan negeri akhirat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang ilmu-ilmu dunia tapi tentang ilmu akhirat mereka lalai. Banyak sekali perkara dunia itu memang sangat dicintai oleh manusia, maka apa, berat untuk dikeluarkan. Dia sangat apa, sangat cinta kepada dunia, sangat pelit untuk membelanjakan hartanya, itu manusia. Ya, bahkan ada surat tentang pelit. Surat apa Pak? Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un pelit tentang keked mengkene merge hese eta eta, sifat munafik bahkan. Pelit mereka. Karena tadi cintanya sangat cinta sekali kepada harta. Ini yang membuat infak itu berat. Ini yang membuat infak itu berat. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan infak itu dengan kalimat al-aqabah. Jalan yang sulit. Menginfakkan harta itu Allah sebutkan tentang infak harta itu disebut dengan al-aqabah. Jalan yang sulit. Di surat al-baladu falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dzi masghabah. Memerdekakan budak ini sangat susah sekali. Kemudian memberikan harta pada hari di mana lagi butuh. Wah, ini sangat sulit sekali. Maka Allah sebutkan amal yang demikian teh dengan aqabah. Udah mah kita teh cinta pisan kepada harta, sulit untuk mengeluarkannya, ketambah lagi memang infak itu sendiri Allah sebutkan dengan aqabah. Jalan yang sulit, jalan yang terjal. Ketambah lagi faktor selanjutnya, selain tadi kita emang cinta kepada harta, kemudian juga emang infaknya itu memang ke satu amalan yang sulit, tambah lagi apa? Tambah lagi syaitan ngasih apa? Was-was, nakut-nakutin orang supaya apa? Supaya tidak menginfakkan hartanya. Dengan gimana cara nakut-nakutin mereka? Bahwa kalau diinfakkan nanti akan miskin. Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Setanlah yang menjanjikan, yang menakut-nakuti dirimu tentang kefakiran. Bisa miskin. Kalau diinfakkan nanti habis hartanya. Seperti itu. Udah memang real, 10 ribu diinfakkan ya udah hilang. Udah hilang, real secara matematis manusia memang seperti itu. Tambah lagi sama syaitan. Udah mah cinta kita sama harta, tambah lagi sama syaitan. Maka dorongan untuk pelit ini sangat kuat. Dorongan pelit untuk menginfakkan harta itu sangat kuat. Faktor diri sendiri, faktor eksternalnya memang syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan yang menjanjikan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kalian untuk berbuat keji. Tapi lihat, banyak sekali ayat yang Allah Azza wa Jalla nyatakan tentang jaminan rezeki. Cuman kita malah fokus kepada satu ayat ini. Khawatir dengan infak harta yang kita berikan. terlalu fokus padahal Allah yang memberikan rezeki yang tidak akan mengingkari janjinya. Banyak sekali ayat tentang jaminan rezeki, lebih banyak satu ayat yang menyatakan bahwa setanlah yang memberikan rasa takut tentang kefakiran. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, ada satu perkataan yang dinukilkan dari Hasan Al-Basri, qara'tu fi 90 mawdi'an min al-Qur'an, aku membaca 90 tempat di dalam Al-Qur'an, annallaha qaddara al-arzaq wa dammanaha li khalqihi, bahwa Allah mentakdirkan rezeki dan Allah yang ngasih kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya. Wa qara'tu fi mawadhi'in wahid, fi mawdi'in wahid asy-syaitanu ya'idukumul faqr, dan aku membaca satu tempat saja bahwa setan yang menjanjikan kefakiran. Fasyakakna fi qawli sadiki fi tis'ina mawdi'an wa saddaqna al-kadhiba fi mawdi'in wahidin, kita ragu kepada firman Allah yang maha benar di 90 tempat tadi gara-gara satu tempat, gara-gara satu tempat dengan pembahasan orang yang senantiasa berdusta, yakni syaitan. Gara-gara satu pembahasan aja jadi ragu tentang apa? Tentang 90 tempat masalah jaminan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Memang betul banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah menjamin rezeki. Hampir semua di dalam surat ada jaminan, di dalam juz Al-Quran ada jaminan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Allah sandingkan ibadah dengan rezeki. Allah sandingkan ibadah dengan rezeki. Di antaranya mana? Ya udah, ayat di dalam surat Az-Zariyat tuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Apa setelahnya ayatnya? Ma uridu minkum min rizqi wa ma uridu an yut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Rizki setelahnya dijamin. Demikian juga dengan surat Thaha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu untuk salat dan sabar. Perintah salat dan sabar. Atas untuk memerintahkan salat. La nas'alukum rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuqu wal 'aqibatu lit-taqwa. Kami tidak meminta rizki kepada kalian, tapi kami yang memberikan rizki kepada kalian. Nah, itulah ayat-ayat dari Al-Qur'an tentang jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dalam surat Hud Allah firmankan demikian juga. Tidaklah ada satu pun makhluk di muka bumi ini melainkan dijamin rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi banyak sekali, tapi kita malah ragu gara-gara apa? Gara-gara satu ayat ini. Gara-gara satu kabar takut-takutan dari siapa? Dari syaitan ini. Nah, inilah yang membuat berat untuk apa? Untuk berinfak. Tadi faktornya diantaranya apa? Adalah memang faktor pribadi, bahwa Allah sebutkan manusia teh lihubbil khairi lasyadid. Kemudian faktor selanjutnya adalah apa? Memang infak itu sendiri, Allah sebutkan infak teh adalah amalan yang sulit. Kemudian apalagi, katambah lagi syaitan yang nakut-nakutin manusia bahwa memang realitasnya seperti itu. Ketika diinfakkan 10 ribu itu berkurang 10 ribunya. Dan itu real, kita saksikan demikian. Sedangkan Allah Azza wa Jalla janjikan jaminan rezeki, dan tadi infak itu bertumbuh berkali-kali lipat sampai 700 sampai lebih kali lipatnya. Dan Nabi juga nyatakan, ma naqasat sadaqatun min malin, harta sedekah tidak akan mengurangi harta sama sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana penjelasan dengan hadis ini? Bagaimana menjelaskan bahwasannya harta tidak akan, atau sedekah tidak akan mengurangi harta sama sekali. Bagaimana penjelasan para ulama tentang ini? Dan ketahuilah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa ajma'in, faktor-faktor tadi yang membuat sulit untuk berinfak, ketika kita bisa menundukkan itu semua, pasti kita akan sukses. Pasti kita akan sukses. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Faktor-faktor tadi yang memberatkan kita untuk menginfakkan harta, kita tundukkan semuanya karena Allah, pasti Allah akan berikan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Mana dalilnya? Banyak. Di antaranya di dalam surat Al-Hasyr, kisah antara kaum Ansar dan Muhajirin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka sampai diabadikan. Gara-gara apa? Gara-gara mengamalkan infak fisabilillah. Ketika orang Ansar dikeluargakan atau disaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang Muhajirin. Ada salah satu Ansar yang menyambut Muhajirin, salah satu Muhajirin dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tidak ada makanan untuk menyambutnya. Dan dia dikasih tempat tinggal di rumahnya. Tidak ada makanan sama sekali kecuali cuma satu porsi makanan dari keluarga Ansor ini, dari apa? Dari yang ditamui. Yang bertamu adalah orang-orang Muhajirin. Tapi tetap dengan sisa porsi makanan tadi dikasih makanan tersebut untuk tamunya, untuk Muhajirin. Gimana dengan dia dan keluarganya? Maka dia pura-pura makan. Lampunya dimatiin, dalok dakwe piring sarang sendok teh. Kadangu sapertos yang makan. Padahal apa? Tidak makan sama sekali karena kosong. Dikasih itu, subhanallah. Padahal lapar. Padahal sama-sama lapar. Tapi apa? Mengutamakan saudaranya. Ithar kepada saudaranya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman tentang mereka, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa saja yang bisa menundukkan rasa pelit diri sendiri, kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Kata Allah Azza wa Jalla demikian. Siapa saja yang bisa menundukkan kekikiran pada dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kikir itu biasa seperti itu. Fitrah manusia itu mah. Ya cinta pada harta fitrah manusia. Sok gramor orang kali nu aralitkeneh. Bayi-bayi dicandak we disuhungkeun sok pelit. Dan memang biasa seperti itu. Disuhungkeun gak mau. Gak mau memang seperti itu. Sami dah bapak ibu nage gitu. Gitanya. Sami gitu demikian. Karena memang fitrah. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Sangat-sangat cinta kepada harta. Nah itu bagian. Maka siapa saja bisa menundukkan itu untuk infak fisabilillah, faulaika humul muflihun. Nah penjelasan tentang hadis ini, adapun kita balik lagi kepada kaidah bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, kita harus fahami dengan benar. Ikhwani fiddin a'azakumullahu ajma'in. Nabiuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi dalam kaidah yang kita bahas, ma naqasat sadaqatun min malin. Pendek ya hadisnya. Mana kosot sodakotun min malin. Sedekah tidak akan mengurangi harta sama sekali. Bagaimana penjelasan para ulama tentang hal ini? Yang pertama kita bahas dari sisi kalimat sodakoh. Kalimat sodakoh ini adalah segala macam perbuatan baik disebut sodakoh. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kullu ma'rufin sadaqatun. Setiap hal yang baik, yang ma'ruf adalah sadaqah. Dan termasuk dari hal yang baik kata Nabi adalah bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Jadi nama sadaqah itu sendiri tidak berkaitan selalu dengan harta. Maka yang demikian mah pasti gak akan berkurang. Pasti gak akan berkurang. Contoh apa? Contoh tadi kata Nabi SAW termasuk dari perbuatan sedekah adalah bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Apakah langsung ngurangan saldo ketika seri gitu? Assalamualaikum warahmatullahi kurang langsung di. Aduh nah kurangan saldo. Enggak. Enggak mungkin. Tidak mungkin. Tidak ada yang berkurang. Apakah dengan kita senyum mengurangi usia kita? Tidak juga. Justru banyak senyum adalah apa? Tanda kebahagiaan. Bahkan kalau diteliti-teliti oleh para ilmuwan kan justru ada senam tersenyum. Senam senyum agar apa? Wajahnya ketarik, bahagia dan yang lain-lainnya macam-macam. Nah seperti itu. Jadi tidak ada berkurang sama sekali. Harta sama sekali. Karena memang sisi sodakohnya ini bukan sisi harta. Maka gak akan berkurang. Bahkan para ulama subhanallah di sini dinukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim. Dan ini real. Bagi para pengajar pasti akan apa relate banget cek barudak ayah nama. Pasti akan relate banget dengan penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ini. Para pengajar ilmu mereka menginfakan apa? Ilmu. Mereka menginfakan ilmu. Bukan harta. Maka gak akan berkurang ketika ilmu itu diinfakan. Ilmu ketika diinfakkan tidak akan berkurang. Maka jangan pelit masalah ilmu, karena ilmu secara hakiki pun ketika diinfakkan tidak akan berkurang sama sekali. Tidak akan berkurang sama sekali. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Yatanawalu nafaqatal ilmi imma bilafdhihi wa imma bitanbihin, bitanbihihi wa isyaratihi fa fa wafahwi wa fawahu." فالعالم كلما بذل علمه للناس وأنفق منه تفجرت ينابيعه فازداد كثرة وقوة وظهورا كثرة وقوة وظهورا. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, infaknya ilmu adalah dengan salah satunya dengan melafazkannya, dengan mengingatkan orang lain, dengan mengisyaratkannya atau mengajarkannya. Itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim, menginfakkan ilmu. Kita punya ilmu, caranya gimana? Dengan apa? Dengan diucapkan ilmu tersebut. Sekarang mah diucapkan teh bisa termasuk juga status WA gitunya. Kita ngirim WA ke orang, ke teman kita dan seterusnya, daripada ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga atau dengan mengingatkan masalah ilmu. Kemudian juga mengisyaratkan tentang permasalahan ilmu atau mengajarkannya. Atau mengajarkanlah, itu infaknya daripada ilmu. Seorang alim ketika dia menunaikan atau menginfakkan ilmunya untuk manusia, maka pada saat itu juga ilmunya akan bertambah. Dari sisi apa? Dari sisi kuantitasnya tambah bertambah, dan juga kekuatan ilmunya, dan juga lebih nampak ilmunya. Justru ketika kita mengajar teh bukannya berkurang. Ilmu itu justru apa? Akan bertambah dan akan kuat, lebih kuat. Karena selalu disampaikan. Terkadang seperti itu. Makanya salah satu metode dalam menuntut ilmu atau menguatkan ilmu adalah dengan diinfakkan, diajarkan. Lebih kuat biasanya ilmu itu. Karena diulang-ulang, di murojaah diajarkan, justru tambah kuat ilmu tersebut. Kemudian kata beliau, fayaktasibu bita'limihi hifdha ma'il alimahu wa yahsulu lahu bihi ilmu ma lam yakun indahu. Nah, ketika dia mengajar justru akan menambahkan kekuatan hafalan ilmunya ketika diajarkan, dan justru juga akan menambahkan ilmu itu sendiri. Dan real ini sangat terjadi, sering terjadi. Ketika kita dulu juga mondok seperti itu. Kalau mondok pas baca, terpaham-paham, bolak-balik, susah pahamnya. Ketika pas mau ngajar, subhanallah, Allah berikan pemahaman. Ini sangat banyak, sering sekali terjadi. Bagi para pengajar mungkin sangat relate sekali. Ya, ketika baca buku, gak paham sendiri. Pas ketika mau ngajar, Allah kasih pemahaman yang baik terhadap perkataan para ulama, terhadap ayat, terhadap hadis dan seterusnya. Nah, ini sangat relate sekali. Dan betullah apa yang kata Nabi SAW sebutkan, mana qasat sadaqatun min malin. Tidak akan mengurangi sama sekali sedekah daripada harta. Gak akan mengurangi harta sama sekali daripada sedekah yang ditunaikan. Nah, kalau modal utamanya adalah ilmu, justru malah bertambah. Bertambah kuat, ditambahkan nanti ilmu yang lainnya dan yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu contoh berupa sedekah bukan dari sisi harta, ilmu. Dan ini real, langsung bertambah. Dengan diajarkan bertambah kuat ilmunya, dengan diajarkan justru malah bertambah ilmunya, nambah seperti itu. Itu number pertama ya, karena memang sedekahnya bukan daripada harta. Demikian juga dengan sedekah-sedekah jenis yang lain. Contoh seperti tadi senyum, contoh seperti tadi ucapan salam, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian bantu orang lain, bakti sama orang tua dan seterusnya. Gak ada yang berkurang sama sekali dari harta. Itu semua disebut sedekah. Jadi tinjauan yang pertama, kenapa dikatakan sedekah itu tidak mengurangi harta sama sekali? Karena memang sisi sedekahnya itu sendiri bukan dari sisi harta. Bisa jadi dari ilmu, bisa jadi tedaga, bisa jadi jasa dan seterusnya, itu tidak akan berkurang sama sekali dari harta yang kita infakkan. Itu sisi pertama. Sekarang bagaimana kalau memang infaknya itu sendiri atau sedekahnya itu adalah dari harta? Kalau tadi selain harta, memang gak akan berkurang saldo kita, tidak akan berkurang harta kita sama sekali ketika kita menginfakkan atau bersedekah bukan sisi harta. Kalau sekarang, bagaimana seseorang kalau bersedekah dari sisi harta? Kan kata Nabi SAW, mana qasat sadaqatun min malin, sedekah tidak akan mengurangi harta. Kalau kita infakkan ihrialita nama justru berkurang harta teh. Kita punya 100 ribu infakkan, misalkan kita kasih kepada orang tua. Berkurang itu 100 ribu ya hilang, dari tangan kita gak ada. Apakah langsung nambah di dompet? Kalau kayak gitu mah atuh orang akan apa? Akan berinfak selama-lamanya. Mual ayo nganggur. Pasti ngaranggur gitu ya. Pasti ngararanggur sadayana. Gaduh 1000, infakkan kalikun 700 ribu, jadi nanti dina dompet. Dina saldo tiba-tiba naik. Mual ayo pelit gitu mah. Malah enak pelit. Sama seperti masalah sholat ini pak, dikali lipatkan 27 kali lipat, 27 kali lipat bagi sholat yang jamaah. Kalau seandainya 27 kali lipat itu dikalikan rupiah jadi 27 juta sekali sholat di masjid, misalkan mual ayah masjidnya sepi. Mual ayah masjidnya sepi. Karena apa? Manusia mah pasti lihatnya pada harta terus. Lihatnya pada harta terus. Kalau kontan dikasih sama Allah Azza wa Jalla, balasan gak akan ada orang-orang jahat. Karena langsung zahir. Nah ini butuh keimanan makanya. Nah maka untuk menghadapi hadis ini butuh kepada keimanan. Bagaimana penjelasan para ulama terhadap hadis ini? Mana qasat sadaqatun min malin, sedekah tidak akan mengurangi harta. Ikhwani fiddin azakumullahu ajmain. Ketika seorang bersedekah, zahirnya pasti hartanya berkurang. Tapi penjelasan para ulama dari dua sisi. Kenapa kata Nabi SAW bahwa harta yang disedekahkan tidak akan berkurang? Ini ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama, harta yang diinfakkan justru akan bertambah dari sisi kuantitas. Dari sisi jumlah kamiah atau kuantitasnya. Betul zahirnya berkurang 100 ribu yang kita infakkan teh, tapi justru dengan diinfakkan tersebut maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah kuantitas. Berupa apa? Berupa dibukakan pintu rezeki dari yang lainnya. Allah Azza wa Jalla bukakan pintu rezeki yang terkadang tidak kita sangka-sangka. Tiba-tiba aja misalkan kita sudah menginfakkan harta kita, tiba-tiba apa? Ada pekerjaan yang gajinya gede, ternyata proyek tiba-tiba tembus. Misalkan 1M, MBG 1M ya, dan yang lain-lainnya. Gede harga hartanya yang dihasilkan. Wah, maka apa? Ini luar biasa. Dibukakan pintu yang lain atau tiba-tiba ada yang ngasih ke kita tiba-tiba. Ya seperti yang terjadi, atau misalkan contoh lagi ketika seseorang menginfakkan hartanya padahal dia punya hutang, hutangnya dilunasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini real terjadi kata Syekh Al-Muqbil rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala. Ada satu orang katanya, seorang pemuda pernah mengadu kepada beliau, bercerita gitunya. Dia punya hutang kepada seseorang 3000 real. Dia pernah berinfak pada suatu hari 300 real kontan. Di malam harinya orang yang dihutangin sama dia 3000 real lagi nelpon. Fulan, hutangmu yang 3000 real udah dianggap lunas aja. Subhanallah, sampai seperti itu. Gara-gara infak 300 real dia. Sedekah 300 real. Dan betapa banyak hadis-hadis yang berkaitan juga tentang ini. Bahwa ketika sedekah atau harta yang disedekahkan tersebut justru membukakan pintu-pintu sedekah, pintu-pintu rezeki lainnya. Ini bertambah dari sisi kuantitas. Dan Allah Subhanahu wa taala pun sebutkan bahwasannya sedekah itu teh adalah pinjaman. Sedekah yang kita keluarkan hartanya, Allah Azza wa Jalla sebutkan itu teh merupakan pinjaman. Pinjaman kepada siapa? Pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hadid di antaranya Allah berfirman bahwa tentang orang-orang yang menginfakkan hartanya adalah mereka yang meminjamkan hartanya untuk Allah. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Dalam surat Al-Hadid ayat 18 Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang siddiq dari kalangan laki-laki dan perempuan dan mereka meminjamkan hartanya untuk Allah Azza wa Jalla dengan pinjaman yang baik, maka Allah kali lipatkan hartanya dan bagi mereka pahala yang banyak, yang mulia. Nah, luar biasa. Di samping dikali lipatkan harta, ini pinjaman. Pinjaman bahkan disebutnya tuh pinjaman. Harta itu pinjaman, kita meminjamkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu Allah tidak butuh tentang itu. Tapi kalimat pinjaman ini artinya kata para ulama pasti akan dibalikan oleh Allah Azza wa Jal. Dibukakan pintu rezeki dari jalur yang lain. Keluar harta sekian, dibukakan pintu rezeki dari yang lain. Atau tadi berupa dilunasi hutang-hutang dan yang lain-lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu dari sisi pertama, bahwa harta atau sedekah yang dilakukan oleh seseorang tidak akan mengurangi harta sama sekali. Karena tadi bertumbuh dari sisi kuantitasnya, dibuka pintu rezeki dari jalur yang lain. Dan Allah Azza wa Jalla tadi nyatakan bahwa infak itu sendiri sebagai pinjaman yang pasti Allah akan ganti. Demikian juga di dalam surat Saba Allah berfirman, pasti Allah akan ganti tadi dengan surat Saba, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kalian infakkan maka Allah akan menggantinya dan dialah sebaik-baik zat yang memberikan rezeki. Pasti Allah akan ganti. Disebut pinjaman infak teh, dan Allah janjikan pasti akan ganti. Tadi dari sisi kuantitas, ketika seorang mengeluarkan hartanya, betul zahirnya, nampaknya, lahirnya adalah berkurang harta tersebut, tapi ternyata Allah bukakan pintu-pintu rezeki dari jalan yang lain. Pasti Allah ganti, karena itu merupakan pinjaman dan pasti Allah akan ganti. Nah, ini yang pertama, sisi yang pertama, bahwa harta atau sedekah tidak akan mengurangi harta sama sekali. Mana qasat sadaqatun min malin. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta adalah apa? Adalah bertambah secara kaifiyah. Kalau tadi yang pertama bertambah secara kamiyah, apa itu kamiyah? Kuantitas. Kalau yang kedua bertambah dari sisi apa? Kaifiyah atau kualitas. Bertambah dari sisi kualitas. Bagaimana caranya? Di antaranya Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dari sisa harta yang dimiliki. Misalkan punya 1 juta, diinfakkan 200 ribu, sisa 800, zahirnya betul berkurang. Bisa jadi si 800 ribu tersebut ternyata harta yang barokah menghasilkan kebaikan yang amat sangat banyak dari 800 ribu. Dan banyak yang seperti itu, uangnya sedikit tapi menghasilkan keberkahan. Nah, keberkahan itu apa sih? Al-barokah itu apa? Kathratul khair wathubutuhu waziyadatuhu. Banyaknya kebaikan yang dihasilkan, lagi abadi, lagi bertambah. Itu namanya barokah. Jadi dari sisa harta yang dia telah infakkan justru nambah berkah. Betul, dari sisi kuantitas nama sakitu-kitu keneh, 800 ribu keneh misalkan, tidak bertambah. Dari pintu rezeki yang lain juga tidak bertambah. Segitu-gitu juga sama 800 ribu. Tapi apa? Dari sisi keberkahannya. Allah Azza wa Jalla sebutkan bahkan tentang sedekah itu bertumbuh keberkahannya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah menghancurkan riba, memusnahkan riba, dan Allah menumbuhkan sedekah. Terus. Bahkan tadi bisa bertambah keberkahannya. Bisa sedikit tapi apa? Tapi akan menambahkan keberkahan yang banyak di dunia dan juga di akhirat. Kalau di dunia tadi misalkan 800 ribu teh, yang tadinya misal-misal untuk keperluan keluarga 2 juta itu teh, 2 juta teh tengalir tengidul. Habis pokoknya mah, habis. Ini cuma sisa 800 ribu, harusnya 2 juta, tapi ternyata bisa berkah. Yang tadinya rarawog, misalkan makan teh rarawog, tiba-tiba karena hasilnya punya cuma 800 ribu, tiba-tiba tidak rawog misalkan. Cukup dengan yang sedikit. Nah, ini bisa jadi nambah keberkahan juga. Sedikit tapi warg. Alhamdulillah yang demikian. Apalagi misalkan tadi dari harta yang sedikit, makanan yang sedikit, aktivitas yang dihasilkan lebih manfaat. Yang tadinya cuman gular-guler saja, sekral-sekral saja, sekarang apa? Bantu istri di rumah misalkan. Tadinya matara nyapu, nyapu aya nama. Tadinya jarang ngepel, ngepel sekarang di rumah. Tadinya jarang jemurin baju di rumah. Lebih barokah itu. Kemudian tadinya anak-anaknya sering ngalawan, dengan harta yang sedikit tadi bisa jadi anak-anaknya tadi jadi saroleh. Bisa jadi itu. Nah, itu keberkahan. Itu keberkahan di dunia. Kumaha atuh dengan keberkahan di akhirat? Jelas dikasih pahala ku Allah Azza wa Jalla ketika seorang berinfak. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan sebagian dari apa yang kalian cintai berupa harta, dan apapun yang kalian infakkan sungguh Allah Maha mengetahuinya. Tadi dalam surat Saba, walahum ajrun karim, bagi mereka pahala yang mulia, balasan yang mulia di akhirat juga dapat. Itu barokahnya tuh. Jadi menambah kaifiyah, menambah kualitas dari harta. Nah itu ketika diinfakkan harta tersebut. Kemudian nambah kaifiyah juga adalah apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala hindarkan dia dari mara bahaya, atau dia disembuhkan dari penyakit. Ini bisa nih. Gara-gara infak dan sedekah, betul hartanya secara lahir berkurang, tapi ternyata ada kebaikan yang dihasilkan dari itu. Di antaranya apa? Nambah kaifiat tadi berupa dihindarkan dari mara bahaya. Bisa jadi gara-gara infak dan sedekah yang dilakukan oleh si fulan, tadinya harus terjadi musibah ini dan itu, dihindarkan. Atau tadinya punya penyakit kemudian dihindarkan, disembuhkan penyakitnya. Dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam Siyar A'lamin Nubala. Ini kejadian nyata. Anna rajulan sa'ala Ibnu Al-Mubarak. Ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu Al-Mubarak rahimahullahu taala, an farhatin kharajat fi raqabatihi mundhu sab'i sinin. وقد عالجها بانواع العلاج وسال الاطباء فلم ينتفع. Ada satu luka yang selalu keluar ini selama 7 tahun enggak sembuh-sembuh ya, dan sudah berobat ke mana-mana tapi enggak manfaat sama sekali ke para dokter gitu, para tabib. Faqala lahu, maka Ibnu Mubarak mengatakan kepada orang ini, izhab fahfar bi'ran fi makanin yahtajun nasu fihi ilal ma. Coba kamu pergi gali sumur. Gali sumur buat penampungan air yang di mana orang-orang butuh di sana. Infak ini teh, infak sedekah berupa air, wakaf air. Fa inni arju an yanba'a hunaka aynun wa yamas wa yamsaka anka dam. Fa fa'ala ar-rajul fa bara'a. Nah, aku berharap kepada Allah Azza wa Jalla, kata Ibnu Mubarak, bahwa dengan menggali sumur tadi keluarlah mata air, dan semoga Allah Azza wa Jalla menghentikan darah dari lukamu itu. Maka dia lakukan, ternyata alhamdulillah biiznillah sembuh. Ini di zaman salaf terdahulu, di zamannya Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Nah, demikian. Jadi kaifiyah yang bisa bertambah, kualitas yang bisa bertambah dari harta yang diinfakkan, salah satunya ini dihindarkan dari musibah. Tapi kadang manusia teh tidak sadar, kadang manusia teh tidak tahu bahwa ini teh hasil dari infaknya, hasil dari sedekahnya. Dia tidak tahu bahwa alhamdulillah diselamatkan dari mara bahaya. Tidak tahu bahwa itu teh sebabnya karena infaknya. Nah, maka orang yang beriman senantiasa menggali ini. Agar apa? Agar senantiasa berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla ketika berinfak sedekah dengan harta-hartanya. Itu contoh nomor 2 ketika kaifiat atau kualitas bertambah dari harta yang diinfakkan. Kemudian kaifiat selanjutnya yang bertambah dari harta yang diinfakkan adalah, di antara faidah daripada infak fisabilillah itu adalah dapat menggugurkan dosa-dosa. Ini kaifiat lagi. kualitas dari harta tersebut yang diinfakkan dapat menggugur dosa-dosa. Ini mah dekat tinggal sama sekali. Ini enggak kelihatan sama sekali asarnya. Ini Allah, ini urusan Allah tabaraka wa taala. Allah yang mengampuni dosa, Allah yang memberikan pahala, maka ini enggak akan kelihatan sama sekali oleh kita. Ya. Allah, ini urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah kabarkan demikian di dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Allah berfirman, in tubudus sadaqati fani'immahi, kalau seandainya engkau tampakkan sadaqahmu, itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum, kalau disembunyikan sedekahnya dan engkau berikan kepada orang-orang fakir, itu juga baik untuk kalian. Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, dan Allah gugurkan dosa-dosa kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dialah Allah azza wa jalla maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau membaca watukaffiru ankum min sayyiatikum, yakni faqala as-sadaqah yallati tukaffir, bahwa sedekahlah yang menggugurkan dosa-dosa, kata Ibnu Abbas. Jadi sedekah tersebutlah yang menggugurkan dosa-dosa. Nah, ini dari kualitas sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang. Betul, secara lahirnya dia berkurang dari hartanya, tapi justru nambah di sisi yang lain, berupa apa? Penggugur dosa-dosa. Nah, itulah sisi, dua sisi besar bahwasannya Allah Azza wa Jalla akan tumbuhkan harta dari yang disedekahkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana qasat sadaqatun min malin, sedekah tidak akan mengurangi harta. Tidak akan mengurangi harta tadi dari dua sisi. Yang pertama, akan bertambah hartanya dari pintu rezeki yang lain. Atau tadi hutang-hutangnya, kan ari hutang teh minus eta teh dari harta kita, justru malah dihapuskan, dilunaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dari sisi kuantitas, kamiyah kuantitas. Dari sisi kualitas hartanya bisa bertambah dari apanya? Dari keberkahan hartanya. Sisa dari yang dia sedekahkan justru cukup untuk berbagai macam kebutuhan. Kemudian bisa jadi berupa apa? Tadi bisa jadi berupa dihindarkan dari mara bahaya atau disembuhkan dari penyakit. Kemudian juga bisa bertambah dari sisi apa? Justru dosa-dosa yang dilakukan berkurang atau gugur gara-gara infak dan sedekah yang dilakukan oleh seseorang. Maka betullah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min malin, bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta sama sekali. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah ajmain, maka kita faham sekarang biiznillah ta'ala bahwa apa yang kita infakkan teh betul lahir mah memang berkurang, secara zahir berkurang, dan itu berat. Berat, namanya sedekah pasti berat. Karena kita cinta dengan harta, bahwa syaitan juga nakut-nakutin kita dengan kefakiran dan seterusnya. Ketika berinfak pasti berat, tapi harus dilawan yang demikian. Kenapa tadi? Karena banyak sekali faedahnya. Bisa secara kuantitas memang bertambah harta kita dari sisi yang lain, atau bisa jadi secara kualitas, apa yang kita sisakan dari infak kita ini itu lebih berkah, mengampuni dosa-dosa kita, keberkahan di dunia dan di akhirat. Maka dari itu hendaknya kita senantiasa termotivasi untuk menginfakkan harta kita fisabilillah dengan berbagai macam cara. Harta yang diinfakkan fisabilillah, baik itu untuk dikasih ke orang tua, bakti sama orang tua, membantu orang tua, membantu orang-orang fakir miskin, apalagi yang punya ikatan saudara dengan kita. Kemudian apalagi ta'awun alal birri wat taqwa, apalagi di dalam masalah dakwah. Di dalam dakwah kita menginfakkan harta, ada guru-guru ngaji yang tidak digaji sama sekali ngajarin Al-Quran, luar biasa. Kalau kita punya kenalan seperti itu, kasih untuk nambah-nambah meser beas, pasihan beas. Biar tidak usah pusing mikirin beras misalkan. Ada guru-guru ngaji yang tidak dibayar sama sekali, banyak di kampung-kampung. Mereka mengajarkan Al-Quran agar anak-anak bisa baca Iqra, agar anak-anak bisa sholat dan seterusnya. Ini merupakan amal dakwah yang sangat luar biasa. Kasih. pakaiannya, kasih misalkan buku-bukunya untuk yang dibutuhkan, atau kasih dia untuk ikut daurah misalkan pelatihan dan segala macam agar kualitas ilmunya bertambah dan yang lain-lainnya. Maka kalau kenal-kenal yang seperti ini, diajak kepada kebaikan, dikasih kebaikan. Bagi kita yang, apalagi bagi kita yang dikasih kelebihan harta oleh Allah Azza wa Jalla, harus mencari yang seperti ini. Harus mencari orang-orang yang memang membutuhkan. Karena Allah, karena Nabi SAW demikian doanya. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wahai Allah, aku menginginkan kepada dirimu untuk diberikan perbuatan yang baik-baik dan bisa meninggalkan perbuatan yang munkar-munkar dan bisa cinta kepada orang-orang miskin. Subhanallah, Nabi minta cinta kepada orang miskin. Karena apa? Karena orang miskin biasanya tidak dicintai. Kenapa seperti itu? Faedahnya kurang berteman dengan orang miskin, bersaudara dengan orang miskin. Kalau dengan orang kaya mah seri hungkul ge kadang dipasihan 50 wae mah ngagolosor kitunya. Seri hungkul atau dik kagedor sakedik, aduh punten, bager sakedik dipasihan. Ah, orang kaya tuh faedah, tapi orang miskin ya. Ini susah untuk mendekatinya, untuk mencintainya. Maka Nabi sampai minta. Nah, hendaknya kita juga sama, bersemangat untuk apa? Mencintai orang miskin. Di antara bentuk cinta kita bukan kita nulis I love miskin, bukan. I love orang miskin, enggak gitu. Bentuk cinta kita adalah apa? Di antaranya kita mendekati mereka dengan menginfakkan harta untuk mereka, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian tadi apalagi yang berkaitan dengan dakwah, dengan jihad fisabilillah. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajmain, ada satu syair yang sangat mulia sekali tentang pelitnya harta dan infaknya seseorang. Yaral bakhilu sabilal mali wahidatan, innal jawada yara fi malihi subula. Orang-orang yang pelit melihat jalan harta itu cuma satu. Jadi kalau dikeluarkan ya udah berkurang. Kalau dikeluarkan ya udah berkurang. Tapi innal jawad, sungguhnya orang yang dermawan, yara fi malihi subula, akan melihat di dalam hartanya itu banyak jalan untuk mendapatkan harta. Nah, ini maka hendaknya tidak boleh kita pelit. Bahkan ini orang jahiliyah saja di zaman kapungkur getos apa mengenal yang namanya kedermawanan, karim. Kebiasaan mereka ketika menyambut tamu dan yang lain-lainnya. Kita lihat contohnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika menyambut tamu berupa kedatangan malaikat. Apa yang beliau suguhkan? Sapi panggang, luar biasa, mencit dulu pak. Sapi disuguhkan untuk menyambut tamu tapi gak dimakan. Maka membuat Nabi Ibrahim takut, khawatir. Disangkanya akan berbuat jahat. Karena disin rampok apa yang lain-lainnya. Ternyata bukan malaikat ini. Memang malaikat tidak makan dan tidak minum. Nabi Muhammad SAW ketika hadyunya di dalam hajinya 100 ekor unta. Berapa M itu? Ya, Nabi SAW menginfakkan pernah kepada seorang Arab Baduy yang meminta kambing kepada Nabi SAW, dikasih satu lembah kambing. Satu lembah dikasih oleh Nabi SAW. Luar biasa. Kurang kumaha Nabi SAW di dalam dermawannya. Beliau adalah uswatun hasanah kita, kudwah kita. Maka juga sama kita sebagai umatnya yang senantiasa bersalawat untuk Nabi SAW, mencintai Nabi SAW, ikuti jejak beliau. Apalagi di dalam masalah infak ini. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajmain, kalau mau kita simpulkan kajian kita pada kesempatan kali ini, ada beberapa poin, yang tiga poin besar kata penulis. Yang pertama adalah Kata sodakoh itu sendiri tidak senantiasa berkaitan dengan harta terus. Apapun yang dia infakkan berupa kebaikan itu termasuk sodakoh. Maka tidak akan berkurang sodakoh dari sisi tadi kalau bukan harta. Ilmu diinfakkan, kemudian juga jasa yang dia infakkan, tenaga yang dia infakkan tidak akan berkurang sama sekali dari harta yang diberikan. Kemudian yang kedua, di antara faedah daripada sedekah justru akan menambahkan keberkahan-keberkahan dan akan menghindarkan seseorang dari berbagai mara bahaya. Dan yang ketiga, tadi beberapa faedah real yang sudah terjadi dari kisah Ibnul Mubarak, tadi kisahnya orang yang lunas hutangnya dan berbagai macam kisah yang telah kita sebutkan menjadi contoh nyata dari apa yang telah kita bahas berupa kaidah sabda Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min malin, bahwa sedekah tidak akan pernah mengurangi harta seseorang. Wallahu a'lam bissawab. Semoga senantiasa Allah azza wa jalla memberikan keberkahan untuk harta kita semua, dan Allah tabaraka wa taala memberikan manfaat untuk kita di dunia dan juga di akhirat, dengan harta kita bisa kembali kepada Allah azza wa jalla membawa berbagai macam kebaikan yang diterima oleh Allah azza wa jalla, dan kita dimasukkan semuanya ke dalam surga firdausnya yang paling tinggi tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma amin. Dan semoga Allah azza wa jalla senantiasa memberikan ampunan untuk kita semua, memberikan keberkahan hidup untuk kita, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan semoga Allah azza wa jalla mengampuni dosa-dosa orang-orang yang telah diwafatkan dari kalangan kaum muslimin, dari keluarga kita, murid-murid kita, guru-guru kita, dan semoga Allah azza wa jalla berikan kelapangan kuburnya dan diberikan cahaya kuburnya, dilindungi dari azab kubur dan azab neraka, dimasukkan di dalam surganya yang paling tinggi, surga firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fik kepada Ustaz Asep Zainuddin bin Anib Suwardani hafizahullahu taala, hafizahumallahu taala, yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, kami haturkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Dan kita doakan semoga Ustaz senantiasa dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Kami informasikan bahwa insya Allah di Selasa siang hari nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat akan kembali hadir kajian Islam Ilmiah mengenal alam malaikat bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala, bertempat di Masjid An-Nafi Resort Dago Pakar, Jalan Dago Pakar Permai 7, Kabupaten Bandung. Insyaallah akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam pembahasan tema kematian para malaikat. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, di ba'da maghrib malam hari nanti di Selasa malam akan kembali hadir pula kajian kitab Fawaidul Fawaid bersama Ustaz Abu Faqih Abdullah hafizahullahu taala dalam tema syariat yang seimbang di Selasa malam 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 22 September 2026. Lokasi kajian insyaallah dilaksanakan di Masjid Jami Al-Islam, Mahad Al-Islam Cileunyi, Kabupaten Bandung. Demikian informasi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Akhirnya saya Cefi Abu Yusuf bersama dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas di Masjid Umar bin Khattab dan di Gedung Tarbiyah Sunnah Media Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: tongkama mananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi

0: dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, kenapa banyak orang yang baru baca Al-Quran sebentar kemudian dia bosan? Bahkan tidak sedikit di antara orang yang tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran. Berbeda ketika dia dihadapkan dengan koran, ketika dia dihadapkan dengan komik. Kalau anak-anak sekarang ketika dia main game, kenapa ada orang bisa tahan main game berjam-jam tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit, bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit sudah dia tutup? Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam bukan untuk baca Al-Quran tapi untuk nonton bola, sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton, tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Quran? Ini adalah masalah. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka harus dicari apanya? Sumber permasalahannya. Supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas, maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah, atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat, atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak, atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu, ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan, yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin gak enak. Al-Quran itu adalah jamuannya Allah. Al-Quran itulah hidangannya Allah. Gak mungkin gak enak. Maka ketika baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qurannya yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau yang bicara ini, siapa tadi? Utsman bin Affan. Khatam Al-Quran dalam satu rakaat tahajud. Dalam satu rakaat tahajud. Khatam Al-Quran. Kenapa beliau tidak bosan, tidak capek? Karena beliau menikmati. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya. Dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang, gak terasa. Kenapa kita ngeluh? Kenapa kita bosan dengan Al-Quran, suruh baca malas? Karena kita tidak menikmatinya, karena kita tidak mencintainya. Lihat orang-orang yang hobinya daki gunung. Sebenarnya capek gak sih daki gunung? Naik tangga masjid aja. Ada sebagian orang yang sudah. Ini orang daki gunung. Rela berangkat malam-malam. Untuk daki gitu. Dingin. Apakah mereka capek? Sebenarnya capek. Kaki mereka capek. Akan tetapi ketika mereka mencapai tujuannya, yaitu sebelum subuh sudah sampai di sana, untuk subuhan di sana, untuk nonton. Nonton apa? Nobar. Nobar sunrise. Matahari terbit. Itu semuanya akan hilang. Capeknya akan hilang. Letihnya akan musnah. Dia akan menikmati sunrise yang cuma beberapa saat dengan sepenuh hati. Itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu, mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia ngantuk. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran juga-juga ngantuk? Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek, gak tidur pula. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang. Karena dia menyukai, karena dia mencintai, karena dia hobi. Nah, kalau kita baca Al-Quran baru sebentar kita sudah ngantuk, ada apa? Pasti ada yang sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Makanya dalam surat Qaf ayat 37, surat apa? Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan. Al-Qur'an itu adalah nasihat. Al-Quran itu adalah wejangan buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Al-Quran itu akan masuk, akan menyentuh bagi manusia-manusia yang punya hati. Masya Allah Ustaz, aku yang duwe hati Ustaz. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati dalam ayat ini adalah al-qalbul hayy. Hati yang masih sehat, hati yang masih hidup. Berarti kalau misalnya Al-Quran itu tidak masuk-masuk, itu berarti hati kita sedang sakit atau bahkan sudah sakit-sakit, dibiarkan lama-lama mati, atau hati kita sudah mati. Seunggul apapun benih yang kita persiapkan, kalau kita taruh benih itu di tanah yang tandus dan gak pernah disirami, benih unggul itu akan mati, gak akan tumbuh. Tanah itu apa? Hati. Benih itu apa? Al-Quran. Al-Quran adalah benih unggul, bahkan super unggul. Akan kita tanam di mana benih unggul itu? Kalau kita tanam benih unggul itu di hati yang tandus, maka dia sulit tumbuhnya. Berarti dia wis bubar bae Ustaz, ora usah ngaji. Bukan. Kalau kita ingin menikmati Al-Quran, mari kita bersihkan hati kita. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini kita bersihkan. Apa itu Ustaz penyakit hati? Oh, macam-macam. Riya. Apalagi? Sum'ah. Apa bedanya riya sama sum'ah? Kalau riya itu kan dilihat, kalau sum'ah itu didengar. Ngaji supaya dilihat, ngaji supaya dipuji-puji, didengar. Itu namanya penyakit apa? Hati. Ini yang bikin gak nikmat. Apalagi penyakit hati? Hah? Hasad, iri, ya. Aku mongkat mau, aku mongkat ngaji kalau sepeda ondel kayak mau motor. Aku nganggo motor kayak nganggo mobil. Iri. Apalagi? Ujub. Ya, takjub, sombong. Wis tua urung bisa maca, kenyong sing enom wis bisa maca, sombong itu penyakit. Ya. Segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an. Apa cuma penyakit hati saja, Ustaz? Termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita, maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, maksiat yang dilakukan oleh mulut kita, ini semuanya akan ngefek kepada hati kita. Contoh, jelalatan. Apa? Jelalatan. Jelalatan itu penyakit apa? Oh, kirain telinga. Jelalatan itu penyakit mata. Walaupun yang pernyakitan itu matanya, tapi itu ngefek kemana? Hati. Kenapa? Karena maksiat. Setiap maksiat pasti akan menodai hati. Setiap maksiat apapun, telinga, mata, tangan, ya, bukain sesuatu yang gak jelas di smartphone, ya, searching-searching sesuatu yang gak jelas. Ini kan sebenarnya kan penyakitnya tangan. Yang menikmati sebenarnya bukan cuma tangan, tapi mata, otak, ya. Ini semuanya akan menodai hati. Lisan yang kita sering gunakan untuk bohong, untuk riba, untuk ngomong yang kasar, ini juga akan mengotori hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Quran, bersihkan hati. dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat segala apapun bentuknya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ketika hati kita bersih akan menjadi lahan yang subur, sehingga ketika datang benih-benih unggul, dia akan tumbuh dan semakin besar, lalu menghasilkan buah-buahan yang bisa kita nikmati. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lau tahurat kulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andaikan hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah, setiap hari kita punya media, setiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi 99 asma." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. "Man ahsaha mi'ah ila wahidah," 100 kurang 1. "Man ahsaha dakhala al-jannah." Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah, itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah, ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah, engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a allazi tashrabun?" أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ. Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. أَفْرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ. Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ. atau kami yang menurunkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, faman ya'tikum bima'in ma'in?" Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hannakallah." Kalau begitu minumlah. Hannakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bijami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu an ya'kula al-aklata fa yahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu ash-shurbata fa yahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara